0: dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
1: Sementara itu Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
3: Iya.
2: Sayang banget, Pak. Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
1: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRIKN Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan, hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjeng Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
6: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
7: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
5: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradipta Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro3.
3: Laporan khusus.
8: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
9: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di awal 2027.
8: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan, status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
10: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
8: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
11: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
8: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
12: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu. Ya.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
13: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
8: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
3: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, masuk guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kalau kita kan penuh waktu ya, penuh waktu ya. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Pasti ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap putusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa atau kalau setelah ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua dites dulu. Dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung. Enggak, kita melalui tes dulu. Lolos. Akhirnya cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Lolos, memang seleksi luar biasa.
14: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
15: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
4: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga Sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting, bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasemin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
18: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Sapira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya pada aktivitas pagi. Kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Kokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Sapira, kembali ke Anda di studio. Silakan.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: ...17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Pendengar, pemerintah bersama DPR RI memastikan penataan status guru P3K kini memasuki tahap yang lebih jelas. Salah satu kebijakan utamanya adalah mengangkat guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu mulai Januari 2027. Kebijakan ini menjadi angin segar tentu bagi ratusan ribu guru yang selama ini berada dalam ketidakpastian status, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem kepegawaian yang lebih tertata di sektor pendidikan. Dan untuk membahas lebih dalam arah kebijakan ini, kemudian dampaknya bagi para guru, serta tantangan implementasinya ke depan, kami akan perbincangkan pagi ini bersama dengan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen GTK, Kemendikdasmen, Ibu Nunuk Suryani, dan juga Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada UGM, Bapak Agustinus Subarsono.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Bu Nunu, Pak Agustinus.
2: Pagi, Mbak Fira.
0: Kabar baik. Dua-duanya salam sehat, Ibu, Bapak.
2: Salam ya, sehat.
0: Ya. Baik. Mungkin sebelum ke Pak Agustinus, saya ke Bu Nunu dulu ya, Pak Agustinus. Oke, baik. Bu Nunu, terkait dengan pemerintah yang memastikan ya, P3K paruh waktu akan diangkat menjadi penuh waktu mulai 2027. Apa sih yang melatar belakangi adanya kebijakan ini, Bu Nunu?
2: Ya baik, terima kasih Mbak Fira. Jadi baru saja 2 hari yang lalu pemerintah bersama DPR mengumumkan hadiah kemerdekaan kepada para guru, dan ini adalah bentuk kepedulian dan komitmen negara dan pemerintah terhadap guru. Ya itu sebenarnya bukan hanya peralihan status paruh waktu menjadi penuh waktu, Mbak. Ada 3 hal penting yang diumumkan pada saat itu bersama DPR dan para menteri. Yang antara lain, yang pertama memang yang paling prioritas adalah peralihan status P3K paruh waktu menjadi penuh waktu, yang mana jumlah guru-guru paruh waktu itu saat ini sampai angka 231.000 lebih. Dan kemudian yang kedua juga membuka rekrutmen terbuka bagi guru karena ada formasi yang kosong ya. Beberapa masa kita ada melakukan rekrut CPNS, jadi ada rekrut CPNS guru dengan jumlah formasi 526.000 lebih. Itu yang untuk Kemenak maupun Kemendikbudsman. Dan juga P3K penuh waktu diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS. Sehingga ini nanti tiga kebijakan itu, dan yang keempat adalah mengalihkan status guru dari pemerintah daerah menjadi pegawai pusat atau ASN pusat. Nah, tentu yang melatar belakangi memang pada saat tahun yang lalu ketika muncul istilah paruh waktu, itu memang formasi yang disediakan oleh pemerintah daerah tidak mencukupi. Dan guru-guru paruh waktu itu sudah memenuhi semua aspek seleksinya, sehingga namun belum diangkat menjadi penuh waktu, dikarenakan memang pada tata kelola guru sebelumnya, itu tata kelola guru ada di pemerintah daerah. Jadi besarnya formasi yang disediakan kadang-kadang tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga kita sudah menyiapkan guru-guru itu namun belum diangkat, sehingga mereka masih berstatus P3K paruh waktu. Namun dia sudah mempunyai nomor induk pegawai dan tinggal menyediakan formasinya, mereka bisa beralih status menjadi penuh waktu. Jadi fokusnya adalah bagaimana guru-guru itu selain mendapatkan kepastian status, guru-guru itu juga mendapatkan kesejahteraan. Sebagaimana program pemerintah saat ini meningkatkan kesejahteraan melalui pemenuhan kualifikasi dan kompetensi.
0: Baik. Nah, dengan adanya kebijakan ini, kemudian bagaimana kesiapan dari pemerintah dalam hal ini Kemendikbudsman, berapa banyak guru yang akan terdampak dari adanya kebijakan ini, dan bagaimana mekanismenya ya, transisi dari paruh waktu ke penuh waktu?
2: Ya, kalau untuk yang fokus paruh waktu menjadi penuh waktu, itu sebenarnya secara proses itu mereka sudah selesai proses seleksi ASN-nya. Sehingga tinggal menempatkan, meredistribusi, karena ada guru-guru ini yang belum berada di tempat yang tepat, misalnya beban kerjanya belum terpenuhi dan lain sebagainya. Sehingga secara mekanisme mereka tinggal dikeluarkan SK penuh waktunya, dan yang penting negara menyiapkan anggaran untuk gaji mereka, karena tentu berubah ya sistem gajiannya karena mereka menjadi ASN pusat. Begitu Mbak.
0: Di 2027 nanti ada berapa banyak Bu yang akan terdampak kebijakan ini?
2: Ya, kalau untuk paruh waktu menjadi penuh waktu itu jumlahnya ada 231.246 guru. yang ada di seluruh Indonesia, seluruh mapel, seluruh jenjang.
0: Oke, seluruhnya tertampung di Januari 2027 ya, Bu Nunu.
2: Ya, khusus untuk perubahan status paruh waktu menjadi penuh waktu ini memang prioritas. Jadi mereka semua akan perubahan statusnya di Januari 2027.
0: Baik, Pak Agustinus, bagaimana Anda kemudian melihat kebijakan ini secara umum ya? Apakah ini sudah menjawab persoalan yang selama ini mungkin dihadapi oleh guru-guru P3K paruh waktu?
3: Baik, saya pikir keputusan yang diambil oleh DPR dengan eksekutif adalah keputusan yang tepat, karena itu menjawab keresahan guru P3K dalam 6 bulan terakhir ini. Ada gejolak baik itu di NTT, di Ternate, dan di daerah lain, sehingga keputusan ini akan disambut baik oleh mereka, yang di mana guru paruh waktu menjadi penuh waktu, saya pikir itu tidak menjadi persoalan karena automatically secara administratif itu mudah dilakukan. Tetapi guru yang penuh waktu kemudian akan diangkat menjadi PNS.
0: Yeah.
3: Itu yang perlu mekanisme dan kriteria yang jelas karena jumlah formasinya itu terbatas. Kalau saya membaca formasi guru P3 itu penuh waktu, jumlah guru itu kan 726, 999 yang penuh waktu. Sementara formasi guru hanya 526, 689, dan itu nanti masih ada persaingan dari apa calon-calon peserta tes di luar P3K. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kalau mereka akan dialihkan menjadi status PNS, maka hendaknya masa kerja mereka diberi bobot atau diberi nilai, karena itu adalah memenuhi asas keadilan. Sehingga nilai nanti bukan hanya dari skor tes, kalau itu mau ikut seleksi, tetapi bobot dari lamanya kerja itu perlu dipertimbangkan. Demikian.
0: Baik, jadi dampaknya akan seperti apa nanti ke depannya terhadap kesejahteraan, kemudian sistem kualitas pendidikan kita di Indonesia, ada tidak, Pak Agustinus?
3: Saya pikir ada, karena secara psikologis, para guru yang sudah diangkat menjadi ASN itu akan mendapat ketentraman batin, dan itu bisa menyembuhkan luka batin yang selama ini posisinya tidak tetap, dan dia bisa bekerja dengan penuh semangat. Nah, secara administratif, mereka merasa aman karena tidak bisa diberhentikan dalam 5-3 tahun ke depan. Kalau kontrak kan maksimum 5 tahun, minimum 1 tahun. Nah, secara administratif mereka akan lebih aman dan mereka tentu saja akan senang karena ada harapan kelak kalau pensiun mendapatkan uang pensiun.
0: Dari kesejahteraan artinya ada semacam angin segar ya Pak Agustinus untuk bagaimana
3: ya, betul.
0: Guru ini bisa lebih sejahtera ke depannya, karena beberapa informasi guru masih mendapatkan upah yang minim, kemudian perlu mencari pekerjaan lain sehingga menambah pundi-pundi untuk uang bulanannya, seperti itu ya Pak Agustinus. Baik, Bu Dono, mungkin bagaimana kemudian nantinya proses ini memastikan ya agar prosesnya transparan dan juga adil bagi guru-guru di Indonesia, di daerah terutama ya.
2: Iya, terima kasih Mbak. Sebelumnya saya mau meluruskan dari angka yang disampaikan oleh Pak Agustinus tadi ya. Jadi antara pemenuhan kebutuhan guru untuk formasi baru, untuk fresh graduate, itu angka itu berbeda dengan perubahan status. Ya. Jadi kita ada P3K penuh waktu itu jumlahnya 908.617, itu yang ada di Kemendikdasmen, belum yang ada di Kemenag. Nah, itulah yang nanti diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi menjadi CPNS. Jika mereka tidak lulus, ya mereka akan kembali tetap menjadi P3K sampai mereka lulus, karena ini kan akan dilakukan secara bertahap. Sedangkan yang angka 519.000 tadi itu angka formasi kosong. Formasi kosong itu kekosongan guru. Kekosongan guru itu ada jumlahnya 224.454 plus sekarang yang diduduki oleh guru non ASN atau honor ya istilahnya. Itu ada 172.000 lebih. Dan itulah yang kami hitung sebagai formasi kosong. Ini nanti para anak muda, generasi muda hebat Indonesia, lulusan S1D4 yang berkualitas, yang punya panggilan hati jadi guru itu bisa melamar. Lulusan PPG calon guru itu bisa melamar untuk formasi yang jumlahnya kalau di Kemendikbudsman 464.856, kalau plus Kemenag itu menjadi 529.000.
0: Ya.
2: Jadi itu angka yang berbeda ya. Jadi bukan mereka bersaing
3: Oh,
2: untuk
3: ya.
2: menjadikan CPNS.
0: Ya.
2: Lalu terkait dengan mekanisme seleksinya seperti apa? Tadi kalau untuk fokus yang pertama tadi tidak ada masalah ya Mbak Vira,
0: Ya,
2: karena
0: ya.
2: mereka sudah langsung otomatis, dan kan yang paling penting adalah bagaimana memastikan kesejahteraan mereka, gaji anggaran uang negara cukup untuk menggaji mereka. Nah, terkait dengan ini pada saat konferensi pers dengan DPR dan pemerintah ada Pak Menteri Keuangan yang menyampaikan bahwa sebenarnya untuk penggajian yang 231.000 per waktu itu sudah tersedia. Sedangkan untuk mekanisme CPNS yang dari P3K per waktu, karena mereka variabilitasnya tinggi, mereka adalah yang sudah kita rekrut menjadi atau kita alihkan status dari non-ASN menjadi P3K sejak tahun 2021 bahkan, itu jumlahnya kalau ditotal dengan Kemenang itu 1.068.978. Nah, itulah yang memang harus ada mekanisme. Nah, mekanismenya tentu bukan kami Kemendikbudsman, karena untuk seleksi CPNS itu melibatkan KL yang lain. Jadi ada kementerian lain seperti Pan-RB, BKN, Kemendagri, dan lain. Itu nanti mekanisme akan ditetapkan sendirian. Kalau tadi Pak Agustinus mengusulkan mempertimbangkan beberapa afirmasi itu nanti kami sampaikan ya. Kami tetap tetapi yang menetapkan mekanismenya seperti apa memang Panselnas, Mbak.
0: Baik, Bu Nunu dan juga Pak Agustinus, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi ada informasi sekilas yang akan kami hadirkan berikut ini. Kita akan lanjutkan perbincangan setelah kilas berita.
1: Kilas berita.
4: Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan kebutuhan beras bagi para pengungsi terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dalam kondisi aman. Pemerintah memastikan pasokan pangan pokok tetap tersedia dan tidak tertunda, meski distribusi menghadapi kendala akibat akses transportasi di sejumlah wilayah. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Ya, ke Pak Agustinus kali ini ya, apakah peluang menjadi PNS ataupun P3K penuh waktu kali ini bisa ya menampung semua P3K menjadi PNS, dan bagaimana kemudian dampaknya terhadap sistem ASN secara keseluruhan, Pak Agustinus?
3: Kalau saya mendengarkan penjelasan Bu Suryani tadi, nampaknya tidak semua yang penuh waktu itu menjadi PNS, karena keterbatasan formasi.
0: Betul.
3: Sehingga perlu ada kesabaran dari guru P3K untuk antri mungkin the next year dia akan kebagian. Dan itu merupakan warning bagi daerah untuk sekarang tidak mengangkat atau menganggarkan untuk pegawai P3K lagi yang baru. Karena itu akan menambah beban ke depan. Sehingga biarkan pegawai P3K paruh waktu dan penuh waktu itu kita selesaikan paling tidak selama 3 atau 5 tahun ke depan.
0: Jadi apa yang perlu diantisipasi sehingga kebijakan ini akan berjalan efektif ke depannya?
3: Jadi pemerintah pusat perlu membuat kebijakan supaya daerah tidak mengangkat P3K baru, supaya itu tidak menimbulkan problematik ke depan. Tetapi P3K yang ada itu kita selesaikan dulu dengan mekanisme tadi itu, skema mereka yang paruh waktu menjadi penuh waktu dan penuh waktu akan dialokasikan menjadi ASN, dan karena formasinya terbatas harus diperlukan kesabaran. Nah, penjelasan seperti itu saya pikir perlu bagi P3K supaya mereka dengan sabar menunggu dan dia akan mendapat kepastian ke depan tanpa ada gejolak.
0: Intinya ada harapan ke depannya untuk bagaimana status ya, Pak Agustinus. Oke, Bu Nunu, kemudian bagaimana dampaknya terhadap kualitas dan juga pemerataan guru di Indonesia?
2: Ya, tujuan dari kebijakan yang kemarin diumumkan itu adalah untuk memastikan siswa mendapat layanan pendidikan yang berkualitas dan bermutu, Mbak.
0: Ya.
2: Jadi angka 464.000 atau 516 atau sekian ribu dengan Kemenag itu sebenarnya cut off-nya Mei 2020. 6 ini dengan mengangkat sebesar itu, maka dipastikan semua layanan pendidikan berjalan baik di sekolah negeri, ya, itu guru-guru terisi. Dan memang fokus daripada kebijakan ini ada pertama bagaimana guru mendapatkan kepastian status, yang kemudian yang kedua setelah kepastian status mereka mendapatkan kepastian kesejahteraan, dan yang berikutnya setelah mereka statusnya pasti dan sejahtera, yang kita harapkan adalah mereka meningkatkan kualitas kompetensinya. Dan kami juga menyediakan pelatihan-pelatihan kompetensi. Jadi kita layanan dasar yang kita penuhi dulu, setelah itu kompetensi yang kita harapkan memberikan layanan terbaik buat anak-anak. Nah, tujuannya adalah ini, Mbak, memastikan guru mendapatkan kepastian kesejahteraan, dan yang paling penting objektif akhirnya adalah anak-anak kita mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas.
0: Yeah.
2: Itulah mengapa kita perlu seleksi supaya kita mendapatkan guru-guru yang benar-benar profesional.
0: Yeah. Ikut membantu ataupun meningkatkan mutu pembelajaran di daerah juga ya dalam hal ini,
2: betul,
0: Bu Nunu. Oke, ya, bagaimana betul kemudian untuk ketimpangan distribusi guru? Apakah nanti pemerataan juga akan dilakukan?
2: Iya, jadi kita ada namanya ruang SDM atau dulu disebutnya ruang talenta, ya. Di situ isinya adalah setiap daerah itu bisa mengakses data tersebut dan melihat mana sih yang sekolah yang berlebih dan mana yang harus didistribusi. Di Kemendikbudsman sudah ada Permendikbudsman nomor 1 tahun 2025 yang mana di situ daerah dapat meredistribusi guru berlebih untuk mengisi kekosongan guru di sekolah lain, bahkan bisa di sekolah swasta. Nah, ini sebenarnya upaya redistribusi itu dilakukan terus-menerus supaya ini. Ada dua hal yang diharapkan dari redistribusi itu, Mbak. Yang pertama, kalau guru itu numpuk di kota-kota, yang pasti guru itu tidak akan memenuhi beban kerja dan tunjangan profesi yang kita siapkan tidak dapat disalurkan. Yang kedua, ya, ada sekolah yang kosong. Sebenarnya yang proyeksi angka yang kami sampaikan ke Kemenpan itu sudah mempertimbangkan semua redistribusi itu. Jadi diredistribusi dulu kelebihan gurunya, setelah itu baru boleh mengajukan formasi. Nah, kita sudah mengidentifikasi seluruh Indonesia itu formasinya ya tadi 464.000. Kita membuat kebijakan besar ini kan sebenarnya CPNS sampai angka 500.000 lebih itu kan sepanjang sejarah mungkin belum terjadi, Mbak. Ini adalah catatan sejarah penting dari pemerintah dan DPR. Nah, itu sebenarnya untuk menutup tadi masuknya guru-guru honor yang tadi Pak Agustinus sampaikan. Tidak boleh lagi ada rekrut guru, karena memang sudah ada Undang-Undang ASN yang menyebut bahwa per Desember 2024 tidak boleh lagi akan merekrut guru. Kalau merekrut ASN itu semua melalui pansel NAS, tapi yang kita khawatirkan adalah merekrut guru non-ASN, dikarenakan memang sekolah-sekolah membutuhkan.
0: Ya.
2: Yang direkrut tidak sesuai dengan kriteria yang kita tetapkan. Demikian.
0: Oke, baik. Pak Agustinus, bagaimana kemudian pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan ini harus seperti apa? Apakah ada pelibatan dari daerah untuk implementasinya atau seperti apa, Pak?
3: Nah, guru yang P3P penuh menjadi ASN itu kan nanti digaji oleh pemerintah pusat. Sehingga harus ada kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah supaya bupati, kepala daerah, atau wali kota itu punya otoritas untuk mengawasi kinerja mereka. Karena secara politis kan mereka memiliki dua bos, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi satuan pendidikan baik SD, SMP itu kan di bawah kendali kepala daerah yaitu bupati dan wali kota. Sementara SMA di bawah kendali provinsi. Sementara gaji mereka berada di pusat, sehingga koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah itu perlu dilakukan supaya pemerintah daerah punya ruang untuk melakukan pengawasan mereka.
0: Okay.
3: Dan kalau kita bicara tentang pemerataan, ketika guru diangkat oleh pemerintah pusat itu sebetulnya ruang untuk pemerataan jauh lebih besar, karena pemerintah pusat bisa memindahkan guru itu dari satu kabupaten ke kabupaten lain.
0: Okay.
3: Tetapi implikasi negatifnya adalah itu memberikan semacam constraint bagi ruang otonomi daerah karena akan mengganggu otonomi manajemen guru yang berada di daerah, dan sekarang pemerintah pusat punya guru yang berada di daerah. Secara teoritis demikian.
0: Jadi rekomendasinya apa untuk pemerintah pusat?
3: Ya, saya pikir manajemen guru itu ke depan harus di bawah daerah, dan ini hanya dilakukan dalam kondisi emergensi untuk menyelesaikan masalah P3K, karena daerah sekarang menghadapi kesulitan ekonomi disebabkan karena dana transfer daerah itu berkurang, sehingga kalau tidak dibantu secara finansial oleh pemerintah pusat, dia tidak mungkin membayar gaji guru P3K, apalagi nanti kalau ditransfer ke menjadi ASN. Saya pikir adalah win-win solution antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
0: Baik. Terakhir Bu Nunu, bagaimana kemudian memastikan kebijakan ini nantinya akan benar-benar berdampak positif bagi pendidikan nasional kita, dan pesannya juga untuk para guru P3K yang menanti-nanti kepastian dalam waktu dekat ini?
2: Iya, baik Mbak, terima kasih ya. Kita memastikan koordinasi terus. Jadi hari ini kita sudah mulai koordinasi antar KL ya, setiap eselon 1 untuk memastikan bahwa kebijakan ini terkawal dengan baik, karena kita menghitung waktu ya, waktu Januari itu terlalu sangat cepat ya, sekarang sudah Agustus. Khusus untuk para waktu itu kan harus terrealisasi per Januari. Jadi kami memastikan selalu berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait sesuai dengan tusi kami masing-masing. Kalau dari Kemendikbudasmen, tusinya adalah memastikan angka-angka kebutuhan tadi betul-betul terpenuhi dan distribusi bisa kita lakukan ya dengan berbagai kebijakan yang lain. Sedangkan Kemenpan itu memastikan perubahan status ASN itu benar-benar berjalan dengan baik. Nah, khusus untuk semua guru, ini adalah kabar gembira. Dan bagi Bapak Ibu guru yang sekarang berstatus ASN P3K, perjuangan untuk mencapai P3K itu juga luar biasa berat. Banyak sekali yang berumur sudah 58 tahun, 59 tahun, tinggal setahun, 57 tahun, tapi berhasil menjadi P3K. Ini anugerah yang pantas kita syukuri. Apapun statusnya P3K maupun CPNS, itu tetap harus kita perjuangkan. Dan saya berharap dengan status yang Bapak-Ibu miliki itu, tetap berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada siswa kita. Karena kita sekarang berstatus ASN, aparatur sipil negara yang mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran untuk kepentingan pendidikan. Kami dari Kemendikbudasmen dan seluruh KL terus berupaya bagaimana memastikan Bapak-Ibu guru terjamin statusnya dan meningkat kesejahteraannya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bu Nunun dan juga Pak Agustinus. Kita harapkan semoga ini menjadi angin segar ya bagi para guru menantikan bagaimana kepastian status dan juga meningkatkan kesejahteraan mereka. Terima kasih Bapak dan juga Ibu atas waktunya pagi ini. Selamat pagi.
3: Terima kasih Mbak Vera.
0: Ya, terima kasih. Selamat pagi.
3: Terima kasih Bu Dirjen.
0: Baru saja kami berbincang dengan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudasmen Ibu Nunu Suryani dan juga Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada UGM Bapak Agustinus Subarsono.
1: Wawancara Pro 3.
0: Jelang warta berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan, baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto membantah isu kehadiran Koperasi Desa Merah Putih akan mematikan toko kelontong di daerah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Yandri menyebutkan narasi yang beredar di media sosial terkait penutupan warung-warung warga di desa adalah berita bohong atau hoax. Ia menyebut pemerintah justru berkomitmen memberdayakan warung kecil dan pengusaha UMKM, sekaligus memastikan koperasi desa berjalan dengan baik. Yandri mengajak seluruh perangkat desa untuk meluruskan informasi tersebut agar tidak menimbulkan keraguan terhadap program Koperasi Desa Merah Putih. Berita dalam negeri lainnya, Kepolisian Resor Mimika Papua Tengah membenarkan adanya 9 warga sipil perempuan yang diduga disandra kelompok bersenjata di Distrik Jila. Kapolres Mimika AKBP Alredo Agustinus Rumbiak mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari keluarga korban, rata-rata korban masih berusia 13 hingga 17 tahun. Polres Mimika akan melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP, serta memperkuat personel di Polsek Jila dengan bantuan Brimob Batalion B. Sementara itu, polisi masih mendalami informasi dan mengambil langkah untuk memastikan keselamatan seluruh korban. Beralih ke berita internasional, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun di Seoul untuk membahas hubungan bilateral dan situasi di Semenanjung Korea. Wang Yi mengatakan Tiongkok mendukung upaya Korea Selatan dan Korea Utara menuju hidup berdampingan secara damai, serta berkomitmen memainkan peran konstruktif untuk menjaga stabilitas kawasan. Kedua negara juga sepakat memperkuat kerjasama ekonomi dan juga mempercepat perundingan tahap kedua perjanjian perdagangan bebas Tiongkok-Korea Selatan serta dapat melanjutkan di bidang-bidang lainnya. Berita olahraga, Arsenal dikabarkan mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk mendatangkan bek Ezri Konsa pada bursa transfer musim panas 2026. Kedua klub menyetujui nilai transfer sebesar 51 juta pound sterling atau sekitar 1,1 triliun rupiah ditambah sejumlah bonus. Bek timnas Inggris berusia 28 tahun tersebut juga dilaporkan telah berpamitan dengan rekan-rekannya di Aston Villa dan dijadwalkan menjalani tes medis bersama Arsenal. Konsa diproyeksikan memperkuat lini belakang Arsenal yang kehilangan William Saliba dan Jurrien Timber karena cedera, sekaligus memberikan fleksibilitas di lini pertahanan The Gunners.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami, rri.co.id.

Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia. Mengucapkan dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Lokasi kejadian, tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya...
1: Kak, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak onde-onde itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Kebijakan penataan ulang status guru P3K yang akan dimulai pada 2027 masih akan kami soroti pagi ini. Karena ini juga cukup ramai menjadi perbincangan berbagai pihak setelah pemerintah dan juga DPR memastikan skema pengangkatan P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Dan kini juga perhatiannya bergeser tentang bagaimana kebijakan ini benar-benar dirasakan di lapangan khususnya oleh para guru di daerah. Di sisi lain, suara dari berbagai pihak juga menjadi penting untuk melihat apakah kebijakan ini sudah menjawab keutuhan ataupun kebutuhan nyata di sekolah. Dan untuk membahas lebih lanjut, kami sudah tersambung via Zoom bersama dengan Ketua PB PGRI, Bapak Dudung Abdul Qadir dan juga Guru P3K paruh waktu di SMA N6 Pandeglang, Rian Pratama.
1: Wawancara Pro3.
0: Selamat pagi Pak Dudung, Pak Rian.
2: Selamat pagi Mbak Fira, Assalamualaikum Pak Rian.
0: Waalaikumsalam.
2: Pagi Pak Dudung.
0: Iya. Sebelum ke Pak Rian, kami ke Pak Dudung dulu ya terkait dengan kebijakan peralihan ya P3K paruh waktu guru menjadi penuh waktu dan juga menjadi PNS. Bagaimana kemudian PB PGRI melihat kebijakan ini Pak Dudung? Apakah ini sudah sesuai dengan aspirasi guru yang selama ini diperjuangkan oleh para guru?
2: Ya, terima kasih Mbak Fira. Ini adalah kewajiban dasar dari pemerintah negara bahwa isu internasional, bahwa go public fund education, suka tidak suka negara harus menyiapkan anggaran yang cukup leluasa untuk apa? Meningkatkan profesionalisme guru dan meningkatkan kesejahteraan guru. Negara bisa maju, peradaban bisa hadir jika pemerintah menyiapkan anggaran yang cukup untuk profesionalisme dan kesejahteraan guru. Ini pun tidak hanya isu nasional, isu internasional. Dalam Undang-Undang Dasar pasal 31 ayat 3 bahwa pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sini sudah jelas bahwa pemerintah harus climate justice for education. Ini isu internasional juga. Suka tidak suka negara harus menyiapkan anggaran yang cukup untuk penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, yakni bagaimana negara ingin maju, negara ingin peradabannya bagus, harus fokus menangani dan mengelola pendidikan. Begitu juga sebagai landasan dan implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, negara harus mengatur peran pendidik sebagai tenaga profesional. Dua dasar ini, PGRI selalu mendukung dan selalu memperjuangkan bahwa status guru di Republik ini harus jadi status hanya satu. Guru yang mendidik, merancanakan, mengimplementasikan, membimbing, melatih proses pembelajaran, serta mengevaluasi proses pembelajaran. Tidak ada guru P3K, tidak ada guru yang lain honorer, tapi cukup satu, guru ASN, PNS di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan guru-guru yang lain yang diselenggarakan oleh masyarakat atau lembaga pendidikan. Artinya apa? Ingin ada keadilan, ingin ada kesetaraan dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Tapi kami PGRI menyambut sesuatu yang positif, sesuatu yang menggembirakan terkait dengan bagaimana peralihan status P3K paruh menjadi penuh waktu, kemudian dari P3K menjadi ASN PNS. Ini menjadi angin segar dan insya Allah akan memotivasi adik-adik kita yang sedang studi di LPPK atau di lembaga pendidikan yang menyiapkan calon guru. Ini mungkin awalan dari kami PGRI. Jadi PGRI konsisten terus berjuang untuk bagaimana satu, status guru tuh harus satu, ASN, PNS, sehingga tugas dan fungsinya sama, kesejahteraannya sama, tata kelola aturan kepegawaiannya juga sama. Walaupun P3K dan ASN, PNS menurut undang-undang sama, tapi masih ada pelayanan yang berbeda. Itu pandangan dari PGRI, Mbak.
0: Baik. Pak Rian ya, kita ke Pak Rian sekarang. Salah satu guru P3K Paruwaktu yang saat ini mengajar di SMA N 6 Padagelang. Pak Rian sendiri sudah berapa lama mengajar, Pak?
1: Saya mengajar dari 2015, Mbak.
0: Oh, oke. Untuk status paruwaktunya sejak kapan?
1: Untuk paruwaktu itu baru 1 tahun ke belakang.
0: Oke. Kontraknya 1 tahun, berarti berakhirnya kapan nih, Pak Rian?
1: Berakhirnya harusnya di bulan Oktober, Mbak.
0: Oh.
1: Oktober ini.
0: Sudah ada tindak lanjut belum dari pihak ataupun dinas pendidikan terkait untuk bagaimana peralihan dari paruwaktu ke penuh waktu?
1: Nah, justru di daerah kami ini kebetulan, mohon izin Pak, Mbak,
0: ya.
1: Kebetulan saya sebagai koordinator R3 atau guru paruh waktu Provinsi Banten, kami sering berkoordinasi dengan para pimpinan. Ya memang hal ini seperti lempar-lempar ya, dari daerah diberikan ke pusat. Kita coba komunikasi dengan pusat, akhirnya pusat memberikan juga ke daerah. Nah, dalam hal ini, untuk paruh waktu ini kan harusnya sudah bisa direalisasikan untuk peralihan.
0: Yeah.
1: Tapi pada kenyataannya, daerah belum mengajukan untuk peralihan itu, Mbak. Jadi daerah itu hanya memperpanjang saja. Gitu. Tapi dengan adanya yang kemarin berita yang disampaikan oleh Pak Tumi Dasko, alhamdulillah ya, kalau saya pribadi sih dan kawan-kawan paruh waktu yang buruh khususnya menyambut baik. Tapi dalam hal ini juga ada sedikit apa ya, hal yang menurut kami ini belum pas gitu loh, Mbak.
0: Misalnya apa tuh, Pak Rian?
1: Ya contoh, kita peralihan dari P3K ke PNS ini harus melalui tes lagi. Yang kedua kan teman-teman di kami itu rata-rata usianya hampir 40 ke atas, 35 ke atas, dan sepertinya kalau untuk CPNS beliau-beliau itu tidak bisa mengikuti, Mbak.
0: Oke.
1: Itu hampir 80% yang saya ketahui di seluruh Indonesia ini, teman-teman P3K paruh waktu maupun penuh waktu itu rata-rata usianya di atas 35 tahun. Sedangkan PNS itu kan harusnya di bawah 35 tahun. Begitu, Mbak.
0: Oke, okay. Tapi untuk peralihan ke penuh waktu tentu ini juga menjadi angin segar ya untuk teman-teman paruh waktu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Cuman di situ juga ada hal yang menurut saya ini bukan untuk menyelesaikan masalah juga, tapi mungkin akan menimbulkan masalah baru, Mbak. Karena posisinya yang akan diperalihan ini kan hanya statusnya yang guru saja, sedangkan tenaga pendidik yang lain, teknis dan nakes, sepertinya tidak terbawa.
0: Tidak tertampung juga dalam kebijakan
1: ini. Betul. Nah, khawatir malah ini angin segarnya untuk guru, tapi untuk teman-teman yang lain ini menjadi salah satu hal yang mungkin mengecewakan teman-teman yang lain. Kalau harapan saya sih sebetulnya tidak usah ada pengkotak-kotakan baik guru, nakes ataupun teknis. Kalau mau diangkat ya diangkat semua, itu maksudnya.
0: Oke, baik. Pak Dudung, mungkin ada respon ya ataupun tanggapan dari pernyataannya Pak Rian?
2: Ya. Kalau kami juga sama sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rian bahwa ini harus ada transformasi tata kelola secara sistemik. Jadi secara utuh menyeluruh terkait bagaimana perubahan dari P3K daerah ke P3K pusat. Sistemnya dikuatkan dulu secara sistemik. Itu yang pertama. Dari awal PGRI menawarkan bahwa ketika P3K ini diangkat, harus segera ada tata kelola terkait dengan P3K. Baik yang ASN guru maupun ASN non-guru. Ini penting. Kenapa? Karena keberlangsungan status, keberlangsungan tugas dan fungsi, serta peran, serta keberlangsungan kepegawaian dan sistem penggajian. Ini yang menjadi risau dari teman-teman P3K kalau tidak segera ditata kelola dengan baik. Ya alhamdulillah Pak Rian dan teman-teman pemerintah sekarang memberikan angin segar, tapi terus kami PGRI mendorong bahwa penting sekali yang pertama harus dilakukan oleh pemerintah tata kelola transformasi guru. Di situ ada dua. Karena sebetulnya ini bertentangan. Tidak ada istilah P3K paruh waktu. Yang ada dalam undang-undang itu ASN hanya ASN PNS dan ASN P3K. Kalau PGRI berbaik hati kepada pemerintah, tapi segera selesaikan persoalan ini dan dijawab Pak Rian di 2027, mudah-mudahan janjinya tidak meleset kembali.
0: Tentu menjadi harapan banyak pihak segar. Ya.
2: Tapi PGRI ingin supaya status guru dan tenaga kesehatan dan lain itu menjadi obsesi para anak muda hari ini. Kalau statusnya hanya seperti ini, saya yakin anak-anak hebat di Republik ini akan berpikir ulang untuk menjadi guru dan tenaga kesehatan. Tapi kalau negara menghormati, kalau negara memberikan ruang kepada guru, kesejahteraannya menjadi nomor satu di Republik Indonesia, anak-anak hebat di Republik ini akan berebut masuk ke perguruan tinggi yang menyiapkan calon guru. Itu yang disebut Go Public Fund Education. Kenapa Singapura bagus pendidikannya? Kenapa Finlandia bagus pendidikannya? Negara sangat menghormati profesi guru dan dosen. Itu, Mbak.
0: Baik, jadi apa yang perlu diawasi sehingga kebijakannya tidak hanya berhenti di atas kertas saja, bisa dikatakan seperti itu ya, Pak Dudung?
2: Iya, betul. Jadi, kalau saya, tata kelola yang harus disiapkan adalah kalau PGRI menawarkan yang disebut dengan Badan Guru dan Dosen Indonesia. Jadi semua guru, tidak guru agama, tidak guru umum, semua satu tata kelola. Sehingga ini yang terjadi, Mbak. Terjadi labirin tata kelola. Begitu panjang urusannya terkait dengan pengelolaan guru. Ada Kemendagri, ada Kemendikdasmen, ada Kemenpan RB, ada Kemenkyu. Kami ingin semua guru di tata kelola yang sama, diurus oleh lembaga yang satu, sehingga kesejahteraannya minimal sama, kemudian tugas dan fungsinya sama, hak dan kewajibannya merata. Sehingga apa? Inilah yang disebut mimpi bagi guru, sehingga guru begitu ditempatkan dalam layanan yang sangat luar biasa, sehingga mereka akan memberikan layanan yang terbaik untuk bangsa dan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan memuliakan guru akan mewujudkan peradaban yang lebih baik. Makan soto babat di Kota Baru, rasanya enak, terasa seperti dulu. Siapa saja pejabat yang memuliakan guru, hidupnya sehat, sukses, berkah, bahagia selalu.
0: Sudah menyiapkan pantun ternyata Pak Dudung ya.
2: Begitu Pak Rian ya, sepakat kan?
1: Siap, benar Pak.
0: Ya, tapi Pak Dudung di PGRI sendiri ada berapa banyak sih mungkin punya catatan ya guru yang masih berstatus paruh waktu saat ini?
2: Saya kurang, suaranya kecil ya Mas Rian.
0: Halo, bisa mendengar dengan baik?
1: Halo. Ya. Nah, ya, suaranya kecil.
0: Catatan dari PGRI Pak punya ini tidak data. Berapa banyak guru paruh waktu yang terdata oleh PGRI yang juga turut nantinya akan dialihkan pada bulan Januari mendatang?
2: Data pasti saya tidak mempersiapkan hari ini, tapi kurang lebih 600 ribu. Okay. Makanya ketika usul kami PGRI di Komisi 10, kalau saja saat itu langsung diambil alih untuk kesejahteraan oleh pusat, kasih aja 3 juta. Satu bulan hanya 1,8 triliun, kecil, ngambil bagian kecil dari yang program presiden, itu bisa. Kali setahun hanya 19 triliun, ini jadi kalau serius, kalau political will-nya ada, insya Allah selesai program strategis presiden berjalan, kesejahteraan guru meningkat. Dan mudah-mudahan ini di 2027 nanti betul terlaksana paruh waktu berubah status menjadi penuh waktu diambil alih oleh pusat. Jangan sampai aturan ketika seleksi diatur oleh pusat, tapi ketika penggajian diserahkan ke daerah. Sementara daerah, fiskalnya itu tidak merata, Pak. Ya. Ini yang saya membuat sedih, ini yang membuat kami semua PGRI bersuara keras, bersuara lantang. Ayo, pemerintah, kalau pendidikan ini ingin berkualitas untuk semua, ingin bermutu untuk semua, perhatikan profesionalisme, kemudian kesejahteraan, dan perlindungan guru di seluruh Indonesia. Itu, Pak.
0: Tapi Pak Rian, sejauh ini apa sih yang menjadi tantangan yang dialami oleh guru P3K paruh waktu selama mengajar? Apakah ada dampaknya terhadap aktivitas mengajar sehari-hari? Mungkin dari sisi pendapatan, mohon maaf, dan juga lain-lainnya.
1: Ya, kalau saya pribadi sih Kalau suruh milih ya, Mbak,
0: Yeah.
1: Pak Ketua, mohon izin.
2: Siap.
1: Kalau suruh milih, mungkin saya lebih memilih kemarin ketika honor. Karena penggajiannya itu lebih besar daripada yang sekarang.
0: Oh, oke.
1: Betul. Hanya sekarang itu kan kita memiliki NIP ya.
0: Yeah.
1: Ya, itu saja sih kelebihannya. Terlepas daripada tugas dan tanggung jawab, ya sekarang lebih banyak dan lebih berat tentunya, Mbak. Dibandingkan ketika kami menjadi honor. Tapi, ya itu tadilah. Bentuk perhatian pemerintah terhadap kami, khususnya guru-guru yang paruh waktu. Dan rata-rata guru-guru paruh waktu ini, Mbak,
0: yeah.
1: yang sudah mengabdi kurang lebih di atas 10 tahun. Kita teman-teman ini, apalagi yang usia-usia di atas 40 tahun itu kalah dengan fresh graduate. Gitu, dengan yang mereka baru hadir, mereka mengikuti tes langsung. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ketika awal, kami sepakat, kami sangat senang mendengar berita yang sudah disampaikan, tapi kami pun agak sedikit apa ya menyayangkan gitu, kenapa harus ada tes kembali, karena posisi teman-teman yang P3K paruh waktu maupun penuh waktu rata-rata usianya sudah melewati usia-usia untuk tes.
0: Harapannya gitu, inginnya otomatis saja karena sudah di awal sudah paruh waktu, jadi dialihkan secara otomatis gitu maksudnya ya Pak Rian?
1: Ya, harapan kami sih seperti itu, dari paruh waktu, dari penuh waktu bergeser ke PNS-nya tidak perlu ada lagi tes, apalagi yang usia-usianya di atas 35 tahun kan beliau-beliau itu sudah tidak bisa mengikuti
0: kemampuan
1: tes.
0: Kemampuan untuk mengikuti tes agak berkurang ya, terlebih
1: betul,
0: dengan teknologi-teknologi betul. Saat ini ya, maksudnya seperti itu.
1: Nah, saingan-saingan sekarang kan luar biasa semua, Mbak.
0: Ya. Nah, kalau dengan adanya pengangkatan menjadi penuh waktu di 2027 nanti, tercapai, apa kemudian yang diharapkan dari adanya kebijakan ini? Perubahan apa yang paling ditunggu oleh Pak Rian mungkin?
1: Ya, yang pasti kesejahteraan ya Mbak ya.
0: Ya.
1: Karena belum tentu nanti peralihan dari paruh waktu ke penuh waktu juga kita sudah tercukupi. Apa hanya alih status saja seperti yang awal lah. Dari honorer menjadi ya. P3K paruh waktu. Yang harapan kami itu kita sejahtera. Ternyata begitu ada peralihan justru merosot dari penghasilan awal gitu ya. Mudah-mudahan ketika nanti peralihan dari paruh waktu ke penuh waktu segala sesuatunya disamaratakan dengan PNS. Karena kan di Undang-Undang 2023 nomor 20 kalau tidak salah itu menyampaikan bahwa kesetaraan antara P3K, ASN dan PNS untuk segala macamnya, baik itu kesejahteraannya, tunjangan dan lain sebagainya. Mungkin itu sih Mbak.
0: Ya, tentu ada harapan-harapan terkait dengan kesejahteraan yang bisa diharapkan
1: betul.
0: Semakin meningkat ya untuk para guru tenaga pendidik di Indonesia. Nah, Pak Dudung, bagaimana betul. Kemudian peran dari PGRI untuk mengawal kebijakan ini?
2: Ya, kami sudah RDPU dengan Komisi 10, kemudian Badan Legislasi DPR RI, dan usulan kami terkait pertama adalah perubahan status P3K paruh waktu ke penuh waktu. Itu ingin segera diimplementasikan dan baru dijawab kemarin. Itu suara dari PGRI, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin baik P3K paruh waktu maupun penuh waktu itu dijadikan ASN PNS secara penuh. Walaupun mekanismenya mungkin boleh tes Mas Rian atau Pak Rian, tetapi tesnya jangan terlalu mempersulit mereka untuk bisa masuk ke ASN PNS. Karena salah satu syarat menurut Undang-Undang ASN ada seleksi PNS, tes PNS. Itu syarat. Jadi memang itu harus dilalui. Tinggal nanti political will dari pemerintah melalui Kemendikdasmen, Menpan RB itu melakukan dan BKN melakukan diskresi kalau menurut saya. Karena mereka sudah berjasa, mereka sudah melakukan perjuangan, dedikasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hargai mereka adalah sebuah proses bagaimana selama ini mereka sudah berkontribusi untuk bangsa dan negara. Jadi ke depan setelah selesai P3K, baru ditata ulang untuk Gen Z, untuk milenial, yeah. guru masa depan yang betul-betul menyiapkan harapan sesuai dengan transformasi sumber daya guru ke depan sehingga disesuaikan dengan merit system, kemudian disesuaikan dengan berbagai hal yang diinginkan oleh pemerintah terkait dengan bagaimana menyiapkan guru masa depan dan masa depan guru Indonesia. Saya pikir itu, Mbak.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Dudung dan juga Pak Rian atas waktunya pagi ini. Kita harapkan sama-sama semoga kesejahteraan guru meningkat ya dengan adanya kebijakan ini, dan sama-sama kita mengawal ya sehingga guru semakin
2: sejahtera. Mudah-mudahan di 80 tahun Indonesia merdeka, guru-guru Indonesia profesional, sejahtera, bermartabat, dan terlindungi. Baik. Itu yang PGRI harapkan, Pak.
0: Ya, terima kasih Pak Dudung dan juga Pak Rian. Selamat pagi.
2: Pagi. Hatur nuhun, Kang Rian.
0: Ketua PB PGRI Dudung Abdul Qadir dan juga guru P3K Paruwaktu di SMA N 6 Pandeglang, Rian Pratama SPD.
3: Wawancara Pro 3.
4: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
5: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
6: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
4: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Yang menyapa pagi.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan perubahan kebijakan kewarganegaraan untuk membuka peluang kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi talenta-talenta Indonesia yang dinilai memiliki kemampuan istimewa dan juga dapat memberikan kontribusi besar bagi kepentingan nasional. Usulan ini disampaikan oleh Kepala Negara saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan juga dokumen pendukung dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan 1 DPR RI tahun sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu. Dalam pidatonya, Presiden menyoroti potensi besar diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai negara dengan keahlian yang dibutuhkan untuk memperkuat pembangunan dan daya saing Indonesia. Karena sebagian dari mereka memilih atau terpaksa mengambil kewarganegaraan negara lain karena tuntutan karir, keluarga maupun pengabdian profesional di luar negeri. Dan untuk memperbincangkan pagi ini, kami sudah tersambung bersama dengan Guru Besar Bidang Hukum Tata Negara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Profesor Dr. Hufron SH, MH.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pagi Prof. Hufron.
3: Pagi Mbak Fira, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, salam sehat Prof. Hufron. Kabar baik juga pagi
3: sehat,
1: ini.
3: Sehat selalu. Alhamdulillah, sehat-sehat, alhamdulillah.
1: Amin, semoga sehat selalu ya Prof. Hufron. Terkait dengan kebijakan ini ya, wacana oleh Kepala Negara, munculnya kembali wacana kewarganegaraan ganda terbatas bagi talenta unggul Indonesia. Bagaimana Anda melihat hal ini?
3: Ya, Mbak Fira, menurut saya ini satu ide yang menurut saya di satu sisi adalah bagus. Tapi tentu memang dengan catatan seperti yang disampaikan Mbak Fira tadi, tidak hanya terbatas, menurut saya adalah juga selektif gitu.
1: Yeah.
3: Di satu sisi bahwa memang benar Undang-Undang nomor 12 2006 itu menganut asas kewarganegaraan tunggal. Sehingga kalau ini misal diusulkan perubahan, dibuka kemungkinan ada perkecualian, ada dui kewarganegaraan, tentu catatan saya adalah tadi bahwa harus ada kejelasan sesungguhnya siapa-siapa yang dianggap memiliki talenta istimewa gitu. Walaupun di situ sudah disebut, tapi kemungkinan itu adalah sebagai contoh. Misal ilmuwan, atlet, ahli IT, pengusaha misalkan, dan seterusnya itu, ini sebagai contoh yang menurut saya perlu nanti ada yang disebut sebagai uji integritas, uji nasionalitas dalam konteks rekam jejak sebelumnya, dalam konteks apa yang sudah dilakukan 5 tahun yang lalu berkontribusi buat bangsa dan negara ini. Kira-kira itu catatan awalnya Mbak Mira.
1: Oke. Tapi nanti kalau misalnya memungkinkan, apakah akan ada penyesuaian regulasi juga, Prof. Hufron?
3: Iya, tentu. Karena memang di Undang-Undang Kewarganegaraan kita, untuk dui kewarganegaraan itu di pasal 4, itu berlaku hanya untuk anak yang dimana dilahirkan dari satu perkawinan campuran, artinya dari dua warga negara yang berbeda, salah satunya adalah warga negara Indonesia. Yang kedua adalah anak yang dilahirkan pada suatu negara yang menganut asas ius soli, pengakuan kenegaraan berdasarkan kelahiran, tapi kemudian orang tuanya itu adalah orang Indonesia. Jadi pengaturan tentang dui kewarganegaraan ini terbatas pada anak yang tadi dengan syarat perkawinan campuran atau di suatu negara yang menganut ius soli tapi orang tuanya adalah orang Indonesia gitu. Yang kemudian dibatasi sampai umur 18 tahun. Jadi setelah umur 18 tahun yang bersangkutan harus mengambil keputusan apakah dia berwarga negara Indonesia atau warga negara lain gitu. Itu pilihannya.
1: Oke. Tapi bagaimana kemudian negara bisa memastikan kalau kebijakan ini nantinya menguntungkan ya untuk Indonesia, bukan sebaliknya malah merugikan?
3: Ya, mungkin lebih ke soal bukan untung rugi, tapi adakah benefit atau manfaat maslahat buat bangsa ini gitu. Sehingga menurut saya tadi, kenapa saya menyebut tidak hanya terbatas tapi sangat selektif bahwa para kandidat diaspora yang kemudian akan diberikan dua kewarganegaraan, salah satunya adalah warga negara Indonesia. Kita punya pengalaman sejarah, misalnya Pak Arsanda di waktu itu ternyata diangkat menjadi menteri, tapi ternyata yang bersangkutan memiliki paspor Amerika gitu. Artinya kelak ada kemungkinan bahwa yang bersangkutan diaspora itu sekarang berkewarganegaraan lain, misal Amerika kah, Inggris kah, Belanda, Jerman misal. Tapi di satu sisi ternyata ada rekam jejak yang luar biasa, yang itu sangat signifikan misalkan dalam konteks lompatan kemajuan buat bangsa Indonesia kalau dia diberi peran-peran strategis gitu. Yang itulah yang menurut saya peran-peran strategis itu yang kemudian diuji dengan uji rekam jejak gitu. Untuk memastikan apakah memang betul bahwa yang bersangkutan itu bisa berperan yang melampaui atau melakukan lompatan-lompatan penting dan berkontribusi besar buat pembangunan bangsa gitu. Bukan semata nanti komoditas gitu. Artinya bahwa ini kepentingan bangsa negara itu menjadi tolok ukur tentang apa namanya dibukanya perkecualian khusus ini kaitan dengan duit kewarganegaraan.
1: Artinya ini bisa menarik juga ya, Prof. Ofron, untuk mereka para diaspora yang sudah bisa dikatakan sukses di luar negeri, untuk menarik mereka pulang secara apa ya, bisa dikatakan dengan kebijakan ini untuk berkontribusi lagi untuk Indonesia. Apakah ini setuju Prof. Ofron dengan pernyataan ini?
3: Memang setiap kebijakan itu kan mesti ada plus minusnya ya. Selalu ada ya hitungan, di satu sisi ada mungkin tadi disebut sebagai benefit, ada manfaat buat maslahat, tapi mungkin di sisi lain juga ada titik lemah atau celah yang kemudian harus dicegah, ditutupin supaya kemungkinan titik lemah itu jangan sampai terjadi atau muncul. Misalkan pada kasus ada seorang diplomat Indonesia di satu sisi, kemudian ketemu diplomat Amerika di sisi lain. Ketika hendak merit, maka salah satu harus mengundurkan diri menjadi seorang diplomat. Kenapa? Ya karena jangan sampai terjadi ada konflik kepentingan, tentu kepentingan bangsa dan negara, kepentingan keamanan dan kedaulatan negara di satu sisi. Jadi disinilah menjadi penting yang saya sebut tadi, uji integritas, uji nilai-nilai kebangsaan, komitmen besar terhadap bangsa dan negara ini misalkan, yang itu menurut saya bukan formalitas tapi sungguh-sungguh apa namanya, selain rekam jejaknya, uji itu sungguh-sungguh dilakukan dengan maksud untuk diproyeksikan bahwa yang bersangkutan memang betul-betul bisa berkontribusi besar terhadap kemajuan bangsa. Kira-kira gitu Mbak Kira.
1: Artinya kebijakan kewarganegaraan ini bisa dikatakan apa ya, menjaga ya, ataupun memanfaatkan talenta terbaik di tengah persaingan global tanpa harus kehilangan jati diri kita sendiri ya Prof?
3: Oke. Jadi adalah bahwa kita ini sebenarnya untuk berkontribusi besar buat kemajuan bangsa itu tidak semata-mata dibatasi oleh administrasi kewarganegaraan gitu. Tetapi sepanjang bahwa DNA-nya merah putih gitu ya, jiwa bangsanya itu adalah besar, kalau menurut saya ya yang bersangkutan harus diberi kesempatan untuk supaya juga beliau tidak saja berkarir bagus di suatu negara lain, yang semestinya juga bisa berkontribusi besar buat Indonesia gitu. Nah, di situ menurut saya menjadi penting bagaimana persoalan syarat dan ketentuan dalam konteks seleksinya, dan juga soal bagaimana pengujian fit and propernya, supaya betul-betul proyeksi kita ini seperti yang kita harapkan. Maksudnya maksud tujuan bahwa dia akan berperan besar melampaui dan melompati satu kemajuan yang berarti itu, ya tentu di situ perlu diuji yang disebut sebagai uji nasionalitas gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Prof. Hufron atas waktunya pagi ini. Semoga kita bisa berbincang di lain waktu kembali. Prof. Hufron, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Terima kasih Mbak.
1: Terima kasih.
3: Semoga
1: sehat
3: bermanfaat.
1: Amin. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru Besar Bidang Hukum Tata Negara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Profesor Dr. Hufron SH, MH.
2: Wawancara Pro 3.

0: Pemerintah mempercepat digitalisasi perlindungan sosial untuk mempersingkat proses pendaftaran dan verifikasi penerima bantuan sosial. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut, proses yang sebelumnya dapat memakan waktu hingga 200 hari dalam uji coba perlinsos digital dapat dilakukan sekitar 5 menit. Sistem ini telah menjaring lebih dari 3,3 juta kartu keluarga di 43 kabupaten dan kota. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
3: Tahu dong.
2: Apaan sih ya?
3: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
2: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
3: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
2: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
3: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
2: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
3: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
2: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
4: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
1: Indonesia menyapa pagi.

0: Ya, pendengar, gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur masih menyisakan duka mendalam bagi masyarakat di berbagai daerah terdampak, termasuk Kabupaten Sika. Sebab data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat dampak yang tidak hanya kecil, di mana puluhan orang dikabarkan meninggal dunia, ribuan rumah rusak, dan juga puluhan ribu warga terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mencari lokasi yang lebih aman. Dan di tengah situasi ini, distribusi bantuan dan juga layanan dasar menjadi hal penting agar kebutuhan warga tetap terpenuhi. Kami akan coba update penanganan pasca gempa bumi NTT di Kabupaten Sika bersama dengan Komandan Pos Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Kabupaten Sika tahun 2026, Margareta Movaldes Damaga Bapa.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Bu Femi.
2: Selamat pagi, Mbak Vina.
0: Iya, bagaimana kabarnya di Sika hari ini?
2: Hari ini cuaca cukup cerah dan juga aktivitas penanganan pengungsi maupun aktivitas masyarakat umum lainnya mulai berangsur-angsur berjalan secara normal, Mbak Vira.
0: Oke, masih adakah masyarakat yang tinggal di pengungsian saat ini?
2: Masih ada, Mbak Vira.
0: Berapa banyak, Ibu?
2: Baik, mungkin Mbak Vira, untuk masyarakat yang menjadi dampak ini, sebenarnya untuk gempa ini dampaknya di semua wilayah Kabupaten Sika. Namun ada pemusatan untuk pengungsian dari pemerintah, itu ada satu posko terpusat, dan kemudian ada beberapa pengungsi yang memang secara mandiri masyarakat tersebar di beberapa kecamatan. Nah, ini ada di beberapa titik pengungsian yang secara mandiri, Mbak Fira.
0: Untuk mereka yang mandiri ini, apakah sudah mendapatkan bantuan juga saat ini, Bu?
2: Sudah, Mbak Fira. Jadi, kita setiap hari selain posko terpusat, yang mana untuk posko terpusat sesuai dengan standar pelayanan, kita membuka dapur umum. Sedangkan untuk posko-posko mandiri lainnya yang didirikan oleh masyarakat, ini juga tetap kita dapat memberikan bantuan, begitu, baik logistik, perbekalan, kemudian ada juga terpal. Nah, ini setiap hari kita memberikan bantuan itu.
0: Tapi boleh digambarkan juga ya, mungkin Ibu Femi, ketika gempa itu terjadi, bagaimana dampaknya khususnya di Kabupaten Sika? Apakah ada beberapa rumah yang runtuh ataupun roboh, atau mungkin ada fasilitas umum yang ikut terdampak juga?
2: Ya, baik, Mbak Fira, sampai dengan hari ini, saya akan memberikan informasi korban meninggal dunia di Kabupaten Sika ini sebanyak 6 orang. Korban yang mengalami luka berat itu sebanyak 23 orang, tetapi sudah ditangani. Kemudian luka ringan sebanyak 26 orang. Nah, ini kemudian ada 6 orang yang masuk kategori di luar daripada luka ringan maupun luka berat ini, karena kondisi trauma dan juga kondisi shock pasca gempa. Kemudian tidak hanya korban jiwa, namun kami juga sudah mendata adanya kerusakan-kerusakan, baik itu fasilitas umum maupun fasilitas sosial. Nah, untuk termasuk perumahan warga, untuk rumah-rumah masyarakat sampai dengan kemarin, terdata sebanyak 905 rumah yang rusak berat, kemudian 482 rumah rusak sedang, dan untuk rusak ringan itu mencapai 1.173. Kemudian juga gempa ini berdampak kepada kerusakan berbagai infrastruktur, termasuk ada sarana ibadah, bangunan pemerintah, ada juga fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan juga fasilitas infrastruktur lainnya, jalan ada yang aksesnya terputus. Saat ini kami sedang masih melakukan asesmen terhadap kerusakan-kerusakan lainnya, drainase, sanitasi, air bersih, dan sebagainya, begitu, Mbak.
0: Oke, untuk akses air bersih, listrik, kemudian komunikasi, bagaimana saat ini di sana?
2: Nah, karena Kabupaten Sika ini Kabupaten Kepulauan, Mbak. Jadi ada kecamatan yang juga ada di kepulauan. Untuk wilayah daratan, Listrik pada saat kejadian sempat beberapa jam mati total karena itu se-Flores. Namun karena PLN juga cukup sigap sehingga untuk wilayah daratan itu tidak sampai 4 jam itu kemudian sudah bisa hidup, sudah normal kembali. Sehingga kita bisa melakukan berbagai pelayanan pengungsian. Nah, yang di Kecamatan Palu'e yang ada di pulau yang memang terdampak paling parah karena titik lokasinya itu lebih dekat dengan pusat gempa. Ini yang sempat mati total listrik ini selama hampir 2 hari. Karena waktu itu memang akses menuju ke sana juga sangat terbatas sekali. Namun PLN secara cepat saat ini sudah hidup semua. Listriknya sudah hidup, internet juga sudah bisa diakses begitu.
0: Baik. Nah, dengan banyaknya bangunan yang rusak tadi disampaikan oleh Ibu Femi ya, masyarakat kemudian masih tinggal di pengungsian baik yang terpusat maupun mandiri. Bagaimana kemudian mekanisme distribusi bantuan yang dilakukan sehingga ini juga bisa menjangkau wilayah yang sulit diakses karena tadi ada beberapa jalan yang juga sempat terputus, kemudian mobilitas pasti terhambat juga ya, Bu Femi.
2: Iya. Betul, kami sejak awal itu kami mengaktifkan semua sektor. Jadi ada dukungan dari TNI Polri, termasuk yang sekarang menjadi ujung tombak kami adalah pimpinan wilayah dari camat, kepala desa, dan lurah. Nah, ini secara berjenjang para camat, kepala desa, dan lurah yang kebetulan mereka ada di tengah-tengah masyarakat ini melakukan pendataan terkait dengan masyarakat yang terdampak ini, yang rumah yang rusak berat, kemudian rusak sedang maupun masyarakat yang masih trauma. Ini hampir semua karena gempa susulan masih terus terjadi. Sehingga hampir semua warga masyarakat Kabupaten Sika ini malam hari itu tidak tidur di dalam rumah. Sehingga ada yang membangun tidur di teras rumah atau juga memasang terpal di halaman rumah. Nah, ini kemudian didata, disampaikan ke posko, dan setiap hari itu kami melakukan distribusi logistik. Nanti dengan sudah ditargetkan untuk kebutuhan selama beberapa hari seperti itu. Namun sampai saat ini memang masih terus warga masih terus berdatangan. Ketika ada gempa susulan yang cukup besar, warga masyarakat yang sebelumnya merasa sudah cukup nyaman untuk beraktivitas di dalam rumah akhirnya kembali memilih untuk ada di luar, dan itu tersampaikan kepada kami untuk bisa kami penuhi kebutuhan dasarnya.
0: Rasa
2: begitu.
0: Trauma itu masih ada ya karena adanya gempa-gempa
2: masih ada,
0: susulan.
2: Betul.
0: Baik, jadi apa kebutuhan yang paling mendesak saat ini oleh pengungsi di Sika, Ibu Femi?
2: Saat ini memang masih kebutuhan perbekalan, makan, kemudian terpal, ini juga kami sangat butuh terpal, kemudian juga obat-obatan, dan kebutuhan untuk bayi seperti pampers, kemudian kebutuhan bayi dan juga lansia. Ini yang memang saat ini masih dibutuhkan karena banyak juga kelompok-kelompok rentan ini yang ada di pengungsian-pengungsian.
0: Betul. Sudah dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait lainnya untuk kebutuhan ini?
2: Sudah. Ini dukungan berdatangan dari hari pertama dari lintas kementerian, BNPB bersama lintas kementerian sudah langsung hadir di Kabupaten Sika. Sehingga memang dari Pak Presiden dari hari pertama itu juga sudah langsung menurunkan tim dan bantuan. Sehingga memang, dan juga banyak sekali pihak yang berpartisipasi, mendukung, donasi, dan sebagainya. Saat ini masih terus berdatangan, namun karena prediksi juga BMKG kejadian gempa susulan ini akan terjadi 3-4 minggu. Sehingga kami memang diinstruksikan di dalam masa tanggap darurat ini pasti masih ada gelombang warga yang mengungsi dan itu wajib kita layani. Sehingga memang kebutuhan-kebutuhan dasar ini yang masih akan terus kami butuhkan untuk melayani seluruh warga masyarakat Kabupaten Sika.
0: Baik, terima kasih Bu Femi. Kita harapkan semoga masyarakat di sana tetap tertangani dan juga segera pulih dari adanya bencana ini ya. Terima kasih Bu Femi.
2: Sehat
0: selalu. Selamat pagi.
2: Terima kasih, selamat pagi Mbak Fira.
0: Komandan Pos Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Kabupaten Sika, Margareta Movaldes Damagababa.
1: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pemerintah menargetkan pembangunan 80 Sekolah Unggul Garuda Transformasi atau SUGT selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengatakan, pembangunan seluruh SUGT ditargetkan selesai pada 2028 dan akan ditujukan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul di bidang sains dan teknologi. Kodari menambahkan, sejak program tersebut diluncurkan, pemerintah telah menetapkan sebanyak 42 SUGT yang terdiri dari 12 sekolah pada 2025 dan 30 sekolah pada 2026. Untuk memenuhi target 80 sekolah unggul Garuda Transformasi dalam 5 tahun, pemerintah akan menetapkan 20 SUGT baru pada 2027 dan 18 sekolah lainnya pada 2028. Berita dalam negeri lainnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kabut asap yang mulai muncul memasuki musim kemarau. Kepala Dinas Kesehatan Barito Utara, Sima Muraturahman, meminta masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk mengurangi paparan asap dan mencegah gangguan pernapasan. Sebagai langkah antisipasi, Dinas Kesehatan Barito Utara membagikan 1.000 masker kepada pengendara dan masyarakat yang melintas di Jalan Yetro Sinseng Muara Teweh. Masyarakat juga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara semakin berasap serta segera memperhatikan kondisi kesehatan jika mengalami keluhan pernapasan. Beralih ke berita internasional, militer Filipina melaporkan 72 anggota pemberontak dalam negeri tewas sepanjang 2026 ini. Angkatan Bersenjata Filipina mencatat sebanyak 1.045 pemberontak dalam negeri dan pendukungnya telah dilumpuhkan pada periode 1 Januari hingga 13 Agustus. Dari jumlah tersebut, 935 anggota New People's Army atau NPA menyerahkan diri, sementara 38 orang ditangkap dan 72 lainnya tewas. Pihak militer juga menyita atau menerima penyerahan 661 senjata api dan 255 ranjau anti personel serta menguasai 38 markas NPA. Berita olahraga, sebanyak 155 atlet dari 8 negara mengikuti ICE 8th Indonesian Open Woodball Championship 2026 di lapangan kriket Udayana, Bali. Kejuaraan cabang olahraga woodball ini berlangsung dari tanggal 8 hingga 22 Agustus dan mempertandingkan 12 nomor dalam kategori stroke dan fairway. Presiden International Woodball Federation, Sin Chia Xiang, mengapresiasi penyelenggaraan turnamen sebagai sarana meningkatkan pengalaman atlet sekaligus memperkuat hubungan komunitas woodball dunia. Sementara itu, Indonesian Woodball Association menegaskan komitmennya untuk tidak hanya sukses menyelenggarakan kompetisi, tapi juga mengembangkan prestasi atlet muda Indonesia hingga mengibarkan merah putih di panggung dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. 81 tahun keberhasilan menjaga Indonesia tetap berdiri teguh di tengah berbagai dinamika dunia merupakan bukti semangat, persatuan, dan kerja keras seluruh anak bangsa. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun berada, mari terus menjaga persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan menjadi duta bangsa yang membawa nama baik Indonesia. Bersama RRI yang terus menghadirkan informasi terpercaya dan mempersatukan masyarakat, dari Sabang sampai Merauke, kita jaga persatuan untuk terus melangkah maju dan dihormati di panggung dunia. Berbekal semangat hari kemerdekaan, mari kita lanjutkan karya untuk mengukuhkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Warmest greetings. I'm Dr. Kai Kum Hoon, the Secretary General of ASEAN, and I would like to wish the Republic of Indonesia a happy 81st Independence Day for this year. May this year's Independence Day celebration bring more prosperity to the people of Indonesia and of course to the relations between Republic of Indonesia with each and every ASEAN member state. Of course, the relation will continue to grow, be strengthened between the Republic of Indonesia and ASEAN collectively and individually. Thank you. Merdeka.
1: Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.
2: Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.
3: Indonesia menyapa pagi.
4: Pendengar, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Adapun himbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, serta mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi. Seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.id, atau inetius.bmkg.go.id, dan mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Indonesia menyapa pagi.
4: Pendengar, kini kami hadirkan informasi dari reporter kami di mana sebanyak 173 prajawira yakti terus berkomitmen mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Kita simak selengkapnya bersama dengan Ani Karlina dari Jayapura. Ani. Ani, silakan laporannya.
5: Oke. TNI Angkatan Darat melalui Korem 172 Praja Wirayakti terus mendukung percepatan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah Papua Pegunungan. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan karya bakti skala besar yang menyentuh berbagai kebutuhan masyarakat. Program yang merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia kepada Kepala Staf Angkatan Darat tersebut menyasar berbagai sektor. Mulai dari penyediaan air bersih melalui sumur bor, pembangunan pembangkit listrik, tenaga mikrohidro atau PLTMH, revitalisasi sekolah, pembangunan MCK, perbaikan rumah tidak layak huni hingga pembangunan jembatan Kerintis. Komandan Korem 172 PWY Brigjen TNI Robi Suryadi mengatakan seluruh program tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung dan memberikan manfaat berkelanjutan.
6: Yang dilakukan oleh Korem 172 Prajawira Yakti merupakan wujud nyata perintah dari Bapak Presiden Republik Indonesia kepada Kepala Staf Angkatan Darat untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya yang berada di Provinsi Papua Pegunungan. Melalui kegiatan ini, kami berupaya menjawab berbagai kebutuhan dasar dari masyarakat wilayah Papua Pegunungan ini, mulai dari pembangunan sumur bor, pembangunan jembatan Garuda dan jembatan Perintis, pembangkit tenaga hidrolik, rehabilitasi ataupun revitalisasi sekolah menengah kejuruan, pembangunan rumah serta pembangunan dan perbaikan rumah di Lalayak ini. Khusus untuk pembangunan PLTMH ini, kami membawa nama Wampilamo yang memiliki air membawa terang. Tapi kami berharap manfaat dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Air bersih membawa kebutuhan keluarga. Listrik dapat menerangi rumah dan mendukung aktivitas masyarakat semua lebih layak bagi anak-anak. Serta akses jembatan yang memudahkan masyarakat dalam beraktivitas.
5: Salah satu program unggulan dalam karya bakti skala besar adalah pembangunan PLTMH bernama Wampilamo yang berarti air mengalir membawa terang Papua. Program tersebut diharapkan dapat menyediakan energi listrik bagi masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan pendidikan warga. Selain itu, pembangunan jembatan Perintis melalui program Jembatan Garuda juga terus dilakukan untuk membuka akses wilayah yang selama ini sulit dijangkau. Hingga saat ini tercatat sekitar 17 jembatan Garuda telah dibangun di Provinsi Papua dan Papua Pegunungan dengan 10 jembatan yang berada di wilayah Papua Pegunungan. Beberapa di antaranya dibangun di Kabupaten Lanijaya dan Kabupaten Jayawijaya. Sementara di Provinsi Papua, pembangunan jembatan dilakukan di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sarmi. Masyarakat menyampaikan apresiasi atas berbagai bantuan yang diberikan pemerintah melalui Korem 172 Prajawira Yakti. Guru SMP Negeri 2 Tiom, Yohanes Wetipo, menilai program tersebut sangat membantu kebutuhan masyarakat.
7: Kami naik bantuan saya, guru di SMP Negeri 2 ini, belum ada juga. Belum ada tempat buang air besar, kecil, kamar mandi. Bapak mereka bantu kerja pagi ini. Dengan Bapak Presiden, terima kasih bantuan kami daerah tersebut.
5: Korem 172 Prajawira Yakti berharap pelaksanaan karya bakti skala besar dapat terus memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pembangunan di tanah Papua. Dari Jayapura, Anita Rena melaporkan untuk Pro3 RRI Terus Modera untuk Indonesia.
4: Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya meminta penghentian sementara pemeriksaan dokumen AMDAL perusahaan sawit di Kabupaten Sorong. Laporan disampaikan Zulkarnain Wijaya dari Sorong. Zulkarnain.
8: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, meminta proses pemeriksaan dan penilaian dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL PT Papua Agri Mandiri atau PT PAM dihentikan sementara waktu. Permintaan itu disampaikan menyusul penolakan kelompok masyarakat, aksi demonstrasi hingga penyegelan kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong terkait rencana investasi kelapa sawit PT PAM di Distrik Seget dan Distrik Saigun. Julian Kelly Kambu yang juga Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya menilai masih terdapat persoalan yang perlu diklarifikasi, mulai dari proses AMDAL, pelibatan masyarakat, administrasi, hingga persoalan sosial. Ia menjelaskan penolakan masyarakat tetap menjadi masukan penting dalam penilaian analisis mengenai dampak lingkungan. Namun, terdapat pula masyarakat di ring 1 atau yang terdampak langsung berdasarkan berita acara yang menyatakan mendukung investasi PT PAM.
4: Zulkarnain. Zul, silakan dilanjutkan saja laporannya.
8: Dalam waktu dekat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya akan sejumlah organisasi perangkat daerah Kabupaten Sorong untuk meminta penjelasan terkait proses analisis mengenai dampak lingkungan yang sudah berlangsung. Pelibatan masyarakat, aksi demonstrasi, hingga penyegelan kantor Dinas Lingkungan Hidup, hingga status perizinan lokasi. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bulog dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Nias Utara mengintensitaskan gerakan pangan murah untuk menjaga stabilitas harga beras. Laporan bersama dengan Ida Rahmi dari Gunung Sitoli. Ida.
9: Ya, upaya menjaga stabilitas harga pangan terus diperkuat di Kabupaten Nias Utara. Perum Bulog Kantor Cabang Nias bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kabupaten Nias Utara secara intensif melaksanakan gerakan pangan murah atau GPM di sejumlah titik strategis di wilayah Kabupaten Nias Utara. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari sinergi antara pemerintah daerah Kabupaten Nias Utara dengan Perum Bulog dalam menjaga stabilitas harga komoditas pangan, khususnya beras yang menjadi salah satu komoditas penting dalam kebutuhan masyarakat sehari-hari. Pimpinan Perum Bulog KC Nias, Ceri Dharma Putra Zega menyampaikan, melalui pelaksanaan GPM, masyarakat mendapatkan akses terhadap beras melalui kegiatan pangan murah yang dilaksanakan di berbagai lokasi. Kehadiran kegiatan ini diharapkan dapat membantu menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus mendukung upaya pengendalian perkembangan harga beras di tingkat daerah.
10: Kita sudah melaksanakan di 5 titik strategis di Nias Utara dan totalnya ada 15 ton. Dengan harapannya dengan melaksanakan GPM di Nias Utara dalam waktu bersama dan juga bantuan pangan, harga komoditi beras nantinya akan mengalami penurunan di Nias Utara.
9: Gerakan pangan murah telah digelar di 5 titik lokasi strategis di wilayah Kabupaten Nias Utara. Dari rangkaian kegiatan tersebut, total beras yang telah disalurkan kepada masyarakat mencapai 15 ton. Salah seorang warga turut menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini. Darmawan dari Kecamatan Lotu menyampaikan pelaksanaan GPM memberikan manfaat yang sangat luas, sekaligus mendukung upaya menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat.
11: Ke depan, gerakan pangan murah tersebut kami harapkan akan terus dilaksanakan di wilayah Kabupaten Nias Utara sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga komoditas pangan. Khususnya itu pelaksanaan kegiatan seperti ini juga pastinya sangat mendukung pengendalian harga beras dan membantu menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pangan pokok.
9: Pimpinan Perum Bulog KC Nias kembali menegaskan bahwa dengan terus diperkuatnya koordinasi antara pemerintah daerah, TPID, dan Perum Bulog, upaya stabilisasi pangan di Kabupaten Nias Utara diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan, sehingga ketersediaan dan keterjangkauan pangan, khususnya beras, tetap menjadi perhatian bersama. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tolombanua melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinas Kesehatan Kota Bekasi akan memperkuat standar operasional prosedur atau SOP pengelolaan farmasi di setiap puskesmas. Informasinya disampaikan Leni Kurniawati. Leni.
12: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, Dinas Kesehatan Kota Bekasi akan memperkuat standar operasional prosedur atau SOP pengelolaan farmasi di setiap puskesmas yang ada di Kota Bekasi. Langkah ini dilakukan agar pengelolaan obat di puskesmas dan pendistribusian kepada pasien berjalan maksimal. Pelaksana tugas atau PLT Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Hadi Prabowo, menjelaskan pihak puskesmas wajib melakukan pengecekan secara berkala obat-obatan di puskesmas, termasuk saat akan memberikan kepada pasien. Bahkan menurut Hadi Prabowo, pengecekan obat sebelum diberikan kepada pasien penting untuk memastikan obat sesuai dengan kebutuhan, serta dalam kondisi baik dan layak dikonsumsi, dalam hal ini tidak rusak atau kadaluarsa. Bahkan Hadi Pramono juga berharap pihak puskesmas memberikan informasi kepada pasien berkaitan dengan masa kadaluarsa obat, sehingga jangan sampai pasien mengkonsumsi obat yang sudah kadaluarsa. Berikut pernyataan dari pelaksana tugas PLT Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Hadi Prabowo.
13: Kita kumpulkan semua dari baik kampusnya sama farmasinya. Semua kita kumpulan. Pertama penguatan SOP-nya. Karena SOP-nya sudah ada. Nah, sudah ada memang ya implementasinya mungkin ada lemah. Ya biasalah. 2.500 kan kita juga untuk mengendalikan semua mungkin enggak. Jadi tangkap itu. Terus refresh. gitu. Kalau misalnya SOP udah jalan, itu udah berjalan. Jadi sekarang kita memang tinggal penekanan.
12: Dan Hadi Prabowo juga berpesan kepada para kepala puskesmas untuk benar-benar memperhatikan pengelolaan obat di puskesmas yang mereka pimpin, termasuk memperlihatkan betul pelayanan medis yang dilakukan para tenaga kesehatan kepada pasien. Bahkan pihaknya juga menekankan agar kepala puskesmas tidak hanya duduk di balik meja, namun benar-benar bekerja memastikan seluruh pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar berjalan sehingga jangan sampai timbul problem di tengah masyarakat. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Harga komoditi cabai di Kota Ambon terpantau masih tinggi, yakni Rp100.000 per kilogram akibat keterbatasan pasokan dari sentra produksi. Laporan disampaikan Rauda Autana dari Ambon. Rauda? Ya, kami mohon maaf mendengar informasi dari Rauda Autana. Masih akan kami hadirkan di kesempatan berikutnya. Masih kami coba hubungi untuk menyampaikan bagaimana harga komoditi cabai di Kota Ambon yang dilaporkan masih terpantau tinggi, yakni Rp100.000 per kilogram akibat keterbatasan pasokan dari sentra produksi. Rauda.
14: Baik, dari Kota Ambon dapat kami informasikan perkembangan harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Ambon, terutama untuk sejumlah komoditas pangan masih menunjukkan variasi harga di pasaran. Untuk komoditas cabai berada pada kisaran Rp100.000 per kilogram, sementara cabai keriting berada di kisaran Rp70.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Untuk komoditas sayuran, harga tomat tercatat Rp15.000 per kilogram, sawi Rp12.000 hingga Rp25.000, dan sayuran seperti kangkung Rp15.000 hingga Rp20.000, sementara untuk sayur bayam Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Kemahalan harga cabai tersebut menjadi keluhan masyarakat di Kota Ambon, terutama para pecinta pedas, seperti yang disampaikan oleh Hasana, salah satu warga Kota Batu Merah, kepada RRI berikut ini.
15: Sekarang harga cabai ini semua harganya tuh Rp100.000. Kepung yang suka padi sini jadi kayak bingung lah ya begitu, mau makan padi juga susah lah.
14: Sementara itu harga bawang merah dan bawang putih masing-masing berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Untuk jagung pipilan berada di kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Untuk komoditas perikanan seperti ikan layang tercatat Rp25.000 per kilogram, ikan cakalang Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Data harga tersebut menjadi salah satu informasi bagi masyarakat Kota Ambon dalam memantau perkembangan harga kebutuhan pokok, sekaligus warga juga meminta perhatian pemerintah sehingga harga cabai, baik cabai rawit maupun cabai keriting dapat terakomodir. Demikian dari Kota Ambon, Rauda Utara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memori kolektif bangsa.
16: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
17: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
1: yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
18: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
19: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
20: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu Kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali Kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia Menyapa Pagi.
4: Pendengar, di tengah semakin cepatnya perkembangan ekonomi digital, kita mungkin sudah sangat akrab ya dengan satu hal sederhana yang saat ini ada di setiap aktivitas transaksi sehari-hari. Cukup scan, langsung bayar, ini biasa disebut dengan QRIS. Yang QRIS ini bukan lagi sekedar inovasi, tapi sudah menjadi kebiasaan baru masyarakat dalam bertransaksi. Menariknya, dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan QRIS terus menunjukkan lonjakan yang cukup signifikan. Mulai dari warung kecil di pinggir jalan, kemudian pedagang kaki lima, hingga pusat perbelanjaan modern, sudah menggunakan QRIS dan mudah sekali ditemukan bahkan digunakan. Ini tentu menandakan satu hal, bahwa masyarakat Indonesia semakin siap beralih ke sistem pembayaran digital yang lebih cepat, praktis, dan juga efisien. Dan yang terbaru, ada kebijakan yang cukup menarik perhatian, yakni mulai 1 Oktober 2026, biaya Merchant Discount Rate atau MDR untuk QRIS akan digratiskan bagi merchant tertentu. Kebijakan ini tentu membawa harapan baru terutama bagi pelaku UMKM agar semakin terdorong masuk ke ekosistem digital. Tapi di sisi lain kebijakan ini juga menyisakan sejumlah pertanyaan ya, mulai dari kesiapan industri bahkan dampaknya
0: terhadap ekosistem pembayaran digital secara keseluruhan. Kami akan menyoroti hal ini ya terkait dengan kebijakan pembayaran Kris. Mungkin Anda juga punya pengalaman ataupun punya tanggapan terkait dengan topik ini, silakan 0213523172, 0213844545, atau juga bisa melalui WhatsApp kami 081399399888.

0: Ya, untuk membahas lebih jauh mengenai bagaimana penggunaan QRIS sekaligus implementasi kebijakan MDR 0% ini, kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, Ibu Yanti Pusparini.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Bu Yanti. Salam sehat.
2: Pagi, Mbak. Salam sehat untuk semuanya.
0: Iya, amin. Terima kasih. Semoga semuanya selalu sehat dan juga bersemangat. Ada informasi terkait dengan biaya QRIS Merchant yang gratis ya, mulai 1 Oktober 2026. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini, Bu Yanti?
2: Oke, memang Bank Indonesia sudah mengumumkan tanggal 17 Agustus kemarin ya, bahwa biaya transaksi QRIS sampai dengan Rp100.000 itu dibebaskan untuk semua semua merchant kategori, yeah. Jadi baik merchant mikro, kecil, menengah gitu ya. Dan ini merupakan bentuk dukungan industri ya, pelaku industri sistem pembayaran, dengan harapan dapat menjadi stimulus untuk mendorong daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional ke depan. Kenapa? Selama ini industri sudah memberikan subsidi sih kepada merchant mikro ya, untuk transaksi sampai dengan 500.000, dan sekarang diperluas untuk merchant semua kategori gitu, yeah. Di mana transaksi sampai 100.000 itu dibebaskan. Kenapa? Karena MDR ini kan dibebankan ke pedagang atau merchant ya, yeah. Dan dengan sekarang dibebaskan, kami harapkan ini bisa menjadi stimulus lah, membuat transaksi QRIS juga semakin meningkat ke depannya.
0: Oke, tapi sebelum lebih jauh terkait dengan MDR tadi, Bu, tapi sejauh mana sih penggunaan QRIS di Indonesia saat ini? Kan kalau kita sering jajan ya di pinggir jalan, bahkan di toko-toko, ini sudah menggunakan QRIS ya. Bagaimana mungkin data dari ASPI terkait dengan penggunaan QRIS saat ini?
2: Oke, baik. Memang transaksi QRIS sejak diluncurkan di tahun 2019 itu sudah menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan ya, yeah. Merefleksikan bahwa QRIS ini adopsi oleh masyarakat itu memang kanal atau metode pembayaran yang memang dipilih oleh masyarakat. Total transaksi QRIS itu sepanjang Q2 ya, sampai dengan Juni 2026 itu sudah 6,8 27 miliar transaksi, okay. Sudah tumbuh 100% year on year dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian juga dari nilai transaksi, sudah year on year-nya sudah tumbuh 90%, dan ini menunjukkan QRIS ini pilihan lah buat, yeah, masyarakat. Dan jadi kita memang melihat dengan merchant yang jumlahnya juga sudah mencapai sekitar 45 juta, usernya juga sudah mencapai 66 juta user gitu. Ini menunjukkan bahwa QRIS ini sudah menjadi pilihan utama, yeah, lah buat masyarakat ya, dalam bertransaksi, dan menjadi opsi gitu. Sehingga kita terus mendukunglah dari pelaku industri pembayaran ya.
0: Karena juga ini memudahkan, kemudian praktis ya, Bu Yanti, bagaimana untuk transaksi digital.
2: Ya, dan kita memang melihat QRIS ini menjadi game changer, dalam arti mengubah perilaku masyarakat dari yang semula cash based gitu ya, kalau transaksi menggunakan uang tunai, sekarang sudah terbuka untuk metode pembayaran yang cashless, non-digital gitu. Dan ini kita harapkan akan terus tumbuh karena menawarkan selain kemudahan, keamanan, dan juga efisiensi ya, baik bagi konsumen maupun bagi dagang khususnya. Apalagi sekarang MDR-nya sudah untuk transaksi sampai dengan 100.000 itu dibebaskan, sehingga tidak ada lagi biaya transaksi yang harus ditanggung oleh, yeah, merchant. Dan ini kalau kita lihat tiket size transaksi QRIS, memang QRIS umumnya digunakan untuk small ticket size ya, di range 60.000 sampai 150.000, sehingga kebijakan baru ini sebetulnya merupakan bentuk subsidi lah dari pelaku industri sistem pembayaran kepada masyarakat Indonesia dan juga merchant gitu.
0: Tapi sejauh mana kemudian kesiapan dari PJP ya, atau penyedia ini, kalau misalnya MDR-nya dibebaskan, tentu ada dampaknya ya ke penyelenggara jasa pembayaran?
2: Tentu saja, Mbak, karena
0: Yeah.
2: itu kita memang mengantisipasi ya bahwa nanti akan ada pergeseran lah transaksi ke nominal yang kecil, dan
0: Yeah.
2: juga dari PJP tentu saja perlu penyesuaian baik dari sisi teknis, operasional, dan juga edukasi gitu. Kami melihat gitu peningkatan potensi peningkatan volume transaksi kris ini artinya menuntut kesiapan baik dari sisi kapasitas gitu ya maupun kapabilitas, dan yang sebetulnya juga harus ditanggung oleh penyelenggara sistem pembayaran tentu saja adalah dampak ke revenue stream ya.
0: Yeah.
2: Sehingga penyelenggara jasa pembayaran tuh harus semakin berinovasi gitu untuk mendatangkan income gitu ya di luar dari MDR yang sekarang dibebaskan. Kemudian kita juga melihat kemungkinan kalau bisa ke depan ada insentif yang mungkin diberikan regulator kepada penyelenggara jasa pembayaran supaya kualitas layanan, keamanan itu bisa tetap terjaga dan menjaga kontinuitas bisnis model gitu ya ke depannya supaya tetap bisa mendukung keris sebagai kebanggaan kita semua ini ya, dan menjadi motor lah dalam inklusi sistem pembayaran digital di masyarakat luas.
0: Iya. Jadi dengan adanya kris, penjual dan juga pembeli tidak perlu menyisihkan uang receh ataupun kembalian lagi ya, Bu Yanti, di era
2: Betul.
0: Digital saat ini tidak perlu repot-repot bagaimana untuk penjual menukarkan receh, kemudian kita juga menukarkan uang, tidak perlu dengan...
2: Gak perlu bawa uang tunai di dompet
0: Iya.
2: banyak-banyak gitu. Cukup dengan handphone,
0: Iya.
2: menawarkan fleksibilitas, dan yang lebih penting sih buat merchant ya, pedagang, itu sekarang kan mereka bisa melihat riwayat transaksi pembayaran
0: Betul.
2: Gitu ya dari rekeningnya gitu, dan itu tentu memudahkan mereka juga jika suatu saat mungkin memerlukan credit scoring lah untuk
0: Yeah.
2: misalnya mendapatkan modal kerja gitu, karena omsetnya jadi dengan jelas terlihat dari riwayat pembayaran yang
0: Yeah.
2: ada sekarang. Kalau tunai kan nggak kelihatan ya.
0: Mungkin tercecer
2: Betul,
0: atau seperti
2: betul.
0: apa. Jadi pembukuannya lebih rapi gitu ya, Bu Yanti ya.
2: Betul sekali kita.
0: Nah, dengan adanya kebijakan ini, apakah ini juga akan memicu ya semakin banyaknya merchant yang baru untuk bergabung juga dengan kris ini, Bu Yanti?
2: Kita harapkan ya, jadi merchant-merchant yang selama ini mungkin masih menggunakan pembayaran tunai karena concern ataupun mungkin kekhawatiran adanya biaya gitu
0: Betul.
2: ya, sekarang bisa mulai mengaktivate pembayaran dengan kris karena pendaftarannya juga lebih gampang gitu ya sekarang. Dan kami tentu saja berharap bahwa nanti inklusi artinya perluasan layanan pembayaran digital melalui kris ini akan semakin meluas lah ke seluruh masyarakat Indonesia.
0: Oke, ini juga tidak kalah penting ya Bu Yanti, bagaimana kemudian terkait dengan isu keamanan sehingga transaksi yang dilakukan antara penjual dan juga pembeli tetap aman, tidak disalahgunakan, Bu Yanti.
2: Betul sekali, keamanan ini merupakan priority ya, kami dari pelaku di industri sistem pembayaran tentu saja harus memastikan gitu ya bahwa ada potensi merchant-merchant baru khususnya UMKM gitu ya yang masih menggunakan pembayaran tunai nanti beralih ke kris. Yang harus kita perhatikan tentu saja memperketatlah proses verifikasi nasabah dan merchant gitu ya melalui enhancement dari know your customer dan know your merchant gitu. Artinya jangan sampai juga kebijakan ini nanti disalahgunakan
0: Betul.
2: untuk misalnya pelaksanaan transaksi yang ilegal gitu. Jadi pada saat onboarding tentu saja penyelenggara sistem pembayaran ini tetap harus melakukan proses know your customer, proses verifikasi lah ya, know your merchant. Selain itu juga kami di industri sistem pembayaran harus menerapkan fraud detection system yang handal dan proaktif gitu ya. Artinya ini membutuhkan dukungan teknologi dan SDM serta prosedur yang handal ya, supaya kita bisa menjaga ekosistem sistem pembayaran yang semakin luas ini bisa tetap aman, handal, terpercaya bagi seluruh masyarakat.
0: Tapi ada tidak upaya edukasi ataupun pendampingan yang dilakukan oleh ASPI sehingga para pelaku UMKM ini khususnya bisa lebih cepat beradaptasi dengan sistem pembayaran seperti ini?
2: Untuk edukasi itu merupakan tanggung jawab bersama seluruh stakeholders ya, karena kita tidak mungkin melaksanakan edukasi secara sendiri-sendiri. Konsumen kita, merchant kita itu semuanya beririsan lah. Ada bank, ada fintech, kemudian juga ada regulator, ada kementerian dan lembaga. Selama ini kami bersama Bank Indonesia itu sudah punya gerakan yang namanya Geber PK, Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen, di mana kita bersama-sama itu membangun tema yang sama supaya gaungnya itu lebih terasa gitu ya. Jadi misalnya di kanal-kanal dari seluruh penyelenggara sistem pembayaran, media sosialnya gitu, itu aktif mendengungkan kampanye-kampanye, baik itu edukasi dikaitkan dengan keamanan ya, edukasi dikaitkan dengan pemanfaatan fitur-fitur yang ada di kanal-kanal maupun instrumen pembayaran digital. Tujuannya apa? Supaya gap ataupun selisih ya antara literasi, keberdayaan konsumen, dan juga inklusi, artinya masyarakat Indonesia itu tingkat inklusi terhadap layanan ataupun instrumen pembayaran digital itu udah luas ya. Mungkin dari survei terakhir di OJK itu sudah di atas 90% gitu. Sementara literasinya mungkin sedikit tertinggal lah gitu ya. Nah, ini yang terus kami kejar bersama seluruh stakeholders, karena it takes a nation ya to make sure everyone itu aware gitu, dengan tidak saja manfaat tapi juga risiko dari setiap transaksi yang mereka lakukan gitu.
0: Kalau melihat perkembangan di negara lain, Kris ini kan juga bisa transaksi di luar ya, Bu Yanti, di luar Indonesia. Bagaimana kemudian Kris Indonesia ini bisa dikatakan cukup kompetitif ya, atau bahkan menjadi salah satu yang paling maju di kawasan negara-negara tetangga mungkin, Bu Yanti?
2: Ya, kita tentu saja mengapresiasi ya bagaimana Kris ini dulu dikembangkan dengan konsep interoperabilitas, interkonektivitas. Jadi sekarang kita kenal satu Kris di Indonesia itu berlaku untuk semua gitu. Tidak peduli banknya mana, fintechnya mana gitu. Selama menggunakan Kris itu bisa diterima gitu. Ini merupakan basis atau foundation yang sangat fundamental gitu ya, artinya dibandingkan dengan QR, pembayaran QR di negara-negara lain, mereka umumnya masih menggunakan QR yang beragam. Sehingga contohnya nih di China gitu ya, kadang-kadang kita melihat pembayaran dengan satu, saya sebut aja misalnya Alipay gitu, tidak bisa menerima pembayaran merchantnya kalau dari WeChat Pay misalnya. Jadi masih silos berdasarkan siapa penyedia QR-nya. Demikian juga di Singapura, di Malaysia gitu ya. Walaupun Malaysia mungkin sudah mulai mencontoh di Indonesia, katanya satu QR yang namanya Duit Now itu akan diberlakukan, tapi baru nanti tahun 2026 batas waktunya gitu. Sementara Indonesia sudah lebih sejak dulu, 2019 satu QR untuk semua. Dan ini efisien loh buat merchant, artinya merchant nggak perlu memasang stiker banyak-banyak, nggak perlu sewa edisi banyak-banyak, cukup satu QR berlaku. Demikian juga buat penyelenggaranya gitu, dia nggak perlu investasi banyak mesin edisi gitu kan, nggak perlu investasi atau untuk mencetak banyak QR stiker gitu kan, karena satu berlaku untuk semua ya. Ini merupakan modal gitu ya, foundation yang sangat berharga di sistem pembayaran digital Indonesia.
0: Oke, baik. Kalau gitu terima kasih Bu Yanti atas waktunya pagi ini. Kita harapkan semoga pembayaran digital Kris ini bukan sekedar pembayaran, tapi sudah menjadi bagian ya dari masyarakat bertransaksi digital. Terima kasih Bu Yanti, selamat pagi.
2: Terima kasih. Salam sukses untuk semuanya.
0: Terima kasih. Direktur Eksekutif Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ASPI, Ibu Yanti Pusparini.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengajak pelajar membangun integritas dan budaya anti korupsi melalui kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Melalui Youth Camp 2026, para peserta didorong menyusun dan menjalankan proyek integritas berdasarkan persoalan di lingkungan sekitar seperti membiasakan kejujuran dan menghindari mencontek. KPK berharap kebiasaan baik tersebut dapat tumbuh menjadi budaya integritas sejak dini. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12 16.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Mendengar pagi ini kita juga akan memantau situasi di stasiun kota yang kembali normal setelah sempat mengalami keterlambatan akibat adanya insiden di stasiun Cawang. Bergabung bersama kami Yorika Fitri. Yorika.
7: Ya, Safira, saat ini saya berada di stasiun kereta api kota di mana pasca terjadinya insiden di kawasan antara stasiun Tempet dan juga Cawang beberapa saat yang lalu. Saat ini situasi para penumpang di stasiun kereta api kota sudah terlihat cukup normal dan baru saja beberapa kereta tujuan kota Bogor baru saja tiba dan sejumlah atau banyak sekali penumpang yang baru saja turun karena mereka memang mengalami keterlambatan dan tertahan di stasiun Cawang. Dan tadi kami sempat berbincang dengan beberapa penumpang yang baru saja turun dari kereta dan mereka mengatakan bahwa perjalanan kereta dari kota menuju Bogor atau sebaliknya saat ini sudah kembali normal meski mereka sempat tertahan selama beberapa menit atau beberapa jam di dalam kereta di stasiun Cawang dan juga Tebet. Namun tadi juga salah satu petugas di stasiun kereta api kota membenarkan bahwa saat ini petugas telah menangani insiden tersebut dan perjalanan kereta juga sudah terlihat normal. Dan tadi baru saja masuk kereta jurusan Tanjung Priuk dan juga jurusan Nambo. Sementara pengamanan di sekitar stasiun kota saat ini terlihat normal. Dari stasiun kereta api kota Jakarta, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, perjalanan kereta api listrik atau KRL, Commuter Line Tangerang, Brown Line, dan juga lintas Bogor Red Line terganggu akibat dua kecelakaan di masing-masing lintasan jalur. Jalur lintas Tangerang terganggu setelah KA1914A relasi Duri Tangerang tertemper sepeda motor di antara stasiun Rawabuaya dan juga Batu Ceper. Perjalanan Commuter Line saat ini dikabarkan masih dalam proses evakuasi ataupun kembali normal. Tadi sudah disampaikan oleh reporter kami Yorika Fitri dan juga KAI mengimbau para pengguna untuk mengikuti arahan dan informasi dari petugas di lapangan.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat, itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol, sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Profil pahlawan Indonesia.
6: R. Oto Iskandar Dinata. Di sekitar daerah tengah kota Bandung, terdapat Jalan Otista atau singkatan dari Jalan Oto Iskandar Dinata. Nama pahlawan tersebut diabadikan menjadi nama jalan sebab ia adalah pahlawan dari Jawa Barat yang berperan pada kebangkitan bangsa. Ia mempunyai julukan si Jalak Harupat karena dikenal sebagai pejuang dengan kejujuran dan keberaniannya. Oto Iskandar Dinata terkenal sangat berani melawan penjajah di negara ini. Ia dikenal sebagai seorang yang berani dan non-kooperatif terhadap kebijakan Belanda. Diperkirakan pada tanggal 20 Desember 1945, Oto dihabisi di Pantai Mauk, Banten.
5: Kisah seorang koruptor yang kehilangan anggota keluarganya.
7: Halo. Anak kita kecelakaan di jembatan yang kamu bangun.
5: Padahal jembatan itu baru diresmikan sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk. Ini bisa terjadi karena korupsi masih merajalela.
8: Kami atas pemerintah sebelumnya mengucapkan bela sungkawa dan ikut turut berduka kepada korban khususnya, dan kami akan memberikan santunan. Nanti akan segera diurus.
9: Iya, terima kasih loh ini. Kadonya kemarin ya? Pokoknya tenang saja. Saya bisa bantu golkan proyek itu. Tapi ada kan buat saya?
5: Apakah Anda masih berniat menjadi seorang koruptor?
10: Dengan terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Safira Amalia pamit. Kita akan jelang Warta Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya Rudi Zain.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
7: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Mantan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara atau PGN TBK, Henry Prio Santoso, hari ini menjalani sidang putusan kasus dugaan korupsi kerjasama jual-beli gas periode 2017 hingga 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang digelar pukul 10 waktu Indonesia Barat di ruang Wiryono Projodikoro 1 dan dipimpin Hakim Ketua Nikadek Susantiani. Dalam perkara yang sama, Komisaris Utama PT Inti Alasindro Energi Arso Sadewo Cokro Subroto juga mendengarkan putusan majelis hakim. Keduanya didakwa menyebabkan kerugian negara sekitar $15 juta atau setara dengan 255 miliar rupiah dengan dana diduga mengalir kepada sejumlah pihak. BPBD Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah mencatat telah terjadi 298 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sepanjang periode 1 Juni hingga 19 Agustus 2026. Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Fauzi, kejadian tersebut menghanguskan sekitar 261,41 hektar lahan dengan kejadian terbanyak di Kecamatan Jekan Raya diikuti Kecamatan Sebangau. Dan Heri menjelaskan, setiap laporan kebakaran langsung ditindaklanjuti BPBD dan berbagai unsur untuk mencegah api meluas terutama di lahan gambut. Selain koordinasi pemerintah daerah dan pihak terkait, BPBD juga mengimbau masyarakat agar berperan aktif dalam mencegah karhutla. Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan niatnya menggelar pertemuan langsung dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un terkait isu senjata nuklir sebelum akhir tahun ini. Pernyataan tersebut disampaikan Trump saat Amerika juga sedang bernegosiasi dengan Iran mengenai isu yang sama. Dan ia mengatakan dirinya telah membuka kembali pendekatan diplomatik dengan Kim dan akan melakukan pertemuan pada tahun ini meski belum memberikan rincian waktunya. Trump dan Kim sebelumnya telah bertemu sebagai

sebanyak 3 kali pada 2018 dan 2019 untuk membahas denuklirisasi Semenanjung Korea, namun perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan. Informasi dari dunia olahraga, Atletico Madrid mengawali Liga Spanyol musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-0 atas Malaga di Metropolitano Stadium dini hari tadi. 2 gol Atletico dicetak oleh Lee Kang-in dan Alex Baena pada babak kedua. Kemenangan ini membawa Atletico menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin di bawah klub Alaves dan Espanyol. Sementara itu, tim-tim lain termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid, belum memainkan pertandingan pertama mereka.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang lahir dari perjuangan, tumbuh dalam persatuan dan hidup dalam cita-cita besar bangsa. Menjadi bangsa yang berdaulat berarti memiliki keberanian menjaga setiap jengkal negeri, melindungi dari setiap ancaman, dan memastikan rasa aman hadir di tengah kehidupan. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang berdiri sebagai sebuah bangsa, tetapi tentang rakyat yang dapat menjalani kehidupannya dengan aman, tenang, dan penuh harapan. Dari daratan, lautan, udara, hingga ruang digital, pengabdian terus bergerak mengikuti zaman, menjaga Indonesia. Sebab negeri yang merdeka harus memberi ruang bagi keadilan, tempat hukum berdiri tegak, dan kebenaran tetap memiliki keberanian. Dan dari tanah yang kita jaga, tumbuh kemandirian dari setiap benih yang ditanam, hingga setiap hasil yang dipanen. Hadir ikhtiar bersama agar kemerdekaan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Beda medan pengabdian, namun satu tujuan untuk Indonesia yang aman melangkah menuju masa depan. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka! Mereka.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, Orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu Kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC, karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai. VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali Kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
4: Indonesia Menyapa Pagi.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Dan kami masih akan hadirkan rangkaian informasi yang disampaikan reporter kami nanti dan juga topik perbincangan di pagi hari ini yang masih akan menjadi sajian kami, yaitu mengenai misi kemanusiaan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga menerjunkan dokter spesialis dan tim medis darurat untuk bantuan gempa NTT. Dan Anda juga dapat terus berbagi informasi yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, terutama di ruas-ruas jalan yang Anda lintasi, bagaimana kondisinya. Silakan dapat Anda kirimkan informasi tersebut berupa foto ataupun video, tidak hanya di Jakarta tetapi juga di kota-kota lainnya. Kami tunggu melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu telah menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan orang. Kemudian lebih dari 5.000 warga masih bertahan di pengungsian, sementara 36 fasilitas kesehatan dilaporkan mengalami kerusakan. Dan kondisi ini membuat kebutuhan pelayanan medis darurat menjadi perhatian, termasuk fasilitas kesehatan yang belum beroperasi secara optimal. Di tengah situasi tersebut, Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga menerjunkan dokter spesialis dan tim medis darurat melalui Garda Ksatria Erlangga. Dan untuk memperbincangkan hal ini, kami akan berbincang bersama dengan Ketua Garda Ksatria Erlangga atau Garka, Dr. Bambang Pujo Semedi.
6: Wawancara Pro 3.
5: Pak Bambang Pujo, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
5: Iya, baik. Sebenarnya yang paling mendesak di lapangan, terutama dalam kebutuhan medis di lokasi gempa NTT itu apa saja nih, Pak Bambang?
7: Iya, saya berdasarkan laporan-laporan yang saat ini sedang kita koordinasi. Memang untuk tahap sekarang tentunya fokusnya adalah ya pelayanan dasar, karena banyak puskesmas mungkin yang juga tidak bisa beroperasi, ya, sehingga itu layanan-layanan dasar untuk kesehatan primer itu juga mungkin perlu bantuan di sana, karena katanya banyak puskesmas. Ya, teman-teman sekarang yang dari UNER, dari RSUD Dr. Sutomo, yeah, itu sekarang teman-teman ada di daerah Ruteng. Dan sekarang mereka juga sedang membangun rumah sakit lapangan yang memang tempatnya nggak jauh dari RSUD. Kalau RSUD itu sementara ini sudah berjalan. Ya, memang ada kerusakan di kamar operasi, sehingga tapi sudah dibuat kamar operasi darurat, ya, mungkin di salah satu ruangan di sana, dan sekarang teman-teman sudah bekerja di sana, yeah, membantu teman-teman tim medis lokal, ya, yang ada di Rupong itu sendiri.
5: Oke. dari informasi atau temuan langsung di lapangan, dokter spesialis apa saja nih Pak Bambang yang dikirimkan atau yang paling dibutuhkan berdasarkan pemetaan tadi?
7: Ya, sementara ini yang paling dibutuhkan mungkin teman-teman dari bedah ortopedi ya. Tanya teman-teman bedah ortopedi karena kalau pasien-pasien yang kena sumpah itu biasanya patah tulang, cedera muskuloskeletal, langsung seperti itu banyak. Sehingga itu mungkin sangat dibutuhkan di sana ya teman-teman ortopedi. Dan sekarang saya lihat PAPOI, Persatuan Ahli Bedah Ortopedi Indonesia, sudah mengirimkan beberapa dokternya ke sana ya, ke berbagai daerah.
5: Ya, tadi sempat Pak Bambang ceritakan kondisi fasilitas kesehatan yang memang terdampak dari gempa tersebut. Kondisi realnya sendiri seperti apa ini Pak? Fasilitas kesehatan setelah terjadi gempa ataupun dokter spesialis yang sangat membutuhkan fasilitas kesehatan itu dalam menangani masyarakat di sana Pak?
7: Ya, jadi dalam penanganan tanggap darurat ya sebagai respon awal kalau terjadi suatu bencana itu kan beda-beda ya.
5: Iya.
7: Kalau bencana banjir karakteristiknya apa? Kalau bencana gempa ini karakteristiknya seperti apa? Kalau gempa ini karakteristiknya biasanya korbannya adalah korban luka-luka ya, luka patah tulang ini cukup banyak. Yang hidup ya, tapi yang meninggal ya sudah. Biasanya yang hidup itu yang mengalami cedera-cedera semacam itu karena serupuh-serupuan apa namanya bangunan segala macam sehingga ahli ortopedi memang sangat diperlukan di sana saat ini.
5: Oke, berapa lama ini Pak Bambang tim medis FK UNER ini akan berada di wilayah terdampak ini Pak?
7: Iya, kita tentunya UNER ini nggak bisa berjalan sendiri ya karena dalam kondisi bencana itu pentingnya kolaborasi itu sangat besar ya. Sehingga tentunya UNER dengan Jarjak Satya Erlangga ini kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman alumni ya, kemudian dengan apa institusi-institusi lain ya,
5: institusi
7: okay. yang tentunya mempunyai apa namanya dokter-dokter yang juga siap berangkat ke sana. Jadi kita tentunya melakukan kolaborasi dan tentunya ini tidak bisa seminggu selesai. Ini perlu kelanjutan. Oleh karena itu tentunya orang-orang sukarela, relawan-relawan yang bekerja di daerah bencana itu tidak bisa tinggal terlalu lama juga di sana. Biasanya maksimal 7-10 hari. Kemudian setelah itu perlu pengganti. Nah, karena itu kita mencoba untuk menjaga sustainability-nya. Sehingga kalau nanti timnya pulang sudah ada penggantinya yang akan meneruskan ke sana. Tetapi tentunya kan dari mana-mana banyak ini. Jadi kemarin katanya teman-teman dari IP tim besarnya sudah datang. Kemudian dari RSCM juga sudah datang. Tentunya nanti ini akan berkoordinasi dengan EOK yang ada di sana. Ya, kemudian nanti mungkin kalau sudah banyak di situ kemudian akan ditempatkan di bagian-bagian lain. Ya, teman-teman yang ada di lapangan pemerintah NTT di sana yang akan paham ya, dan juga dengan dari pusat krisis Kementerian Kesehatan juga BNPB itu selalu berkoordinasi.
5: Artinya kan
7: distribusi tenaga kesehatan itu akan selalu bisa berubah-ubah.
5: Ya, sehingga tidak tumpang tindih Pak ya dengan tim medis kesehatan lainnya yang turun langsung ke wilayah ya. Baik.
7: Kalau terlalu banyak di satu tempat juga tidak mungkin juga gitu.
5: Nah, untuk kebutuhan obat dan peralatan medis bagaimana untuk tetap dipastikan tersedia nih Pak Bambang?
7: Nah, ini juga suatu kendala besar ya. Jadi kita punya dokter gitu ya. Kita enggak ada alatnya, enggak ada obatnya. Itu juga merupakan suatu kendala. Ya, tapi tentunya pusat krisis BNPB gitu ya. Dari Kementerian Kesehatan juga itu tentunya kemudian dari perimbunan-perimbunan juga seperti Papua itu dia punya alat-alat yang siap gitu ya. Jadi kalau ada bencana seperti itu mereka alatnya itu dibawa sama mereka.
5: Termasuk
7: alat untuk operasinya, plat seperti itu, kit seperti itu. Mereka bawa sendiri. Okay. Karena kalau mengandalkan dari sana pasti tidak bisa bekerja juga. Mungkin habis atau ya karena kan jalan-jalan ini juga rusak, suplainya terganggu gitu ya, terutama yang di pelosok-pelosok.
5: Iya, kami kan juga terus memantau Pak ya kondisi terkini di lokasi-lokasi gempa di Nusa Tenggara Timur ini. Bahkan ada akses-akses yang terputus di sana atau yang sulit untuk dijangkau. Betul. Nah, bagaimana nih Pak Bambang? Kalau misalnya ada pasien yang ternyata membutuhkan rujukan untuk ditangani lebih lanjut ini Pak?
7: Iya, jadi teman-teman sekarang juga sedang membangun rumah sakit lapangan ya, lapangan Jula ya. Itu dengan pusat krisis juga, seperti pusat krisis dari Kementerian Kesehatan juga sedang mensuplai barang-barang kebutuhannya. Harapannya nanti kalau ada korban yang kemudian perlu untuk dibawa, ya tentunya dievakuasi ke tempat fasilitas kesehatan tersedia yang paling dekat dengan itu, yang paling terjangkau. Dan itu tentunya teman-teman SAR, teman-teman dari KNPB yang akan sangat paham tentang itu. Karena kita tim medis pada umumnya tidak ikut dalam evakuasi-evakuasi semacam itu. Tapi kemudian kita bersiap di masing-masing pos ya, untuk bisa memberikan layanan apabila diperlukan.
5: Oke, Pak Bambang mungkin juga bisa dijelaskan apa risiko kesehatan yang perlu diwaspadai oleh masyarakat atau warga setempat setelah masuk dalam fase darurat gempa ini, Pak?
7: Iya, jadi tentunya sebenarnya kalau gempa ini agak berbeda ya dengan banjir kemarin di Sumatera. Gempa ini sebenarnya rumah mereka itu ya masih ada gitu ya. Dan kebanyakan penduduk-penduduk ini berdasarkan laporan dari teman-teman, itu penduduk-penduduk itu ya dia bikin tendanya itu di dekat rumahnya masing-masing gitu ya, istilahnya ya,
5: secara mandiri ya.
7: Ini masih iya betul. Jadi yang di dalam suatu kampung pengungsian gitu ya tidak terlalu banyak sebenarnya. Sebenarnya seperti itu menurut laporan terakhir gitu. Nah, yang mungkin paling dekat ya selain untuk membantu mereka-mereka yang mengalami apa luka, mungkin trauma healing ya, yang mungkin segera diperlukan gitu ya, karena ya orang pasti takut ya, jadi kalau tidur itu tiba-tiba gempa segala macam gitu, itu menyebabkan suatu trauma seperti itu. Waktu di Aceh juga begitu ya, kalau ada gempa sedikit itu ada orang yang anak-anak teriak-teriak segala macam, karena mereka sangat-sangat trauma dengan kondisi-kondisi semacam itu, mungkin melihat ibunya, keluarganya yang kemudian meninggal karena kena gempa segala macam, itu yang mungkin menyebabkan suatu trauma.
5: Ya. Apa Pak pelajaran paling penting yang bisa kita ambil dari misi kemanusiaan yang dilakukan oleh Garka UNER ini untuk kesiapsiagaan bencana berikutnya nih Pak?
7: Ya, jadi kalau kita melihat fase dalam penanganan bencana itu kan kita melihat sekarang ini kan disaster terjadi, kemudian kita sudah memberikan respon dengan tanggap darurat gitu ya, kemudian tanggap darurat ini belum selesai, jadi kita fokus di sini dulu tanggap darurat, setelah itu nanti kemudian fase rekonstruksi, kemudian mitigasi, kemudian disaster preparedness. Nah, Garka ini tentunya kami sekarang tanggap darurat kita juga sudah bergerak, sudah berkoordinasi dengan teman-teman dari berbagai macam perhimpunan dari institusi. Ya, kemudian ini sudah kita lakukan. Ya, kedepannya tentunya kita ke masa rekonstruksi ya, mungkin nanti kita mengejutkan teman-teman dari psikologi ya, kemudian teman-teman dari apa namanya Fakultas Ekonomi, bagaimana membangun kembali ekonomi di sana yang hancur begini ya gara-gara gempa seperti ini. Itu adalah fase-fase yang akan kita lakukan selanjutnya. Tentunya kita akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan berdasarkan analisis dari tim ASIU yang sekarang sudah berangkat ke sana.
5: Okay.
7: Itu yang akan kita lakukan.
5: Setelah tim nanti ditarik ini, Pak Bambang, apakah masih ada bentuk pendampingan yang masih memungkinkan akan diberikan oleh Garka UNER ini, Pak?
7: Iya, jadi kita tentunya akan tetap berkoordinasi ya dengan sana. Dan misalnya setelah ini apakah medis di NTT itu sudah mampu untuk berjalan sendiri seperti sebelumnya. Karena kan biasanya begini nih, kasusnya yang nggak banyak yang trauma itu mungkin cuma 50 gitu ya. Tapi 50 itu dalam waktu seminggu selesai itu kalau banyak bantuan seperti ini. Nah, setelah itu kan akan berjalan seperti sebelumnya. Ya, mungkin yang puskesmas sudah mulai dibersihkan, mulai lagi berjalan segala macam. Nah, itu kemudian nanti di sana kita kemudian melakukan mapping. Mungkin dari situ tim psikologi yang akan datang ke sana, tim apa SDO bencana yang akan datang ke sana untuk melakukan suatu analisis. Kemudian kerusakan infrastruktur yang ada, kemudian apa yang bisa kita bantu dari UNER atau dari universitas-universitas lain untuk bisa membantu masyarakat dan pemerintah daerah di sana. Nanti akan kita koordinasikan.
5: Baik. Pak Bambang, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Kami doakan agar tim dari Garka UNER dapat menjalankan tugas kemanusiaan sebaik mungkin sehingga nanti akan dapat sangat membantu masyarakat yang membutuhkan di lokasi gempa bumi. Terima kasih Pak untuk waktunya. Salam sehat, selamat pagi.
7: Semoga kita bisa pulih sembuh.
5: Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang Pujo. Demikian tadi Ketua Garda Kesatria Erlangga atau Garka, Dr. Bambang Pujo Semedi.
8: Wawancara Pro 3.
9: Dinamika olahraga.
10: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
11: Luar biasa penampilan pembungkau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
9: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
8: Pro 3, jaringan berita nasional.
5: Minyak kita paling banyak diserbu masyarakat saat diadakan pasar murah. Dari RRI Mataram, rekan reporter Fatmawati melaporkan. Fatmawati, silakan.
12: Baik, ya, dari kawasan Kota Mataram memang minyak kita ini menjadi salah satu incaran dari warga masyarakat, apalagi menjelang peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Kota Mataram ini banyak sekali kegiatan untuk memeriahkan Hari Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pasar rakyat digelar oleh Dinas Perdagangan Kota Mataram dan tentunya digelar sejak 11 Agustus 2026 menjadi pilihan masyarakat karena menawarkan sejumlah komoditas dengan harga di bawah pasar. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Bahan Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida, mengatakan bahwa dari hasil evaluasi pada saat 5 hari pelaksanaan ada 4 komoditas paling banyak, yang termasuk adalah minyak kita, terus juga ada telur, gula, pasir, dan juga beras SPHP. Menurutnya minyak kita menjadi komoditas yang paling diminati karena dijual sesuai harga eceran tertinggi, yakni Rp15.700 per liter, jauh di bawah sejumlah harga minyak goreng kemasan merek lain yang mencapai sekitar Rp23.000 per liternya. Dan setiap titik mendapat pasokan itu sekitar 50 dus, dan juga Bulog ada tambahan sekitar 20 dus, kemudian dari PT Raja Wali juga ada tambahan, kemudian juga pembelian dibatasi maksimal 2 liter per orang untuk distribusi merata. Jadi minyak kita ini diberikan hanya terbatas untuk warga masyarakat, akan tetapi dengan banyaknya titik pasar murah ini minyak kita masih menjadi primadona. Berikut laporan dari Kepala Bidang Bapoktim, Dinas Perdagangan Kota Mataram saat kami menemui di Pasar Rakyat beberapa hari lalu.
5: Halo, Fatmawati.
12: Ya, baik. Pasar Rakyat memang saat ini terakhir dijadwalkan berlangsung di Kelurahan Kekalijaya untuk menjaga keterjangkauan pangan sekaligus menekan potensi kenaikan harga menjelang Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Dari Kota Mataram, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik, terima kasih Fatma untuk laporan Anda. Kita beralih ke informasi lainnya. Harga cabai dan bawang di Pasar Rakyat Impres Bintuhan mengalami penurunan, namun harga daging ayam, maksud kami, harga daging ayam potong justru melonjak. Dari RRI Stasiun Produksi Bintuhan, Aisyah Dini melaporkan. Aisyah.
13: Baik, pendengar, berdasarkan pantauan di Pasar Rakyat Impres Bintuhan Kabupaten Kaur, harga cabai dan bawang alami penurunan harga. Salah seorang konsumen, Yanti, yang juga selalu berbelanja di Pasar Rakyat Impres Bintuhan mengaku, sebelumnya harga cabai merah dibanderol Rp45.000 per kilogram, namun kini turun menjadi Rp30.000 hingga Rp33.000 per kilogram. Cabai rawit merah yang sebelumnya dibanderol Rp65.000 kini turun menjadi Rp50.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai rawit hijau yang sebelumnya dibanderol Rp60.000 turun menjadi Rp50.000 per kilogram. Sedangkan untuk bawang merah dan bawang putih yang sebelumnya dibanderol Rp40.000 kini turun menjadi Rp35.000 per kilogram. Penurunan harga cabai dan bawang tersebut cukup dirasakan oleh masyarakat, terutama bagi konsumen yang setiap harinya menggunakan cabai sebagai kebutuhan memasak. Berikut kutipan wawancara Yanti selaku konsumen.
14: Iya, tadi pas belanja ke pasar cabai sama bawang turun harga. Nah, kalau cabai merah itu kemarin Rp40.000 sampai Rp45.000, tapi kalau sekarang harganya Rp30.000 hingga Rp33.000. Kalau bawang merah kemarin Rp40.000, sekarang menjadi Rp35.000. Sama bawang putih juga Rp35.000 harganya. Nah, yang melonjak tinggi itu harga daging ayam.
13: Dan pendengar, untuk daging ayam saat ini dibanderol Rp50.000 per kilogram, di mana sebelumnya pada minggu lalu 1 kilogram daging ayam potong dibanderol Rp45.000 per kilogram. Dengan naiknya harga daging ayam yang mencapai Rp50.000 per kilogram ini menjadikan daging ayam potong salah satu komoditas yang mengalami kenaikan cukup tinggi. Konsumen berharap harga kebutuhan pangan khususnya daging ayam dapat segera kembali stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Sementara untuk harga cabai dan bawang diharapkan selalu stabil. Dari Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Lampung belum berdampak besar terhadap ketersediaan bahan pangan di Kota Bandar Lampung. Hingga kemarin, pasokan dari daerah penyangga masih berjalan lancar sehingga harga kebutuhan pokok di tingkat pasar relatif stabil. Dari RRI Bandar Lampung, Nuria Novasari melaporkan. Nuria.
15: Ya, baik, di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung, aktivitas perdagangan bahan pokok di Kota Bandar Lampung tetap berjalan normal. Sejumlah komoditas seperti bawang merah, cabai rawit, hingga daging ayam kampung bahkan masih tercatat mengalami penurunan harga dibandingkan beberapa pekan sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan distribusi pangan dari daerah pemasok masih terjaga. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, mengatakan, secara umum stok bahan pokok masih mencukupi dan belum terdampak signifikan oleh musim kemarau. Pemerintah terus memantau perkembangan harga dan distribusi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Berikut kutipan wawancara dengan Kadis Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin.
16: Ya, jadi gini, kita ini kan memantau harga pokok bahan pangan setiap hari ya. Jadi kalau kita melihat harga pangan di Bandar Lampung saat ini malah cenderung stabil. Pengaruh kemaraunya mungkin belum begitu nampak, sehingga pasokannya itu untuk di Bandar Lampung ini masih aman.
15: Erwin juga menjelaskan pasokan komoditas seperti bawang merah masih didukung dari daerah sentra produksi termasuk Brebes dan Solok. Pemkot Bandar Lampung juga telah menjalin kerjasama antar daerah untuk menjaga ketersediaan bahan pangan apabila terjadi gangguan pasokan pada masa mendatang. Dengan dukungan distribusi yang lancar dan pemantauan rutin, kebutuhan masyarakat diharapkan tetap dapat terpenuhi dengan baik. Dari Bandar Lampung, Nurina Fasari melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ya, terima kasih Nuria. Dan pendengar, hari ini harga komoditas telur ayam ras masih tinggi di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan. Ilham Daulay dari RRI Medan melaporkan. Ilham.
17: Harga telur ayam ras dijual oleh di pasar di Jalan Berlian, Harjosari 2, Kecamatan Medan Ampas yang dijual pedagang sembako mengalami kenaikan. Ya, kenaikan ini sudah terjadi satu bulan terakhir. Ya, untuk harga telur ayam ras saat ini perputarnya sekitar 1.600 dari harga sebelumnya 1.400. Seorang pedagang sembako jual kepada RRI pagi tadi mengatakan ia menjual kepada masyarakat untuk harga telur ayam ras sekarang per butir 1.600 dari harga sebelumnya 1.400. Ia menambahkan kenaikan harga telur ayam ras ini di pasar di tempatnya berjualan tersebut sudah terjadi selama satu bulan yang dijualnya per butir.
18: Telurnya naik apa?
5: Ya, Ilham, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda?
17: Ya, menurut pantauan RRI ya, pagi tadi, untuk harga komoditas pangan lainnya yang dijual oleh pedagang sembako masih stabil. Yang dijual pedagang sembako kepada masyarakat di lokasi tempat ia berjualan. Ya, warga pagi tadi juga sangat antusiasme datang ke pasar pedagang sembako untuk belanja. Ya, termasuk untuk berbelanja telur ayam ras. Ya, dari Medan Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ya, terima kasih Ilham untuk laporan Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, harga ayam potong di Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irham Syah dari RRI Melabuh melaporkan. Irham.
19: Baik, pendengar, saat ini saya berada di salah satu tempat penjualan ayam potong di Desa Lapang, Kabupaten Aceh Barat. Untuk saat ini harga ayam potong di Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan harga menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenaikan harga ini dipicu karena permintaan, meningkatnya permintaan masyarakat yang tidak dibangi dengan ketersediaan stok ayam di wilayah Melabu. Baik pendengar, kita akan mewawancari salah satu atau salah seorang pedagang di Desa Galapan, Kecamatan Johan Palawan. Assalamualaikum Bapak.
20: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
19: Dengan siapa ini Bapak?
20: Dengan Rahmat.
19: Pak, ini bisa dijelaskan nggak Pak? Ini kenapa sih harga ayam potong di Aceh Barat mengalami kenaikan harga nih Pak?
20: Ya, menjelang Maulid ini permintaan sedikit meningkat ya, dan untuk stok di Melabuh sendiri itu masih kurang atau tidak ada, sehingga kita pasok dari PD dan Banda Aceh. Ini kemungkinan akan naik lagi harganya karena lagi permintaan lagi banyak-banyaknya, bisa mencapai 75.000 per ekor gitu.
19: Untuk ayam potong sendiri yang dari PD mau Banda Aceh ini, apakah memang stok di sana juga tersedia nih Pak?
20: Untuk saat ini masih bisa disuplai ke daerah kita seperti itu.
19: Oke Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
20: Waalaikumsalam.
19: Baik, pedagang juga memperkirakan harga ayam potong masih berpotensi mengalami kenaikan apabila permintaan masyarakat terus meningkat. Sementara pasokan dari daerah Aceh Barat belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Kondisi tersebut membuat pedagang harus mendatangkan ayam potong dari sejumlah daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan bagi masyarakat Aceh Barat. Pedagang berharap pasokan ayam potong dapat ditambah sehingga kebutuhan masyarakat menjelang perayaan Maulid dapat terpenuhi dan kenaikan harga tidak semakin tinggi. Dan diperkirakan puncak harga ayam potong akan mengalami kenaikan di angka Rp75.000 hingga Rp80.000 per ekor. Dari Melabuh, Aceh Barat, Jalan Harsa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: DPR hari ini.
1: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 2 DPR RI melaksanakan RDP dan RDPU dengan Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR BPN RI, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR BPN RI, dan Bupati Tangerang. Komisi 3 DPR RI melaksanakan RDP dan RDPU dengan Bareskrim Polri dan Konsorsium Pembaharuan Agraria. Komisi 4 DPR RI melaksanakan RDP dengan pejabat Eselon 1 Badan Karantina. Banggar DPR RI melaksanakan raker dengan Menteri Keuangan. Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Pansus RUU tentang Hukum Perdata Internasional melaksanakan pertemuan. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 4 DPR RI melaksanakan RDPU dengan Forum Komunikasi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Hama. Komisi 5 DPR RI melaksanakan raker dan RDP dengan Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Transmigrasi, Kepala BMKG, dan Kepala BNPB atau Basarnas. Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerjasama dengan Biro Pemberitaan DPR RI melaksanakan Dialektika Demokrasi dengan tema Gempa NTT Antara Geologi, Kebijakan, dan Nasib Warga. BKSAP DPR RI melaksanakan pertemuan dengan Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia. Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan melaksanakan pertemuan. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 4 DPR RI melaksanakan RDPU dengan DPRD Kabupaten Sukabumi dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Sukabumi. Pukul 15 waktu Indonesia Barat, Komisi 4 DPR RI melaksanakan pelantikan pimpinan Komisi 4 DPR RI. Komisi 9 DPR RI melaksanakan RDPU dengan Forum Komunikasi Nasional Lintas Profesi Kesehatan dan Dewan Eksekutif Nasional Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh Indonesia. Sekian agenda DPR RI hari ini, simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Esa Fatwa, sampai jumpa.
0: Agenda DPR hari ini.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
3: Festival budaya Rote Malole memperkuat identitas dan ekonomi kreatif Rotendao. Rudi Hartono dari RRI Stasiun Produksi Rote melaporkan selengkapnya.
4: Pelaksanaan Festival Budaya Rote Malole melibatkan 16 sanggar seni paguyuban etnis komunitas budaya, pelajar SMP, SMA, serta masyarakat umum. Kegiatan diawali dengan parade dan kirab budaya dengan rute dari depan Bank NTT Cabang Rotendao mengelilingi lapangan Christian Nehemi Dilak dan berakhir di panggung hiburan pameran pembangunan dan expo UMKM. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rotendao Regina Kedo dalam laporan panitia mengatakan festival tersebut menjadi ruang perjumpaan berbagai budaya sekaligus sarana memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat dan wisatawan.
5: Festival Budaya Rote Malole juga menjadi ruang perjumpaan berbagai budaya dalam keharmonisan lintas etnis. Tujuan, satu, melestarikan dan mempromosikan warisan kekayaan budaya yang ada di Kabupaten Rotendao agar tetap hidup dan berkembang di tengah generasi muda. Dua, meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam pelestarian budaya sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya yang ada di Kabupaten Rotendao kepada masyarakat maupun wisatawan.
4: Selain parade budaya, festival diisi pertunjukan tarian musik tradisional dan berbagai atraksi budaya. Kegiatan juga dirangkaikan dengan kampanye edukasi cinta bangga dan paham rupiah serta kuis berhadiah yang didukung oleh Bank Indonesia. Sementara itu, Bupati Rotendao dalam sambutannya mengatakan Festival Budaya Rote Malole bukan sekedar agenda tahunan, tetapi merupakan bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur sekaligus sarana memperkuat identitas dan persatuan masyarakat.
6: Kegiatan ini bukan sekedar agenda tahunan, namun juga merupakan wujud penghormatan kita terhadap jati diri kita. Festival ini juga merupakan wujud komitmen kita dalam pelestarian budaya, karena setiap tradisi, tarian, cerita yang kita miliki adalah bagian dari diri kita. Festival budaya Rote Malole ini juga menjadi cerminan bahwa Kabupaten Rotendao merupakan rumah bagi berbagai budaya dan etnis.
4: Pemerintah Kabupaten Rotendao juga mengapresiasi dukungan Bank Indonesia dalam penyelenggaraan festival. Sinergi tersebut diharapkan terus berlanjut untuk mendukung pengembangan pariwisata budaya, ekonomi kreatif, dan UMKM di Kabupaten Rotendao. Festival Budaya Roti Malore tahun 2026 sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mewujudkan Rotendao yang harmonis, berdaya, dan sejahtera melalui pelestarian budaya serta pemberdayaan masyarakat dan pelaku UMKM. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
3: Peringkat Pro 3, indeks harga saham gabungan menguat dalam pembukaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan. Lena.
7: Selamat siang pendengar. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia terpantau cukup ramai, di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG berada di zona hijau saat pembukaan perdagangan. Berdasarkan data RTI Bisnis, IHSG dibuka naik 0,83% atau 53,12 poin ke level 6.447,25. Sedangkan pada saat penutupan perdagangan Rabu kemarin, IHSG ditutup turun 0,86% ke level 6.394. Penguatan IHSG hari ini dipengaruhi oleh sentimen penguatan bursa regional Asia serta kelanjutan stabilisasi ekonomi usai keputusan suku bunga acuan. Philip Sekuritas Indonesia dalam analisisnya pagi ini menyebutkan indeks saham di Asia Kamis pagi mayoritas dibuka menguat, dipimpin oleh KOSPI atau indeks saham Korea Selatan yang naik 4,99%. Dan indeks saham Jepang yang naik 1,35%. Penguatan indeks saham Asia mengikuti pergerakan indeks saham utama di Wall Street Amerika Serikat semalam yang naik sekitar 0,2%. Sementara itu, di dalam negeri, Bank Indonesia seperti diketahui telah mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026. Saat pembukaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini, seluruh indeks sektoral menguat dipimpin oleh sektor barang baku atau basic material, sektor perindustrian, dan sektor barang konsumen siklikal. Volume saham yang diperdagangkan pada saat pembukaan perdagangan tercatat sebanyak 10,64 miliar lembar saham. Nilai transaksi tercatat 4,37 triliun. Frekuensi perdagangan 680.129 kali transaksi. Sebanyak 384 saham naik, 197 saham turun, dan 203 saham stagnan pada saat pembukaan pagi tadi. Sementara itu pendengar, nilai tukar rupiah pada hari ini kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan hari ini. Mengacu data Bloomberg, rupiah pada saat pembukaan naik 0,20% atau 35 poin menjadi Rp17.805 per dolar Amerika Serikat. Demikian info pasar modal dan info pasar keuangan pada hari ini dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian tadi Magdalena Krisnawati, dan pendengar nantikan untuk informasi saham dan rupiah saat jeda siang dan penutupan sore hari nanti.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
8: Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia, seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api, digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

Ini sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Blomberg, good chance for Hermansen, good save.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Far. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari Jens Petter Haug berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menuntaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutif dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas, merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Klemen Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 6 usai mengalahkan Ahli 21 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Pohon Gempar 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Pohon Gempar. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya, melawan Elche, karena mereka memainkan sepak bola yang bagus, kita juga melihat hal itu musim lalu, dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat, dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai, kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
2: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Antoni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Antoni Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Antoni sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Antoni Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Antoni meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3, 6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Antoni Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Antoni akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu malam kemarin. Tiga gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatimah pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60. Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up Grup B mendampingi Thailand.

Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tua Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayat Jati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027. Siapa yang ambil kendali jika ku datang segera bunyikan konfeti. Yeah, I'm so ready. Melansir laman IBL Rabu kemarin, Hang Tua memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Muza Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih. Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tua Jakarta dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim sebelumnya.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau PERTINA mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang PERTINA di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. PERTINA Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada PORPROV Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum PERTINA Makassar Rizwan Troy Saad mengatakan, saat ini atlet yang lolos PORPROV telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam PORPROV mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada PORPROV mendatang.
2: Kalau sampai hari ini, kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik, dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di PORPROV itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet PERTINA Kota Makassar yang akan berlaga di PORPROV Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum PERTINA Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada PORPROV di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, khusus PERTINA, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk PERTINA, khususnya yang lolos itu di PORPROV nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses penyelenggara untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet. Jadi berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan PERTINA Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. PERTINA Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada PORPROV Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Kita beralih ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan dua dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Pearly Tan dan Tina Muralitharan yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, atas nama seluruh keluarga besar TNI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. TNI senantiasa berdiri di garda terdepan, menjaga kedaulatan, utuhan NKRI, serta siap menghadapi setiap ancaman untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita rawat kebinekaan, perkuat persaudaraan sebagai kekuatan demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada bangsa dan segenap rakyat Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi, Santi Santi Om, nama budaya, salam kebajikan.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, IJ Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama IJ Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
3: Teku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar Pro 3 siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Di antaranya adalah percepatan penanganan pasca gempa di NTT. Kemudian nanti pada pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan dialog interaktif bersama dengan Human Initiative dengan tema Di Balik Gempa NTT. Apa yang dibutuhkan penyintas dan bagaimana kita dapat membantu? Dan pada pukul 16.10, dialog sudut dengar parlemen dengan topik transformasi dunia kesehatan, salah satu fokus RAPBN 2027 bersama dengan narasumber anggota Komisi 9 DPR RI, fraksi PKS dari daerah pemilihan atau Dapil Jawa Barat 8, Neti Prasetyani. Kemudian topik lain yang juga akan kami soroti adalah beasiswa Garuda di mana ratusan siswa dikirim ke kampus terbaik di dunia. Dan tentu Anda juga dapat menanggapi topik-topik tersebut ataupun mengirimkan informasi peristiwa lainnya dengan ataupun juga informasi mengenai harga bahan pokok melalui WhatsApp Pro 3 di 081-399-399-888. Pastikan juga Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Dan inilah Indonesia Menyapa Siang, kami awali dengan video potensi daerah.

Peringkat pro-3 toko oleh-oleh Juzi, pusat kumpulan produk oleh-oleh UMKM di Kabupaten Natuna. Bahkan berbagai pilihan makanan khas, minuman, kerajinan, serta produk unggulan lokal tersedia lengkap di toko oleh-oleh Juzi. Dan untuk informasi selengkapnya, rekan reporter Analia Widi dari RRI Ranai melaporkan dalam video Potensi Daerah siang hari ini.

0: Sedang berada di Natuna atau Anda ingin membeli oleh-oleh dari khas Natuna, mari saya ajak Anda untuk melihat secara langsung oleh-oleh Natuna apa saja bersama saya Analia Widi dalam potensi daerah produksi RRI Ranai pada kali ini. Assalamualaikum, Isyizi yang mempunyai produk atau oleh-oleh ini ya?
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Zironika. Saya adalah owner dari Ikan Salai Juzi dan baik. Toko oleh-oleh Juzi.
0: Nah, okay. Dari produk-produk oleh-oleh yang tersedia ini apa saja sebenarnya?
1: Produk yang pertama adalah ikan salai. Kemudian turunan dari ikan salai ada sambal tuna, ada kerupuk atom, kerupuk ikan, kerupuk cumi, madu, dan masih banyak lagi yang lainnya.
0: Dari sekian banyak ini, produk mana yang paling best seller dan sampai dibawa ke luar daerah maupun luar negeri ini?
1: Alhamdulillah, produk best seller kita yaitu turunan dari ikan salai, Bu. Yang alhamdulillah sudah diekspor ke Singapura. Nah, kita dah rutin ke Singapura, Kak. Jadi ini dapat orderan lagi untuk yang keempat kalinya kirim ke Singapura. Hampir 1000 pieces udah terjual di Singapura.
0: Untuk kisarannya sendiri, harga oleh-oleh di sini dari berapa hingga berapa ini?
1: Oleh-oleh di sini terjangkau ya, insya Allah mulai dari harga 10 ribuan, ada juga yang harga 15 ribu, sampai harga 35 ribu nih. Nah, 35 ribu, kerupuk atom yang ada harga 50, ada harga 60, ada juga madu, nah 120, ada juga yang 100, ada juga pokoknya insya Allah terjangkau gitu.
0: Omsetnya berapa satu bulannya?
1: Iya, Kak, jadi omset kita tuh berkisar antara 15 juta sampai 30 juta sebulannya itu.
0: Demikianlah pendengar wawancara singkat saya di toko oleh-oleh Juicy. Bagi Anda yang ingin secara langsung membelinya, silahkan di Pasar Rakyat Baru ini nomor 1, dan Anda bisa memilihnya secara langsung dengan bermacam-macam oleh-oleh yang tersedia. Terima kasih.
1: Iya, sama-sama.
0: Nah, pendengar, demikianlah untuk potensi daerah dari RRI Ranai, oleh-oleh khas Natuna, di antaranya yaitu sambal ikan tuna asap ini. Silakan mencoba dan ke Ranai, Kabupaten Natuna.

0: Keindahan alam Kaldera Toba di Desa Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara menjadi magnet kuat penarik wisatawan. Dari RRI Sibolga, James Franciscus melaporkan.
1: Hamparan alam yang menakjubkan terbentang di wilayah utara Pulau Sumatera. Inilah Kaldera Toba. Salah satu keajaiban alam dunia yang menjadi kebanggaan Indonesia. Terletak di Desa Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba. Destinasi ini menawarkan panorama luar biasa. Pandangan danau biru kehijauan yang berpadu dengan bukit-bukit hijau nan memukau. Selain menjadi saksi sejarah letusan gunung purba terbesar di dunia, kawasan ini kini berkembang menjadi salah satu destinasi wisata super prioritas nasional. Kaldera Toba terbentuk sekitar 74.000 tahun yang lalu akibat letusan dahsyat gunung Toba Purba. Kini, bekas letusan ini menjelma menjadi landscape yang menawan udara sejuk, langit biru, dan hamparan air yang tenang menciptakan suasana damai dan menenangkan. Kaldera Toba bukan sekedar tempat wisata, tapi juga warisan geologi dunia. Kawasan ini telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark sejak tahun 2020. Potensi wisata berbasis alam dan juga budaya di kawasan Sibisa ini tentunya semakin dikenal baik di dalam negeri maupun mancanegara. Wisatawan yang datang ke Kaldera Toba dapat menikmati berbagai aktivitas menarik, berkemah di area perbukitan, hingga berfoto di spot-spot estetik yang menghadap langsung ke Danau Toba. Tak hanya itu, pemerintah daerah bersama masyarakat setempat juga menyiapkan berbagai fasilitas penunjang seperti jalur trekking, kafe, dan juga area viewpoint. Nadia, seorang pengunjung warga Tapul Tengah yang datang ke tempat ini mengatakan, suasana keramahan masyarakat lokal menjadi daya tarik tersendiri baginya. Dengan senyum dan sapaan hangat, para wisatawan disambut seolah bagian dari keluarga besar Danau Toba.
2: Menurut aku Kaldera Toba ini keren banget sih. Suasananya adem, tenang, dan pemandangannya tuh benar-benar bikin kita akan capek gitu. Terus di sini juga tinggi-tinggi, udaranya juga sejuk banget. Terus di sini tuh kayak mengingatkan kita kalau Indonesia tuh secantik ini loh, nggak kalah sama wisata alam di luar negeri. Terus pokoknya kalau lagi penat, Kaldera Toba tuh solusi tempat healing yang paling best banget untuk aku.
1: Kaldera Toba di Desa Sibisa bukan hanya menyuguhkan panorama yang memanjakan mata. Afifah warga Sibolga menuturkan, selain memiliki akses jalan yang bagus, keindahan Kaldera Toba juga menghadirkan kisah panjang tentang alam dan budaya Batak Toba.
3: Nah, Kaldera Toba ini cukup mempunyai aspek wisata yang lumayan menjual ya, Bang. Kayak asri dan juga banyak pemandangan yang bagus. Nah, tentunya itu ngasih udara yang sejuk untuk diri yang membuat kenyamanan lebih meningkat kepada pengunjung wisatawan gitu, Bang. Dan juga untuk akses jalannya lumayan mudah dijangkau sehingga para wisatawan ini nggak perlu susah-susah gitu mikirin kendaraan yang cocok dipakai ke daerah Kaldera Toba ini karena pemerintah juga sudah mempermudah akses jalannya itu. Jadi menurut saya Kaldera Toba ini memiliki ataupun berpotensi menjadi salah satu wisata unggulan di Sumatera Utara.
1: Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, destinasi ini diharap menjadi ikon wisata dunia yang tetap menjaga keseimbangan antara keindahan alam dan juga kearifan lokal. Dari Desa Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, James Simamora, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masjid Al Munawwaro Takengon, yaitu masjid di pinggir sungai yang menjadi destinasi wisata religi. Dari area di Takengon, Fitra Jayadi melaporkan.
1: Ya, pendengar dan pemirsa RINET, Kabupaten Aceh Tengah menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Aceh yang mencoba bangkit dari bencana. Salah satu tempat yang dapat menjadi pilihan Anda adalah Masjid Al Munawwarah yang ada di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, yang dapat dijadikan sebagai salah satu tujuan wisata religi. Bagaimana informasi terkait masjid ini? Kita dengarkan laporan dari kontributor RRI Takengon, Rohoda Anum.
2: Masjid Al Munawwarah di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, kini menjadi salah satu destinasi wisata religi yang menarik perhatian masyarakat maupun wisatawan. Keindahan arsitektur, suasana yang sejuk, serta fasilitas yang lengkap membuat masjid ini ramai dikunjungi, apalagi lokasinya yang berada di pinggir aliran Sungai Pelusangan menghadirkan suasana alam yang menenangkan. Ketua Pengurus Masjid Al Munawwarah, Amir Indonesia, mengatakan tidak memiliki catatan pasti tentang berdirinya masjid tersebut. Menurut banyak cerita, masjid itu sudah ada ketika mereka pertama kali datang ke Kampung Uning. Disebutkannya, kini masjid itu semakin ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah, bukan hanya dari sejumlah kabupaten kota di Aceh, tapi juga dari daerah lainnya di tanah air, bahkan mancanegara.
3: Kalau tahun lalu, lebaran tahun lalu dan liburan akhir tahun lalu jauh berbeda dengan sekarang ini. Kalau tahun lalu, lebaran tahun lalu itu pengunjung bukan dari Aceh saja, banyak yang datang dari Sumatera Utara, Pulau Jawa, malah dari luar negeri, dari Thailand ada, dari Malaysia ada. Ya, dari Malaysia ada, dari Thailand ada, dari Jepang juga ada.
2: Masjid ini tetap aktif menggelar berbagai kegiatan ibadah seperti sholat berjamaah lima waktu, sholat Jumat, pengajian anak-anak, pengajian kaum ibu dan lainnya. Adapun kepada para wisatawan, Amiruddin Syah menghimbau agar tetap mematuhi aturan yang berlaku saat melakukan kunjungan ke area lingkungan masjid.
3: Silakan saja datang sebanyak-banyaknya, kalau bagi pengunjung kita layani, hanya kita tetap menghimbau seperti yang tertulis di lingkungan masjid, bahwa selama di komplek masjid mereka berada harus wajib berusaha. Nah, kemudian setiap mengadakan kegiatan apapun di komplek ini walaupun dia sebagai wisata, kan begitu, mandian, memandikan anak dan sebagainya, ketika waktu salat itu seluruh kegiatan dihentikan harus berjamaah, karena kita lebih utama untuk memakmurkan masjid. Ya.
2: Sementara itu, sejumlah pengunjung asal Medan, Sumatera Utara yang ditemui di lokasi mengakui terkesan dengan Masjid Al Munawwarah karena memiliki pemandangan yang sangat indah. Rahoda Anum, kontributor RRI Takengon, melaporkan.
1: Ya, demikian liputan terkait Masjid Al Munawwarah yang ada di Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, yang menjadi salah satu wisata religi yang dapat dikunjungi para wisatawan. Jadi buat Anda semua, wisatawan dari seluruh tanah air, mari datang ke Gayo untuk menikmati keindahan alam yang ada di daerah ini. Terima kasih.
4: Kilas Berita.
0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berangkat menuju Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT pagi ini, Kamis 20 Agustus 2026. Kunjungan ini untuk memastikan penanganan dan pemulihan pasca bencana gempa berjalan optimal di lapangan. Dan kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak bencana dan memastikan keperluan di masa tanggap darurat terpenuhi. Pada kesempatan ini, Wakil Presiden membuka ruang bagi mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia untuk turut mengambil peran dalam membantu trauma healing korban di wilayah bencana. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal kami rri.go.id.
4: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Baik, program Pro 3 kita lanjutkan. Indonesia menyapa siang masih dalam sesi video potensi daerah. Dan kali ini sebuah informasi di mana pemanfaatan limbah tandan kosong kelapa sawit di Desa Harapan, Kabupaten Bengkulu Tengah, menjadi media budidaya jamur sawit yang bernilai ekonomis melalui ketelatenan Muklisin dalam merawat kumbung jamurnya. Limbah sawit yang semula tidak bernilai berhasil diolah menjadi sumber penghasilan baru. Dari RRI Bengkulu, Delvia Desmanianti melaporkan.
2: Halo pemirsa dan pendengar, kali ini saya sedang berada di Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Seperti yang kita ketahui, Bengkulu Tengah dikenal dengan perkebunan sawit yang luas. Limbah sawit yang biasanya dibiarkan menumpuk, kini dapat dikelola menjadi sesuatu yang bernilai jual tinggi, yaitu jamur sawit. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, mari ikuti saya.
3: Provinsi Bengkulu terletak di pesisir barat Pulau Sumatera dan dikenal memiliki kekayaan alam serta budaya yang melimpah. Daerah ini terkenal dengan garis pantainya yang panjang, hutan tropis yang masih terjaga, serta hasil perkebunan yang beragam. Salah satu wilayah yang menyimpan potensi besar adalah Kabupaten Bengkulu Tengah. Daerah ini didominasi oleh perkebunan kelapa sawit yang luas. Dari sinilah lahir berbagai ide kreatif masyarakat untuk memanfaatkan hasil maupun limbah sawit menjadi produk yang lebih bernilai. Selain menghasilkan minyak, sawit juga menyisakan limbah seperti pelepah dan tandan kosong. Biasanya limbah ini hanya dibiarkan menumpuk. Namun di tangan Muklisin, tandan kosong sawit disulap menjadi media tanam jamur yang bernilai ekonomis.
4: Sebenarnya media lain bisa, tapi media itu usahakan selalu ada. Makanya milih tangkos sawit, karena media lain kan seperti jerami padi bisa, kemudian kapas bisa. Itu kan di sini agak susah carinya. Jadi media itu harus tersedia rutin. Tangkos sawit yang itu adanya.
3: Di dalam rumah budidaya jamur atau yang lebih dikenal dengan kumbung, Muklisin mengolah tandan kosong sawit menjadi media tanam jamur. Media tersebut kemudian disusun rapi di dalam rak-rak bambu yang ada di dalam kumbung. Agar jamur bisa tumbuh dengan baik, suhu dan kelembapan di dalam kumbung harus selalu dijaga. Tidak boleh terlalu kering, juga tidak boleh terlalu lembab. Dengan perawatan yang telaten inilah, jamur sawit perlahan mulai tumbuh hingga akhirnya subur dan siap dipanen. Dengan ketelatenan, Muklisin merawat jamur sawitnya. Hingga dalam hitungan minggu, jamur sawit sudah siap dipanen dan memberikan hasil yang menjanjikan. Hasil panen jamur sawit ini tidak hanya dikonsumsi untuk kebutuhan keluarga, tetapi juga sudah dipasarkan ke beberapa pasar tradisional yang ada di Kota Bengkulu. Dengan harga sekitar Rp30.000 per kilogram langsung dari tempat budidaya, jamur sawit milik Muklisin cukup terjangkau bagi masyarakat. Kualitasnya yang segar, teksturnya yang lembut, serta rasanya yang gurih membuat jamur sawit ini cepat diminati. Inilah yang menjadikan usaha sederhana milik Muklisin perlahan tumbuh menjadi sumber penghasilan tambahan yang bernilai.
5: Terminal, pasar minggu, panorama gitu, ditumis terus dicampur mie, pokoknya macam-macam.
3: Tidak hanya diminati karena segar, jamur sawit digemari karena mudah diolah. Setelah dibersihkan, jamur sawit bisa dimasak menjadi berbagai hidangan sederhana, mulai dari tumisan, sup hangat, hingga bakwan jamur yang gurih dan renyah. Inilah yang membuat jamur sawit semakin digemari masyarakat.
2: Demikian liputan saya tentang budidaya jamur sawit di Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Delvia Desmanianti, RRI Bengkulu untuk RRI Net.
1: Eksistensi kerupuk koin berbentuk bulat pipi sebagai jajanan olahan lokal terbukti tetap mampu bertahan dan diminati masyarakat kota. Dari RRI Bukit Tinggi, Nur Afni Susilawati melaporkan.
6: Halo pemirsa dan pendengar RRI Net dimanapun berada. Di tengah maraknya ragam camilan modern saat ini, jajanan olahan lokal ternyata masih memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Salah satunya adalah kerupuk koin, panganan renyah yang hingga kini masih terus diburu konsumen di Kota Bukit Tinggi. Lantas, seperti apa keberlanjutan dan eksistensi dari jajanan klasik yang satu ini? Mari ikuti liputannya selengkapnya. Eksistensi kerupuk koin sebagai jajanan olahan lokal berbahan dasar tepung tapioka terbukti tetap bertahan dan memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Kota Bukittinggi. Camilan berbentuk bulat pipih tersebut menawarkan cita rasa sederhana yang konsisten dengan teksturnya serta gurih sehingga sangat fleksibel dinikmati sebagai panganan harian. Kepopuleran olahan klasik yang tak lekang oleh waktu ini menjaga konsistensi permintaan pasar yang terus mengalir lancar di berbagai tingkatan pedagang. Daya tahan pasar panganan lokal tersebut dirasakan langsung oleh produsen rumahan di Kelurahan Gulai Banca, Trimurni, yang rutin memproduksi kerupuk koin setiap harinya. Dirinya mencatat rata-rata kapasitas produksi kerupuk koin di tempat usahanya masih mampu menyentuh angka 2 kg per hari. Seluruh hasil olahan tersebut terserap secara rutin untuk memenuhi pasokan warung warga serta kantin sekolah di kawasan Kota Bukittinggi. Produsen rumahan tersebut menjelaskan bahwa peminat kerupuk koin relatif stabil dan berasal dari berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak sekolah hingga konsumen dewasa. Fenomena tingginya minat masyarakat terhadap kerupuk koin menegaskan bahwa pangsa pasar jajanan olahan berbasis komunitas masih sangat terbuka di era modern. Keberlanjutan produksi jajanan lokal ini diharapkan dapat terus memperkuat perekonomian para pengrajin panganan tradisional di kawasan Gulai Banca dan sekitarnya.
7: Untuk dijual dan diperdagangkan.
8: Produksi kerupuk koin bisa berapa kilo seharinya nih, Teh?
7: Tergantung kita menempatkannya, kadang-kadang lebih 2 kilo, tergantung tempat.
8: Begitu. Ya. Yeah. Nah, jualnya di mana, Teh?
7: Di sekolah, diantarkan ke warung-warung, ke kedai.
8: Peminat dari konsumen mungkin, Teh, gimana menurut Teh? Masih tinggi atau gimana, Teh, untuk koin yang ini, Teh?
7: Masih tinggi, masih banyak peminatnya. Kalau kita terlambat bikin, ditanyain juga.
6: Baik pemirsa dan pendengar RRI dari Kota Bukittinggi, tim RRI Bukittinggi melaporkan.
1: Informasi dari Bukittinggi tadi sekaligus menutup video potensi daerah, dan esok hari kembali dapat Anda ikuti dalam Indonesia Menyapa Siang.
9: Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan. Simbol nyata kerukunan yang telah tumbuh sejak lama. Toleransi bukan sekedar slogan, tapi bagian dari jati diri bangsa. Kita belajar untuk saling menghormati, bukan karena kita sama, tetapi karena kita bersaudara. Perbedaan keyakinan tidak membuat kita terpecah, justru memperkaya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Di setiap doa yang dipanjatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan kebutuhan pangan masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur sangat mencukupi. Ia menjelaskan, stok beras nasional mencapai 5,2 juta ton, sementara stok di NTT sekitar 39 ribu ton. Berdasarkan kalkulasi pemerintah, jumlah pengungsi mencapai sekitar 34.600 orang dengan kebutuhan sekitar 300 ton beras per bulan. Dengan stok yang tersedia di NTT, kebutuhan beras dipastikan dapat menopang kebutuhan para pengungsi hingga satu tahun ke depan. Kita beralih ke informasi dalam negeri lainnya. Kementerian Kesehatan memastikan ketersediaan alat medis esensial guna memfasilitasi para

menjadi fokus utama pemerintah pasca gempa bumi yang terjadi 15 Agustus 2026 lalu. Informasi mancanegara, Duta Besar Kementerian Luar Negeri Rusia untuk penugasan khusus, Maxim Raidar mengatakan, pemilihan parlemen Rusia yang akan digelar pada September mendatang harus berlangsung di tengah perang hibrida yang dilancarkan negara-negara barat terhadap Rusia. Sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin telah menetapkan pemilihan anggota parlemen untuk State Duma ke-9 akan berlangsung pada 18 hingga 20 September 2026. Putin menegaskan, pemilu mendatang sebagai salah satu agenda politik dalam negeri yang sangat penting bagi negara. Dan kini informasi dari dunia olahraga, juara dunia kelas welter World Boxing Association, Rolando Romero, telah mengantongi strategi untuk meredam Teofimo Lopez Jr. di laga T-Mobile Arena Las Vegas, Amerika Serikat 22 Agustus mendatang. Romero akhirnya menemukan lawan yang siap dan mampu setelah gagal bernegosiasi dengan Ryan Garcia, Devin Haney, Manny Pacquiao, dan Conor Benn yang membuatnya absen selama 16 bulan setelah menjatuhkan dan mengalahkan Garcia melalui keputusan juri. Ia kini siap untuk pertarungan seru melawan sahabat yang kini menjadi rivalnya, yaitu Teofimo. Duel sesama petinju Amerika Serikat ini merupakan laga pertahanan gelar pertama bagi Romero.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Dave Akbar Syafiqano Laksono, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Dengan ini saya mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga Indonesia semakin maju, semakin canggih, dan semakin sejahtera ke depannya. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah mengapresiasi pameran lukisan SBY Art Community di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Pameran itu dinilai menjadi ruang kolaborasi seniman Indonesia dan internasional melalui karya seni yang merespon dinamika global. Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong pelajar mengubah kebiasaan sederhana menjadi aksi nyata untuk membangun budaya anti korupsi. Dan upaya itu dilakukan melalui Youth Camp 2026 yang mengajak generasi muda menerapkan nilai integritas. Layanan perjalanan komuter lain Bogor dan Tangerang kembali normal setelah sempat mengalami keterlambatan akibat tertemper. KAI Komuter kini melakukan normalisasi untuk mengurai keterlambatan perjalanan pada kedua lintas tersebut secara bertahap. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia menyapa siang. Kali ini kami akan ajak Anda menyimak informasi dari reporter kami di berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
5: Warta Nusantara.
6: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mematangkan persiapan sarana dan prasarana perangkat komputer menjelang pelaksanaan seleksi Computer Based Test atau CBT pemilihan wali nagari atau pilwana serentak 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan reporter RRI Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan. Alwan.
7: Baik Rudi dan pendengar Pro 3 di mana berada. Pengenalan sistem komputer based test atau CBT bagi bakal calon wali nagari terus dimatangkan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Menjelang pemilihan wali nagari pilwana serentak tahun 2026 yang akan dilakukan secara e-voting di 87 daerah pemilihan nagari pada 17 September hingga 20 Oktober 2026. Hal itu ditandai dengan kehadiran Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodisan Ismail yang meninjau langsung pelaksanaan simulasi CBT Pilwana Pasaman Barat tahun 2026, yang rencananya akan dipusatkan di Aula Kantor BKPSDM Pasaman Barat, Simpang 4 pada Jumat esok hari hingga 25 Agustus 2026. Sekda Pasaman Barat Dodisan Ismail menerangkan, kesiapan sarana, prasarana, serta mekanisme pelaksanaan seleksi ditujukan bagi pemilihan daerah nagari yang memiliki lebih dari 5 bakal calon wali nagari. Dan hingga saat ini tercatat 2 nagari, yaitu Nagari Ophir Kecamatan Luhak dan Duo, dan Nagari Muaru Kiawai Kecamatan Gunung Tule, yang akan bersiap menggunakan ujian seleksi dengan sistem komputer based test atau CBT. Mewakili Bupati Pasaman Barat, Sekda Dodisan Ismail juga menegaskan bahwa pelaksanaan seleksi akan mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas, di mana pelaksanaan ujian akan dibagi ke dalam 5 sesi setiap harinya, guna memastikan seluruh peserta dapat mengikuti seleksi dengan baik. Sekda Pasaman Barat juga menyebutkan, jumlah bank soal yang akan ditampilkan sekitar 1.000 variasi soal secara acak, guna mengetahui sejauh mana pengetahuan dasar bakal calon wali nagari terhadap peran tugas dan fungsi pemerintahan nagari. Menurutnya, sistem CBT yang diterapkan saat ini memungkinkan perolehan hasil ujian dapat dipantau secara langsung secara real-time seperti layaknya tes pegawai negeri sipil atau PNS, sehingga dapat meminimalisir potensi kecurangan selama proses dilakukan. Sekda Dodisan Ismail bersama jajaran pemerintah Kabupaten Pasaman Barat juga berharap agar seleksi CBT mulai Jumat esok hari dan beberapa hari ke depan ini dapat menjaga integritas, objektivitas, dan transparansi pemilihan kandidat bakal calon wali nagari yang berkualitas, sehingga seluruh rangkaian Pilwana Serentak 2026 yang mengusung slogan Pilwana Badun Sanak dapat berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan kondusif. Demikian laporan kami dari Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Alana Pauzan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah Kota Sungai Penuh berkomitmen untuk fokus pada tumbuh kembang balita, dan selain itu juga, Pemda berupaya meningkatkan kualitas kesehatan lansia dengan program Rp1.000 secanting beras dan sebutir telur. Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh melaporkan. Desman.
8: Ya, terima kasih Rekan Rudi. Pendengar, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga ataupun tim penggerak PKK Kota Sungai Penuh terus memperkuat langkah dalam mengentaskan angka stunting melalui gerakan inovatif bertajuk program 3S, yaitu segenggam beras, sebutir telur, dan juga Rp1.000. Program seluruh organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintahan Kota Sungai Penuh ini, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh, Sri Kartini Alvin, menyampaikan bahwa gerakan 3S dibentuk untuk membuktikan bahwa kontribusi kecil jika dilakukan secara kolektif dan juga konsisten oleh seluruh elemen pemerintahan akan berdampak besar. Nah, gotong royong lintas instansi ini menjadi kunci utama dalam mempercepat penurunan implementasi stunting di Kota Sungai Penuh. Pemerintah Kota Sungai Penuh menegaskan bahwa komitmen untuk tidak hanya berfokus pada tumbuh kembang balita dan juga penanganan stunting, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada peningkatan kualitas hidup para lanjut usia atau lansia di seluruh wilayah Kota Sungai Penuh. Nah, dari program 3S ini juga, tim penggerak PKK Kota Sungai Penuh dan juga pemerintah Kota Sungai Penuh melakukan cek kesehatan secara gratis dan juga kepada seluruh lansia yang membutuhkan bantuan. Berikut pernyataan dari Sri Kartini Alvin, ketua tim penggerak PKK Kota Sungai Penuh. Lebih lanjut, pemerintah Kota Sungai Penuh juga mengapresiasi tingginya partisipasi aktif seluruh EPD yang ada di Kota Sungai Penuh. Sinergi antara tim penggerak PKK dan juga jajaran pemerintahan Kota Sungai Penuh diharapkan menjadi model gerakan sosial berkelanjutan menuju terwujudnya generasi Sungai Penuh yang sehat, cerdas, dan bebas dari stunting. Demikian juga terhadap lansia yang tentunya memiliki umur panjang dengan kesehatan yang maksimal. Dari Sungai Penuh, Muhammad Desman, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kata Tokoh Dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan. Warta Nusantara.
1: Perumbulok Cabang Bajawa menyalurkan 8.055 kg beras yang diperuntukkan kepada warga terdampak gempa bumi di Ngada, NTT. Dari RRIND, Suimam melaporkan. Suimam.
2: Baik, beras tersebut berasal dari cadangan pangan pemerintah yang digunakan memenuhi kebutuhan pangan warga selama masa tanggap darurat pasca gempa. Distribusi dikoordinasikan bersama pemerintah daerah agar bantuan bergerak sesuai kondisi wilayah dan menjangkau keluarga yang membutuhkan secara tepat waktu. Kepala Bulog Bajawa, Daini Niksan OBJ, kepada RRI Kamis 20 Agustus 2026 mengatakan pihaknya siap memperkuat sinergi dengan Pemda Ngada dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dukungan tersebut penting agar warga tetap memperoleh akses beras ketika aktivitas masyarakat terganggu akibat bencana gempa yang terjadi.
3: Bulog Bajawa siap bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Ngada dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi warga yang terdampak bencana dengan total penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah untuk bencana dan keadaan darurat sebanyak 8 ton 55 kg.
2: Ia melanjutkan, stok beras di wilayah kerja Bulog Bajawa masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setelah penyaluran bantuan tersebut. Ketersediaan stok menjadi perhatian karena kebutuhan pangan meningkat ketika gempa mengganggu aktivitas warga di sejumlah wilayah Kabupaten Ngada. Daini menambahkan, Bulog Bajawa memastikan penyaluran bantuan tidak mengganggu ketersediaan cadangan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada tahap pemulihan berikutnya. Stok yang dinyatakan aman menjadi penyangga kebutuhan pangan warga hingga kondisi masyarakat berangsur pulih setelah bencana gempa melanda. Dari ND Kota Pancasila, Suimam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka momentum peringatan HUT ke-81 RI dan DIM 0911 Nunukan mengajak masyarakat untuk mewaspadai adu domba pemecah persatuan dan kesatuan bangsa. Dari RRI Nunukan, Muslimin melaporkan. Muslimin.
4: Baik, Rudy. Dari Nunukan Pendengar dapat kami laporkan Komandan Kodim 0911 Nunukan Letkol Infantri Tony Prasetyo menyampaikan pesan kebangsaan kepada momentum peringatan HUT ulang tahun ke-81 RI. Ia mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan untuk berani mengubah pola pikir demi keluar dari keengganan untuk maju dan berkembang. Perubahan mindset tersebut agar masyarakat perbatasan memiliki daya saing serta semangat dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. Keengganan untuk berusaha maju menjadi salah satu hambatan psikologis yang harus segera ditinggalkan. Dandim Tony Prasetyo mengingatkan pentingnya merawat persatuan di tengah suku bangsa yang hidup berdampingan di Kabupaten Nunukan. Berbagai suku seperti Dayak, Jawa, Bugis, NTT, dan lainnya merupakan kekuatan kultural yang harus dijaga agar tidak mudah dipecah belah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat harus belajar dari pengalaman pahit sejarah masa penjajahan ketika bangsa Indonesia mudah diadu domba. Akhirnya harus takluk di bawah kekuasaan kolonial. Ancaman perpecahan tersebut kini menjelma dalam bentuk modern yang harus diwaspadai bersama.
5: Saat penjajahan dulu kita mudah dikuasai karena kita mudah diadu domba. Politik dividen etik berat itu sedang dijalankan ulang di Indonesia nih Pak. Dengan apa kemudahan media kita menebarkan apa berita-berita hoax diterima oleh orang yang tidak berpikir panjang sehingga
4: kewaspadaan tersebut menjadi relevan di tengah derasnya arus informasi digital dan media sosial yang kerap dimanfaatkan untuk menyebarkan kabar bohong. Pesan moral kemerdekaan tersebut diharapkan mampu memperkokoh ketahanan ideologi dan sosial masyarakat di garis batas negara. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Mimin Muslimin melaporkan Pro 3 RRI selalu mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah dan masyarakat di Alor, NTT menggalang solidaritas dan melakukan doa bersama untuk mendukung warga terdampak gempa di Flores. Dari RRI Stasiun Produksi Alor, Stefani Libu melaporkan. Stefani.
6: Ya. Terima kasih dan masyarakat Kabupaten menyatakan solidaritas serta dukungan bagi masyarakat terdampak bencana di Flores, Nusa Tenggara Timur melalui doa bersama yang digelar di Kota Kalabahi. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Beli mengatakan kegiatan tersebut menjadi wujud rasa syukur sekaligus kepedulian pemerintah dan masyarakat Kabupaten Alor terhadap kondisi yang sedang dihadapi masyarakat di Flores. Ia menyampaikan doa bersama tersebut menjadi bentuk dukungan moral dari masyarakat Alor dengan harapan seluruh masyarakat di Flores diberikan kekuatan serta perlindungan dalam menghadapi situasi yang terjadi. Ia menegaskan, kepedulian yang ditunjukkan masyarakat Alor merupakan bagian dari semangat persaudaraan dan solidaritas antar masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Kehadiran warga dalam doa bersama juga menunjukkan bahwa masyarakat Alor turut merasakan apa yang dialami saudara-saudara mereka di Flores. Melalui doa bersama juga, pemerintah Kabupaten Alor bersama masyarakat menggelar acara dana amal dana bersama.
7: Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Alor, bahwa hari ini kamu mau mengatakan kepada masyarakat di Flores bahwa mereka belum, pemerintah dan masyarakat belum ada di belakang mereka. Hari ini kita saksikan betapa seluruh warga masyarakat di Kota Kalabah berduyun-duyun datang berdoa bersama bagi masyarakat di Flores. Kami percaya Tuhan akan memulihkan mereka dan mereka akan pulih kembali. Doa pemerintah dan masyarakat Kabupaten Alor, biarlah seluruh masyarakat di Flores tetap mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Tuhan untuk dipulihkan.
6: Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah hadir dan memberikan dukungan melalui doa maupun dana. Solidaritas tersebut diharapkan terus terjaga sebagai kekuatan bersama untuk keselamatan, pemulihan, dan kebaikan bagi seluruh masyarakat di Flores. Dari Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Stefani Libu, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pendidikan Kota Solo melibatkan mahasiswa magang program profesi guru atau PPG dari beberapa kampus untuk menjadi bagian dari tenaga pendidik. Pelibatan dari mahasiswa magang ini seiring dengan kebijakan tidak adanya perekrutan tenaga guru honorer untuk menjadi solusi sementara mengatasi masalah kekurangan guru di Kota Solo. Dari RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan. Dania.
8: Baik Rudy, pendengar, Dinas Pendidikan Kota Surakarta mengambil langkah strategis guna mengatasi krisis kekurangan tenaga pendidik negeri. Menyiasati kekurangan formasi tersebut, pemerintah daerah resmi menggandeng tenaga magang dari lulusan program profesi guru atau PPG. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariatno, memproyeksikan adanya pengurangan 253 guru sepanjang tahun ini. Di sisi lain, pihaknya dilarang merekrut guru honorer sembari menunggu kepastian pengadaan seleksi aparatur sipil negara atau ASN pemerintah pusat. Guna mengatasi kebuntuan tersebut, Dinas Pendidikan akhirnya menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi seperti UNS, UMS, hingga Univet. Lulusan program profesi guru atau PPG ini langsung diserap sebagai tenaga magang sementara untuk mengisi kekosongan formasi di berbagai sekolah.
9: Karena belum ada, sedangkan kelas itu sudah berjalan, tidak bisa menunggu. Sampai dengan diisi, murid-murid harus diberikan pembelajarannya. Sementara ini kami menggunakan skema magang lulusan PPG. Jadi kami bekerja sama dengan sementara dengan UMS, UMS, dan perguruan tinggi yang lain. Dengan harapan, ya tadi kalau sudah ada penggantian, berarti magangnya kami hentikan. Tapi kalau belum mencukupi pengadaan atau pemutasinya itu belum mencukupi kebutuhan, ya sementara akan kita buka sesuai dengan kebutuhan kita untuk yang skema magang ini.
8: Dan pendengar, kehadiran program magang guru ini menjadi langkah solutif untuk menjamin hak belajar para siswa tetap terpenuhi secara optimal. Skema inovatif tersebut dipastikan akan terus berjalan hingga kuota tenaga pendidik berstatus ASN resmi terpenuhi sepenuhnya di Kota Bengawan. Dari Surakarta, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peringkat Pro 3 kawasan wisata Bromo di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS kembali dibuka untuk wisatawan mulai Kamis 20 Agustus dini hari. Keputusan dibukanya kawasan wisata diambil setelah kebakaran yang melanda kawasan tersebut berhasil dipadamkan sepenuhnya. Dan berikut reporter RRI Malang, Hanum Oktavia, melaporkan selengkapnya. Hanum.
10: Ya, saudara pendengar, kawasan wisata Bromo di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS kembali dibuka untuk wisatawan mulai hari ini Kamis 20 Agustus 2026 setelah kebakaran melanda kawasan tersebut berhasil dipadamkan sepenuhnya. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahyanugraha mengatakan proses pemadaman berlangsung selama 13 hari dan dilakukan melalui operasi terpadu yang melibatkan berbagai unsur mulai dari Kementerian Kehutanan, Manggala Agni, BNPB, BBBD, TNI, Polri, Pemda, Masyarakat Peduli Api, hingga berbagai pihak. Setelah seluruh titik api dinyatakan padam, petugas gabungan melakukan pendinginan, penyisiran, dan pemantauan di kawasan terdampak. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi titik api maupun bara yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Ia mengatakan pembukaan kembali kawasan wisata Bromo dilakukan setelah mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi kondisi kawasan, terutama aspek keselamatan wisatawan dan juga petugas. Keputusan itu juga sejalan dengan pengumuman Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI. Menhub menyebut dengan dibukanya kembali kawasan Bromo, wisatawan, masyarakat maupun pelaku jasa wisata dapat mematuhi ketentuan serta arahan petugas di lapangan. Pengunjung juga diminta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk membuat perapian atau api unggun, serta membuang puntung rokok maupun benda lain yang dapat menjadi sumber api.
9: Secara resmi, saya bersama Menteri Kota Republik Indonesia mengumumkan bahwa pembukaan kembali Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sejak tanggal 20 Agustus sambil meminta partisipasi masyarakat untuk terus menjaga jangan sampai terjadi hal yang sama kembali. Kita tahu betapa habisnya tenaga, habisnya dana, dan akhirnya juga mengakibatkan ekoturisme kita tidak berjalan.
10: Selain itu, wisatawan diimbau menjaga kebersihan dan juga kelestarian kawasan serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan asap, bara, atau indikasi kebakaran. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kawasan agar kejadian kebakaran serupa tidak kembali terjadi. Dari Malang, Jawa Timur, Hanum Oktavia, Purti RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Hanum Oktavia untuk laporan langsung dan menceritakan tentang kondisi di kawasan Gunung Bromo Tengger Semeru. Kita beralih ke informasi lainnya. Keterbatasan air bagi petani hingga hari ini mengakibatkan terhambatnya produksi cabai di Kabupaten Sanggau. Dan rekan reporter dari RRI Stasiun Produksi Sanggau, Okto Ferandi, melaporkan. Okto.
11: Ya, kondisi musim kemarau Ketahanan pangan, tanaman pangan, dan hortikultura Kabupaten Sanggau mewaspadai gangguan terhadap produksi sejumlah komoditas pertanian. Kepala DKPT PHP Kabupaten Sanggau, Bubin, mengatakan salah satu perhatian utama adalah ketersediaan air bagi petani cabai agar produksi tetap mampu memenuhi kebutuhan pasar. Ia menyebut kondisi kemarau saat ini menjadi perhatian karena petani akan menghadapi kendala dalam penyediaan air terutama untuk tanamannya. Ketersediaan air ini penting untuk menjaga produksi cabai tetap berjalan selama musim kemarau. Dan Gobin pun berharap kondisi kemarau tidak berlangsung lama sehingga tidak mengganggu produksi buah cabai di Kabupaten Sanggau.
12: Melihat dari perkembangan musim tahun ini, mulai masuk musim kemarau, tentu para petani cabai ini juga akan kerepotan dalam rangka penyediaan air untuk tanaman cabai. Nah, ada kekhawatiran kami, mudah-mudahan tidak terjadi dalam rangka produksi tanaman cabai ini, produksi buah cabai, mudah-mudahan tidak ada gangguan sehingga terjadi kebutuhan pasar.
11: Menurut Gerwin, ketersediaan air menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi musim kemarau. Ia pun memaparkan stabilitas produksi penting agar tidak terjadi gejolak harga di pasaran, terutama untuk tanaman cabai. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Muda untuk Indonesia.
13: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional.

0: Warta Nusantara.
1: Sebanyak 1.331 keluarga penerima manfaat atau KPM pada program Keluarga Harapan terindikasi melakukan transaksi judi online sehingga penyaluran bansosnya ditangguhkan. Dari RRI Jember, Diana Dinar melaporkan. Diana.
2: Ya, pendengar, sebanyak 1.331 keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan PKH di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur ditangguhkan penyaluran bantuan PKH-nya karena terindikasi melakukan transaksi judi online. Koordinator pendamping PKH Kabupaten Situbondo Sulhaidi mengatakan dari 29.151 keluarga penerima PKH di Situbondo, 1.331 diantaranya terindikasi judi online. Sehingga Kementerian Sosial melakukan penangguhan penyaluran bantuan sosial PKH.
3: 1.331 KPM PKH dan BPNT Kabupaten Situbondo terindikasi judi online. Dan bantuannya untuk sementara masih ditangguhkan karena dilakukan proses sanggah atau klarifikasi dari KPM yang terindikasi judi online.
2: Pendengar, 1.000 lebih keluarga penerima PKH yang terindikasi judi online itu muncul melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau SIXNG yang dimiliki pendamping PKH. KPM yang terindikasi judi online ini harus membuat surat klarifikasi dari desa setempat karena ada sebagian yang beralasan mengaku dipinjam KTP oleh tetangganya dan ada juga yang memang benar-benar terlibat transaksi judi online. Dokumen klarifikasi kemudian diunggah melalui aplikasi 6NG untuk memulihkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN KPM PKH yang terindikasi judi online agar penyaluran yang sebelumnya ditangguhkan bisa dicairkan. Namun bagi keluarga penerima manfaat yang benar-benar terlibat judi online, maka akan menjadi sepenuhnya kewenangan Kementerian Sosial. Apakah dicoret dari kepesertaan atau sanksi lainnya? Namun yang pasti bantuan sosial PKH ini harus sesuai peruntukan. Sementara judi online bukan termasuk peruntukan. Pendengar, diinformasikan RRI sebelumnya, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK untuk mendeteksi keluarga penerima manfaat program PKH yang melakukan transaksi judi online. Data itu nantinya akan muncul di aplikasi 6NG yang dimiliki oleh masing-masing pendamping PKH. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka mendukung efisiensi anggaran, otorita IKN menghemat biaya penggunaan listrik hingga 50 miliar rupiah. Andreas Trisno dari RRI Samarinda melaporkan. Andreas.
4: Pendengar Pro 3, Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN terus melakukan efisiensi dalam pengelolaan kawasan IKN untuk menekan biaya operasional. Salah satunya dengan mengatur penggunaan listrik di sejumlah fasilitas dan kawasan. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono pagi tadi mengatakan, langkah efisiensi telah dilakukan sejak beberapa bulan terakhir. Pengaturan dilakukan dengan memastikan sebagian lampu pada waktu tertentu termasuk mulai pukul 9 malam mulai dimatikan. Basuki menyebut langkah tersebut mampu menghemat biaya operasional listrik lebih dari 50 miliar rupiah. Mengingat biaya perawatan gedung-gedung di IKN mencapai 500 miliar rupiah per tahun.
5: Pengelola aja sekitar 500 sekian M ya setiap tahun. Karena juga ada tambahan aset-aset yang dari kementerian lainnya diserahkan pada otoritas sehingga kita harus pelihara itu. Totalnya sekitar 500 M. Sekarang kita juga sudah mulai sejak beberapa bulan yang lalu dengan efisiensi. Misalnya lampu ini jam 9 ada beberapa yang sudah dimatiin. Itu sudah bisa mengefisienkan 50 miliar lebih yang bisa kita save dari operasi listrik.
4: Basuki menambahkan pagu indikatif anggaran OIKN untuk tahun 2026 hingga 2027 dialokasikan sebesar 6,7 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, sekitar 5,3 triliun rupiah dialokasikan untuk melanjutkan pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif. Sedangkan biaya pengelolaan dan perawatan aset IKN mencapai sekitar 500 miliar rupiah setiap tahunnya. Nilai tersebut dapat bertambah seiring penyerahan aset dari kementerian dan lembaga kepada OIKN yang juga harus dipelihara. Meski begitu, OIKN memastikan efisiensi yang dilakukan tidak mengurangi kualitas pengelolaan dan pelayanan di kawasan Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia dan bukan milik pihak selaku pihak swasta. Hairul Umam melaporkan. Umam.
0: Ya baik Rudi dan pendengar, di mana memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husain menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Dan Taufik menegaskan bahwa kuota tersebut memang diperuntukkan bagi jemaah Indonesia yang antriannya sangat panjang dan harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Hal ini dikatakan Taufik merespon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara yang diklaim oleh mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas terkait dengan perhitungan kerugian negara. Dan Taufik menyatakan bahwa keuntungan tersebut menjadi bagian dari aspek yang didalami penyidik karena kuota tambahan haji merupakan kuota yang diberikan kepada negara khususnya dari pemerintah Arab Saudi. Berikut pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husain.
6: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara.
0: Dan Taufik mengatakan bahwa KPK sendiri menduga pengotoran kuota tambahan haji juga berdampak terhadap calon jemaah yang telah menunggu sesuai urutan keberangkatan. Dan menurut penyidik, kuota tambahan yang seharusnya dapat membantu mengurangi antrian justru diisi melalui mekanisme yang tidak sesuai dengan ketentuan. Taufik mengatakan penyidik telah mengumpulkan sejumlah bukti terkait dengan dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengaturan kuota tambahan haji tersebut, di mana memang menurut Taufik ada beberapa bukti dan juga keterangan saksi terkait pertemuan antara PIHK dengan pihak Kementerian Agama dalam penentuan kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kota Tua Festival yang digelar Himpunan Cinta Teman atau HTT Pusat Padang sejak 15 hingga 23 Agustus 2026 mampu mendongkrak penjualan dan omset bagi pelaku UMKM di Kota Padang. Dari RRI Padang, Sali Dela Putri melaporkan.
7: Puluhan pelaku UMKM memanfaatkan ramainya pengunjung dengan menjajakan beragam produk mulai kuliner, minuman, kerajinan tangan hingga pernak-pernik khas Tionghoa. Ramainya kawasan festival membuat beberapa pedagang mengaku memperoleh omset lebih tinggi dibandingkan hari biasa. Seperti yang dirasakan Teguh, pedagang mainan barongsai. Teguh kepada RRI kemarin mengatakan penjualan mainan barongsai selama 5 hari pelaksanaan Kota Tua Festival tembus mencapai 500 ribu hingga 1 juta rupiah per hari. Teguh menyampaikan mainan barongsai yang dijual punya berbagai ukuran dengan harga mulai 35 ribu, 45 ribu hingga 130 ribu rupiah. Produk kerajinan tersebut didatangkan dari Pulau Jawa dan tahun ini peminatnya lebih banyak dibandingkan pelaksanaan Kota Tua Festival tahun lalu.
8: Ramai kak, lagi dapat 500 kadang 1000 kak. Dari jam 5 sore selama festival Kota Tua. Jenisnya kalau nago tu 35 je kak. Kalau yang barongsai yang baper tu sampai 5 aja kak. Kalau yang untuk kepala 30 kak.
7: Hal senada juga dirasakan Jova, manajer gultik di kawasan Kota Tua Padang. Jova mengatakan penjualan gultik yang mirip soto tersebut laku 200 porsi per hari selama pelaksanaan festival tersebut. Jumlah itu meningkat 2 kali lipat dibandingkan hari biasa yang terjual 100 porsi per hari.
9: Jadi gultik tuh nama itu kan kependekan enggak, kebanyakan gulai tikungan. Gimana ya? Ramenya tuh emang di sana gitu. Mirip kayak soto. Kalau dalam sehari itu lebih gak? 200.
7: Jova berharap kegiatan serupa rutin digelar di kawasan Kota Tua karena memberikan dampak positif bagi perputaran ekonomi masyarakat. Sebagai informasi, Kota Tua Festival dimulai pukul 17 hingga 22 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 Agustus 2026 yang menghadirkan berbagai kegiatan diantaranya atraksi Naga HTT, Barongsai HTT, Donor Darah di Gor HTT, Turnamen Domino di Halaman Klenteng Lama, serta Turnamen Mobile Legend di Gedung Keluarga Tan. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabut asap akibat karhutla kini mulai menyelimuti Kota Banjarmasin dan kondisi ini membuat BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang beraktivitas di jalanan. Dari RRI Banjarmasin, Juma Muhammad melaporkan.
10: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
11: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin, malam tadi, ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
10: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
12: Tidak ada kepentingan, tidak keperluan itu untuk tidak keluar rumah, dan kepada orang tua, dan kepada lansia, kepada ibu hamil, juga ini juga harus diperhatikan ya.
10: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Kilas Berita.
14: Kementerian Ekonomi Kreatif memulai kolaborasi dengan Indonesia Open Network untuk memperluas akses pasar digital bagi pelaku ekonomi kreatif Indonesia. Kerjasama ini mencakup pemanfaatan teknologi digital dan AI, pemasaran digital, perdagangan lintas batas, pembiayaan, serta perlindungan kekayaan intelektual. Wakil Menteri Ekraf Iren Umar berharap kolaborasi tersebut dapat meningkatkan daya saing dan membuka peluang produk kreatif lokal untuk menembus pasar global. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
13: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
15: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
13: Warta Nusantara.
1: Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS di Kota Batam tahun ini kembali menghadirkan vaksin HPV gratis bagi siswi sekolah dasar. Program ini menjadi langkah pemerintah untuk melindungi anak perempuan sejak dini dari risiko kanker serviks. Dari RRI Batam, Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
16: Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS di Kota Batam tahun ini kembali menghadirkan vaksin Human Papilloma Virus atau HPV bagi siswi kelas 5 sekolah dasar. Vaksin tersebut diberikan secara gratis sebagai upaya pemerintah melindungi anak perempuan sejak dini dari risiko kanker serviks. Selain menyasar siswi kelas 5, Dinas Kesehatan Kota Batam juga melaksanakan program HPV Kejar bagi anak perempuan yang belum sempat menerima vaksin pada tahun sebelumnya. Program tersebut ditujukan agar semakin banyak anak memperoleh perlindungan terhadap kanker serviks melalui imunisasi yang diberikan secara gratis di sekolah. Ketua Tim Kerja Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Batam, Dr. Nasya Hilmi, mengatakan vaksin HPV menjadi salah satu vaksin yang diprioritaskan pemerintah karena mampu memberikan perlindungan jangka panjang terhadap kanker serviks yang menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi pada perempuan.
17: HPV itu merupakan cikal bakal dari penyakit, yaitu mungkin sering didengar yaitu CA cervix atau kanker cervix. Jadi pemerintah merasa itu perlu diberikan kepada anak supaya perlindungannya sampai dia menuju dewasa. Jadi ini anak-anak yang menjadi generasi penerus perlu dipertahankan oleh pemerintah supaya kesehatannya terjaga. Itu maksudnya diberikan HPV. Dan HPV itu sebenarnya ada di rumah sakit swasta atau rumah sakit yang lainnya dengan ada biayanya, tapi pemerintah merasa ini perlu, maka diberikan secara gratis.
16: Keberhasilan pemberian vaksin HPV juga membutuhkan dukungan dari sekolah, madrasah, serta orang tua agar seluruh anak yang menjadi sasaran dapat mengikuti imunisasi sesuai jadwal. Pengawas Madrasah Kementerian Agama Kota Batam, Muniro, mengajak para orang tua tidak ragu memberikan izin kepada anak untuk mengikuti program BIAS.
18: Saya sebagai pengawas madrasah dari Kementerian Agama hanya berpesan kepada seluruh wali murid ataupun masyarakat tidak perlu khawatir gitu ya dengan pelaksanaan imunisasi yang bertujuan melindungi kesehatan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
16: Dinas Kesehatan Kota Batam berharap seluruh sasaran dapat mengikuti imunisasi sesuai jadwal sehingga manfaat perlindungan terhadap berbagai penyakit termasuk kanker serviks dapat dirasakan secara merata oleh anak-anak usia sekolah di Kota Batam.
19: Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Barmusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dosen Departemen Teknik Mesin Institut Teknologi 10 November atau ITS menilai perkembangan kendaraan listrik mulai mengubah pola penggunaan kendaraan di kalangan masyarakat. Dari RRI Surabaya, Oni Arianto melaporkan.
20: Perkembangan kendaraan listrik mulai mengubah pola penggunaan kendaraan masyarakat. Kendaraan listrik dinilai memiliki sistem lebih sederhana dibandingkan kendaraan konvensional berbasis mesin pembakaran. Dosen Departemen Teknik Mesin Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Dr. Bambang Sudarmanta, Rabu siang mengatakan kendaraan listrik memiliki lebih sedikit komponen. Kondisi tersebut membuat sistem kendaraan listrik berbeda dari kendaraan berbahan bakar bensin atau diesel.
21: Ya, terkait dengan perkembangan kendaraan listrik ini, itu memang secara sistem itu lebih sedikit ya part-partnya. Tepatnya lebih sedikit dibandingkan kendaraan yang konvensional yang berbasis engine atau ICE ya, istilahnya internal combustion engine. Ya, di sini komponen utama dari sebuah kendaraan listrik itu adalah sistem penggeraknya, yaitu motor listrik, dan juga dilanjutkan dengan sistem controller ya. Terus kemudian sistem energinya baterai. Baterai nanti supaya aman itu juga dilengkapi dengan BMS ya, Baterai Management System.
20: Sementara itu, Ahmad, pengemudi ojek online, menilai kendaraan listrik lebih mudah dalam hal perawatan. Ia menyebut kendaraan listrik tidak membutuhkan sejumlah perawatan rutin seperti kendaraan berbasis mesin pembakaran.
2: Pemahaman saya, kalau masalah perawatan itu lebih gampang kayaknya ya. Nggak perlu oli, nggak terlalu makan biaya kalau masalah perawatan. Lebih hemat listrik dari sisi perawatan. Gitu.
20: Penggunaan kendaraan listrik dinilai memberikan pilihan baru bagi masyarakat. Selain perubahan sistem penggerak, kendaraan listrik menawarkan karakter perawatan yang berbeda dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Dari Surabaya, Oni Arianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari Surabaya tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Sore hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.
13: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan atau IHSG bergerak menguat pada perdagangan hari ini. Hingga jeda perdagangan, IHSG menguat sebesar 1,47% atau naik 93,83 poin ke level 6.487. Dan reporter Fathia Nur Zalfa melaporkan selengkapnya. Fathia.
3: Ya, Rudi dan pendengar, indeks hingga jeda perdagangan sesi pertama hari ini, IHSG masih bergerak di zona hijau. IHSG menguat 93,83 poin atau 1,47% ke level 6.487,95. IHSG dibuka pada level 6.447,25, kemudian sempat menyentuh level tertinggi di 6.493,75 dan level terendah di 6.444,39. Dari perdagangan saham tercatat sebanyak 417 saham menguat, 187 saham melemah, dan 185 saham lainnya stagnan. Sementara itu, volume transaksi mencapai 22,461 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar 7,980 triliun rupiah. Penguatan IHSG terjadi ketika pasar mencermati risalah pertemuan The Fed yang menunjukkan sejumlah pejabat mulai mendukung kenaikan suku bunga apabila inflasi belum juga mereda. Tim Pilar Mas Investindo Sekuritas mengatakan sebagian besar pejabat The Fed masih melihat inflasi berpeluang turun pada akhir tahun. Dalam risalah tersebut, sebagian besar para pejabat terfokus kepada inflasi yang diharapkan akan mengalami penurunan pada akhir tahun ini, kata tim Pilar Mas. Namun resiko inflasi masih menjadi perhatian, terutama di tengah ketidakpastian perang Amerika Serikat dan Iran. Kondisi tersebut turut mendorong harga minyak bergerak di atas $90 AS per barel hingga membuka peluang ketekanan inflasi kembali meningkat. Tim Pilar Mas mengatakan peluang inflasi bergerak naik masih terbuka jika perdamaian antara Amerika dan Iran belum tercapai. Sementara dari dalam negeri, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga masih dinilai sesuai dengan ekspektasi pelaku pasar. Tim Pilar Mas juga mencermati rencana pemerintah menarik utang baru sebesar Rp 876,3 triliun rupiah pada 2027, meningkat dari outlook 2026 sebesar Rp 736,6 triliun rupiah. Kenaikan kebutuhan utang tersebut dinilai mencerminkan masih tingginya kebutuhan pembiayaan fiskal maupun pemerintah berupaya menjaga resiko melalui penerbitan SBN domestik. Demikian laporan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathia Nur Zalfa melaporkan dari Jakarta Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Fathia Nur Zalfa. Dan nantikan kembali update indeks harga saham gabungan atau IHSG sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
13: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi dua rumah sakit ini membantu ya untuk puskesmas-puskesmas yang terdampak dan dikirimkan melalui rujukannya ke sana.
2: Akan mengantisipasi kota Semarang, wilayah-wilayah mana yang perlu memerlukan air bersih, kita pasti akan ada di situ.
0: Sari berita, Kementerian Kesehatan siagakan dua rumah sakit lapangan di Nusa Tenggara Timur. Kekeringan masih melanda Sampang pada musim kemarau tahun ini. Indonesia dan Timor Leste belum melakukan perundingan batas negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Kesehatan menyiagakan dua rumah sakit lapangan untuk mempercepat pemulihan pasca bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Di lain pihak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memastikan stok obat bagi masyarakat terdampak bencana tetap tersedia. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.

0: tenda di rumah sakit lapangan, termasuk juga di rumah sakit Airamo itu di apa namanya daerah apa dah Ngagikeo. Nah itu juga sudah kita operasikan, hari ini sudah berjalan, operasi juga sudah dilakukan. Jadi dua rumah sakit ini membantu ya untuk puskesmas yang terdampak dan dikirimkan melalui rujukannya ke sana. Nah yang selanjutnya juga kita sudah bekerja sama dengan Basarnas juga. Jadi kita mengidentifikasi puskesmas-puskesmas yang terdampak dan sulit terjangkau.
1: Sumarjaya menambahkan penanganan kesehatan dilakukan melalui pendataan kondisi fasilitas kesehatan serta kebutuhan masyarakat terdampak. Pemerintah juga mengerahkan tenaga kesehatan dan relawan untuk ditempatkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan di lapangan termasuk di wilayah yang sulit dijangkau. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Pusdatin BNPB, Berton Suar Pelita Panjaitan, menyampaikan bahwa ketersediaan obat-obatan bagi masyarakat terdampak masih terjamin. Pemerintah juga akan terus menambah pasokan obat sesuai kebutuhan selama masa penanganan darurat.
2: Dan satu yang penting kita catat tadi adalah bahwa tadi ada obat-obatan masih sampai 5 hari ini. Masih aman. Ya, 5 hari ke depan itu masih aman dan juga akan terus ditambah. Jadi mohon warga para penyintas yang ada di NTT, kami kira tetap tidak terlalu panik ataupun tenang untuk apabila ada berita-berita yang tidak benar terkait dengan adanya kekurangan bahan makanan maupun bahan obat-obatan. Kementerian Kesehatan dan kementerian yang lain tetap memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan dasar dari warga yang ada di menjadi korban gempa di NTT ini.
1: Panjaitan mengimbau masyarakat agar tidak panik dan tidak mempercayai informasi yang belum terverifikasi mengenai kekurangan bahan makanan maupun obat-obatan. Menurutnya, pemerintah bersama kementerian dan lembaga terkait terus berupaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi. Gempa bumi magnitudo 7,7 terjadi di Laut Flores, Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026. Hingga 19 Agustus 2026, pemerintah mencatat jumlah korban meninggal dunia mencapai 71 orang dan jumlah pengungsi mencapai 59.647 orang di sejumlah wilayah terdampak. Dari Jakarta, Ofla Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih tentang penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur, JNE Bajawa bersama dengan Bikers Lintas Flores atau BLF menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di wilayah Mbai dan Riung, Kabupaten Nagikeo, Nusa Tenggara Timur. Andri Iskandar dari RRI Kupang melaporkan.
4: JNE Bajawa bersama Bikers Lintas Flores atau BLF menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di wilayah Mbai dan Riung, Kabupaten Nagakeo, Nusa Tenggara Timur. Lutfi, perwakilan JNE Bajawa, mengatakan bantuan disalurkan sejak pukul 8 pagi hingga selesai sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi. Menurutnya, bantuan tersebut menyasar masyarakat di wilayah Nagakeo, Mbai, dan Riung. JNE bersama Bikers Lintas Flores juga masih membuka ruang bagi masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan donasi.
5: Alhamdulillah hari ini JNE berkolaborasi dengan Bikers Lintas Flores BLF. Untuk tahap saat ini alhamdulillah kita telah menyalurkan bantuan bencana gempa untuk wilayah Nagikeo Mbai dan Riung. Sejak pagi tadi jam 8 hingga saat ini selesai. Dan kami bersama BLF juga masih mengharapkan bantuan dan donasi dari teman-teman semua.
4: Sementara itu, salah satu warga terdampak gempa menyampaikan bantuan makanan masih sangat dibutuhkan masyarakat yang berada di lokasi pengungsian.
6: Terima kasih sudah sempat mampir ke kami. Jadi di sini kami yang berada di SLB ini dari berbagai kelurahan. Ada yang dari Airamo, Kolikapa, Aloripi, dan lain sebagainya. Hampir sekitar ratusan orang. Jadi kami belum mendapatkan makanan yang cukup untuk beberapa hari ke depan. Jadi terima kasih sudah kesini. Nanti sebentar setelah mereka kakak pergi, baru kami bagikan secara merata.
4: JNE Bajawa dan komunitas motor Bikers Lintas Flores berharap dukungan serta donasi dari berbagai pihak terus mengalir, mengingat

0: masih banyak masyarakat terdampak gempa yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD prioritaskan penyaluran air bersih setelah 5 kecamatan di Kota Semarang tercatat rawan kekeringan. Rahma Purwanto dari RRI Semarang melaporkan.
2: Kita baru dropping di wilayah Meteseh untuk hari ini.
3: Sejumlah kecamatan di Kota Semarang menjadi wilayah prioritas pemantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Semarang dalam kaitannya dengan kerawanan kekeringan selama musim kemarau. 5 kecamatan tersebut yakni Tembalang, Ngalian, Gunung Pati, Mijen, dan Banyumanik. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Semarang, Patrick Bagus Yudhistira mengatakan, wilayah tersebut menjadi perhatian BPBD setiap musim kemarau karena berpotensi mengalami krisis air bersih. Kecamatan Tembalang, wilayah yang dipantau meliputi Kelurahan Rowosari, Meteseh, dan Bulusan, serta Mangunharjo. Sementara di Kecamatan Ngalian terdapat di Kelurahan Wonosari. Di Kecamatan Gunung Pati meliputi Kelurahan Cepoko dan sebagian Sukorejo. Sedangkan di Kecamatan Banyumanik, satu di antara wilayah yang menjadi perhatian yakni Jabungan. Menurut Patrick, potensi krisis air bersih di wilayah tersebut diperkirakan semakin meningkat pada puncak musim kemarau. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BPBD Kota Semarang telah menyiapkan 900 ribu liter air bersih. Hingga saat ini, sekitar 48 ribu liter air telah disalurkan ke sejumlah wilayah yang terdampak kemarau panjang. Yang terbaru, BPBD baru saja mendistribusikan satu tangki berkapasitas 5.000 liter ke RT7 RW10 Meteseh. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 36 KK yang terdampak kekeringan.
2: Kita baru dropping di wilayah Meteseh untuk hari ini. Tetapi untuk kedepannya kita tetap akan mengantisipasi Kota Semarang, wilayah-wilayah mana yang memerlukan air bersih, kita pasti akan ada di situ. Kurang lebih dropping air dalam satu tangki ini kan ada 5.000 liter. 5.000 liter itu untuk kebutuhan satu RT insya Allah cukup. Kebetulan warga RT 7 RW 10 ini cuma terdapat 36 KK. Jadi untuk satu tangki sudah mencukupi.
3: Sementara itu Ketua RT 7 RW 10 Meteseh Sohibul Adib mengatakan warga mendapatkan akses air dari sumur artetis milik pondok pesantren. Air tersebut diberikan secara gratis kepada warga saat musim kemarau. Saat kondisi belum mengalami kekeringan, kebutuhan air warga umumnya dipenuhi melalui Pamsimas yang dikelola yayasan dan disalurkan ke masyarakat. Namun ketika kemarau semakin panjang, debit air Pamsimas maupun sumber air warga ikut berkurang. Untuk mendapatkan air, warga harus mengandalkan sumber yang berada di pondok pesantren maupun sungai.
4: Ambil air dari kondok yang berketempatan air biasanya. Dia kan pakai air tetis itu. Pakai pam itu, kelola yayasan juga.
5: Pamsimas
4: salurkan.
5: Pamsimas
4: gitu. Kalau taruhnya kan atasnya sini. Atasnya
5: sekitar berapa kilo?
4: Kalau air tetesnya itu ada 4 kiloan.
5: 4 kiloan. Itu yang miliknya pondok nih.
3: Dengan kondisi tersebut, menurutnya pembuat bantuan air bersih menjadi penting bagi warga. Sohibul menyebut bantuan yang datang sedikit banyak membantu, meski jumlahnya hanya dapat memenuhi kebutuhan selama sekitar 2 hari. Rahma Puanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Kekeringan masih menjadi persoalan warga Sampang di musim kemarau 2026. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sampang telah menyiapkan anggaran sebesar Rp75 juta untuk mendistribusikan air bersih. Dari RRI Stasiun Produksi Sampang, Hoirul Umam melaporkan.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang menyiapkan anggaran Rp75 juta untuk distribusi air bersih bagi wilayah terdampak kekeringan pada 2026 ini. Sebanyak 12 desa di 14 kecamatan masuk kategori kering kritis dan menjadi sasaran penanganan, namun distribusi masih menunggu kesiapan teknis di lapangan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang Fajar Arif Taufikur Rahman mengatakan, distribusi akan dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kebutuhan setiap desa. BPBD memiliki 2 armada tangki dan 1 tangki dari PDAM. Jika kebutuhan meningkat, pemerintah mempertimbangkan penggunaan jasa tangki lokal untuk memperluas jangkauan distribusi. Anggaran Rp75 juta telah tersedia dalam dokumen anggaran dan penggunaannya dilakukan sesuai mekanisme pertanggungjawaban kegiatan.
7: Kita rencana akan mengadakan MOU sama PDAM terkait untuk pemberian air. Jadi dari 12 kecamatan itu dibagi ada 2 per desa, ada yang 2 rit, ada yang 1 rit. Desa itu ada yang 2 tangki, ada yang 1 tangki. Untuk pelaksanaannya itu rencananya akhir bulan ini, Agustus, untuk pendistribusian air, karena kita akan mengatur jadwal.
6: Sementara itu, warga Kecamatan Pangarengan Zainullah berharap anggaran yang telah disiapkan segera direalisasikan dalam bentuk dropping air.
8: Sangat berharap BPD Kabupaten Sampang segera melaksanakan dropping air bersih karena wilayah kami telah memasuki puncak musim kemarau. Dan saat ini kondisinya persediaan air semakin menipis, sementara kebutuhan sehari-hari terus meningkat sehingga masyarakat sangat membutuhkan bantuan secepatnya.
6: Menurutnya, kebutuhan air bersih warga meningkat selama musim kemarau, sementara persediaan air mulai menipis. Ia meminta pemerintah memberikan kepastian jadwal distribusi agar warga dapat menyiapkan kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, Destri Damayanti, hari ini membuka penyelenggaraan Karya Kreatif Indonesia atau KKI pada penyelenggaraan yang berlangsung hingga 23 Agustus mendatang. KKI 2026 menyoroti keunikan dan kekayaan budaya dari Serambi Mekah Provinsi Aceh. Dari Hall A dan B Jakarta International Convention Center atau JICC, Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya. Lena.
9: Bank Indonesia kembali menggelar acara tahunan Karya Kreatif Indonesia KKI yang merupakan wadah pameran dan bisnis bagi UMKM binaan Bank Indonesia untuk menampilkan produk-produk terbaiknya. KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-sare atau Bahasa Aceh yang berarti berdaya bersama-sama. Dalam acara pembukaan yang berlangsung di Jakarta Convention Center hari ini, Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, Bank Indonesia menerapkan 3 strategi utama untuk mendukung pengembangan UMKM bersama 46 kantor perwakilan BI di seluruh Indonesia.
10: Tapi seluruh 46 kantor perwakilan kami di daerah, mereka akan melaksanakan pengembangan UMKM ini dengan berlandaskan 3 strategi. Yang pertama adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang terintegrasi dan berdaya saing. Kemudian juga bukan hanya kita fokus di sektor produksinya, tapi kita juga membantu untuk pembiayaan inklusif dan keuangan berkelanjutan.
9: Acara pembukaan hari ini juga diisi dengan pagelaran busana dari desainer Sabto Djoko Kartiko, di mana KKI sendiri akan berlangsung sampai hari Minggu Lusa tanggal 23 Agustus 2026. Dalam KKI ini ditampilkan berbagai produk tradisional Nusantara seperti wasra dari seluruh Nusantara, kuliner dan kopi Indonesia, serta karya kreatif UMKM yang melibatkan 1.300 UMKM dari berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan kuota tambahan haji dari pemerintah Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Menurut KPK, kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia dan bukan milik penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK selaku pihak swasta. Laporan selengkapnya disampaikan oleh...
11: negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji. KPK menduga terdapat keuntungan yang diperoleh sejumlah pihak. Mereka mendapatkan keuntungan dalam pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Menurut Taufik, keuntungan tersebut menjadi bagian dari aspek yang didalami penyidik, karena kuota tambahan haji merupakan kuota yang diberikan kepada negara. Taufik menyebut keuntungan diduga diperoleh dari mekanisme tersebut dapat dikategorikan sebagai illegal gain atau keuntungan yang tidak sah. KPK menduga pengaturan kuota tambahan haji juga berdampak terdapat calon jemaah yang telah menunggu sesuai urutan keberangkatan. Menurut penyidik, kuota tambahan yang seharusnya dapat membantu mengurangi antrian justru diisi melalui mekanisme yang tidak sesuai ketentuan.
12: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi yang dibawanya, tapi langsung yang punya uang kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara, itu dianggap kerugian negara.
11: Sementara itu, mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas menilai dakwaan jaksa tidak cermat dan kabur, termasuk terkait dugaan kerugian negara sebesar 622 miliar serta kewenangan pembagian kuota haji tambahan yang disebut sebagai ranah administrasi pemerintahan.
13: Tentang kerugian negara, saya kira ini juga harus dibuka terang-terang benderang gitu ya. Tidak kemudian asal dinyatakan kerugian negara 622 miliar tanpa jelas metodenya seperti apa. Kemudian uang negara mana yang berkurang dari proses pelaksanaan pembagian kuota ini dan seterusnya. Ini harus dibuktikan secara terang benderang. Prinsipnya kami menghargai proses hukum dan saya akan menjalaninya sesuai ketentuannya.
11: KPK sendiri mencatat terdapat penyelenggara ibadah haji khusus atau PHK yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Taufik mengatakan KPK akan terus mendalami seluruh fakta terkait dugaan keuntungan tidak syah perbuatan melawan hukum, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari pengaturan kuota tambahan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus Kejaksaan Agung berinisial FA, menilai penahanan dan penetapan tersangka terhadap kliennya tidak sah karena melanggar aturan perundang-undangan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
14: Terkait dengan penetapan Pak Febri Ardiansyah sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dan juga terhadap penahanan beliau.
15: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung FA mengajukan permohonan pra-peradilan atas penangkapan dan penetapannya sebagai tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam permohonannya, kuasa hukum FA, Magdir Ismail, mempersoalkan status penetapan tersangka dan penahanan oleh penyidik tim 9 Kejaksaan Agung. Magdir mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar sejumlah peraturan atau undang-undang yang sebenarnya undang-undang tersebut belum ada aturannya.
14: Dasar-dasar dari penetapan beliau sebagai tersangka. Beliau ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar beberapa peraturan atau beberapa undang-undang yang sebenarnya belum ada aturannya. Bagaimana orang bisa disangka melakukan perbuatan pidana ketika tidak ada aturan tentang perbuatan pidananya? Ini kan melanggar asas pokok tentang pemidanaan.
15: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, mengatakan permohonan pra-peradilan FA terkait penetapan tersangka dan penahanan merupakan hak tersangka dan kuasa hukumnya. Tapi tim penyidik 9 punya bukti dan ahli yang memperkuat bahwa penetapan tersangka dan penahanan FA sudah sesuai prosedur hukum.
16: Ya nggak apa-apa, silakan. Kan ada mekanisme pra-peradilan, salah satu objeknya itu sekarang udah kan terhadap penetapan tersangka. Dan itu ada putusan MK-nya sudah ada ini. Silakan aja, tinggal nanti hakim pra-peradilan akan menimbang terhadap keberatan baik dari pemohon maupun juga jawaban dari termohon dengan di, nanti juga dihadirkan baik itu nanti ahli, saksi, ataupun dokumen-dokumen surat yang akan dimajukan.
15: Berkaitan dengan foto FA dan keluarga, serta sejumlah barang bukti yang ditemukan di rumah FA di Bogor, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna membenarkan barang bukti tersebut memang ditemukan di rumah FA. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi mancanegara, Indonesia dan Timor Leste belum melakukan perundingan batas negara, termasuk wilayah nol besi dan delimitasi batas laut. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ana Lopo dari RRI Kupang berikut ini.
17: Wilayah desa Haumini Anak di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berbatasan langsung dengan Pasabe Timor Leste, merupakan salah satu titik batas darat yang kerap mengalami persoalan status tanah ulayat dan penyelesaian delimitasi antara pemerintah kedua negara. Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Nusa Tenggara Timur, Maksine Nabu di Kupang, mengatakan sebagian besar batas darat antara Indonesia dan Timor Leste sudah disepakati, tetapi ada beberapa titik sisa yang belum dilakukan perundingan perjanjian tentang batas negara, termasuk wilayah Noel Besi.
18: Sudah 2 tahun berturut-turut dilakukan, tahun lalu kita di Malaka, kemudian tahun kemarin, barusan bulan lalu, kita selesai melakukan survei jalur tidak resmi di Kabupaten Belu. Jadi ini tujuannya untuk kita mulai mengidentifikasi jalur tidak resmi, kemudian melakukan upaya-upaya untuk membendung tindakan-tindakan ilegal di sana.
17: Sementara itu, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Taufik Rewo Hasan menjelaskan pemerintah menetapkan 11 titik di Nusa Tenggara Timur menjadi pelintas resmi, 4 di antaranya PLBN Mota Ain, Mota Masin, Wini, dan Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, termasuk PLBT di Kabupaten Kupang, Belu, dan Kabupaten Alor.
19: Di NTT ini 11 titik perlintasan resmi ya. 4 diantaranya itu PLBN, Mota Ain, Mota Masin, Wini, dan Napan di Kabupaten TU, dan kemudian juga ada PLBT yang tersebar di Kabupaten TU, Kabupaten Kupang, hingga Alor. Pengawasan keimigrasian sendiri di NTT tidak terhenti pada 1 atau 2 pintu masuk yang membentang di panjang garis perbatasan tersebut.
17: Perbatasan Indonesia dan Timor Leste, khususnya di wilayah Netem Nanu Utara di Kabupaten Kupang, yang berbatasan langsung dengan wilayah Oekusi, dikontrol ketat oleh TNI, Polri, Imigrasi, dan Bea Cukai. Secara keseluruhan, sengketa perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste memiliki sejarah yang rumit, hingga kini masih terdapat sengketa antara kedua negara mengenai batas wilayah. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wilayah Desa Haumini Anak di Kabupaten.
1: Dan selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Klub asal Portugal Benfica akan menjamu tim asal Denmark AGF Aarhus dalam laga putaran pertama playoff kualifikasi Liga Eropa. Dalam latihan persiapan kemarin, pemain Benfica Joshua Winder yang baru pulih dari cedera lutut kiri sudah mulai menjalani proses integrasi bertahap ke dalam tim. Dan striker Jadon Umeh dipastikan tidak dapat tampil karena masih menjalani perawatan cedera yang memerlukan operasi. Dan hingga kini Benfica masih mampu mempertahankan catatan tanpa kekalahan dengan 4 kemenangan dan 2 hasil seri dari semua pertandingan. Meski demikian, pelatih Benfica, Marco Silva, memperingatkan para pemainnya agar tidak terlena menjelang pertandingan leg pertama melawan Aarhus yang berstatus juara Liga Denmark.
20: Ini adalah tim yang memiliki kemampuan serta gemar memainkan permainan yang mengandalkan kekuatan fisik. Ini adalah tim yang memiliki karisma dan karakteristik khas tersebut. Bagi kami sangatlah penting untuk mencapai level permainan yang memungkinkan kami mengendalikan jalannya pertandingan. Hal ini membuat kami sadar bahwa ada dua laga yang akan menentukan hasil akhir, bukan hanya satu. Kami ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dengan dukungan para penggemar, sembari mengandalkan kualitas permainan kami serta faktor-faktor fundamental lainnya.
21: Konsentrasi, agresivitas.
1: Laga antara Benfica menghadapi Aarhus ini rencananya akan berlangsung dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion Luz, Lisbon, Portugal.

Demikian warta berita siang ini, kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih. Selamat siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengajak masyarakat lebih peduli terhadap korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Ia mengingatkan pentingnya solidaritas untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK memprioritaskan pemulihan layanan pendidikan pasca gempa NTT. Langkah ini diambil agar aktivitas belajar anak-anak terdampak bencana tidak terhenti terlalu lama. Kementerian Perhubungan menggalang bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT, dan kegiatan ini dilakukan di kantor pusat Kemenhub Jakarta 15 hingga 22 Agustus 2026 dengan melibatkan aparatur sipil negara atau ASN yang bersangkutan. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Ende memperlakukan work from home atau WFH bagi sebagian aparatur sipil negara selama 3 hari mulai 19 hingga 21 Agustus 2026. Kebijakan ini diberlakukan menyusul status tanggap darurat gempa bumi Kabupaten Ende. Laporan selengkapnya bersama dengan reporter RRI Ende, Ricardus Kota. Ricardus. Ya, silakan Ricardus.
4: Baik Rudi dan pendengar, pantauan RRI di sejumlah kantor pemerintahan Kabupaten Ende pada Kamis pagi tadi, aktivitas perkantoran terlihat lebih sepi atau terbatas dibandingkan hari kerja normal. Kebijakan WFH diberlakukan sebagai langkah antisipasi dengan mempertimbangkan keselamatan ASN di tengah kondisi gempa yang masih terjadi di wilayah Flores. Meski bekerja dari rumah, ASN tetap diwajibkan melaksanakan tugas kedinasan, melaporkan hasil pekerjaan kepada pimpinan, serta memastikan telepon seluler tetap aktif agar dapat dihubungi sewaktu-waktu. Sementara itu, tidak semua ASN mengikuti kebijakan WFH ini. ASN yang memiliki tugas mendesak dan tidak dapat diselesaikan dari rumah tetap dapat bekerja di kantor dengan memperhatikan faktor keselamatan. Khusus ASN yang pada perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti BPBD, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan tetap melaksanakan tugas sesuai pengaturan pimpinan masing-masing. Kebijakan WFH bagi ASN pemerintah kabupaten ini rencananya berlaku hingga Jumat 21 Agustus besok dan nantinya akan disesuaikan kembali berdasarkan perkembangan kondisi bencana serta kebutuhan pelayanan masyarakat, mengingat hingga siang ini masih terjadi gempa susulan dengan intensitas yang cukup besar sekitar 4, hingga 5,7 magnitudo. Dari Ende Kota Pancasila, Ricardus Kota, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Ricardus Kota untuk laporan yang Anda sampaikan terkait dengan penerapan WFH bagi ASN pasca gempa bumi yang terjadi pada 15 Agustus 2026 dengan magnitudo 7,7.
1: Indonesia menyapa siang.
3: Dan untuk memperbincangkan penerapan WFH bagi ASN pasca gempa NTT, kami akan membahasnya atau memperbincangkan hal ini bersama dengan PJ Sekretaris Daerah Kabupaten ND, Gabriel Dalla.
1: Wawancara Pro 3.
3: Pak Gabriel Dalla, selamat siang, Pak.
2: Selamat siang.
3: Iya, selamat siang dengan Rudi, Pak, di Studio Pro 3.
2: Iya, Pak Rudi, selamat siang.
3: Iya, Pak, kondisi kerja ASN di lingkungan Pemprov NTT saat ini secara umum bagaimana, Pak?
2: Jadi kondisi kerja ASN di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang untuk daerah dampak bencana saja yang notabene ada di Flores,
3: Pak. Oke, iya. Dan tadi reporter kami juga menyampaikan bahwa dilakukan penerapan WFH bagi sebagian ASN. Dan sebagian ASN yang mana yang menjadi prioritas untuk bisa bekerja dari rumah, ini Pak Gabriel?
2: Jadi begini, Pak. Yang bekerja dari rumah itu adalah ASN yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Tetapi yang melakukan pelayanan publik tentunya ini menjadi kewajiban untuk tetap bekerja seperti Pol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, ini menjadi BPBD di tingkat kabupaten itu wajib hukumnya tetap masuk, Pak.
3: Oke, jadi mereka atau ASN yang berhubungan dengan layanan publik itu tetap
2: layanan publik
3: tetap masuk kerja seperti biasa, Pak, ya. Yang tidak bersangkutan dengan layanan publik bekerja dari rumah.
2: Dari rumah, ya.
3: Oke, apa yang menjadi pertimbangan utama dari Pemprov NTT, Pak, penerapan itu?
2: Pertimbangannya, Pak, untuk mitigasi soal keselamatan ASN.
3: Oke.
2: ASN yang masuk kerja tetap mengutamakan keselamatan dirinya baru menyelamatkan orang lain.
3: Sejauh mana sih, Pak, memang kondisi gedung perkantoran ini memberikan pengaruh terhadap keputusan pengaturan kerja ASN melalui WFH ini, Pak Gabriel?
2: Iya, ini hanya karena gempa, pasca gempa itu ada gempa susulan. Jadi supaya mudah koordinasi kita memilahkan untuk yang ini kerja dari rumah, kemudian yang ini kita tetap masuk. Nah, jadi karena pertimbang intensitas gempa susulan begitu terus-menerus, maka tidak jalan lain pemerintah kabupaten untuk memberikan WFH.
3: Iya. Ada kantor, Pak, dari kantor pemerintahan yang terdampak atau mengalami kerusakan akibat gempa?
2: Ya. Ini ada kantor daerah, ada kantor TPR, ini apa puskesmas.
3: Jadi ada beberapa, Pak, ya, fasilitas ya. Pemprov yang memang terdapat gempa.
2: Ya. Dan juga yang juga tidak ini, tetapi ada rumah-rumah ibadat. Itu yang menunjukkan dampak.
3: Oke.
2: Gempa. Ya.
3: Baik, Pak Gabriel. Yang bagi mereka yang memang bekerja di rumah, seberapa siap, Pak, jaringan internet untuk mendukung pekerjaan ASN ini, Pak?
2: Untuk kan ini lebih banyak di kota kecamatan dan kota ini, di itu akses internet berjalan dengan baik, lancar lah.
3: Tidak ada, tidak ada kendala Pak ya dengan akses internetnya ya.
2: Kendala yang diharapkan tuh bahwa ASN itu harus aktif. Okay. ASN ketika dihubungi bisa dibangun komunikasi apabila hal-hal urgen yang perlu kehadiran mereka.
3: Oke, okay. Selain dihubungi, metode pengawasan kinerja ASN ketika bekerja di lokasi masing-masing seperti apa ini Pak?
2: Oh, itu dimonitor langsung oleh atasan langsungnya dengan mengecek keberadaannya, dengan melakukan video call sehingga memastikan bahwa yang bersangkutan itu siap kerja.
3: Oke.
2: Melaksanakan tugas dari rumah.
3: Iya. Berapa lama nanti Pak rencananya WFA ini akan dilangsungkan?
2: Kita sampai dengan tanggal 21.
3: Sampai tanggal? Sampai
2: besok. Tanggal 21 besok.
3: Oh, artinya?
2: Setelah itu baru evaluasi.
3: Evaluasi, kemudian nanti apa yang akan menjadi titik berat dari evaluasi, apakah dilanjutkan atau tidak ini Pak?
2: Ya, kita melihat situasi intensitas tadi juga masih dirasakan ada apa gempa susulan. Kita besok akan dilihat itu.
3: Iya. Pak, ini kan tentu korban ataupun dampak dari bencana NTT ini kan semakin atau cukup besar ini Pak. Bukan tidak mungkin ada ASN yang rumahnya juga mengalami rusak atau terdampak. Dan bagaimana mereka nanti untuk harus WFH-nya ini Pak? Seperti apa ini kebijakan yang dia siapkan?
2: Jadi begini, jadi mereka tuh bagaimana mengurus rumah pribadinya dulu.
3: Oke.
2: Okay. Kemudian contohnya selama ini bukannya ASN saja, semua itu tidurnya di luar rumah Pak. Di tenda-tenda depan rumahnya. Kemudian kepada ASN yang kena dampak bahwa rumahnya roboh, itu termasuk dalam data-data untuk menjadi perhatian dalam penanganan pasca gempa nanti. Kalau sekarang pada konsentrasi untuk penanganan emergensi yang terdesak memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat seperti sembako, air minum bersih, dan itu yang ini. Nanti sehubungan dengan penanganan fisik rumah, itu nanti adalah pasca gempa, pasca bencana.
3: Ya, kami juga mendapatkan informasi bahwa saat ini Bapak dan jajaran juga terus mendistribusikan bantuan ini Pak ya, ke warga yang terdampak ya.
2: Ya, ini kami sedang di Bapak Bupati lagi di luar kota.
3: Di luar kota. Distribusi yang terpantau saat ini bagaimana Pak? Kepada warga yang sangat membutuhkan ini.
2: Bagaimana?
3: Ya, distribusi bantuan yang saat ini dilakukan bagaimana pantauan di lapangannya Pak? Cukup meratakan?
2: Distribusi sedang ini sekarang jadi sistem kerja kita. Distribusi itu dari kabupaten lewat Pak Camat distribusi ke desa. Kita memastikan bahwa bantuan itu tepat sasaran.
3: Untuk daerah-daerah yang aksesnya sulit dijangkau, seperti apa strategi yang dilakukan dalam distribusi bantuannya ini?
2: Jadi kita di daerah yang terjangkau, kita mengharapkan dalam koordinasi kepala desa untuk bisa sampai kepada korban yang daerah pedalaman.
3: Oke. Iya. Berapa banyak Pak distribusi untuk hari ini dan berapa titik yang menjadi fokus utama dalam pendistribusiannya Pak Gabriel?
2: Hari ini sekitar 900 sekian ini titik dan ada sekian kecamatan yang kita lakukan. Okay. Data realnya ada di posko. Saya dalam perjalanan menuju ini.
3: Oh, jadi difokuskan atau di dipusatkan di posko masing-masing desa begitu Pak ya?
2: Iya.
3: Bentuk distribusi atau bantuan apa ini yang bisa langsung diterima oleh masyarakat ini Pak?
2: Yang pertama itu bantuan dari Bapak Presiden.
3: Oke. Okay.
2: Kemudian bantuan dari perusahaan-perusahaan, baik BUMN maupun BUMD maupun pihak ketiga lainnya yang terlibat, yang mengumpulkan di satu posko di daerah, di kabupaten untuk supaya bisa disebarkan tempat lain.
3: Oke, baik. Ada yang Bapak bisa sampaikan untuk kami semua, masyarakat, pendengar kami, pemirsa kami terkait dengan apa yang telah dilakukan dalam penanganan dampak bencana di NTT ini? Silakan, Pak Gabriel Dela.
2: Diimbau kepada masyarakat, terutama selalu waspada terjadi bencana atau gempa susulan untuk supaya menyelamatkan diri dan keluarganya. Dan selamatkan juga barang-barang berharga untuk selalu berada dekat untuk bisa diselamatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada hal-hal kebutuhan, segera menyampaikan kepada posko di tingkat kabupaten untuk bisa ditangani lebih ini, terutama pada kebutuhan-kebutuhan yang segera akan dipenuhi
5: ya kebutuhan soal makan minum, soal ini kebutuhan air minum bersih,
3: ya.
5: Dan juga membangun ini.
3: Baik. Kak Gabriel Dalla, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang. Kami apresiasi dan kami juga ikut prihatin tentunya. Mudah-mudahan masyarakat di sana dikuatkan dengan kondisi yang mereka alami saat ini Pak. Terima kasih banyak Pak Gabriel. Salam sehat, selamat siang.
5: Ya, ya sehat selalu. Ya, ya.
3: Demikian tadi PJ Sekretaris Daerah Kabupaten ND, NTT, Gabriel Dalla.
1: Wawancara Pro 3.

0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menugaskan Ditjen Dukcapil untuk membantu warga terdampak gempa di NTT yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen kependudukan. Pemerintah akan mempercepat penerbitan ulang IKTP, akta kelahiran, dan kartu keluarga secara gratis melalui pelayanan langsung di lokasi bencana. Selain dokumen kependudukan, Kemendagri juga berkoordinasi dengan Kementerian ATR BPN untuk membantu penerbitan kembali dokumen pertanahan warga yang terdampak bencana. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar Pro3, hingga saat ini masih terjadi gempa susulan di Flores, NTT. Dan bagaimana kondisinya saat ini, kami akan bergabung bersama dengan reporter Epi Wahab dari RRI Labuan Bajo. Epi.
3: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Saat ini saya berada di Kabupaten Manggarai, tepatnya di Kecamatan Reok, yang merupakan salah satu wilayah dengan dampak gempa NTT cukup parah. Dan aktivitas gempa bumi susulan pasca gempa utama magnitudo 7,7 juga masih terjadi hingga Kamis 20 Agustus 2006. Kepala Stasiun Geofisika Kupang, Arif Tasyatama, mengatakan aktivitas gempa susulan masih berlangsung meski secara umum mulai menunjukkan pola penurunan. Berdasarkan pemantauan BMKG, pendengar, hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah, tercatat sebanyak 3.618 gempa bumi susulan, dan gempa susulan terbesar mencapai magnitudo 6,2, sedangkan yang terkecil bermagnitudo 1,1. Dari jumlah tersebut, pendengar, sebanyak 28 gempa memiliki magnitudo di atas 5 dan 108 gempa susulan dirasakan oleh masyarakat. BMKG juga memperkirakan gempa susulan masih berpotensi terjadi sekitar 3 hingga 4 minggu ke depan. Pada Kamis dini hari tadi, gempa magnitudo 5,7 mengguncang wilayah timur Laut Ruteng, Kabupaten Manggarai pada pukul 00.07 waktu Indonesia Tengah. Dan epicenter berada di sekitar 43 km laut Ruteng dengan kedalaman 10 km. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Lalu selanjutnya terjadi lagi di pukul 06.45 waktu Indonesia Tengah, di mana gempa kembali mengguncang Flores, dan hasil analisis BMKG memperbarui kekuatannya menjadi magnitudo 5,8. Epicenter berada di darat sekitar 34 km timur Laut Ruteng dengan kedalaman 10 km. Gempa ini juga tidak berpotensi tsunami. Dan dari pantauan RRI sendiri di Kampung Raja Barat, Kecamatan Raya, Kabupaten Manggarai, sejumlah warga sempat panik dan berhamburan keluar rumah setelah merasakan guncangan. Sebagian warga menggunakan sepeda motor dan mobil menuju lokasi pengungsian di Barangkelong Reok karena khawatir terjadi gempa susulan yang lebih besar. Lalu pada pukul 10.47 waktu Indonesia Tengah, BMKG kembali mencatat gempa tektonik bermagnitudo 5,7 di wilayah pantai barat Laut Manggarai Timur. Epicenter berada di darat sekitar 36 km timur Laut Ruteng dengan kedalaman 10 km dan kembali dinyatakan tidak berpotensi tsunami. BMKG juga mencatat kerusakan sedang hingga berat di sejumlah wilayah termasuk Ruteng Reok, Bayi, dan Manggarai Barat. Kondisi tersebut dipengaruhi tingkat guncangan kondisi geologi dan tanah, kedekatan dengan sumber gempa, topografi, serta struktur bangunan. Lebih lanjut pendengar, pihak BMKG juga menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum verifikasi, dan masyarakat pun diminta memantau perkembangan aktivitas gempa bumi melalui kanal resmi BMKG. Demikian.
2: Ya, terima kasih Epi untuk laporan yang Anda sampaikan di kesempatan siang hari ini. Dan kita beralih ke informasi lainnya. Kejaksaan Negeri ND menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa bumi yang masih bertahan di tenda-tenda pengungsian mandiri di Desa Wolotopo, Kecamatan Dona, Kabupaten ND. Nikolaus Maku dari RRI ND melaporkan. Niko.
4: Pendengar Pro 3 di mana saja Anda berada, dapat kami informasikan Kejaksaan Negeri ND pada hari ini menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa bumi yang masih bertahan di tenda-tenda pengungsian mandiri di Desa Wolotopo, Kecamatan Dona, Kabupaten ND. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang masih menghadapi dampak bencana gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores. Bantuan yang disalurkan berupa air mineral, sembako, mie instan, terpal, serta sejumlah kebutuhan lainnya. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga selama berada di lokasi pengungsian. Kepala Desa Wolotopo, Kosmat Ledase, menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri ND atas kepedulian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu warga yang hingga kini masih bertahan di tenda pengungsian sejak terjadinya gempa. Ia berharap pemerintah bersama instansi terkait terus memantau kondisi dan kebutuhan masyarakat terdampak gempa di wilayah Desa Wolotopo. Kebutuhan pokok masih menjadi perhatian utama warga selama masih masa tanggap darurat.
5: Ini kami dapat bantuan dari Kejaksaan Negeri Jember, itu bantuan rencana alam berupa sembako dan terpal dan kelengkapan-kelengkapan lainnya. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Kejaksaan Jember yang telah datang sendiri untuk mengantar bantuan untuk masyarakat saya di 9 pos darurat yang dibangun masyarakat sendiri.
4: Puskesmas juga mengharapkan adanya dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar selama masih berada di lokasi pengungsian. Hal tersebut dinilai penting mengingat warga belum sepenuhnya dapat kembali beraktivitas secara normal pasca bencana. Dari Indek Kota Pancasila, Nicholas Makumeli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Halo Niko.
4: Ya.
2: Ya, kalau dari pantauan Anda, terutama bagi masyarakat yang mendirikan tenda-tenda mandiri, adakah yang memang belum mendapatkan distribusi bantuan logistik?
4: Nah, untuk saat ini masih dalam proses pendataan warga, baik dari pemerintah desa, kecamatan, dan kelurahan, di mana kebutuhan barang itu harus terkoordinasi lewat BPBD Kabupaten Endek.
2: Oh, oke, baik. Ya, terima kasih, kami nantikan update informasi berikutnya dari Anda. Terima kasih, Niko. Dan kita beralih ke informasi lainnya. Posko tanggap darurat bencana gempa bumi Flores, Kabupaten Ende, terus menerima bantuan tanggap darurat dari donatur, instansi pemerintah maupun swasta dari berbagai wilayah di tanah air. Dari RRI Ende, Rovinus Wula melaporkan. Rovinus.
6: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar, saat ini saya berada di Ende, dapat kami laporkan langsung terkait posko tanggap darurat bencana gempa bumi Flores di Kabupaten Ende sampai hari ini terus menerima bantuan tanggap darurat dari instansi pemerintah maupun swasta dari berbagai wilayah di tanah air. Ketua posko tanggap darurat bencana gempa bumi Flores Kabupaten Ende saat dihubungi RRI di lokasi, Marcelus mengatakan bahwa posko tanggap darurat Kabupaten Ende dua hari terakhir terus menerima bantuan dari instansi pemerintah pusat, BUMN, dari luar Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bantuan yang diterima dan sudah disalurkan kepada masyarakat terdampak yakni bantuan dari Presiden, BNPB Pusat, BPBD Provinsi Bali, PT Pelindo, ASDP Kupang, Bank NTT, dan PT Pegadaian, serta SPPG MBG Kabupaten Ende, perusahaan swasta PT Talenta Sembada, dan para donatur lainnya, serta Alfamart dan Indomart.
7: Sebarkan di seluruh kecamatan kita, kami menggunakan mekanisme rencana distribusi bahwa setiap barang yang masuk itu harus keluar sampai pada jam operasi terakhir jam 6 sore. Namun apabila barangnya masuk malam, itu yang kemudian kami masukkan ke logistik. Ya puji Tuhan bahwa gudang logistik ke posko bencana Kabupaten Ende ini apabila terisi segera langsung disalurkan ke masyarakat.
6: Marcelus mengatakan bantuan yang masuk di posko tanggap darurat langsung didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak di 278 desa kelurahan di kecamatan 21 kecamatan di Kabupaten Ende. Bantuan kami di lokasi, bantuan yang berada di posko tanggap darurat Kabupaten Ende masih terus berdatangan dan saat ini pemerintah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan Forkompinda turut menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak. Dari Ende Kota Pancasila, Rufinus Bula, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rufinus, sebenarnya apa bantuan yang sangat dibutuhkan, sangat mendesak saat ini oleh warga terdampak di sana?
6: Baik, Rudy. Baik, Rudi. Terima kasih. Bantuan yang sangat mendesak, khususnya bagi masyarakat yang terdampak di wilayah utara Kabupaten ND. Sampai saat ini, informasi yang kami himpun dari lokasi posko yakni air minum bersih. Dan terkait kekurangan air minum bersih tersebut, pemerintah melalui perusahaan umum daerah air minum Tirta Kelimutu sudah menyalurkan langsung ke lokasi terdampak di empat wilayah kecamatan di utara Kabupaten ND dan juga di wilayah timur Kabupaten ND.
2: Ya.
6: Demikian, Rudi.
2: Baik, terima kasih untuk informasi yang Anda sampaikan, Rovinus, dan juga teman-teman tadi dari NTT yang sudah menyampaikan informasi terkini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang.

Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Anggota Komisi 10 DPR RI, Abdul Fikri Fakih menilai, pengalihan status ratusan ribu guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menjadi pegawai pemerintah pusat merupakan terobosan dalam memperkuat tata kelola pendidikan nasional. Ia mengatakan, kebijakan tersebut tidak hanya memberikan kepastian terhadap status kepegawaian guru, tetapi juga akan membantu meringankan beban pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran aparatur. Pihaknya berharap, pengalihan status guru tidak berhenti pada tenaga pendidik di sekolah negeri, namun dapat mencakup tenaga kependidikan yang mendukung operasional sekolah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mulai mendatangi desa-desa yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur yang sulit diakses untuk mengidentifikasi kebutuhan dan jumlah bantuan yang diperlukan para korban serta bagaimana cara mempercepat penyaluran bantuan. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, penelusuran dan penilaian langsung pertama akan dilakukan di Kecamatan Kubus, Kabupaten Manggarai Barat, meliputi Dusun Kol di Desa Kol dan Dusun Dahang di Desa Pangga. Ia menjelaskan, kedua desa di Kubus, Manggarai Barat itu memerlukan penanganan khusus karena belum mendapatkan bantuan pasca gempa 7,7 magnitudo yang terjadi 4 hari yang lalu dan salah satu tantangannya adalah akses menuju ke tempat tersebut. Informasi mancanegara, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Ali Abdullahi memperingatkan negara-negara di kawasan Asia Barat agar

pemerintah mengenai Dwi Kewarganegaraan Terbatas bagi talenta diaspora yang berprestasi dan berpotensi memperkuat Indonesia dalam berbagai ajang olahraga internasional. Wakil Ketua Umum 1 Bidang Pembinaan Prestasi dan Sport Science PB Aquatic Indonesia, Wisnu Wardana menilai, gagasan itu dapat menjadi inovasi untuk membuka peluang lebih luas bagi talenta berdarah Indonesia yang tumbuh dan berlatih di luar negeri. Wisnu menjelaskan, pemberian fasilitas tetap harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan prestasi serta potensi atlet untuk memperkuat Indonesia pada ajang multi-event.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, fraksi Nasdem Komisi 9 DPR RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga dengan adanya perayaan hari ulang tahun ini, semua target yang ingin dicapai untuk kesejahteraan rakyat bisa dicapai.
1: Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, saya bersama seluruh keluarga besar KBRI Yaounde di Kamerun ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 disertai doa dan harapan agar Indonesia semakin kuat, semakin berjaya, makmur dan sejahtera sejalan dengan tema perayaan pada tahun ini yaitu Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih, salam hormat dari Afrika.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan,

0: mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Tim SAR gabungan mempercepat evakuasi medis dan penyisiran pasca gempa susulan bermagnitudo 6,0 di Nusa Tenggara Timur. Operasi tersebut menyasar 4 kabupaten terdampak, yaitu Manggarai Timur, Manggarai Ngada, serta Nagekeo sejak pagi tadi. Bencana gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Flores mengganggu aktivitas belajar di Nusa Tenggara Timur. Satuan Pendidikan Aman Bencana mencatat sebanyak 512 sekolah ikut terdampak di 7 kabupaten. Forum Konsumen Berdaya Indonesia atau FKBI menilai ketersediaan energi harus menjadi prioritas dalam penanganan pasca bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pasokan BBM dan LPG dinilai penting untuk memastikan distribusi logistik serta aktivitas masyarakat tetap berjalan. Dan 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Berita Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, gempa bumi bukan hanya meninggalkan kerusakan pada bangunan, tetapi juga menghadirkan persoalan kemanusiaan yang harus segera ditangani. Dan di tengah situasi tersebut, kebutuhan masyarakat terdampak terus berkembang, bahkan tidak hanya makanan dan tempat tinggal sementara, tetapi juga kebutuhan air bersih, layanan kesehatan, perlindungan kelompok rentan, kemudian dukungan psikososial, hingga bagaimana masyarakat bisa kembali untuk menjalani kehidupan. Karena itu, siang hari ini dalam Indonesia Menyapa Siang, kami hadirkan dialog interaktif bersama dengan Human Initiative. Dan kami mengusung tema, di balik gempa NTT, apa yang dibutuhkan penyintas dan bagaimana kita membantunya. Dan sudah tersambung atau sudah hadir di Studio Pro 3, narasumber kami yaitu Bapak Denny Kurniawan. Beliau adalah Manager Humanitarian Program Management Human Initiative. Pak Denny, terima kasih sudah datang, sudah hadir, Pak.
2: Selamat siang, Pak Denny. Terima kasih sudah.
1: Ya, sebentar, Pak. Ini tampaknya audionya. Ya. Halo. Sehat ya, Pak ya?
2: Sehat, Pak.
1: Baik. Oke. Dan pendengar, selain juga Pak Denny Kurniawan, kami juga sudah tersambung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Komandan Emergency Response Human Initiative, Bapak Subur Rojinawi. Pak Subur, selamat siang, Pak. Halo, Pak Subur. Ya, belum mendapatkan audio nih dari Pak Subur ya. Sebentar, Pak Subur ya, nanti kami coba untuk cari tahu. Ya, terputus tampaknya, nanti kami hubungi kembali. Baik. Ya, sambil menanti Pak Subur Rojinawi yang berada di Nagekeo ini, Pak Denny ya.
2: Iya, benar.
1: Iya, dan tentu nanti banyak hal yang ingin kami ketahui di sana. Tapi ya. Pak Denny mungkin di awal bisa dijelaskan dulu sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih, Pak. Sebenarnya apa yang bisa Bapak sampaikan atau mengawali perbincangan kita tentang apa itu Human Initiative, termasuk status atau mungkin juga aktivitas-aktivitas yang saat ini sedang berjalan ini, Pak.
2: Terima kasih, Pak Rudi.
1: Ya.
2: Perkenalkan diri, saya Denny Kurniawan, Manager Humanitarian Program Human Initiative. Human Initiative telah berdiri sejak 1999, merupakan yayasan sosial lembaga kemanusiaan yang berfokus kepada 4 hal, yaitu respon kebencanaan, yang kedua program pemberdayaan, yang ketiga program pelindungan anak, dan yang keempat pembangunan infrastruktur dasar. Jadi aktivitas sosial kemanusiaan kami berfokus kepada 4 tersebut.
1: Mm-hmm.
2: Dan salah satunya tentu adalah respon kebencanaan yang saat ini kita hadapi bersama di NTT. Dan sejak 1999 tersebut, kami telah memperluas jangkauan respon kami, respon sosial kami ke 13 wilayah di Indonesia. Mm-hmm. 13 kantor cabang kami di Indonesia, dan terus juga memperluas ke seluruh jejaring luar negeri juga,
1: yeah,
2: dengan para banyak warga Indonesia yang juga di luar negeri yang kediaman di sana. Kami juga memperluas jangkauan respon sosial kami, dan tentu memasuki usia kami yang ke-26 ini ya, Pak Rudi. Ya, tentu kami terus berusaha untuk meningkatkan profesionalisme dalam merespon permasalahan sosial di Indonesia.
1: Permasalahan sosial yang ada ya. Yep. Oke. Dan apa saja nih Pak nilai utama yang menjadi landasan dari Human Initiative dalam menjalankan setiap program kemanusiaannya ini, Pak Denny?
2: Ya, nilai-nilai utama kami tentu kita terus menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Mm-hmm. Ya, ada prinsip-prinsip dari PBB yaitu nilai humanitarian, ya, kesetaraan, kemudian inklusivitas. Tentu itu menjadi hal yang menjadi prioritas bagi kami. Dan kepada semua masyarakat tentu kita lakukan berbagai upaya untuk merespon berbagai permasalahan sosial tanpa memandang latar belakang dan lain sebagainya.
1: Yeah.
2: Tentu adalah merupakan salah satu prinsip utama yang kami pegang dalam seluruh
1: aktivitasnya
2: kami.
1: Oke. Okay. Kami sudah tersambung lagi nih Pak dengan Pak Subur Rojinawi yang berada di Nagekeo, NTT. Pak Subur, selamat siang.
3: Selamat siang, Rudi.
1: Iya, mantap ini suaranya berarti ya. Kabar baik Pak di sana ya?
3: Alhamdulillah baik, sehat selalu.
1: Baik.
3: Tetap semangat.
1: Iya. Berapa personil dari Human atau dari HI Human Initiative di Nagekeo saat ini Pak? Dan sejak kapan berada di sana?
3: Ya, Nagekeo sendiri kita ada 4 personil Pak.
1: 4 personil?
3: Ya, satu untuk negosiasi, satu untuk pendataan, 2 orang untuk asesmen.
1: Oke. Sudah berapa, sejak kapan Pak di sana, Pak Subur?
3: Begini Pak Rudi, kami ditugaskan dari inisiatif itu bukan hanya di Nagekeo saja,
1: ya,
3: tapi beberapa daerah kayak Momere, ND,
1: Jawa, iya,
3: Tegur, gitu.
1: Artinya tapi beberapa titik yang terdampak itu Human Initiative masuk di situ Pak ya, program kemanusiaan dijalankan.
2: Benar,
1: oke. Pak. Nah Pak Subur, untuk saat ini di Nagekeo, apa yang bisa Bapak gambarkan kondisi terkini di sana Pak?
3: Iya, sekarang tadi pagi sempat hujan juga ya. Itu kekhawatiran kita, kekhawatiran para penyintas. Mereka tidak berani masuk ke rumah dengan rumah yang sudah rusak ya. Bahkan mereka sebenarnya bahan makanan ada, cuma tidak berani masuk ya. Sehingga mereka sistem baik di tenda-tenda pengungsian maupun di lapangan atau di kebun-kebun seperti itu hari ini. Dan tadi pagi juga ada berita juga. 3 orang meninggal dunia, 1 orang depresi, nah 1 orang tadi anak bayi atau balita juga dibawa ke rumah sakit, ada yang meninggal di jalanan dan di pengungsian juga ada meninggal.
1: Oke.
3: Okay, tapi memang ya, kebanyakan di sini di Nagekeo sendiri di Kota Mbai, ya terutama kotanya itu sudah masuk hari ke beberapa hari yang lalu ya. Ini masih bergetar terus. Tadi pun siang cukup besar juga 5, sekian.
1: Iya.
3: Sudah 5 hari dan setiap hari itu bisa 3-5 getaran.
1: Wow.
3: Sehingga warga masih trauma atau mungkin masih berada di luar rumah semua.
1: Okay.
3: Bahkan rumah pun sudah hancur semua gitu.
1: Iya. Dengan kondisi yang ada saat ini Pak Subur ya. Kemudian Bapak tadi gambarkan banyak warga yang memang berada di titik-titik pengungsian ataupun secara mandiri tadi yang mereka tempat berlindung. Kebutuhan apa nih Pak yang sangat mereka butuhkan saat ini Pak?
3: Iya, tadi saya juga koordinasi dengan pemerintah daerah melalui BPBD dan Sekda, sehingga susah untuk mendata. Karena tidak sentral, pengungsian tidak sentral pada titik lokasi saja. Tapi mereka ada di bukit, ada sehingga pemerintah merasa kewalahan untuk mendata. Artinya dari kita, dari inisiatif dan lembaga kemanusiaan lain itu coba memasuki atau mendata penyintas-penyintas yang mandiri itu. Nah, kebutuhannya itu yang saya juga dapat informasi dari pemerintah daerah. Tadi pagi sempat hujan, yaitu dia butuh terpal.
1: Ya. Oke.
3: Okay. Begitu juga dengan sembako atau mungkin dibuatkan dapur-dapur
1: Seperti itu. Itu yang langsung disampaikan ke Pak Subur dan teman-teman Human Initiative di sana nih Pak ya, oleh warga yang mengungsi ini ya Pak ya?
3: Gimana Pak?
1: Ya itu yang langsung Bapak disampaikan oleh warga terhadap Pak Subur dan teman-teman dari Human Initiative ya?
3: Ya betul, ya. Kami dari warga juga yang penyintas ya, informasikan kami butuh dapur umum, butuh makan, terus air mineral, dan tadi pagi hujan juga mereka sangat khawatir juga dengan adanya hujan, makanya dia butuh terpal-terpal gitu, seperti itu. Itu yang dibutuhkan paling utama. Dan dia juga ada bayi, balita, dan mandula, butuh juga untuk kebutuhan selimut ya. Karena kalau misalnya dari bagian itu kondisi ya, kondisi angin dan dingin, itu yang membuat mereka butuh pakaian yang buat penghemat bayi seperti itu.
1: Iya, baik. Pak Subur, nanti kita coba informasi lain lagi dari Bapak di sana. Tetapi ini betul-betul sesuatu yang memang dirasa sisi kemanusiaan sangat dapat sekali. Pak Dini, sebenarnya sejak kapan Pak HI ini atau Human Initiative itu mulai melakukan respons kemanusiaan terhadap gempa di NTT ini Pak?
2: Ya, kejadian gempa pada tanggal 5 Agustus ya, hari Sabtu.
1: 15 Agustus.
2: 15 Agustus, iya. 15 Agustus. Dan keesokan harinya kami langsung berangkat.
1: Oke.
2: Ya, langsung harinya kami langsung berangkat untuk mencari penerbangan ke arah NTT. Dan kami tiba di Kupang ya sekitar hari Senin, dan kemudian bandara terdekat dari titik yang paling terdampak itu Bajawa, dan kami baru mendapatkan informasi ketika kami sudah sampai di Kupang, dua bandara di Bajawa dan ND ditutup, karena kita mengetahui pasca gempa utama banyak gempa susulan yang terjadi sehingga dua bandara tersebut tertutup. Sehingga kami penerbangan ke arah Larantuka, Flores bagian timur yang sangat jauh sekali.
1: Ya.
2: Sehingga tim harus menempuh perjalanan sekitar 4-5-6 jam menuju Maumere terlebih dahulu untuk melakukan kajian persediaan logistik, lalu melanjutkan ke arah ND dan berlanjut kembali ke arah Bajawa dan Embai. Perjalanan yang cukup jauh
1: ya.
2: Kami mengirimkan dua tim yang datang dari arah timur dan dari arah barat.
1: Satu tim berapa personel?
2: Satu tim kami kirim ada dua personil.
1: Dua personil.
2: Jaring relawan kami juga sudah ada di lokasi sejak hari pertama.
1: Oke.
2: Dan satu tim lagi dua orang kami kirim dan tiba di Labuan Bajo untuk datang dari arah barat.
1: Itu yang tadi seperti sampaikan Pak Subur di lapangan ya.
2: Ada beberapa titik. Dan yang datang dari arah barat Flores dari Labuan Bajo menuju ke Ruteng. Jadi tim kami bagi dua untuk fokus di daerah terdampak. Satu tim yang dari arah barat dari arah Labuan Bajo tiba di Ruteng untuk fokus respon di wilayah Manggarai, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat.
1: Oke.
2: Tiga daerah terdampak di situ yang memang satu wilayah begitu.
1: Ya.
2: Lalu Pak Subur dan tim fokus di Nagekeo, Ngada dan juga di ND.
1: Artinya itu semua dari hasil asesmen atau kaji cepat ya?
2: Dari hasil kaji cepat yang kami lakukan di lapangan bahwa epicentrum daerah yang terdampak memang di 6 kabupaten tersebut Pak.
1: Oke, dari titik-titik tadi apa kebutuhan yang sangat dibutuhkan masyarakat yang akan direspon oleh Human Initiative kalau begitu Pak?
2: Masuki hari kelima ini kita memang masih berada dalam golden time untuk melakukan segera respon cepat menyelamatkan jiwa warga terdampak. Tentu kami juga membawa alat-alat untuk search and rescue yang membantu yang masih
1: dalam proses pencarian.
2: Lalu tentu kami saat ini juga sudah membawa sekitar 200 paket sembako yang kami belanja dari Kupang. Kemudian kami bawa lewat feri penyeberangan ke Pelabuhan ND, nanti kemudian dibawa ke Embai, ke Nagekeo Pak. Kemudian tentu kebutuhan yang tadi disampaikan Pak Subur benar, terpal, kemudian hygiene kits, kemudian juga perlengkapan tidur sudah kami distribusikan kepada warga terdampak. Karena kami melihat banyak warga terdampak saat ini masih ketakutan untuk tidur ya di atau memakan, bukan tidur, masuki rumah mereka juga masih takut
1: sekali
2: gitu ya. Karena kita tidak tahu apa bangunannya, ditambah juga gempa susulan yang terus terjadi sehingga masih ada ketakutan warga untuk tinggal di dalam rumah, sehingga mereka tinggal di luar rumah, di kebun, di lapangan dan lain sebagainya dengan atap seadanya, dengan perlengkapan seadanya. Tentu ini akan memberikan dampak susulan, nanti kalau misalnya ini lama terjadi, sehingga fokus kepada penyediaan terpal, kemudian penyediaan perlengkapan tidur, pakaian hangat itu menjadi satu utama. Dan tentu walaupun perlengkapan makanan mereka masih memiliki cadangan, namun karena mereka takut masuk ke dalam rumah sehingga tidak ada kegiatan untuk memasak, sehingga pendirian dapur komunal warga atau dapur
1: sangat umum dibutuhkan,
2: yang dikelola oleh warga sini sangat dibutuhkan.
1: Oke, kita kembali lagi ke Pak Subur. Pak Subur, tadi kan sudah diceritakan kondisinya bagaimana warga sebagian besar tinggal di mana atau di luar karena banyak rumah mereka yang hancur. Nah, yang ingin kami ketahui Pak Subur, kondisi kelompok rentan bagaimana? Balita, kemudian ibu hamil, dan mungkin juga penyandang disabilitas kalaupun ada di sana. Kondisi yang teramati oleh Human Initiative bagaimana nih Pak di sana?
3: Ya, masih baru nih. Pada intinya kami dari Human Initiative sendiri ada tim-tim asesmen tadi.
1: Ya. Ya.
3: Kami juga kemarin menemukan beberapa disabilitas ya, anak-anak balita ya, kami langsung respon ya untuk memberikan bedding kit atau kasur, selimut, dan minyak putih ya, itu kami siapkan. Jadi kami terus mendata, bahkan kami tadi pemerintah sendiri-sendiri itu masih rancu, karena dikatakan juga dari pemerintah daerah sulit untuk mendata karena tidak satu sentral pengungsiannya, tapi pengungsiannya itu berpencar-pencar dan mandiri, berkelompok ya. Itu yang kami lakukan sekarang, yaitu ada beberapa tiga relawan yang kita akan kerahkan ya di Nagageo dan Mbai ini untuk mendata terutama kelompok rentan itu sendiri. Tapi untuk beberapa tempat kayak misalnya kemarin sempat di ND, kami mendapatkan disabilitas ya atau kekurangan, terusnya ada bayi, dan kita akan lalu merespon, langsung merespon dan memberikan bantuan itu. Begitu.
1: Oke, dari tahapan langsung turun ke lapangan tadi, assessment dan juga penyaluran bantuan Pak, adakah ini Pak Subur yang mungkin saja bantuan atau kebutuhan khusus yang tidak terlihat tetapi justru penting bagi masyarakat terdampak saat ini Pak? Apa itu Pak?
3: Ya, kita sudah punya paket-paket bantuan Pak sebenarnya. Dan seperti tadi Pak Denny bilang itu bedding kit ya, perlengkapan ya, kasur, bantal, selimut. Ya karena musim dingin dan di lapangan banyak angin, yaitu shelter kit, yaitu memberian terpal, tali autan ya untuk nyamuk, yaitu sembako untuk membuat dapur-dapur umum. Dan itu juga saya juga minta agar diprioritasin kelompok rentan yang kita akan berikan. Itu sih sebenarnya. Jadi data, dapat data, kita coba datangi atau asesmen ulang, baru kita berikan bantuan secepatnya kepada kelompok rentan. Itu paling utama diberikan untuk kelompok rentan.
1: Ya. Begitu sih. Kondisi akses menuju ke wilayah terdampak bagaimana nih Pak Subur? Adakah dari teman-teman Human Initiative yang mungkin terkendala dengan kondisi saat ini Pak?
3: Ya, untuk perjalanan atau kondisi jalan itu emang kami dari perjalanan dari Bajawa ke Nagageo sendiri itu banyak reruntuhan atau longsoran Pak, sehingga kami juga cukup hati-hati ya. Bahkan kemarin itu dari ND ke Bajawa itu ada beberapa sempat longsor ya. Bahkan kita sempat berhenti untuk menghadang itu, dan tadi juga lewat perkampungan yang harus kita tempuh untuk mencapai ke daerah-daerah Nagageo ini. Nah, itu yang kami lakukan tadi pagi, dan kita sudah sampai, sudah koordinasi dengan para relawan yang ada di sini, sudah melakukan aktivitas atau dari awal memberikan bantuan pada kelompok rentan dan lain-lain seperti itu.
1: Iya.
3: So, kondisi sendiri hingga saat ini tadi cukup besar ya, 5,8
1: ya, ya. Baru saat tadi siang ya. Kami reporter kami malah menyampaikan 6 di sana, tapi tidak berpotensi tsunami, tetapi betul-betul memberikan dampak kepanikan bagi masyarakat yang ada di sana.
3: Benar. Betul. Ini dari semalam aja hampir 3 kali sampai 5 kali, dari jam 1, jam 2. Bahkan tadi siang kami sampai di sini pun jam 10 itu 5,7 getaran yang ada di sentral Nagageo ini.
1: Oke. Baik. Iya. Pak Subur, Pak Denny, kita break dulu sebentar ya, Pak ya. Nanti kita lanjut lagi perbincangan kita terkait dengan penanganan pasca gempa di NTT bersama dengan Manager Humanitarian Program Management Human Initiative Denny Kurniawan, dan kami juga bersama dengan Komandan Emergency Response Human Initiative Bapak Subur Rojinawi yang saat ini berada di Nagageo NTT. Tetaplah bersama kami.
4: Memori kolektif bangsa.
5: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
6: beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja. Sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
7: Waktu diminta Rumusa, Ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta Rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
8: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
9: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
10: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
9: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
11: Tuntutan itu, walaupun kita tahu kalau kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah dan putih, maka selama itu kita akan mau menyerah kepada siapapun juga.
12: Tiga, jaringan berita nasional.
1: Baik, pendengar, kita lanjutkan dialog interaktif di balik gempa NTT. Apa yang dibutuhkan penyintas dan bagaimana kita membantu? Masih bersama dengan manajer humanitarian program management Human Initiative Denny Kurniawan di studio Pro 3 dan juga komandan emergency response Human Initiative Bapak Subur Rojinawi yang berada di wilayah Nagekeo NTT. Baik, sekarang saya ke Pak Denny lagi nih, Pak.
2: Iya.
1: Bapak tadi kan menceritakan tanggal 15 itu terjadi gempa.
2: Ya.
1: Kemudian 16 langsung berangkatkan tim ke sana.
2: Ya.
1: Artinya ada respon yang begitu cepat. Atau ya, dalam menjalankan sebuah respon kebencanaan seperti ini, apakah Human Initiative itu memang memiliki standar operasional atau panduan khusus, Pak, untuk memastikan bahwa apa yang akan dilakukan, respon itu berjalan efektif, aman, dan sesuai dengan kebutuhan di lokasi.
2: Benar-benar, terima kasih Pak Rudi. Memang Human Initiative memiliki satu divisi khusus yaitu Emergency Response yang diketahui langsung oleh Pak
1: Subur,
2: yang memang 24 jam siaga, dan kami juga memiliki markas dan perlengkapan untuk merespon di berbagai kondisi bencana. Jadi perlengkapan dilengkapi dengan, jika kondisi banjir, dengan perahu, evakuasi vertikal gunung, gempa bumi, gunung meletus, dan lain sebagainya. Dalam SOP kami, jika ada kejadian bencana dan perlu mengirimkan tim khusus dari pusat, kita upayakan maksimal 24 jam segera untuk mencapai lokasi yang terdampak. Begitu. Dan tentu paling utama adalah mencoba untuk menghidupkan fungsi dari jejaring relawan yang kami punya. Saat ini Pak Rudi, dari jejaring relawan yang dikelola oleh Human Initiative Volunteer Energi, ada sekitar 5.000 relawan yang memang terdaftar di dashboard kami. Jadi kami memiliki dashboard khusus untuk mendata relawan di seluruh Indonesia, dan mereka langsung berinisiatif untuk memberitahukan daerah kami terdampak, kemudian kami siap untuk terjun untuk membantu respon dan lain sebagainya. Tentu ini adalah merupakan potensi yang sangat berharga karena kami mengetahui bahwa setiap tahun Indonesia mengalami berbagai jenis bencana dan intensitas semakin meningkat dan kejadian bencana di daerah-daerah yang sulit dijangkau, sehingga memiliki jejaring relawan dan mengelolanya ini merupakan sebuah hal keharusan dilakukan oleh lembaga seperti kami.
1: Oke.
2: Jadi ketika sudah mencapai daerah tersebut dalam 24 jam, kemudian yang harus kami lakukan adalah segera melakukan kajian dan men-set up segala fasilitas untuk mendukung respon, terutama pos-pos aju. Sehingga pos-pos respon kami yang saat ini akan kami bentuk pertama di ND dan satu lagi di Ruteng.
1: Di Ruteng.
2: Jadi dua hal itu akan menjadi pos untuk pengelolaan respon dan juga untuk pendistribusian logistik.
1: Nah, setelah itu semua dilakukan, Pak, kemudian dalam hal pendistribusian logistiknya tadi, dari laporan atau informasi relawan yang sudah menyampaikan ke pihak Human Initiative, ini bagaimana menentukan prioritas bantuan agar bantuan diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan penyintas? Ya.
2: Di kami ada namanya prinsip good distribution process, Pak. Good distribution atau GDP. Ada beberapa 7-8 tahapan untuk pendistribusian barang.
1: Okay.
2: Itu adalah merupakan prinsipil sekali yang memang dilakukan. Dan walaupun dalam kondisi darurat, ketujuh ini harus dilakukan segera dalam waktu yang sangat cepat. Mulai dari kajian, survei, memastikan penerima bantuan, kemudian pendataan, lalu jenis barang yang dibutuhkan, sampai kepada proses pendistribusian, itu selalu harus dilakukan bersamaan secara cepat dan segera, sehingga bantuan yang didatangkan tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat guna. Itu hal tiga hal gitu ya
1: yang menjadi prinsip
2: yang
1: utama.
2: Sehingga jangan sampai barang itu tidak cocok dengan kebutuhannya, kemudian tidak cocok dengan apa yang mereka biasa gunakan, gitu. Ini yang harus menjadi prinsip utama dalam pendistribusian. Memang kita harus cepat. Tapi tentu kita juga memiliki namanya akuntabilitas, karena ini amanah dari para masyarakat pendengar, dan kami juga harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah diamanahkan tersebut.
1: Oke, gitu. Ini menarik. Artinya, nah ini mungkin Pak Subur bisa menjelaskan kembali apa yang tadi disampaikan bahwa setelah mengetahui dan mendistribusikan tepat guna, cepat dan juga sesuai, tepat jumlah tadi,
2: tepat jumlah
1: semuanya sesuai dengan yang membutuhkan. Nah, selama ini apa yang menjadi kendala, Pak, dalam menyalurkan kecepatan tadi yang betul-betul harus direspon kepada masyarakat ataupun penyintas yang saat itu membutuhkan di lapangan, Pak Subur?
3: Iya, untuk data sendiri kami punya tim atau relawan yang lokal, terutama yang mengenal Medan. Yang kedua juga kebutuhan-kebutuhan. Cuman memang kendalanya yang tadi, untuk kendala untuk perjalanan itu akses, ya, akses yang susah dilalui. Ya. Nah, yang pertama itu kami emang malam itu sudah pesan tiket ya, Kupang langsung ke Bajawa, tapi setelah Kupang itu di cancel semua, cancel baik di ND maupun di Momere dan di Bajawa itu di cancel semua, tidak ada penerbangan. Jadi kami juga selalu koordinasi dengan maskapai, akhirnya ada penerbangan yang dibuka itu ke Larantuka. Karena Larantuka berjalan ke Momere, ya karena banyak terdampak juga, akhirnya kami melakukan perjalanan kurang lebih 3 jam sampai 4 jam harus sampai ke Momere. Nah, dari Momere kita standby, akhirnya toko pun masih pada tutup, kami terus berusaha mencari harga dan logistik yang tersedia di lokasi itu, ya. Itu juga kendala juga, karena waktu itu pagi buka tokonya, tapi dari gempa langsung tutup semua hingga satu hari. Berapa hari tutup, hari kami kesulitan untuk mendapatkan logistik itu. Ya, itu akhirnya kami juga ditugaskan untuk mendekati ke negara Giau ini. Ya, kami melakukan perjalanan kurang lebih 5 jam.
1: 5 jam?
3: Dari, ya, 5 jam. Dari Momere ke Indi 5 jam. Ya, itu pun kami cepat beberapa kali singgah, ya. Gitu. Ya. Terus akhirnya kami singgah di Momere, kami coba mendata, ya itu juga ada beberapa toko masih tutup ya. Nah, itu kendalanya untuk mencari logistik atau persediaan logistik. Kami juga di ND sendiri ada beberapa relawan yang terus mencari. Nah, terusnya sudah dapat harga dan dapat logistik, kami gerak ke Bajawa. Bajawa itu juga perjalanan kurang lebih 4 jam ditempuh. Dan itu juga perjalanan yang yang apa namanya sepanjang jalan itu banyak longsoran ya. Bahkan okay. kami itu di atas longsoran itu harus jalan.
1: Wow.
3: Nah, di Jawa saya mengkoordinasikan, kondisikan logistik dan relawan. Baru kalau sudah selesai kondisikan, baru kami apa berjalan lagi selama kurang lebih 2 jam setengah menuju Nakadio. Dan yeah. Seoul juga sebenarnya sudah bergerak dari awal yang melalui HEP atau relawan lokal yang sudah membuat atau bantuan dasar ya. Seperti dapur umum ya, kemarin kita sudah buat. Terusnya sembako-sembako buat mandiri itu sudah disalurkan. Jadi kendalanya itu akses sebenarnya. Akses. Dan beberapa kondisi toko-toko yang masih tutup karena kondisi okay. gempa.
1: Ya,
3: itu.
1: Ya. Baik, Pak Subur, ada nggak fase tahapan dalam pendistribusian bantuan? Oh, mungkin saat ini dalam fase darurat adalah logistik terlebih dahulu. Kemudian nanti kan bagaimana memantau dari sisi kesehatan atau bahkan dengan psikososial mereka yang harus juga disentuh. Ada tidak hal-hal seperti itu yang menjadi perhatian dari tim Pak ya. Subur di sana, Pak?
3: Ya. Ini pun kejadian hari ini pun sangat tragis, Pak ya. Mm-hmm. Ada 3 orang meninggal, itu bayi yang sakit karena terusnya ada lagi yang depresi tadi. Depresi ini sampai bunuh diri, Pak. Ya, satu orang bunuh diri karena depresi. Nah, ini juga perlunya adanya layanan dukungan psikososial atau dukungan semangat untuk mereka bangun lagi. Nih, banyak juga yang depresi, Pak, karena mereka terus lain trauma. Dia juga rumahnya rusak,
1: yeah.
3: bantuan juga belum hadir karena mereka adanya di bukit, di lapangan, dan lain-lain. Itu yang dibutuhkan. Makanya tadi kami juga ketemu dengan Sekda,
1: okay.
3: yang pemerintah daerah sendiri, yang dibutuhkan yaitu tolong dibantu data di pos-pos mandiri. Ya. Terus yang kedua juga tadi adanya layanan di sosial. Bagi mereka. Mm-hmm. Nah, kami juga tadi bertemu dengan Kadis ya, asisten 2 Kemensos ya, Dinsos yang ada di ini untuk melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga melakukan LDP layanan sosial. Terus juga tadi Sekda juga ini warga ada laporan juga bahwa mereka juga dengan adanya hujan tadi, tempat hujan walaupunnya sebentar dia khawatir ya terjadinya mereka bingung. Kadang-kadang ada mandiri itu tidak ada alas atapnya, cuma alas tidur doang, jadi lapangan terbuka.
1: Okay.
3: Terusnya adanya dapur-dapur mandiri yang kekurangan bahan.
1: Yeah.
3: Nah, pemerintah tadi saya coba diskusikan dengan pemerintah daerah, kami sulit untuk mendata. Karena banyak sekali yang mandiri. Nah, banyak kan yang kalau misalnya perkelompok atau di lapangan itu kami bisa data. Itu yang kami lakukan, makanya hari ini dan sampai seterusnya kami terus mendata kebutuhan-kebutuhan mereka dan pendalaman mereka, terutama tadi yang sampai ada yang bunuh diri ya karena depresi seperti itu.
1: Itu perlu. Artinya ada kolaborasi juga dengan pihak lain ya, selain pemerintah, mungkin selain relawan, komunitas atau warga setempat juga dilibatkan juga dalam hal ini, Pak.
3: Oh ya, kami selalu kegiatan pertama itu koordinasi dengan pemerintah daerah.
1: Okay.
3: Selain kami juga lapor diri ya, sebagai lembaga yang masuk ke suatu daerah itu wajib karena kita harus terdata. Terus yang kedua juga kami juga tadi udah beberapa menghubungi beberapa lembaga NGO ya untuk kerjasama karena kalau kami sendiri tidak cover gitu kan untuk layanan dukungan sosial siapa, kesehatan siapa, itu kami sudah koordinasi. Begitu juga relawan-relawan lokal yang ada di sini untuk mengerahkan semua aktivitasnya mereka. Seperti itu Pak Rudi.
1: Baik. Kembali lagi ke Pak Den ini. Pak, ini kan memang luar biasa Pak ya, kerja keras kemanusiaan dari teman-teman di Human Initiative dan tentu juga pihak-pihak lain yang selalu peduli dengan hal ini. Tidak sedikit hal-hal respon dari masyarakat pun disampaikan kepada Human Initiative untuk dititipkan atau disampaikan kepada mereka yang terdampak itu. Nah, bagaimana dalam hal ini Human Initiative memastikan bahwa setiap bantuan yang diterima dari masyarakat dan donatur itu dapat disalurkan secara mana, kemudian transparan dan tepat sasaran juga ini, Pak.
2: Iya, baik. Jadi di dalam SOP Human Initiative kami ada tahapan distribusi yang disebut dengan good distribution process tadi. Bahwa dokumentasi sangat penting untuk menunjukkan akuntabilitas kami sebagai lembaga yayasan yang diamanahkan melalui berbagai bantuan oleh publik. Dan dokumentasi ini bukan hanya dalam bentuk digital media, tapi juga dokumen serah terima barang, dokumen tanda terima penerima bantuan, kemudian dokumen kajian.
1: Yeah.
2: Dokumen-dokumen tersebutlah yang kami sampaikan kepada para donatur, baik melalui laman media sosial kami, pribadi melalui berbagai donatur kami. Dan tentu terus kami update di berbagai laman bantuan kami. Misalnya jika publik ingin mendukung usaha kami untuk membantu gempa, respon gempa bumi di NTT melalui solusi peduli.org, kami juga menyampaikan sebagai update di situ. Jadi ada selalu ada laman khusus bagi kami untuk mengumpulkan dana publik di solusi peduli.org. Lalu biasanya kami juga akan laporkan perkembangan penyaluran dana bantuan yang sudah terkumpul.
1: Terkumpul itu ya, dan disalurkan ke mereka yang membutuhkan.
2: Mereka yang membutuhkan.
1: Iya. Gitu. Pak Denny, kita break dulu sebentar ya Pak ya, untuk informasi singkat. Nanti kita lanjut kembali Pak dengan perbincangan kita di siang hari ini.
12: Kilas Berita.
13: Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joni Asadoma, meninjau langsung kondisi di wilayah Golowarok yang terdampak gempa. Wagub meminta pendataan kerusakan dilakukan secara akurat agar bantuan dapat segera disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Ia juga menegaskan bahwa warga terdampak tidak sendiri dan akan terus mendapat dukungan hingga kondisi kembali pulih. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
12: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan dialog interaktif bersama dengan Human Initiative. Masih bersama kami Manager Humanitarian Program Management Human Initiative Bapak Denny Kurniawan, kemudian juga Komandan Emergency Response Human Initiative Bapak Subuh Rojinawi yang saat ini berada di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Baik, itu tadi Pak Denny, kalau memang ya. Bagaimana untuk artinya mempertanggungjawabkan dari apa yang disampaikan. Ya. Nah, kalau masyarakat sendiri ingin tahu lebih banyak tentang Human Initiative itu kemana mereka bisa akses?
2: Baik, masyarakat pendengar Pro 3 ya. RI bisa juga mengakses media sosial kami, terutama di website kami humaninitiative.org.id. Lalu kemudian jika ingin memberikan dukungan bagi usaha kita untuk membantu saudara kita di NTT yang terdampak gempa, bisa melalui solusi peduli.org dan juga tentu laman media sosial kami di Instagram, kemudian di laman X juga yeah. di Human Initiative gitu. Di situ juga kami melaporkan pada publik usaha kami, yeah. respon kami, dan juga pengumpulan dana publik kami juga terlampir di media-media sosial kami. Kami juga terbuka dengan hotline kami 24 jam, Pak Rudi, sejak pertama gempa terjadi, nomor telepon saya,
1: semuanya,
2: dan media sosial kami dan juga website kami banyak mendapatkan informasi dari warga terdampak mengenai kebutuhan yang mereka perlukan
1: saat ini.
2: Mereka terdampak itu. Jadi kami merespon juga, kami terima dan kami catat semuanya dengan usaha kami untuk menembus daerah-daerah yang sulit terjangkau tersebut.
1: Ya.
2: Dengan berbagai tantangan logistik yang kami hadapi, tentu kami siapkan berbagai skenario logistik, apakah logistik dari Maumere, dari Ende, bahkan yeah. kami bawa juga dari Kupang. Bahkan skenario terakhir yang kami lakukan jika terkendala adalah mengirimkan dari Surabaya melalui kapal laut. Begitu. Ini adalah skenario yang kami siapkan sedemikian rupa agar bantuan segera sampai.
1: Nah, mungkin Pak Subur juga bisa menceritakan bantuan-bantuan yang tadi dititipkan oleh masyarakat ini, bagaimana Pak ceritanya betul-betul sampai ke mereka yang membutuhkan di lokasi bencana ini?
3: Ya, baik Pak Zee. Pada intinya ini di Geo ini ada hampir 7 kecamatan dan kalau dihitung-hitung kalkulasinya itu kurang lebih 18.000 yang mengungsi. Nah, ini bukan angka yang sedikit ya. Menurut saya, dan ini juga tersebar. Nah, ini makanya kami juga hanya 3 orang asesmen, nggak tercover lah seperti itu. Ya, makanya itu kami sudah menggalang koordinasi dengan pemerintah daerah ya. Ya, mereka juga perlu data juga dari kita gitu kan untuk penyebaran itu. Tapi pada intinya ada beberapa yang akan kita intervensi daerah-daerah yang mungkin yang belum terjangkau atau mungkin yang sudah pos-pos mandiri yang sudah ada di pegunungan, di bukit, bahkan di lapangannya. itu yang kita data dan kita nggak mungkin tercover sendiri, tapi kita disesuaikan kebutuhan mereka. Kayak tadi ya dibutuhkan kayak misalnya sembako, dapur umum, terpal, kesehatan, sosial, itu kita coba disusulkan walaupun kami tidak punya, tapi kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah misalnya Dinsos,
1: dan
3: lain-lain, seperti itu.
1: Ya. Dan apakah dalam penyalurannya Pak Subur, bantuan sejauh ini itu ada kebutuhan yang mungkin sulit diperoleh atau bahkan jumlahnya juga belum mencukupi karena keterbatasan tadi Pak, gimana?
3: Ya, biasanya terutama untuk balita atau bayi sih sebenarnya, mereka butuh susu, cuman kan kita punya klarifikasi sendiri, kita tidak memberikan susu dan lain-lain. Itu yang untuk barangnya ada, cuman kita tidak apa namanya, tidak bermain di situ. Nah, itu. Terus yang kedua juga untuk kebutuhan manula terutama itu juga yang kita utamakan, itu juga agak sulit juga. Itu sebenarnya kalau yang lain-lain sih alhamdulillah sudah tersampaikan, misalnya dapur umum, selimut, dan itu kita siapkan. Makanya kita pos ajunya, pos responnya kita ada di Indi dan di Bajawa. Ya, Bajawa sebagai apa namanya, tempat pembelian logistik, dan di Mbai sendiri kita ada pos aju untuk penyebaran atau asesmen atau diskusi dengan relawan.
1: Ya.
3: Seperti itu maksudnya.
1: Baik, saya kembali lagi ke Pak Denny. Pak Denny, bagaimana caranya bagi pendengar kami, pendengar Pro 3 RRI atau masyarakat lainnya yang ingin memberikan donasi untuk mendukung Response Human Initiative bagi masyarakat terdampak gempa NTT ini, Pak?
2: Baik, kami membuka jalur untuk masyarakat memberikan dukungan pada usaha respon kita mendukung saudara-saudara kita yang terdampak gempa bumi di NTT di laman solusipeduli.org, dan juga tentu bisa melihat perkembangan respon kami di website kami humaninitiative.org.id, dan juga bisa melihat di laman Instagram kami humaninitiative. Dan tentu kami terbuka dengan berbagai dukungan dari masyarakat dan akan terus menyampaikan perkembangan respon, kemudian perkembangan update situasi, dan juga terbuka bagi kami untuk terus memberdayakan para relawan lokal yang ada di NTT untuk terus mendukung usaha-usaha yang saat ini kami lakukan. Pak Subur tadi sampaikan ada sekitar 18.000 hanya yang terdampak di wilayah Kabupaten Nagikoro.
1: Yeah,
2: Nah, menurut data terakhir yang dirilis oleh BNPB, total terdampak di wilayah kabupaten yang terdampak ada total 40.000 warga yang terdampak dan harus mengungsi. Tentu ini jumlah yang tidak sedikit, dan dengan tantangan geografis di Pulau Flores, tentu wilayah yang saat ini sulit diakses menjadi salah satu tantangan utama. Dan dengan sumber daya yang dimiliki, kita terus akan berusaha untuk menjangkau wilayah-wilayah tersebut dan memberikan bantuan secepat mungkin. Tentu kita merasa prihatin dengan kondisi yang tadi disampaikan Pak Subur, dan langsung dari lapangan terkait dengan kondisi warga terdampak. Tentu kita terus ingin menyemangati para warga terdampak di NTT, kami akan terus membersamai Anda hingga pulih. Seperti kami juga membersamai warga masyarakat Aceh, Sumatera Utara, Pak Rudi, kami sampai saat ini masih berada di sana. Melanjutkan program-program kami pasca bencana, pasca tanggap darurat dengan program ekonomi, pemberdayaan.
1: Semuanya ya dilakukan.
2: Kami lanjutkan terus sampai, insya Allah sampai 1 tahun ke depan. Dan tentu dengan warga di NTT, khususnya warga terdampak, kami akan terus membersamai Anda hingga pulih.
1: Terima kasih, Pak Rudi. Pak Denny, terima kasih banyak untuk waktunya, Pak. Sudah berbagi cerita, menggugah hati masyarakat semuanya untuk betul-betul kita masuk dalam sisi kemanusiaan untuk peduli kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Pak Subur, terima kasih, saya selalu Pak di sana. Salam buat teman-teman relawan lainnya dan salam buat warga masyarakat di Nagikyo. Terima kasih Pak Subur, Pak Denny, terima kasih.
2: Terima kasih Pak Rudi, terima kasih.
1: Iya. Dan demikian tadi pendengar dialog interaktif kami bersama dengan Human Initiative. Tetaplah bersama kami, nanti rekan saya Lukman Tara akan bersama Anda melanjutkan Indonesia Menyapa Siang dan Indonesia Menyapa Sore, dan jangan lewatkan dinamika olahraga Pro 3 RRI.
14: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bawah terjadi luar di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

La Liga pekan kedua akan mempertemukan Rayo Vallecano versus Deportivo Alaves dini hari nanti. Sarah Bejlek singkirkan Sabalenka di Cincinnati Open. Mini kompetisi panjat tebing jadi simulasi menuju Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara.

pembuka musim. Sementara Laves tampil meyakinkan setelah menang 3-0 atas Getafe. Rayo juga kehilangan keuntungan bermain di Estadio de Vallecas karena venue tersebut belum bisa digunakan. Kondisi itu membuat duel melawan Alaves berlangsung di Butarque, markas sementara Rayo. Alaves datang dengan kepercayaan diri lebih tinggi berkat kemenangan pada pertandingan pertama, sedangkan Rayo membutuhkan kemenangan untuk meraih poin perdana sekaligus membangun momentum musim ini.

0: Tromso akan menjamu Brighton di Romsa Arena dalam ajang UEFA Conference League dini hari nanti. Berikut laporan Harisma Rizky.
1: Then tomorrow we know it's a big game.
2: Laga penting menanti Brighton di ajang Eropa. The Seagulls akan melakoni leg pertama babak playoff UEFA Conference League melawan klub Norwegia Tromso dini hari nanti. Pelatih Brighton Fabian Hasseler menyadari betul tantangan yang akan dihadapi timnya. Yang menilai lawannya nanti bukanlah tim yang mudah dikalahkan.
1: Then tomorrow we know it's a big game, it's a big.
3: Besok kami tahu ini adalah pertandingan besar. Ini adalah kesempatan besar bagi kami. Kita akan menghadapi lawan yang sangat kuat. Jadi kami telah menonton banyak pertandingan mereka, gaya permainan mereka, bagaimana mereka mencoba memainkan sepak bola dari belakang, seberapa intens tekanan yang mereka berikan, sangat mengesankan. Jadi KTA harus siap. Pesan utamanya adalah kita perlu fokus pada diri kita sendiri dan berharap kita akan sukses besok.
1: We can be successful tomorrow.
2: Di sisi lain, Kapten Brighton Lewis Dunk juga menegaskan bahwa timnya tidak boleh berpikir akan mudah meraih kemenangan.
3: Nah, ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Jelas, kami tahu bagaimana mereka ingin bermain, kami tahu rencana permainan kami. Jadi, datang ke sini dengan berpikir, ini akan mudah. Kami tahu kami harus meningkatkan performa, dan saya pikir, seperti yang dikatakan pelatih, ini adalah dua pertandingan untuk hasil kerja satu musim, dan kami ingin memastikan kami lolos ke kompetisi ini.
2: Pertandingan melawan Aston Villa di akhir pekan nanti akan menjadi laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Hasil positif di Liga Eropa akan menjadi suntikan kepercayaan diri yang besar. The Seagulls sendiri datang dengan modal pramusim yang sangat meyakinkan. Mereka menyapu bersih seluruh laga uji coba di bulan Agustus dengan kemenangan, termasuk hasil positif 4-3 atas Strasbourg, 3-0 atas AS Roma, dan kemenang tipis 1-0 atas Bologna. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Sion akan menjamu Ajax pada leg pertama playoff UEFA Conference League pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan berlangsung di Stade de Tourbillon, Swiss. Kedua tim datang dengan modal positif jelang laga ini. Sion tak terkalahkan dalam 6 pertandingan terakhir. Sementara Ajax mencatat 4 kemenangan dari 6 laga sejak dilatih Michel Sanchez. Pelatih Ajax Michel Sanchez menegaskan timnya akan tampil menyerang.
1: Kami membutuhkan 11 pemain dengan kepribadian yang selalu menginginkan bola. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 10. Kami ingin 11 pemain untuk menyerang.
0: Sementara Sion mengandalkan ketajaman Winsley Boteli yang sudah mencetak 3 gol di kualifikasi Conference League. Di kubu Ajax, Steven Bergwijn, Julian Brandt, dan Kasper Dolberg diharapkan menjadi motor serangan. Sementara itu, kiper timnas Indonesia Martin Paes berpeluang memulai laga dari bangku cadangan. Ajax diprediksi tetap mempercayakan posisi penjaga gawang utama kepada Marc-Andre ter Stegen.

0: Informasi dari tenis Cincinnati Open 2026, Sarah Bejelak mencatatkan hasil terbaik musim ini setelah mengalahkan petenis nomor 1 dunia Arina Sabalenka. Petenis Ceko itu menang 7-6 dan 6-4 dalam waktu 1 jam 55 menit di Cincinnati. Bejelak tampil tenang menghadapi tekanan, terutama saat menghadapi tiebreak pada set pertama. Ia kemudian mampu mempertahankan momentum hingga menutup pertandingan dalam 2 set langsung. Bejelak mengaku kemenangan tersebut terasa luar biasa dan diraih berkat keyakinan sepanjang pertandingan.
1: Yeah, I feel incredible. I lost totally my words.
2: Rasanya luar biasa sekali sampai-sampai saya kehabisan kata-kata. Sungguh luar biasa. Saya terus percaya itulah kuncinya hari ini. Dia bermain sangat hebat, tapi saya terus percaya dan terus berjuang. Saya hanya berusaha memberikan yang terbaik, itu saja.
1: Yeah, I was just trying my best and that's it.
0: Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat beruntun Bejelak di lapangan keras Cincinnati. Sebelumnya ia menaklukkan Karolina Pliskova, Barbora Krejcikova, dan Ekaterina Alexandrova. Hasil tersebut juga mempertegas kemampuan Bejelak menghadapi petenis dengan peringkat lebih tinggi. Petenis peringkat 35 dunia itu kini melaju ke babak berikutnya dengan kepercayaan diri tinggi.

0: Pendengar ganda putra Indonesia Feby Setianingrum dan Rachel Alicia Rose tampil agresif menghadapi wakil Jepang di babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Feby dan Rachel menghadapi unggulan kedua Yuki Fukushima dan Mayo Matsumoto di New Delhi, India siang ini. Meski bukan unggulan, Feby dan Rachel tampil percaya diri sejak awal pertandingan. Pasangan Indonesia tersebut bahkan unggul 2-1-9 pada set pertama. 8 wakil Indonesia tampil pada babak 16 besar untuk memperebutkan tiket perempat final. Selain Feby dan Rachel, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari menghadapi wakil Malaysia. Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga berjuang di nomor tunggal. Sementara itu, 3 pasangan Indonesia lainnya tampil di nomor ganda putra dan campuran. Mereka adalah Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bergara Persija Jakarta terus mematangkan persiapan menghadapi Super League 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Thailand. Bersama pelatih Shin Tae-yong, Macan Kemayoran menargetkan gelar juara musim ini. Gelandang baru Persija Stefan Lungkar menyebut program latihan berlangsung dengan intensitas tinggi. Para pemain menjalani 2 sesi latihan setiap hari untuk meningkatkan fisik dan kemampuan bermain. Lungkar juga menilai keberpengalaman bermain di kompetisi Eropa menjadi modal penting bersama Persija.
1: Saya berkata padanya saya ingin bergabung dengan Persija Jakarta. Kami juga bermain di Liga Champions, Liga Eropa, dan juga Liga Conference. Dan saya pikir di sana saya merasa banyak berkembang.
0: Menurutnya pengalaman tersebut membuat dirinya berkembang dan siap membantu Persija mengejar gelar juara. Persija masih menjalani TC di Thailand untuk mematangkan aspek fisik, teknik, dan taktik. Macan Kemayoran juga dijadwalkan menjalani 2 laga persahabatan melawan tim lokal Thailand pekan depan. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sebelum Persija menghadapi kompetisi resmi musim 2026-2027.

0: Kementerian Pemuda dan Olahraga mengadakan jumpa pers jelang Indonesia Sport Summit 2026. Pada kesempatan ini, Kemenpora juga mengumumkan kerjasama dengan Jakarta Hybrid Race. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan langsung dari kantor Kemenpora, Jakarta.
1: Ya, terima kasih, Mat. Benar, saat ini saya berada di laman Kementerian Pemuda dan Olahraga, di mana barusan telah selesai jumpa pers terkait jelang Indonesia Sport Summit atau ISS 2026 yang akan berlangsung di Jakarta Convention Center pada tanggal 11 hingga 13 September mendatang. Pada kesempatan ini juga Kemenpora yang diwakili oleh Teku Arlan, Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga, mengumumkan kerjasama resmi Kemenpora bersama Jakarta Hybrid Race untuk membawa fitness race atau yang lebih dikenal sebagai HYROX lebih luas di Indonesia. Menurutnya, kerjasama ini bermanfaat untuk mengembangkan industri olahraga dan membawa nilai membawa nilai tambah kepada olahraga secara general di Indonesia. Menurut aku Arlan, bahwa ide pokok dari kerjasama ini adalah membawa olahraga Indonesia menjadi urban sport atau menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari masyarakat Indonesia. Jumpa pers ini turut dihadiri langsung oleh perwakilan 20 Feet dan juga HYROX selaku penyelenggara Jakarta Hybrid Race dan juga sebagai pelaku industri olahraga fitness race. Hingga saat ini untuk tiket keikutsertaan Jakarta Hybrid Race sudah terjual hingga sekitar 450 tiket keikutsertaan dan masih terus dibuka hingga September mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini menjadi simulasi sebelum menghadapi Asian Games Aichi, Nagoya. Kompetisi yang mempertemukan 14 atlet pelatnas dengan 19 atlet non-pelatnas peringkat terbaik nasional. Satu atlet asing asal Thailand juga dihadirkan untuk meningkatkan atmosfer persaingan. Pelatih Kepala Galar Pandu Asmoro kepada RRI menyebut kompetisi ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet menuju Asian Games.
1: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga dan berbagi fasilitas yang ada di inilah di pelatnas atau situasi yang ada di pelatnas itu seperti apa buat mereka-mereka yang di luar pelatnas dan yang masuk atau yang bisa mengikuti itu adalah pemanjat atau atlet-atlet yang mempunyai ranking antara 1 sampai 10 nasional.
0: Menurut Galar, peserta merupakan atlet dengan peringkat 1 hingga 10 nasional. Hasil kompetisi menjadi bahan evaluasi untuk mematangkan persiapan menuju Asian Games. Asian Games 2026 akan berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Tim Panjat Tebing Indonesia menargetkan performa terbaik dalam ajang tersebut.

0: Pendengar, kami hadirkan informasi menarik lainnya di mana kejuaraan pencak silat antar pelajar tingkat nasional BNN Cup 7 digelar oleh BNN Kota Depok bersama PT Go Silat. Ajang yang diikuti lebih dari 2.000 peserta ini diselenggarakan sebagai salah satu upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, khususnya pada kalangan remaja. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
1: Narkoba, bebas dari jeratan narkoba, dan pastinya para atlet pencaksilat bebas dari jeratan narkoba. Tepuk tangan sekali lagi buat
2: atlet. Sebanyak 2.238 atlet silat tingkat pelajar dari 16 provinsi di Indonesia mengikuti kejuaraan pencaksilat nasional BNN Cup yang ke-7 di Gor Kota Depok, Jawa Barat, Kamis 20 Agustus 2026 pagi. Kegiatan yang menjadi rangkaian dalam peringatan HUT RI ke-81 itu pun membawa pesan bagi generasi emas 2045 untuk bebas dan bersih dari narkotika. Kegiatan yang dikolaborasikan antara BNN Kota Depok dan Margo Silat dengan penyelenggara event Go Silat itu pun menjadi bagian dalam program nasional BNN RI mengkampanyekan perang terhadap narkotika. Pada kesempatan itu pun Wali Kota Depok, Supian Suri, menyampaikan rasa bangganya Kota Depok menjadi tuan rumah dalam kompetisi silat pelajar tingkat nasional dan hampir separuh pesertanya berasal dari Kota Depok.
3: Kegiatan ini telah masuk program nasional, kemudian seluruh atlet yang mengikuti kegiatan ini, para pemenangnya dimasukkan piagam-piagamnya, mereka bisa dijadikan sarana untuk mendapatkan kemudahan dalam pendidikan lebih lanjut. Panitia sangat bagus, mereka telah memasukkan kegiatan dalam Diknas, kemudian ke KONI, dan ini sangat bagus. Jadi jangan khawatir dengan kegiatan kejuaraan pencaksilat BNN 7 Cup ini. Semua atlet yang menang dan lain-lain ini akan mendapatkan kemudahan dalam pendidikan sebagai atlet berprestasi.
2: Kategori tanding yang dilombakan untuk tingkat pelajar mulai dari tingkat SD hingga SMA dan dewasa dengan bobot atlet mulai dari 26 kg hingga 48 kg dengan dua kategori utama yaitu kategori tanding laga dan kategori seni. Jurus yang disesuaikan berdasarkan jenjang tingkat untuk SD hingga SMA dan dewasa. Kepala Badan Narkotika Nasional Jawa Barat Brigjen Pol Sulistyo Pujo Hartono menjelaskan seluruh peserta yang ikut bertanding dalam kejuaraan nasional silat BNN Cup ke-7 akan mendapatkan penilaian positif dan mereka yang menjadi juaranya dicatat sebagai bagian dari pelajar berprestasi.
4: Saya juga tadi sampaikan terima kasih saya kepada para orang tua, kepada masing-masing kontingen ya, karena biar bagaimanapun ini menjadi bagian ikhtiar kita melahirkan generasi-generasi hebat, generasi-generasi yang sibuk berolahraga, berkompetisi, yang pada akhirnya insya Allah mereka terjauhi dari terjerat narkoba, karena masa depan bangsa sangat ditentukan oleh anak-anak muda kita, dan hari ini kita bisa menghadirkan 2.000 anak-anak muda hebat yang saya memastikan, meyakini insya Allah mereka terjauhi dari jeratan narkoba, dan ini sebagai modal utama kita menyongsong, mengisi kemerdekaan ini.
2: Turnamen tersebut juga diselenggarakan dalam rangka menyambut Prahari Anti Narkotika Internasional HANI 2026 dengan mengusung misi dan mengampanyekan gaya hidup sehat tanpa narkoba kepada generasi muda melalui prestasi olahraga. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Pendengar RRI dan pendengar RRI Net, saya Dr. Saleh Pertaunan Daulay mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Mari sama-sama kita mendoakan semoga Indonesia semakin jaya, semakin maju, dan semakin disegani di dunia internasional. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali merdeka, tetap.
1: Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa sore.

Tim Nasional Voli Putri Indonesia siap bersaing dan menargetkan 6 besar AFC Continental for Women's 2026 di Tiongkok. Ketua PBSI Imam Sujarwo menyadari perjuangan Indonesia tidak mudah karena sejumlah tim tangguh siap menjadi lawan berat dalam turnamen tersebut. Federasi Sepak Bola Tanjung Verde menunjuk Humberto Betancourt sebagai pelatih baru tim nasional menggantikan Bubista. Sebelumnya, Betancourt bertugas sebagai asisten pelatih tim nasional. Victor Wembanyama terpilih sebagai kapten tim basket Prancis dan akan memimpin rekan-rekannya dalam kualifikasi Piala Dunia FIBA 2027. Promosi Wembanyama sebagai kapten terjadi setelah pelatih Frederik Vertonghen menyebutnya pemimpin generasinya. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

Dengar, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI menyelenggarakan mini kompetisi Pelatnas Asian Games 2026 pada 19 hingga 20 Agustus 2026 sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Di mana kompetisi ini diikuti oleh atlet Pelatnas Panjat Tebing Indonesia dan atlet-atlet terbaik dari berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, juga diikuti para juara nasional seri 1 dan 2.

0: Mini kompetisi panjat tebing jadi uji kesiapan Asian Games 2026. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Sekretaris Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia, Wahyu Pristiawan Buntoro atau Pak Pris.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Pris, selamat sore.
2: Sore, Mas Lukman.
0: Ya, kabar sehat ya Pak Pris ya?
2: Alhamdulillah, sedikit batuk.
0: Mudah-mudahan rekas sehat ya. Pak Pris,
2: amin, amin.
0: Tujuan ya, FPTI ini menggelar mini kompetisi Pelatnas Asian Games 2026 ini apa ini, Pak?
2: Jadi begini, ini kan kita tinggal 3 minggu lagi sudah berangkat di ke Asian Games ya, ke
0: ya.
2: Nagoya, Jepang. Dan tentu pada saat-saat ini kita atlet terutama yang akan bertanding di Asian Games sangat membutuhkan suasana bertanding gitu ya.
0: Yeah.
2: Yang ini harus kita ciptakan karena mengingatkan jadwal tryout saat ini kan sudah nggak ada ya, tinggal untuk tim pelatnas. Jadi akhirnya untuk keperluan itu yang utama kita panggil atlet-atlet terbaik Indonesia yang saat ini ada di ranking 10 besar. Untuk bersama-sama menciptakan suasana kompetisi untuk membantu atlet-atlet kita yang akan bertanding nanti di Asian Games.
0: Oke, di Aichi Nagoya itu ya.
2: Nah, kualitas atlet-atlet nasional kita terutama di speed kan juga gak
0: kalah. Nah, kalau untuk aspek yang gitu dievaluasi apa saja melalui kompetisi ini?
2: Tentu ini ya, kita mengukur kemampuan saat ini menjelang peak yang dicoba ditetapkan oleh para pelatih melalui programnya, yaitu di Asian Games nanti. Kita mengukurnya di sini, dan sekaligus tentunya kepentingan dari pembinaan prestasi, kita juga mengukur lawan-lawan tanding ini, 10 besar peringkat nasional ini.
0: Oke.
2: Karena mengingat setelah Asian Games kita akan ada promosi degradasi tentunya posisi atlet di timnas ini. Jadi ada dua aspek itu.
0: Oke. Iya. Pak, kalau kita bicara ini Pak Pris, kompetisi nomor lead dan speed ini, evaluasi dari FPTI ini apa ini Pak dari kompetisi ini?
2: Ya, yang hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah sebelum bertanding di ininya gitu. Jadi sore ini kita sedang akan berlangsung, bentar lagi akan berlangsung final untuk speed. Dan komposisinya atau ranking yang tercipta dari dari hasil mini kompetisi ini tentu ya sudah menggambarkan lah.
0: Oke.
2: Tidak berubah jauh. Tidak berubah jauh dengan apa namanya sesuai yang kita prediksi, dan teman-teman yang akan bertanding di Asian Games besok masih mendominasi, dan seharusnya memang seperti itu. Walaupun
0: Pak Pris, sejauh mana Pak Pris perkembangan atlet muda seperti Putra Tri Ramadhani dan Alma Arila Sani?
2: On the track, kita yakin dengan perkembangan dari atlet-atlet muda kita untuk terus berkembang, karena kami juga yakin bahwa konsistensi yang dibutuhkan saat ini untuk bisa tidak hanya serundeng dan Alma tentunya. Nah, saat ini kan sangat banyak ya, tinggal bagaimana kita mengelola itu secara konsisten. Nah, salah satunya adalah itu tadi, kita saat ini kan sedang timnas muda kita sedang bermain di Guiyang dalam rangka ASEAN Youth Championship ya. Di situ juga ada Cikal, ada Hakan yang kemarin dapat PR Kriarko juga ikut main di sana. Jadi kompetisi adalah bagian yang sangat penting kalau bagi kita terkait dengan semua proses pengembangan atlet baik di usia dini maupun di tataran elit. Nah, ini yang secara konsisten coba kita lakukan, dan hasilnya kita bisa lihat sedikit bisa kita lihat di mini kompetisi kali ini yang digelar di Pelatnas. bahwa persaingan di 10 besar, 10 besar itu termasuk tentunya atlet-atlet pelatnas ya, itu kompetitif gitu.
0: Baik. Pak Pris, kita undang pendengar boleh ya untuk bisa bergabung dalam perbincangan kita sore hari ini, Pak Pris?
2: Silakan.
0: Ya, pendengar silakan untuk Anda yang bergabung, kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ada Pak Roni di Jakarta. Selamat sore, Pak Roni.
3: Selamat sore, sore Pak Lukman Tara, salam ya. Olahraga.
0: Salam olahraga.
3: Dan Pintoro juga, salam olahraga juga. Ya, sebenarnya banyak tebing ini prestasinya sebenarnya sudah mendunia ya Pak Lukman ya. Yang saya dengar itu akhir-akhir ini juga banyak sekali mendapatkan juara di level dunia terutama. Yang perlu di antisipasi itu di ini Pak, di regenerasinya. Nah, di belakang mereka itu harusnya disiapkan juga untuk beberapa tahun ke depan. Dan mungkin untuk kalau dari segi latihan, kalau emang mau ditambahkan, misalkan nih contoh nih Pak Lukman, misalkan kalau panjat tebing itu kan lawan gravitasi ya Pak ya Lukman ya. Nah, misalkan latihannya itu misalnya kan lari sambil bajunya itu dimodifikasi, dikasih pasir untuk sebagai bahan untuk supaya ketika ke atas itu lebih ringan gitu loh Pak Lukman. Apalagi itu buat nanjak gitu. Misalkan kalau latihan bebannya di kaosnya itu dikasih pasir gitu sehingga ketika nanti bertanding itu badan itu terasa ringan gitu loh Pak Lukman. Nah, itu salah satu contoh ketika latihannya itu posisinya dinaik lah.
0: Baik. Iya.
3: Dan mudah-mudahan sukses lah buat.
0: Terima kasih. Iya.
3: Terima kasih. Sore.
0: Iya, sore. Silakan mungkin bisa ditanggapi Pak Pris.
2: Ya, ya. Doakan kita untuk terus konsisten dengan semua proses pembinaan usia dini. Dan alhamdulillah seperti kita ketahui setelah berpuluh-puluh tahun kita berjuang akhirnya tahun ini kemarin 3 hari yang lalu di pembukaan O2SN diumumkan kita dari 6 cabang olahraga panjat tebing menjadi salah satu cabang yang dipertandingkan di O2SN. Yang artinya apa? Di pertandingan dalam O2SN itu saat ini panjat tebing menjadi salah satu cabang olahraga wajib yang akan menjadi mata pelajaran olahraga di sekolah mulai dari SD dan SMP dan SMA.
0: Wow.
2: Dan tentu ini menjadi modal yang cukup signifikan buat kami, kita semua. Dalam proses tadi rekrutmen atlet-atlet usia dini di mana mereka setelah dari O2SN bisa diserap oleh klub-klub yang ada sekarang yang tentunya saat ini sudah sangat tumbuh berkembang pasca Asian Games 2018 apalagi puncaknya di Olympic Paris. Itu momentum-momentum yang coba ditangkap oleh kawan-kawan se-Indonesia agar bisa mempunyai manfaat ataupun benefit terhadap perkembangan olahraga ini. Jadi tidak hanya benefitnya tidak hanya sekedar Patrick yang mendapatkan bonus segala macam, justru yang paling besar value-nya yang didapat adalah yaitu tadi proses kembang tumbuhnya olahraga ini di tingkat daerah sampai ke tingkat nasional.
0: Iya, ini kan sudah semakin dekat ya, Pak Pris. Ya. Ini Asian Games, apa yang masih menjadi pekerjaan rumah tim panjat tebing Indonesia hingga saat ini?
2: Saat ini kami sangat-sangat optimis dan kami sangat-sangat siap untuk segera bertanding di Asian Games. Kami sesuai jadwal kan akan berangkat di tanggal 26, tapi kami meminta untuk bisa berangkat duluan karena ada sesi-sesi tertentu yang harus kita laksanakan di sana agar bisa mempertahankan optimis tadi bahwa kalau ini jadi doakan saat ini. Kita sangat membutuhkan suasana psikologis yang mendukung untuk bagaimana mereka bisa maksimal nantinya di dari sisi teknis. Semua sudah secara program inilah fix kita. Dan semoga pada saat nanti di Asian Games kita bisa maksimal dan kembali mempersembahkan yang terbaik lah buat Indonesia.
0: Iya. Pak Pris, mohon izin untuk jeda sejenak boleh ya Pak Pris ya. Nanti kita lanjutkan ya.
2: Boleh,
0: jangan
2: Mas.
0: Jangan
2: ya.
0: Diputus.
2: Ya.
0: Izin dan pendengar kita akan ikuti terlebih dahulu untuk kilas berita.
1: Kilas berita. Kilas berita.
4: Tim nasional putri U16 tanah air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan grup B Srikandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. 3 gol Putri Nusantara masing-masing dicetak Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37, dan Indira Fatimah pada menit ke-79. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas berita. Pro 3, jaringan berita nasional. Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Pak Pris, terima kasih sudah bersedia menunggu, Pak Pris.
2: Ya, Mas Maman.
0: Ya, Pak Pris, artinya kalau untuk kesiapan dari para atlet, untuk dari segi fisik dan lain sudah siap ya?
2: Siap.
0: Nah, kalau Bila. Mentalnya juga bagaimana, Pak Pris? Dari sisi ya, mental.
2: Saat ini kami sudah menyatakan siap. Lahir dan batin. Wow. Dan bagaimana saat ini kita mempertahankan situasi saat ini. Semoga bisa tetap bertahan pada saat nanti pertandingan.
0: Oke. Okay. Ini kalau untuk faktor cuaca di Jepang aman ya di sana ya saat ini ya, berarti ya,
2: aman Pak. Sih, kemarin. Dari suhu rata-rata ya tidak akan signifikan buat ini.
0: Ya, ini kan perlu ada penyesuaian kalau memang di sana ini ya. Tapi ya, sudah dikondisikan atau dicek ke sana ya berarti ya untuk.
2: Ya, kita makanya kita akan berangkat duluan karena di tanggal 26-nya teman-teman Jepang sebagai panitia lokal di sana juga sudah menyiapkan official training atau bisa berlatih di lokasi yang sebenarnya akan dipertandingkan besok.
0: Berangkat jadi, tanggal berapa, Pak Pris?
2: Kita insya Allah kita akan berangkat di tanggal 24 sampai di sana tanggal 25.
0: Nah untuk pelaksanaannya masih ada waktu berapa hari di sana?
2: Kita baru akan bertanding di tanggal 28.
0: 28, artinya masih ada sekitar 3 hari ya untuk...
2: Lebih,
0: Om. Oh, lebih ya. Baik. Pak Pris, pesan dari FPTI kepada para atlet apa ini, Pak? Agar bisa tampil maksimal di ASEAN Games 2026 ini.
2: Bertandinglah dengan besar hati. Karena kemarin kita sudah menyuruh mereka untuk berlatihlah dengan penuh kerendahan hati, maka saatnya ini untuk bertanding dengan penuh kebesaran hati. Untuk Indonesia Raya. Itu saja pesan.
0: Baik. Ya. Ada boleh di spill nggak nih untuk bonus-bonusnya mungkin biar menambah semangat para atlet ini, Pak Pris?
2: Untuk bonus kita serahkan kepada yang mau memberilah.
0: Oh gitu ya. Kali udah dikasih tahu bocorannya ke atlet agar lebih semangat gitu, nggak ya? Belum ya?
2: Ya pokoknya saat ini kita mendamarkan lah semuanya untuk merah putih besok. Untuk soal bonus kita serahkan kepada yang akan memberi.
0: Baik. Pak Pris, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 sore hari ini. Sehat.
2: Doanya buat semuanya.
0: Dan sukses ya untuk teman-teman FPTI di sana.
2: Siap, kami sampaikan.
0: Ya.
2: Dan salam sampaikan juga doanya kita semua.
0: Baik. Selamat sore, Pak Pris.
2: Sore, Mas Eman, terima kasih. Salam.
0: Pendengar, Sekretaris Pengurus Pusat PP Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Wahyu Pristiawan Buntoro, kami berbincang ya bagaimana persiapan dari atlet panjat tebing ini juga menuju ke Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya tadi yang sudah siap secara mental kan. Dan kompetisi mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 juga sudah dilaksanakan pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti laporan dari reporter kami di mana pembuangan limbah di Kali Bekasi diduga membuat air sungai menghitam dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Kami hadirkan laporannya bersama dengan reporter Leni Kurniawati. Leni.
7: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Air sungai Kali Bekasi kembali menghitam dan memunculkan bau tidak sedap pada hari ini. Dugaan sementara air tersebut tercemar akibat pembuangan limbah. Dan merespon tindakan tersebut, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho telah memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bekasi guna melakukan penelusuran dan mencari tahu sumber pencemaran berasal. Bahkan ia juga menjelaskan sejauh ini pemerintah Kota Bekasi telah berkomunikasi dengan Pemkab Bogor mengenai kondisi Kali Bekasi mengingat ada dugaan sumber pencemaran Kali Bekasi berasal dari sejumlah industri atau pabrik di daerah Bogor selaku hulu Kali Bekasi. Bahkan ia juga menjelaskan pemerintah Kota Bekasi tidak bisa berbuat lebih jauh jika sumber pencemaran berasal dari pabrik atau industri di Bogor. Asalnya hal ini menjadi kewenangan dari Kabupaten Bogor. Berikut pernyataan dari Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Haris Bobiho.
8: Kita sekarang saya sudah ke teman-teman LH dan BPSDA untuk coba menyusuri. Telusuri lagi ini dari mana sumbernya. Karena ini kan airnya berkurang. Ya. Kalau berkurang kok jadi hitam gitu kan ya. Ini kelihatannya ada pembuangan. Ya.
7: Dan sekedar ketahui saat ini kondisi air di Kali Bekasi berwarna hitam pekat dengan mengeluarkan bau yang menyengat. Kondisi ini bukanlah pertama kali terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan kondisi ini juga berdampak pada distribusi air perusahaan umum daerah Tirta Patriot, mengingat salah satu sumber bahan baku air mereka berasal dari Kali Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore dan tentunya Anda juga bisa berbagi informasi penting yang Anda miliki mungkin terkait dengan cuaca ataupun informasi lalu lintas. Silakan di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan pendengar, terkait dengan gempa bumi yang terjadi di Flores NTT, kami terus menghadirkan informasi terupdate-nya ya. Dan jangan lewatkan, nanti juga kami hadirkan bagaimana update dari Badan SAR Nasional atau Basarnas yang kami hadirkan tiap sore nanti ya, update-nya bagaimana jumlah korban jiwa, jumlah korban kerusakan dan lain-lainnya. Dan Jelang Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda satu lagu ya dari Dewa 19 dengan Mistikus Cinta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Warta berita sore hari ini kita awali dari Direktur LPP RRI I. Hendrasmo bersama dengan perwakilan Kementerian Pertanian dan juga Bupati Bantul meresmikan kolom pencapir digital di Parang Tritis, Kabupaten Bantul. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Rosian Anwar dari RRI Yogyakarta. Rosi.
1: Siap pendengar RRI di manapun Anda berada saat ini, saya tengah berada di Bulak Parang Tritis yang terletak di Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul. Dan pada kesempatan kali ini baru saja berlangsung tadi beberapa waktu tadi panen raya bawang merah yang dihadiri langsung oleh Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo yang tadi juga sempat meluncurkan kolom pencapir digital yang diikuti oleh ratusan petani bawang merah di Kabupaten Bantul. Dan total panen raya kali ini ada sekitar 200 hektar lahan yang dipanen. Dan pada kesempatan kali ini panen raya digital ini juga dihadiri perwakilan dari Menteri Pertanian, kemudian juga tadi ada juga Kepala Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga ada Kepala DKPP Kabupaten Bantul. Dan pada kesempatan ini saya akan berbincang dengan salah satu panitia yaitu Bapak Taufan Pamungkas Mahendrajaya terkait dengan kegiatan panen raya pada kesempatan siang dan sore hari ini. Selamat siang Pak Taufan.
2: Selamat siang.
1: Ini terkait dengan panen raya hari ini dan juga yang paling menarik adalah peluncuran kolom pencapir digital. Apa sebenarnya itu Pak, kolom pencapir digital, konsep yang akan digaungkan kembali oleh RRI ini?
2: Ya, jadi sebenarnya ini kan pola komunikasi tatap muka langsung ya. Dan ini kan sangat efektif sekali. Kita mengenal kolom pencapir ini di era 90-an ya. Itu sangat masif sekali dilakukan pada kelompok-kelompok tani. Dan RRI sangat berperan saat itu bersama TVRI kan gitu ya. Nah, setelah sekian lama nggak ada, kita coba untuk bangunkan kembali nih. Kenapa? Karena kan kalau orang, katakanlah misalkan melalui media massa, kemudian melalui media sosial, itu sangat terbatas waktunya. Tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang, permasalahan yang itu. Nah, dengan adanya kolom pencapir ini kan, mereka kelompok-kelompok tani ini menyampaikan apa sih permasalahannya. Kemudian akan dibahas dan menghadirkan pihak-pihak terkait di situ. Langsung terjawab saat itu. Kayak tadi misalkan. Masalah harga, masalah jalan menuju ke lahan mereka, pertanian dan sebagainya itu langsung terjawab.
1: Gitu. Dan ini kelihatannya ada kolaborasi ya Pak dengan Kementerian Pertanian dan juga Dinas Pertanian di tingkat Kabupaten Kota Pak nantinya.
2: Betul.

0: kan tatap muka langsung gitu ya, tetapi kita juga on air. Kedepannya kita mau kembangkan melalui digital. Kemudian juga kita ada beberapa, misalkan kelompok capir antara daerah pertanian di Jogja, di Bantul, kemudian ada di Purwokerto, ada di Semarang misalkan gitu ya. Kita akan adu lah gitu ya, yeah. Seperti pengetahuan mereka. Semangat kita itu adalah mendorong bersama-sama dengan pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat gitu. Khususnya para petani, bagaimana menghadapi persoalan yang mereka alami gitu.
1: Terima kasih Pak. Dan pendengar tadi juga sudah dilakukan panen raya dengan jumlah panenan sekitar 4.000 ton dari 200 hektar lahan bawang merah yang ada di Parang Tritis ini, yang terdiri dari lahan persawahan dan juga lahan pasir karena memang berdekatan dengan kawasan pantai Parang Tritis, Bantul, Yogyakarta. Roshan Anwar melaporkan langsung untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan penyakit patah tulang paling banyak dialami penyintas gempa di Nusa Tenggara Timur. Ia menjelaskan dua rumah sakit telah beroperasi untuk menangani korban gempa di NTT yang hingga kini masih membutuhkan bantuan kesehatan. Kemenkes juga bekerja sama dengan Basarnas untuk mengidentifikasi puskesmas yang terdampak cukup parah dan sulit terjangkau. Seperti puskesmas di Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai, serta puskesmas Dampek di Manggarai Timur. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pembahasan mengenai penguatan kemitraan ekonomi akan menjadi fokus utama dalam pertemuan dialog strategis komprehensif ke-1 yang akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok esok di Jakarta. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Retno Mandasari. Retno.
3: Ya, Lukman dan juga pendengar, bahwa Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri RI ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arifianto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengatakan bahwa pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab di sapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai poin-poin yang akan mencuat di pertemuan besok, sebab hal itu menurutnya masih dibahas oleh tim dari kedua negara. Meski demikian, menurut Gori, terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama, yaitu penguatan komitmen kedua negara, utamanya terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
4: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan catatan utamanya dari penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
3: Sedangkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan antara RRT dalam mekanisme 2+2. Pertemuan ini akan berlangsung pada Jumat siang di Kementerian Luar Negeri Jakarta yang juga akan membahas mengenai kerjasama politik, pertahanan, dan keamanan. Dari Kementerian Luar Negeri RI, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih timnas Vietnam Kim Sang Sik mengatakan tim asuhannya berupaya untuk melakukan pemulihan cepat guna menghadapi final Piala AFF 2026 melawan Thailand. Vietnam memastikan langkah mereka ke final setelah berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Malaysia pada leg kedua semifinal di Stadion Midin Hanoi. Selanjutnya, Vietnam akan menjalani leg pertama final Piala AFF 2026 dengan berlaga ke markas Thailand di Stadion Raja Manggala, Bangkok pada Sabtu mendatang.

Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi kami dan WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Saleh, anggota DPR RI dari fraksi PKS Komisi 6, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga di hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 ini Indonesia lebih mandiri, lebih unggul dan berdaulat. Merdeka.
1: Selama air masih di kalumaya, tetap tenang.
2: 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang lahir dari perjuangan, tumbuh dalam persatuan dan hidup dalam cita-cita besar bangsa. Menjadi bangsa yang berdaulat berarti memiliki keberanian menjaga setiap jengkal negeri, melindungi dari setiap ancaman, dan memastikan rasa aman hadir di tengah kehidupan. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang berdiri sebagai sebuah bangsa, tetapi tentang rakyat yang dapat menjalani kehidupannya dengan aman, tenang, dan penuh harapan. Dari daratan, lautan, udara, hingga ruang digital, pengabdian terus bergerak mengikuti zaman, menjaga Indonesia. Sebab negeri yang merdeka harus memberi ruang bagi keadilan, tempat hukum berdiri tegak, dan kebenaran tetap memiliki keberanian. Dan dari tanah yang kita jaga, tumbuh kemandirian dari setiap benih yang ditanam, hingga setiap hasil yang dipanen. Hadir ikhtiar bersama agar kemerdekaan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Beda medan pengabdian, namun satu tujuan untuk Indonesia yang aman melangkah menuju masa depan. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, merdeka, merdeka!
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG. Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

Wakil Presiden Gibran Raka Buming meninjau sejumlah infrastruktur terdampak di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Dalam kesempatan itu, Wapres menekankan pentingnya penanganan bencana yang cepat, terpadu, dan menjangkau seluruh masyarakat terdampak gempa. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf memastikan penyaluran bantuan sosial atau bansos triwulan ketiga 2026 masih terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutakhiran data penerima yang disajikan Badan Pusat Statistik atau BPS.

Kementerian Pertanian memperbaiki sawah dan irigasi tersier yang rusak akibat gempa NTT, termasuk menyediakan bantuan alat dan mesin pertanian. Tanaman perkebunan yang rusak akan diganti, seperti kopi, kakao, dan kelapa, agar petani dapat kembali memperoleh penghasilan. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pendengar, sore hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda sudut dengar parlemen dengan topik transformasi dunia kesehatan, salah satu fokus RAPBN 2027. Dengan narasumber anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKS, daerah pemilihan Jawa Barat 8, Neti Prasetyani.
1: Radio Republik Indonesia Pro 3 menggelar wawancara sudut dengar parlemen kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Inilah wawancara sudut dengar parlemen.

0: Kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
1: Hai hai, kamu sedang menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen sama Nadia Kanaya. Nadia Kanaya kembali lagi. Setelah kemarin kita di tanggal 14 mengikuti sidang tahunan dan sidang bersama, kita juga mendengarkan pidato Pak Presiden terkait RAPBN 2027. Sekarang kita mau mengulas sedikit-sedikit ya kan, membahas transformasi yang diharapkan Pak Presiden. Ada 10 transformasi termasuk di dunia kesehatan. Nah, kita mau membahas secara detailnya transformasinya seperti apa, bisa nggak kita nanti merealisasikannya di RAPBN 2027. Nah, dia udah nggak sendiri karena sudah ada Ibu Neti, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKS yang menemani Nadia. Terima kasih sudah berkenan hadir di Sudut Dengar Parlemen.
2: Iya, saya juga yang berterima kasih nih.
1: Gimana Ibu melihatnya? Kemarin kan kalau kita melihat nih di media sosial rame dengan ketika ada pasien yang mengeluhkan terkait pelayanan rumah sakit, justru tenaga-tenaga medis ini memberikan komentar yang seharusnya tidak diberikan gitu. Kalau Ibu melihat kondisi saat ini, seperti apa sih sebenarnya tenaga kesehatan ini?
2: Iya, pertama saya ingin menyampaikan keprihatinan ya atas kasus yang kemudian menimpa salah satu warga kita yang akhirnya meninggal dunia pada saat menunggu ruang perawatan.
1: Iya, 8 jam.
2: Tentu, ya. Tentu, apapun alasannya, kalimat-kalimat yang nir empati ini tidak dibenarkan. Ya, bukan hanya di ruang kesehatan sebetulnya ya. Kalimat-kalimat yang nir empati ini harus kita hindarkan di berbagai ruang kehidupan dan di ruang interaksi sosial masyarakat. Karena bagaimanapun ketika orang sedang kesusahan, maka kita cukup memberikan empati tanpa bisa memberikan pertolongan itu satu hal yang positif ya. Nah, oleh karena itu ini menurut saya menjadi salah satu sinyal buat kita semua ya, terutama pemangku kepentingan untuk bisa mengurai benang kusut yang kemudian bermuara pada kasus tersebut seperti itu. Karena saya yakin meskipun kalimat nir empati itu tidak bisa dibenarkan, pasti ada latar belakang yang kemudian memang melingkupi keseharian para tenaga kesehatan. Jadi ini kan seperti siklus ya, atau seperti lingkaran lah kalau kita gambarkan seperti lingkaran. Orang sakit datang ke fasilitas kesehatan, baik mulai dari puskesmas sampai kemudian layanan rujukan di rumah sakit. Di rumah sakitnya juga dimulai dari IGD sampai kemudian masuk ke ruang rawat inap. Itu pasti di belakangnya ada situasi yang tidak terceritakan secara utuh kepada masyarakat ya. Namun yang memang sering kali muncul adalah keluhan yang disampaikan oleh masyarakat ya, dipublish di berbagai kanal ya. Misalnya hari ini kita tidak dapat membendung bahwa setiap masyarakat adalah wartawan atau jurnalis begitu, karena dia bisa memotret, dia bisa merekam, dia bisa mengunggah, dia bisa memberikan narasi, dia bisa memberikan perspektif ya sebuah kejadian dari sudut pandangnya dan seterusnya seperti itu. Ya, saya sih mengambil pelajarannya begini, jangan sampai kita membuat masyarakat sipil berhadapan dengan masyarakat sipil lainnya, menghadap-hadapkan antara masyarakat dengan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan ini kan juga masyarakat sebetulnya, hanya dia ada di ruang yang sangat strategis untuk meningkatkan kualitas kesehatan, kemudian juga menyelamatkan dalam tanda kutip nyawa seorang pasien ya di sebuah fasilitas kesehatan. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa kalau kemudian ada kejadian seperti itu, tentu pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan tidak dapat mendiamkan, tidak boleh membiarkan. Justru harus mengurai seperti itu. Bahwa kalau kemudian ada antrian 8 jam, apakah memang antrian itu wajar ya. Nah, kalau kemudian kita lihat ya secara keseluruhan, memang kan hari ini kita harus mengakui tidak semua rumah sakit memiliki kapasitas yang seragam, yang sama dengan rumah sakit yang besar, rumah sakit swasta dengan fasilitas yang lengkap seperti itu, atau rumah sakit pemerintah yang menjadi rujukan nasional seperti itu. Nah, oleh karena itu ini yang menurut saya harus diurai, mulai dari bagaimana fasilitas kesehatannya, kemudian sistem pembiayaannya, ya, kemudian teknologi kesehatannya, alat kesehatannya. Kenapa? Karena kalau kita bicara pasien sampai menunggu, boleh jadi memang ada apa situasi ruang rawat inap sedang penuh, atau kalaupun ada yang sudah kosong, dia harus disterilisasi, seperti itu ya. Kemudian dari pembiayaannya, gitu. Dari pembiayaannya, ya boleh jadi selama ini rumah sakit juga berhati-hati. Kenapa? Karena pending claim meskipun sudah turun dari angka 2 juta lebih, sekarang sudah 1,3 juta ya pending claim. Pending claim itu kan berarti apa yang sudah dilakukan rumah sakit, apa yang sudah dibayarkan ya lewat pemeriksaan, penanganan, perawatan, obat-obatan, itu tidak langsung dibayar oleh BPJS. Seperti itu kan perlu ada verifikasi, validasi. Kemudian kalau ternyata nggak sesuai, dikembalikan lagi, diperbaiki lagi, kan begitu. Nah, jadi untuk bisa mempertanggungjawabkan atau kemudian menghadirkan layanan yang memenuhi aspek akuntabilitas, ya, tentu rumah sakit tidak mau gegabah begitu, sehingga pasti akan ngecek seperti apa keaktifan peserta atau pasien yang datang sebagai peserta JKN ini. Okay. Nah, itu kan membuat pihak rumah sakit ya berhati-hati seperti itu.
1: Okay.
2: Nah, itu yang menurut saya memang harus dijelaskan oleh pemerintah seperti apa situasi layanan rujukan kita, mulai dari penerimaan pasien, triase di IGD sampai kemudian ditempatkan di ruang rawat inap sesuai dengan kebutuhan layanan yang sesuai dengan kondisi si pasien. Okay. Seperti itu.
1: Ibu masih ada 2 menit ya kan? Dijawab dengan singkat aja. Kalau dengan kondisi seperti ini, Bu, kemarin ada perdebatannya adalah terkait ini mereka nakes-nakes yang berkomentar nir empati ini memang karena beban kerja juga ada.
2: Betul.
1: Bagaimana dengan komentar Ibu terkait itu?
2: Ya, ini menurut saya perlu kajian khusus ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara layanan di puskesmas, maka kita kenal sistem kapitasi, ya. Jadi setiap pasien itu dibayarkan 10.000 ya untuk puskesmas ya. Kalau untuk rumah sakit ada yang kita kenal sebagai paket inasi bijis. Seperti itu. Bayarnya itu per grup ya, per grup jenis penyakit ya. Misalnya kalau demam berdarah paketnya diperkirakan sekian hari dirawat ya. Sekian hari BMHP-nya, bahan medis habis pakainya, kemudian dokternya, jasa dokternya dan seterusnya seperti itu. Jadi kita udah bisa membuat estimasi kalau pasien datang dengan sakit atau keluhan A, berarti paketnya ini seperti itu ya. Dan itu kan yang sering kita suarakan ya di Komisi 9. Misalnya partus normal, persalinan normal. Itu paket yang dibayar oleh BPJS Kesehatan untuk partus normal, persalinan normal itu Rp800.000.
1: Itu saya, udah termasuk?
2: Iya, jasa normal ya, normal.
1: Normal.
2: Jasa dokter, kemudian alat kesehatan dan seterusnya gitu. Okay. Pernah saya sampaikan di ruang rapat kerja Komisi 9, apakah harga sebuah peradaban itu sebesar Rp800.000? Kenapa? Karena setiap bayi yang lahir itu adalah calon generasi masa depan gitu. Jadi gak terbayang kan oleh saya Rp800.000 seperti itu kan. Nah, menurut saya kenapa kemudian hari ini Kemenkes harus menjadi pihak yang paling besar ya, bertanggung jawab ya untuk memastikan seperti apa fasilitas kesehatan dan juga SDM kesehatan yang berkutat di unit-unit layanan itu. Terutama unit layanan tinggi ya, dengan tekanan tinggi seperti IGD, ruang operasi itu kan tekanannya tinggi sekali seperti itu.
1: Pelayanan kesehatan, SDM-SDM yang bekerja di pelayanan kesehatan juga harus dipastikan kesehatannya ya. Kita nanti masih mau balik lagi karena kemarin Pak Presiden juga mengeluhkan terkait dengan kekurangan dokter. Nih salah satu isi dari pidato Pak Presiden di sidang terkait dengan RAPBN 2027. Kita balik lagi nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
0: Hai! Kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
1: Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Bu Neti. Ini kita masih membahas soal dunia kesehatan. Khususnya kemarin di sidang terkait dengan RAPBN, dalam pidatonya Pak Presiden menyampaikan intinya transformasi ke depan di 2027 RAPBN ini fokuskan di dunia kesehatan cukup banyak. Ada revitalisasi rumah sakit, betul, puskesmas dan yang lain-lainnya. Beliau juga sempat menyinggung soal kekurangan tenaga dokter, medis, khususnya iya, dokter ya. Iya. Sebenarnya sejauh mana sih Bu kondisi di lapangannya? Karena Ibu kan di Komisi 9 sudah cukup yeah, lama sekali. Yeah, yeah, yeah. Kunjungan udah di berbagai daerah melihat kondisi realnya. Benarkah Indonesia kekurangan dokter hingga dokter umum hingga mencapai 84.781 orang?
2: Iya, yeah, pertama kita apresiasi dulu ya, mm-hmm, bahwa setidaknya ada political will dari Pak Presiden dalam sidang bersama, sidang tahunan kemarin. Dalam pidato kenegaraannya beliau mengungkapkan bahwa kita akan bekerja keras memenuhi kekurangan dokter di seluruh Indonesia. Bahkan beliau memaparkan sebuah data ya, bahwa kekurangan dokter umum itu kurang lebih 84.000 ya, kekurangan dokter gigi itu mencapai 127.000, dokter spesialis sampai 55.000 seperti itu. Jadi saya perlu menggarisbawahi kita mengapresiasi terlebih dahulu political will, komitmen politik Pak Presiden. Nah memang menerjemahkannya ini yang menurut saya perlu kerja keras. Kenapa? Okay. Karena itu adalah statement politik Pak Presiden di tingkat pusat. Tapi ketika kita melandingkannya ke daerah, di sana ada kepala daerah. Ada kepala daerah, ada anggaran belanja APBD yang berbeda satu sama lain begitu ya. Sehingga ini yang kemudian harus diterjemahkan secara detail oleh Kementerian Kesehatan. Nah sebetulnya Kementerian Kesehatan ini sudah cukup baik ya, memasukkan satu tema RIBK, Rencana Induk RIBK, Rencana Induk Berbasis Kesehatan. Jadi Rencana Induk Berbasis Kesehatan ini pemerintah pusat melakukan apa, pemerintah daerah melakukan apa, seperti itu. Nah, jadi kalau kemudian ini angkanya sudah ada, ya kekurangan dokter itu sudah ada angkanya, maka giliran Kemenkes bekerja sama, berkolaborasi, berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek. Kenapa? Karena kalau kekurangannya 84.000, berarti mereka harus bisa mendistribusikan bahwa penerimaan dokter umum di Fakultas Kedokteran di seluruh FK ya, yang ada di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta ini harus dibagi. Jangan sampai kemudian kita menerima terlalu banyak sehingga kasus retaker ya, yang apa, dokter yang gak lulus-lulus, oh, iya betul, ya, yang gak lulus UKOM begitu kan. Nah ini menjadi masalah buat kita. Bayangkan udah sekolahnya lama 7 tahun tapi gak lulus besar, seperti gitu, itu ya. Kenapa? Karena kendali mutunya tidak diperhatikan. Okay. Seperti itu. Jadi sekali lagi setelah angka ini didapat, maka Kemenkes harus duduk bersama dengan Kemendikti Saintek ya. Jadi jangan sampai perizinan ini dipermudah untuk kemudian semua perguruan tinggi membuka fakultas kedokteran dan membuka sebanyak-banyaknya. Jadi harus dipotret ya, bahwa 84.000 ini dibagi seperti apa kuotanya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika sudah kita punya mahasiswa kedokteran lulus menjadi dokter, menjalani internship ya, mereka kemudian punya kesempatan untuk mengikuti PPDS ya, pendidikan dokter spesialis. Nah, di situ juga harus dibuat kuotanya gitu.
1: Apa yang dibutuhkan?
2: Iya, gitu. Misalnya dokter syaraf butuhnya berapa, dokter ortopedi butuhnya berapa, di mana saja. Ya, makanya kenapa kemudian Kemenkes punya dua skema. Yang satu college base berbasis kampus ya, perguruan tinggi, yang satu hospital base. Jadi kalau kemudian di situ enggak ada fakultas kedokteran, di sebuah daerah enggak ada fakultas kedokteran, maka jika di situ ada rumah sakit, apalagi rumah sakit milik pemerintah, bisa menyelenggarakan program pendidikan dokter spesialis dan itu yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
1: Berarti artinya sebenarnya Kementerian Kesehatan ini sudah mengantongi data yang valid terkait berapa jumlah kebutuhannya.
2: Saya ingat waktu pandemi itu saya menagih kepada Dirjen, waktu itu sebutannya masih Dirjen Nakes Tenaga Kesehatan. Sekarang menjadi Dirjen SDM Kesehatan ya. saya menagih seperti apa sih sebetulnya peta kebutuhan nakes kita.
1: Okay,
2: ya. Jadi jangan bilang kurang, tapi kita gak punya datanya, gak punya petanya. Kan harusnya ada petanya, Aceh tuh kurang berapa sih dokternya gitu, dokter apa aja. Kalau kemudian di sebuah daerah itu, di sebuah daerah harus ada misalnya, idealnya 13 jenis ya SDM kesehatan, yang kurang apa aja gitu. Sehingga nanti kita bisa, bukan mengorder ya, kita meminta kepada Kemendikti Saintek, tolong ya buka ya jurusan ini, kita kurang nih sekian di tempat ini misalnya, di daerah ini. Nah seperti itu. Nah yang ketiga setelah mereka lulus, maka yang harus dipikirkan adalah komitmen pemerintah berikutnya, yaitu menjamin pelindungan dan kesejahteraan nakes ya di berbagai level ya, baik di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan, termasuk yang seringkali menjadi keluhan masyarakat adalah daerah 3T ya, terluar, terbelakang, terdepan seperti itu, atau DTPK ya, daerah terpencil perbatasan kepulauan seperti itu. Nah itu tuh gimana caranya supaya mereka mau tuh di Maluku Barat Daya, mereka mau di Papua Pegunungan, kan begitu ya?
1: Benar.
2: Seperti itu. Kan yang perlu layanan bukan cuma apa, orang perkotaan di Jakarta, di aglomerasi kan, seperti itu. Nah mulailah dipikirkan pelindungannya, status kepegawaiannya, insentifnya. Sekarang kan yang bikin kita sedih, ada 214 daerah mengurangi insentif buat tenaga kesehatan. Dan 20 daerah menghentikan insentif. Makanya di beberapa tempat nakes protes dan menghentikan layanan ya, mogok untuk menghentikan layanan. Kenapa? Karena udah gak dibayar insentifnya gitu. Nah jangan sampai ironik begitu. Jadi presiden sudah punya political will, tapi kemudian Kemenkes dan pemerintah turunannya daerah gak bisa menerjemahkan seperti itu. Termasuk ya kalau Pak Presiden katakan kami akan merenovasi 10.000 puskesmas, kan begitu. Saya yang seneng, senengnya kenapa? Berarti pemerintah punya komitmen untuk memperluas upaya promosi dan prevensi. Ya tidak hanya bicara apa rumah sakit, alkes, alat USG, CT scan dan seterusnya, tapi ada upaya untuk membangun kesadaran di tengah masyarakat bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Itu kan tugasnya puskesmas selama ini, seperti itu.
1: Oke, tapi kalau dari lihat sendiri Bu, sejauh ini kan sebenarnya penyebaran dari tenaga-tenaga medis khususnya dokter nih ke daerah 3T yang Ibu tadi fokuskan juga, sudah ada gak sih Bu upaya dari pemerintah ini supaya dokter-dokter spesialis khususnya itu tidak terpusat?
2: Ya pertama kalau menurut saya ini sistem mengandalkan ya, jadi Kemenkes mengandalkan pemerintah daerah kemudian hands up ya. Kenapa? Karena dengan TKD yang berkurang
1: ya.
2: Kemudian ya banyak urusan yang harus mereka handling, sehingga untuk tenaga kesehatan ini ya akhirnya terpinggirkan gitu. Misalnya waktu rapat saya sebutkan berapa banyak itu yang P3K. Nakes P3K itu kan kapan diangkat gak tahu gitu ya. Kemudian juga jangan sampai di sebahagian daerah ada nakes yang berstatus honorer gitu. Maksudnya gak jelas gitu, P3K bukan gitu ya. Statusnya juga gak jelas. Nah ini yang menurut saya harus dipastikan ya. Nah yang berikutnya yang tidak kalah penting, bahwa hari ini kalau pemerintah kan punya undang-undang ASN, ya punya sistem kepegawaian yang dikawal oleh BKN, Badan Kepegawaian Negara. Tapi kalau kita bicara tentang nakes di instansi swasta, berarti kita juga harus mulai ya mengingatkan agar tata kelola.
1: Ada aturan jelasnya terkait
2: betul.
1: Itu.
2: Betul. Nah oleh karena itu kita minta kemarin di RU Ketenagakerjaan, karena kita juga sedang membahas RU Ketenagakerjaan, maka nakes atau SDM kesehatan ini juga harus membentuk organisasi, membentuk serikat pekerja begitu, sehingga mereka mengetahui hak dan kewajiban, mereka bisa mendiskusikan, mereka kemudian bisa mendorong ya kebijakan yang lebih berpihak kepada misalnya kepada pekerja, mereka sebagai pekerja di sebuah instansi swasta dan seterusnya. Nah, oleh karena itu ekosistem ketenagakerjaan khusus untuk SDM kesehatan memang juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah.
1: Oke, berarti itu jadi fokus lainnya. Betul. Yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Selanjutnya nanti kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara mewujudkan 10 transformasi presiden di RAPBN 2027 khususnya terkait dengan dunia kesehatan nih. Nanti kita jawab di segmen terakhir, di segmen ketiga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
0: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
1: Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Ibu Neti. Ini di segmen terakhir kita masih membahas soal dunia kesehatan yang menjadi fokus Bapak Presiden untuk RAPBN 2027 ini. Revitalisasi untuk rumah sakit umum daerah ya.
2: Ya.
1: Kemudian ada puskesmas, layanan kesehatan yang terdekat dengan masyarakat. Ini menjadi fokus utama. Tapi kalau Ibu melihat sejauh ini kan tadi Ibu juga udah menyinggung. Ini tujuan yang mulia, tujuan yang baik. Pelaksanaannya nantinya, kalau ya. Ibu melihatnya seoptimis apa untuk bisa benar-benar 10 ribu kan yang ya. Ditargetkan.
2: 10.000 puskesmas. Hmm. Ya, 10.000 puskesmas akan direnovasi, kemudian revitalisasi dan membangun baru rumah sakit umum daerah sebanyak 441 dan 66 di antaranya ada di daerah 3T. 20 rumah sakit yang dibangun itu sudah mulai beroperasi. Nah, kalau menurut saya yang harus dilakukan adalah bagaimana membangun kesamaan persepsi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
1: Okay.
2: Ya, bahwa ini adalah kebutuhan fundamental. Ini adalah amanat konstitusi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan layanan kesehatan, lingkungan tinggal yang sehat dan juga jaminan sosial seperti itu. Jadi kalau kita kemudian semuanya berpegang, berpedoman pada amanat konstitusi, maka gak mau main-main. Ya, yang kedua, ya hindarkan semua potensi moral hazard. Ya, jadi kita udah cukup kenyang lah ya melihat bagaimana moral hazard itu kita lihat sehari-hari di media mainstream maupun di media sosial, orang berujung pakai rompi apa oranye berurusan dengan kasus hukum dan seterusnya begitu.
1: Ya,
2: ya kalau ini untuk kesehatan, kenapa sih mikir untuk cari apa namanya keuntungan yang bukan haknya kan seperti itu, ya kan?
1: Iya betul.
2: Nanti bangunannya baru diresmikan, tahu-tahu udah bocor, udah roboh kan begitu ya? Atau alat harusnya dengan harga sekian dapat yang bagus, tapi kemudian ya ternyata ya kualitasnya turun 2 grade atau 3 grade seperti itu. Nah menurut saya yang kedua hindarkan moral hazard. Yang ketiga ya tentu saja pengawasan. Jadi kalau kemudian kita bicara tentang tadi ya renovasi puskesmas, revitalisasi dan pembangunan baru rumah sakit, ya memang pengawasannya harus dilakukan. Gak bisa kemudian diserahkan begitu saja tanpa melibatkan ya aparat penegak hukum ya untuk bisa mengawasi, mengawal mulai dari perencanaan, pelaksanaannya sampai kemudian
1: eksekusi.
2: Ya, eksekusi di akhir ya dari pelaksanaan program tersebut seperti itu. Nah, di luar pembangunan dalam konteks fisik, tadi kan kita bicara fisik ya. Nah, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita tadi memastikan bahwa setiap puskesmas di Indonesia itu tadi terpenuhi dengan dokter umum ya. Minimal di puskesmas itu ada dokter umum yang 84.000 tadi ya seperti itu. Dan terakhir tentu kita berharap hari ini pemerintah tidak membuat antara kesehatan dengan industri itu berhadap-hadapan.
1: Ya, okay.
2: Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang pembiayaan kesehatan, hampir semua penyakit berbiaya mahal, terutama KJSU, kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi. Cuci darah 1 kali cuci darah 1 juta, 8 bulan berarti 8 juta, upah minimum kota kabupaten manapun gak akan sanggup, seperti itu. Pasang ring 100 juta, seperti itu. Berarti sebanyak apapun rumah sakit, semegah apapun rumah sakit, gak akan bisa menyelesaikan persoalan kesehatan kita. Kalau kemudian kita tidak memperbesar kesadaran masyarakat, ya untuk tidak, ya kemudian menggadaikan kesehatan itu dengan program JKN yang dibiayai oleh BPJS yang hari ini megap-megap, kan begitu. Kalau kita bicara tentang pembiayaan kesehatan ini seperti apa peribahasa besar pasak daripada tiang gitu. Yang dikumpulkan kemampuan kolektabilitasnya itu kecil, tapi biayanya besar sekali. Utilitas yang diterima oleh masyarakat sangat besar sehingga yang terakhir tadi saya katakan, meskipun kita membangun infrastruktur yang banyak, yang besar, alat yang canggih, maka yang harus menjadi pekerjaan fundamental adalah membangun kesadaran masyarakat ya untuk mulai hidup sehat. Untuk mengurangi gula garam lemak, untuk mulai rajin beraktivitas fisik, untuk mulai mengurangi rokok dan sejenisnya gitu ya. Kepala BNN sudah mengatakan vape itu menjadi sarana untuk memasukkan varian baru dari narkoba dan seterusnya. Dan itu jadi PR kesehatan kita.
1: Jadi tambah seperti lagi itu. PR kesehatan kita. Di satu sisi kan pemerintah ini menggaungkan transformasi untuk dunia kesehatan cukup baik gitu. Di sisi lain kayak masyarakat mempertanyakan ini JKN-nya aja dulu kali dibenerin kualitasnya, aspek-aspek pelayanan dan yang lainnya. Kalau kita mau bilang yang 10 transformasi ini melihat JKN yang masih belum cukup optimal, gimana menjawab tantangan itu?
2: Sebetulnya ini juga jadi PR klasik ya, kan berulang tuh. Oh, antrian yang panjang, kemudian ruangan yang gak ada, kan seperti itu ya. Nah menurut saya memang hari ini kita kembali ya pada komitmen pemerintah untuk menghadirkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pemerintah itu sebetulnya sedang menata pengelolaan layanan kesehatan masyarakat menerapkan KRIS, kelas rawat inap standar. Jadi untuk memanusiakan seluruh warga masyarakat untuk perawatan, untuk rawat inap itu disamakan. Disamakan dalam arti begini, yang paling kelas yang paling apa kalau kita bilang ya, kelas yang standar itu paling banyak 4 tempat tidur. Okay. Gitu. Kelas rawat inap standar itu dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan kepuasan pada saat mereka dirawat di rumah sakit ya, di layanan rujukan ya. Nah, dengan harapan kalau itu kemudian bisa ditata sedemikian rupa, masyarakat berkurang keluhannya. Yang kemudian tidak boleh dibedakan adalah tadi ya, bahwa layanan untuk penanganan medis dan juga rawat inapnya sama gitu, sama seperti itu. Nah mungkin bagi masyarakat yang mampu, ini yang diharapkan oleh pemerintah begitu. Kalau memang tidak ditanggung oleh program JKN, kan gak semua penyakit bisa ditanggung Mbak Nadia ya. Jadi ada jenis-jenis obat yang gak mungkin dibayari oleh JKN atau dibatasi penggunaannya oleh program JKN. Nah sehingga bagi masyarakat yang mampu dia boleh melakukan co-sharing. Jadi kalau kita bilang di top up dengan asuransi yang lainnya seperti itu. Nah yang kedua, hari ini pemerintah sebetulnya sudah bekerja keras ya. Seperti yang saya perhatikan ketika kami ke NTT atau kemudian pergi ke Sulawesi Utara, mereka sudah mulai memeratakan ya alat kesehatan yang menjadi pemeriksaan penunjang KJSU seperti itu. Jadi pemerintah langsung mendistribusikan alat-alat tersebut. Okay. Tapi kan kemudian tantangan berikutnya, alat sudah masuk berarti SDM harus disekolahkan, harus dilatih, harus dididik seperti itu.
1: Kemampuan.
2: Nah disitulah kemudian tantangan baru bermunculan. Nah inilah yang kemudian kita berharap JKN ini akhirnya bisa didistribusikan ya, sehingga KJSU ini nggak bertumpu pada rumah sakit pusat.
1: Oke, jadi harapan ke depan semoga apa yang dicita-citakan pemerintah, dicita-citakan Pak Prabowo, presiden kita terkait dengan transformasi ini juga bisa berjalan beriringan.
2: Karena sejalan dengan transformasi ketahanan kesehatan kita di Kemenkes, itu ada 6 sebetulnya Mbak yang sedang digesa oleh Kemenkes. Yang pertama transformasi layanan primer, jadi memperbaiki tata kelola layanan primer di puskesmas ya. Puskesmas yang memang menangani satu siklus kehidupan mulai dari 0 tahun sampai lansia. Di situ dilakukan di puskesmas seperti Prolanis ya, kalau pernah dengar istilah Prolanis itu sudah mulai dilakukan di puskesmas, program pengendalian penyakit kronis. Kemudian transformasi layanan rujukan ya, tadi yang saya katakan bahwa rumah sakit coba di berikan bantuan alat, kemudian didorong untuk mengampu penyakit-penyakit KJSU sehingga tidak bertumpukan di rumah sakit pusat. Berikutnya adalah ketahanan kesehatan kita. Kita masih menyadari sebagian bahan obat kita masih impor ya, sehingga inilah yang kita dorong agar pemerintah memiliki keberpihakan kepada penelitian yang dilakukan di dalam negeri untuk pengadaan, pembuatan atau produksi obat-obatan. Berikutnya adalah SDM kesehatan. Ya, tadi kita sudah banyak membincangkan SDM kesehatan tadi, tinggal kita tunggu actionnya bahwa pemerintah punya sebuah sistem yang lebih menjamin pelindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatannya. Okay. Insentifnya, status kepegawaiannya, kemudian keamanannya, termasuk keluarganya. Jadi kalau kemudian sekarang ada orang sudah berkeluarga ditugaskan di Papua gitu. Nah keluarganya seperti apa? Nah mungkin ini juga ya menjadi salah satu dukungan psikologis ya dari pemerintah untuk mendekatkan keluarga dengan si tenaga kesehatannya atau SDM kesehatan kita. Yang berikutnya adalah teknologi kesehatan. Teknologi kesehatan ini hari ini kita bersyukur bahwa pada masa pandemi kita udah punya Satu Sehat ya, menggunakan teknologi digitalisasi. Nah ke depan untuk daerah-daerah yang memang masih kurang tenaga kesehatannya, untuk screening awal, diagnosis awal mungkin bisa dibantu dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya. Tapi itu sebagai penunjang ya, bukan pengganti dokter, bukan. Dan terakhir pembiayaan. Nah pembiayaan ini kita tunggu, pemerintah sedang memformulasikan penggantian dari paket inasi bijis menjadi IDRG ya. Okay. Nah, kita berharap mudah-mudahan IDRG ini lebih manusiawi, lebih berpihak pada tadi ya, pemenuhan kesejahteraan tenaga kesehatannya, kemudian juga pembiayaan atau pembayaran layanan kesehatan di rumah sakit, sehingga yang mendapatkan impact-nya siapa lagi kalau bukan masyarakat. Betul. Ya, layanan lebih baik, petugasnya lebih ramah, lebih sabar begitu ya, lebih dan sabar, lebih informatif. Iya, seperti itu.
1: Ya itu harapan-harapan kita ke depan untuk dunia kesehatan di Indonesia jauh lebih baik, dan kita juga bisa mewujudkan transformasi Pak Presiden ini untuk dunia kesehatan ya, salah satunya terkait dengan puskesmas dan rumah sakit umum.
2: Betul,
1: daerah.
2: Karena dokter kita gak kalah loh dengan dokter luar negeri ya.
1: Terima kasih Bu Neti sudah meluangkan waktu di Sudut Dengar Parlemen. Kita tunggu nanti informasi selanjutnya bagaimana perkembangan dengan pelaksanaan revitalisasi rumah sakit umum daerah dan yang lain-lainnya ya. Di bawah Komisi 9 tentunya pengawasannya.
2: Insya Allah.
1: Ya. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen di setiap episodenya. Sampai ketemu, bye.
3: Demikian telah kita ikuti wawancara Sudut Dengar Parlemen. Kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nantikan kami di edisi berikutnya.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengunjungi SD Impres 76 Wairklau Kabupaten Sika untuk memastikan kebutuhan pendidikan anak-anak tetap menjadi perhatian pemerintah di tengah proses penanganan pasca bencana. Wapres berharap pemulihan pasca bencana tidak hanya mengembalikan kondisi fisik fasilitas pendidikan, tetapi juga memastikan anak-anak dapat kembali belajar dengan aman, nyaman, dan memperoleh dukungan yang mereka butuhkan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Woi, maju, maju, serasi, macet.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro3 RRI.
2: Pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG berada di zona hijau sepanjang perdagangan. Pada akhir sesi 2, indeks menguat 1,68% dan ditutup di level 6.501. Laporannya kami hadirkan bersama dengan Zahva Putri. Zahva.
3: Baik, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG melonjak hingga 1,68% pada akhir sesi 2 perdagangan. Indeks naik 107,46 poin ke level 6.501 dibandingkan penutupan hari sebelumnya di posisi 6.394. Berdasarkan pantauan, IHSG bergerak di zona hijau sepanjang perdagangan hari ini. IHSG dibuka pada level 6.447 dan sempat menyentuh level tertingginya di 6.514. Penguatan terlihat dari mayoritas saham pada perdagangan hari ini, sebanyak 452 saham naik, 190 saham melemah, dan 180 saham tidak berubah. Sementara itu, perdagangan hari ini mencatat nilai transaksi sebesar Rp14,9 triliun dengan volume 42,7 miliar saham. Adapun frekuensi transaksinya mencapai 2,2 juta kali. Seluruh indeks sektoral juga kompak bergerak di zona hijau. Penguatan terbesar datang dari sektor barang baku yang naik 2,60%, diikuti sektor perindustrian yang menguat 1,86% dan sektor barang konsumen siklikal yang naik 0,85%. Penguatan pada penutupan sesi perdagangan sore hari ini terjadi setelah IHSG sebelumnya tertekan sepanjang Rabu kemarin. Hal ini mengikuti kabar hasil keputusan Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada Agustus 2026, yang dimana hal ini sesuai dengan ekspektasi pasar. Dari eksternal, penguatan indeks cenderung dipicu dari penurunan yield US Treasury dan pelemahan dolar AS. Indeks dolar AS turun 0,84% ke 98,83 yang berpotensi memberikan ruang bagi penguatan rupiah dan mengurangi tekanan terhadap SBN. Sekian laporan penutupan perdagangan hari ini. Informasi selengkapnya juga bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zahva Putri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan, baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Warta berita sore hari ini kita awali dari dalam negeri, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 31 triliun rupiah untuk kebijakan pengalihan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menjadi pegawai pemerintah pusat. Menteri Keuangan memastikan alokasi anggaran untuk P3K tidak akan mengubah target defisit RAPBN 2027. Yang ditetapkan 2,4% terhadap produk domestik bruto. Proses pengalihan tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan sebagian berlangsung dalam 1 tahun dan sebagian lainnya membutuhkan waktu hingga 3 tahun ke depan. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia masih terus mengupayakan kapasitas dan sumber daya nasional untuk menanggulangi dampak gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur, sehingga bantuan asing belum diperlukan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Indonesia senantiasa mengapresiasi perhatian dan ucapan solidaritas negara-negara sahabat atas bencana yang terjadi di NTT, serta tawaran bantuan untuk menolong para korban dan memulihkan situasi pasca gempa di sana. Yvonne mengungkapkan Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono juga telah menyampaikan secara langsung ucapan terima kasih pemerintah Indonesia terhadap kepedulian sejumlah duta besar negara sahabat. Kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Selatan berniat berpartisipasi aktif dalam upaya masyarakat internasional memulihkan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz dan membahas kemungkinan kontribusi praktis bersama Amerika Serikat. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung mengatakan pemerintah Korea Selatan akan terus bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam berbagai bentuk kontribusi praktis sepanjang sesuai dengan batas yang diizinkan hukum dan prinsip-prinsip dasar kebijakan Republik Korea. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka meminta Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, Prancis, dan Inggris mengirim kapal perang untuk memastikan keamanan pelayaran melalui Selat Hormuz. Kita beralih ke informasi olahraga. Klub Indonesia Borneo FC tergabung di grup D AFC Challenge League 2026-2027 setelah selesai melakukan proses pengundian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia. Borneo FC sebagai tuan rumah tergabung dalam Wan Tagwik FC, Tainan City FC, dan pemenang playoffs antara Yangon United dan Ezra FC. Pertandingan babak penyisian grup D selanjutnya akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda pada 17 hingga

di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan adalah ruang bagi setiap perempuan untuk berkarya dan setiap anak untuk tumbuh, belajar, serta meraih cita-cita tanpa rasa takut. Mari bersama menjaga semangat persatuan demi Indonesia yang ramah bagi perempuan dan layak bagi anak. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hello, saya Joy Sakurai, Kuasa Usaha Ad Interim Kedubes AS. Atas nama Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dan Konsulat Amerika Serikat di Surabaya dan Medan, saya ucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tahun ini, Indonesia merayakan kemerdekaan dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang mencerminkan semangat Indonesia untuk terus maju, mandiri dan sejahtera. Selama lebih dari 7 dekade, Amerika Serikat dan Indonesia telah membangun kerjasama yang kuat melalui kemitraan strategis komprehensif. Kami berharap dapat terus melanjutkan kolaborasi yang erat ini di tahun-tahun mendatang. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
1: Profil Pahlawan Indonesia.
2: Suwarsi Joyo Puspito. Perempuan kelahiran Bogor 20 April 1912 ini adalah seorang penulis Indonesia. Ia menulis novel dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Sunda, bahasa Belanda, dan bahasa Indonesia. Ayahnya buta huruf tetapi mampu menjadi dalang wayang kulit dalam 3 bahasa, yaitu Jawa, Sunda, dan Indonesia. Ia dan kakak perempuannya, Nining, bersekolah di Kartini School Bogor. Sekolah tersebut merupakan sekolah dasar selama 7 tahun khusus perempuan. Dengan kepandaian dan kesempatan belajar yang ia peroleh, pada zaman pendudukan pemerintah Dai Nippon, ia memutuskan menjadi guru sekolah dasar Dai Ichi Menteng. Hidupnya harus berpindah-pindah.

tertunda dan sempat berhenti mengajar. Namun, ia terus menuangkan gagasannya melalui novel dan buku-buku. Suwarsih wafat pada tahun 1977, mendapat kehormatan dimakamkan di pemakaman Taman Siswa Taman Wijaya Brata di Celeban, Umbul Harjo, Yogyakarta.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Catatan peristiwa.
2: Saluran media di Jepang, pelopornya adalah NHK atau Nippon Hoso Kyoku atau Perusahaan Penyiaran Jepang, berdiri pada 20 Agustus 1926. NHK didirikan berdasarkan model perusahaan radio Britania Raya BBC, sebuah jaringan radio kedua yang dimulai pada 1931 dan siaran gelombang pendek dipancarkan ke luar negeri pada tahun 1935. Pada November 1941, tentara kekaisaran Jepang menasionalisasi seluruh kantor berita umum. Mereka juga mengkoordinasikan usaha mereka lewat Majelis Perhubungan Informasi Rahasia segala media cetak dan penyiaran pun menjadi pengumuman resmi markas besar tentara kekaisaran Jepang di Tokyo selama berlangsungnya Perang Dunia Kedua. NHK lalu memulai jasa siaran televisi pada tahun 1953 dan menyiarkan siaran berwarna pertama kalinya pada tahun 1960.
1: Indonesia menyapa sore.

0: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Sore Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukmantara. Dan di kesempatan sore hari ini kami hadirkan Warta Nusantara.
1: Warta Nusantara.
0: Warta Nusantara sore hari ini kita awali dari akibat cuaca ekstrim dengan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter, kapal komersil dari Talaut ke Manado ditunda oleh untuk melakukan aktivitas pelayaran. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan rekan kami Hendra Asa. Hendra.
2: Ya, Lukman dan juga pendengar Radio Republik Indonesia, terpantau seperti sekarang ini dua kapal rute dari Talaut Manado dari Miangas ke Bitung harus terparkir atau berlabuh karena terjadi badai selama dua hari di perairan antara Kepulauan Talaut dan Sangihe. PP Pelabuhan Melongwane menyebut kondisi ini sehingga aktivitas nelayan dan pelayaran harus memperhatikan situasi tinggi gelombang laut berdasar informasi dari BMKG. Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor UPP Pelabuhan Melongwane, Krisno Bawenset, mengatakan, kondisi sekarang aktivitas pelayaran harus lebih waspada, berhati-hati, pasalnya gelombang laut terjadi perubahan tingginya. Berikut keterangannya.
3: Himbauan kami ya, tetap himbauan kepada nahkoda dan para agen, khususnya nahkoda kapal, tetap memperhatikan situasi di dalam pelayaran itu, dalam perjalanan itu apabila mengalami cuaca buruk, segera ambil tindakan untuk berlindung. Dan juga pada agen kapal ya, selalu tetap pantau kondisi kapal ada di mana, posisinya seperti apa, dan keadaannya seperti apa. Bagi para penumpang, tetap juga pada apabila yang membawa anak-anak kecil, supaya dipantau, ekstra dipantau, karena cuaca gelombang ini kita tidak tahu seperti apa nanti ke depannya.
2: Lukman dan juga pendengar Radio Republik Indonesia, sementara itu berdasar informasi data BMKG Maritim Bitung, tanggal 20 Agustus tadi pagi sampai dengan 22 Agustus 2026, pukul 8 pagi pada umumnya angin di Sulawesi Utara bertiup dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai dengan 30 knot. Kecepatan angin tertinggi berpotensi terjadi di perairan Minahasa Utara dan perairan Kepulauan Sitaro yang dapat meningkat tinggi gelombang di sekitar perairan tersebut. Seperti terpantau juga di perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan juga Laut Maluku. Demikian dulu yang boleh kami laporkan langsung dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Saya Hendra Asap Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Talaut kita menuju ke Madiun, di mana pemerintah Kabupaten Madiun memberikan dukungan terhadap pembangunan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di wilayahnya, dan saat ini tercatat 104 gerai selesai dibangun. Kami hadirkan laporannya bersama dengan rekan Ulfa Larasati. Ulfa.
1: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan, pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Madiun terus berjalan. Disebutkan sebanyak 104 KDKMP telah memiliki bangunan yang rampung 100% dan terdapat 53 KDKMP yang sudah memiliki usaha dan beroperasi. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, Pemkab Madiun memberikan dukungan dalam pembangunan KDKMP mulai dari fasilitas persiapan dan identifikasi lahan hingga dukungan untuk menutup kekurangan biaya tanah uruk pembangunan gerai. Berikut keterangan Hari kepada RRI.
2: Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Madiun dalam mendukung pelaksanaan KDKMP antara lain fasilitas persiapan dan identifikasi lahan. Insya Allah kita sudah support semuanya. Dalam pembiayaan tanah uruk, misalkan, apabila biaya tanah lebih dari 50 juta, pemerintah Kabupaten Madiun akan support kekurangannya untuk pembangunan gerai KDKMP.
1: Hari memaparkan pembangunan gedung KDKMP di Kabupaten Madiun, sejumlah 185 desa menggunakan lahan tanah kas desa atau TKD, 12 desa kelurahan menggunakan lahan milik Pemda, 9 desa kelurahan lainnya menggunakan lahan perhutani, 2 desa tidak memiliki TKD, serta 1 desa melakukan tukar-menukar TKD. Dalam sambutannya, Hari menyampaikan pembangunan gerai KDKMP pada lokasi yang menggunakan lahan perhutani belum dapat dimulai karena belum memperoleh perizinan. Menurutnya, Pemkab Madiun telah melakukan berbagai upaya terkait proses tersebut, antara lain dengan bersurat, berkomunikasi, serta menyampaikan data yang diperlukan. Hari pun berharap dukungan Menteri Desa dalam kelancaran proses perizinan sehingga pembangunan gerai KDKMP di lokasi yang menggunakan lahan perhutani dapat segera dimulai dan selanjutnya beroperasi. Hari berharap keberadaan KDKMP dan program Makan Bergizi Gratis atau MBG dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, pembukaan peluang usaha, dan pengembangan potensi ekonomi di desa. Demikian laporan dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cianjur berhasil mendistribusikan 50.000 liter air bersih untuk 1.407 kepala keluarga yang terdampak kekeringan di musim kemarau. Laporannya langsung disampaikan Ian Sofyan. Ian.
3: Baik, saudara pendengar, kemarau panjang sejak bulan Juni hingga Agustus 2026 yang disebut El Nino sangat dirasakan oleh semua warga di berbagai daerah termasuk di wilayah Kabupaten Cianjur. Dari kemarau itu terdampak pada beberapa warga yang mengalami kekeringan hingga permintaan air bersih ke BPBD terus berdatangan baik melalui surat maupun melalui pesan singkat. Dengan banyaknya permintaan air bersih pada BPBD, Kepala Bidang Kedaulatan dan Logistik BPBD Cianjur Samudra Wira menjelaskan, sekitar 50.000 liter air bersih sudah didistribusikan pada warga.
4: Nah ini sudah hampir 50.000 liter air, ya. Jadi dengan penerima manfaat hampir 1.407 kakak dengan jumlah jiwa 1.407 kakak. Nah ini sudah menerima manfaat terkait dengan pendistribusian air bersih dari BPBD Cianjur. Nah adapun untuk permintaan sampai saat ini kita masih ada juga, ya. Kemarin terakhir itu di hari Senin kita mengirimkan ke Desa Sukaraharja.
3: Ya, sedangkan untuk pengiriman air bersih itu untuk sementara wilayah utara terlebih dahulu, termasuk untuk pengiriman air bersih ke wilayah selatan, namun dengan jarak tempuh cukup jauh, seharusnya pada penambahan 2 tangki untuk pelayanan pasukan air bersih ke beberapa wilayah yang mengalami kekeringan. Namun dengan armada satu tangki berkat kerjasama dengan PDAM dan PMI bisa terpenuhi untuk pasokan air bersih pada warga yang mengalami kekeringan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Yan Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kota Bandung menyiapkan sejumlah strategi dalam mengoptimalkan potensi perekonomian dan pariwisata. Seiring dibukanya penerbangan baru di Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin. Atep.
5: Pemerintah Kota Bandung mulai menyiapkan sejumlah strategi untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan pariwisata setelah kembali dibukanya penerbangan Bandara Husein Sastra Negara. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan salah satu hal yang perlu segera dibenahi adalah konektivitas dari bandara menuju berbagai kawasan di Kota Bandung, termasuk memastikan layanan shuttle angkutan kota angkot berjalan dengan baik. Menurutnya salah satu potensi besar yang dapat dikembangkan adalah sektor pendidikan. Bandung memiliki banyak perguruan tinggi yang berpotensi menjadi daya tarik bagi masyarakat dari luar daerah untuk datang dan menetap sementara di Kota Bandung. Farhan juga menyebut sejumlah perguruan tinggi seperti UPI, UNPAD, ITB, ITNAS, UNPAS, dan perguruan pendidikan lainnya. Dan Farhan optimis pembukaan kembali penerbangan dari Bandara Husein Sastra Negara akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kota Bandung. Terlebih antusiasme masyarakat pada pekan pertama penerbangan nilai cukup tinggi. Ia menyebut tingkat keterisian penumpang untuk jumlah rute termasuk Tanjung Karang, Palembang, dan Bali menunjukkan respon positif.
6: Saya masih melakukan evaluasi customer experience, lalu juga kita belum menghitung yang namanya elastisitas harga tiket terhadap fluktuasi kunjungan ke Kota Bandung. Memang sejauh ini Kota Bandung itu sudah mendapatkan 12 juta kunjungan. Kami perkirakan sampai bisa 23-24 juta kunjungan di akhir tahun. Itu diharapkan dengan adanya bandara ini, kan target kita setahun pertama ini minimal bisa dapat 1 juta penumpang, 3.000 orang penumpang per hari.
5: Meski demikian, Farhan menilai tantangan sebenarnya akan terlihat pada Oktober hingga November 2026. Periode tersebut biasanya memasuki musim sepi atau low season sehingga dapat menjadi tolak ukur keberlanjutan minat masyarakat menggunakan penerbangan dari Bandara Husein. Untuk menjaga aktivitas ekonomi dan kunjungan wisatawan tetap tinggi, pemerintah Kota Bandung akan mendorong berbagai kegiatan termasuk program Bandung Great Sale yang digelar mulai September hingga November. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah terus melakukan upaya imunisasi untuk mencegah TBC. Laporannya disampaikan Ayu Isti Prabandari dari RRI Palangkaraya.
1: Kalau vaksin BCG-nya itu sesuai dengan yang diharapkan.
2: Upaya mencegah penularan kasus tuberkulosis atau TBC masih terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Salah satunya melalui program imunisasi vaksin BCG yang diberikan pada bayi baru lahir hingga maksimal usia 2 bulan. Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah, Yaisar Wawan mengatakan, pemberian vaksin BCG pada bayi cukup efektif untuk mencegah risiko TBC. Namun, efektivitas vaksin perlu didukung dengan penyimpanan dan cara penyuntikan yang tepat.
1: Kalau secara efektif itu ya hampir 100%. Kalau vaksin BCG-nya itu sesuai dengan yang diharapkan, misalnya penyimpanannya pas, cara menyuntiknya pas, seperti itu ya. Jadi sangat-sangat efektif dan sangat membantu dalam mencegah dan memberantas penyakit TBC.
2: Sementara itu, Kepala Puskesmas Bukit Hindu, Heliana mengatakan, upaya screening penyakit TBC juga terus dilakukan di lingkungan sekolah. Menurutnya, screening secara menyeluruh dapat membantu menemukan pasien lebih cepat, sehingga penanganan dan pengobatan dapat segera dilakukan.
3: Baiklah, kalau di Puskesmas Bukit Hindu sendiri, sekolah-sekolah yang masuk di wilayah kerja Puskesmas Bukit Hindu, kita selama ini melaksanakan kegiatan untuk kita namakan itu kegiatan screening TB ya. Itu kita ini kan kegiatannya dengan kegiatan Cikagi Sekolah.
2: Upaya pencegahan melalui imunisasi BCG dan deteksi dini melalui screening perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dengan dukungan masyarakat, fasilitas kesehatan, dan lingkungan sekolah, pengendalian serta pemberantasan TBC di Kalimantan Tengah diharapkan dapat semakin optimal. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia dan Apindo Sulawesi Tengah menyalurkan bantuan donasi untuk korban gempa NTT. Laporannya disampaikan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
4: Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI dan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Sulawesi Tengah menyalurkan donasi untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Donasi tersebut disalurkan melalui Kerukunan Keluarga NTT Sulawesi Tengah yang selanjutnya akan disalurkan langsung ke warga terdampak gempa bumi di NTT. Ketua PSMTI sekaligus Ketua DPP Apindo Sulawesi Tengah Wijaya Chandra menjelaskan pengumpulan donasi tersebut sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian masyarakat Sulawesi Tengah kepada warga NTT yang sedang menghadapi situasi bencana. Meski hanya berlangsung 3 hari, pihaknya berhasil mengumpulkan donasi sebesar kurang lebih Rp72.900.000. Yang menjelaskan donasi tersebut tidak hanya berasal dari para anggota PSMTI dan Apindo, melainkan juga berasal dari sejumlah masyarakat yang turut peduli terhadap korban gempa bumi di NTT.
5: Kami dan teman-teman spontanitas mengadakan penggalangan dana selama kurang lebih 3-4 hari. Karena kami berpikir dana itu sangat diperlukan pada saat situasi bencana supaya bisa untuk dibelanjakan atau disesuaikan dengan kebutuhan lokasi sahabat-sahabat kita di NTT yang terkena bencana. Spontanitas itu ternyata didukung dengan sangat penuh semangat oleh teman-teman. Dan kurang lebih tanggal 15 kita buka open donasi, terus tanggal 18 kemarin kita closing donasi, kita bisa mengumpulkan kurang lebih sekitar Rp72.900.000 lebih.
4: Sementara itu, Pembina Kerukunan Keluarga NTT Sulawesi Tengah, Yewin Chandra, mengapresiasi kepedulian masyarakat Sulawesi Tengah yang membantu warga NTT. Solidaritas tersebut menurutnya menjadi gambaran semangat kemanusiaan ketika menghadapi bencana pada 2018 silam. Ia memastikan donasi tersebut akan disalurkan langsung ke dua wilayah yang terdampak paling parah, yakni Nagekeo dan Rutengreo. Dalam penyalurannya, akan dilakukan melalui jaringan relawan dan masyarakat yang telah berada di lokasi terdampak dan akan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak bagi warga terdampak.
6: Kami sudah punya koordinasi, kebetulan daerah yang berdampak di sana itu sporadis, tidak kejadian tidak seperti kejadian yang di Kupang lalu atau di 2018 Sulawesi Tengah, dia sporadis dan ada dua titik terbesar yang terparah, yaitu di Nakegeo dan satunya lagi di Ruteng Reo. Dan kami sudah punya orang-orang di sana, kami sudah ada dua titik, bahkan salah satu kepala dinas sudah standby di sana, sudah memonitor sehingga kita dalam memberikan mendistribusikannya lebih cepat.
4: Diharapkan bantuan donasi tersebut dapat disalurkan tepat sasaran, sehingga mampu memberikan manfaat nyata terhadap warga terdampak gempa di NTT. Melalui aksi kemanusiaan ini, juga diharapkan mampu terus menghidupkan semangat gotong royong dalam membantu daerah yang mengalami bencana.
7: Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Siddiq melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
0: Berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda laporan lalu lintas di berbagai wilayah di Indonesia bersama dengan Brigadir Yasinta.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
12: Baik, terima kasih rekan di studio dan selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Cawapenas Kalimalang, Jakarta Timur. Namun terlebih dahulu saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau terlebih dahulu situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, khususnya di jalur tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju Cawang saat ini terpantau cukup padat. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Sementara untuk di jalur arteri, perlambatan kecepatan juga terjadi dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang. Namun untuk arah sebaliknya masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada sore hari ini masih dalam situasi kondusif lancar di lajur sebelah kanan, khususnya arus kendaraan dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Letjen S. Parman. Kemudian untuk di tol dalam kota, di kedua arahnya juga terpantau normal, baik dari arah Pluit yang akan menuju Tomang maupun arah sebaliknya. Sementara kepadatan arus lalu lintas saat ini terjadi dari Jalan Letjen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten atau di sebelah lajur kiri. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintas di jalur tersebut agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas di sana pada sore hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Banyu Asin yang akan menuju Jambi maupun dari Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan kendaraan roda 2 karena kami melihat masih banyak kami temukan kendaraan roda 2 yang menerobos separator jalan dari Palembang Kota. Dan kami juga menghimbau kepada Anda para pengendara untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan dari Banyuasin Bypass Soekarno. Kami juga menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan ramainya arus lalu lintas di jalur tersebut. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada sore hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Surabaya yang akan menuju Malang maupun yang akan menuju ke arah Mojokerto. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintas di kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan pemirsa, selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Cawang Penas, Kalimalang, Jakarta Timur. Bisa kita saksikan bersama saat ini di belakang saya, bertepatan dengan jam pulang perkantoran. Pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di beberapa arahnya. Dapat kami laporkan situasi arus lalu lintas saat ini dari arah Cililitan maupun MT Haryono yang akan menuju Kebonanas atau Rawamangun saat ini terpantau cukup padat, di mana kepadatan mendominasi di jalur arteri akibat tingginya volume kendaraan roda 2 maupun roda 4 serta adanya antrian kendaraan menjelang traffic light. Kemudian antrian kendaraan yang cukup panjang saat ini juga terjadi dari arah Tanjung Priok atau Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Cawang melalui Jalan DI Panjaitan. Kepadatan mulai terjadi dari kawasan Kebonanas, Penas hingga ke arah Underpass Cawang. Selain tingginya volume kendaraan di jam pulang perkantoran, kepadatan terjadi karena sedang adanya proyek galian di sisi bahu jalan DI Panjaitan. Selanjutnya, situasi arus lalu lintas dari arah Penas yang akan menuju Pondok Kelapa atau Bekasi saat ini juga mengalami ketersendatan, di mana ketersendatan arus lalu lintas disebabkan oleh penyempitan lajur atau bottleneck serta pertemuan arus kendaraan dari arah Bypass Cawang. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi jalur arteri Kalimalang agar tetap waspada mengingat sedang adanya proyek galian utilitas di bahu jalan yang menyebabkan penyempitan lajur. Dan kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini atau menggunakan jalur alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Kurangi kecepatan dan jangan berpindah lajur secara mendadak ataupun jangan tidak menggunakan jalur busway di kawasan ini karena dapat membahayakan keselamatan Anda bersama. Tetap bersabar, jaga jarak aman kendaraan Anda dan utamakan keselamatan dalam berkendara. Hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Cawang Penas, Kalimalang, Jakarta Timur. Kembali ke studio, silakan.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat
11: Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Universitas Sumatera Utara menggelar sidang terbuka Disnatalis ke-74 dengan agenda orasi ilmiah dari Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto. Laporannya disampaikan Nisfu Fitri Sirait dari RRI Medan.
1: Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mendorong perguruan tinggi menjadi inkubator wirausaha muda. Hal ini disampaikan Maman dalam orasi ilmiahnya pada sidang terbuka Disnatalis ke-74 Universitas Sumatera Utara USU Kamis 20 Agustus 2026. Maman mengatakan Indonesia masih menghadapi persoalan pengangguran dan tingginya jumlah pekerja informal. Ia menyebut sekitar 7,2 juta orang masih menganggur, sementara pekerja informal mencapai sekitar 85 juta orang. Menurut Maman, salah satu persoalan yang perlu diubah adalah pola pikir masyarakat yang selama ini lebih banyak mengarahkan anak muda untuk menjadi pekerja.
2: Karena apa? Mahasiswa dan siswa SD, SMP, SMA plus mahasiswanya dibentuk dengan kurikulum dan doktrin untuk menjadi pegawai, tetapi bukan menjadi entrepreneur. Kurikulum kita atau selama ini mungkin tradisi kultural kita mencoba mendorong anak-anak kita menjadi pecinta pekerja, bukan pencipta pekerja. Kedua hal yang berbeda.
1: Maman menilai kampus memiliki posisi sentral dalam mendorong pertumbuhan wira usaha muda di Indonesia. Karena itu perguruan tinggi perlu didorong menjadi laboratorium dan inkubator bagi mahasiswa yang ingin membangun usaha. Maman juga mencontohkan pengusaha Khairul Tanjung yang memulai usaha sejak menjadi mahasiswa.
2: Salah satu solusi untuk menekan angka pengangguran yang dari 30 tahun yang lalu selalu menjadi sebuah isu, menurut saya dan menurut kami Kementerian UMKM berdasarkan petunjuk dari Pak Presiden, salah satunya adalah mendorong kampus sebagai laboratorium atau inkubator untuk menghasilkan pengusaha-pengusaha hebat di tanah air kita.
1: Dalam orasinya, Maman juga menawarkan kerjasama antara Kementerian UMKM dan USU melalui lembaga inkubator kampus. Kerjasama itu diarahkan untuk memberikan pelatihan, pendampingan, legalitas usaha, sertifikasi, hingga membantu pemasaran produk usaha mahasiswa dan sivitas akademika. Dari Medan, Nisfu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tiga minggu tidak turun hujan, BMKG Juwata Tarakan memperkirakan curah hujan di wilayah Kalimantan Utara masih relatif kecil terjadi dan masih didominasi cuaca cerah berawan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Jafar Nur dari RRI Tarakan.
1: Selama cuaca panas dan sebagai bentuk gerakan cepat jika terjadi kebakaran, Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran siaga level 1 untuk merespon jika ada panggilan darurat kebakaran. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Eko Supriyatnoko. Eko mengatakan selama cuaca panas Pemadam Kebakaran Tarakan siaga penuh, utamanya membantu Dinas Kehutanan maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta waspada terhadap kebakaran yang bisa terjadi di pemukiman penduduk selama cuaca panas. Sementara Kepala BPBD Tarakan Yonsep menambahkan, selama cuaca panas, daerah yang rawan terjadi karhutla, yaitu Kecamatan Tarakan Utara, utamanya daerah Juwata Laut dan Juwata Kerikil, serta Kecamatan Tarakan Timur, yaitu di daerah Pantai Amal, di mana daerah tersebut menjadi perhatian khusus.
2: Peta risiko tinggi itu berada di wilayah utara, khususnya Juwata Permai dan Juwata Kerikil, dan Juwata Laut. Nah, sementara kalau untuk ke daerah timur itu berada di Pantai Amal.
1: Baik Yonsep dan Eko mengingatkan masyarakat selama cuaca kering, panas, dan minim hujan, diminta untuk tidak membakar lahan ataupun sampah di tempat yang mudah terbakar. Selain itu, masyarakat diminta waspada terhadap musibah kebakaran yang bisa terjadi di lingkungan pemukiman padat penduduk selama cuaca panas. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Jafar Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Kesehatan Kota Palembang menargetkan sebanyak 66.000 anak sekolah mengikuti imunisasi campak rubella dan vaksinasi HPV. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Dinas Kesehatan Kota Palembang menetapkan sasaran pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau bias MR dan HPV pada Agustus 2026 sebanyak lebih dari 66.000 anak. Sasaran tersebut meliputi siswa kelas 1 untuk imunisasi campak rubella serta siswi kelas 5, 6, dan 9 untuk imunisasi HPV. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Fenty Afrina, mengatakan sasaran imunisasi campak rubella untuk siswa kelas 1 mencapai 30.087 anak, terdiri dari 15.307 laki-laki dan 14.780 perempuan. Sementara itu, sasaran imunisasi HPV meliputi 14.233 siswi kelas 5, 893 siswi kelas 6, dan 10.873 siswi kelas 9.
2: Sasaran di kelas 1, artinya anak-anak yang akan mendapatkan vaksinasi campak rubella, ini sebanyak 30.087 orang anak, ya, di data kita, terdiri dari anak laki-laki itu 15.307, kemudian anak perempuan sebanyak 14.780 anak. Kemudian untuk sasaran kelas 5, ini yang akan mendapatkan imunisasi HPV, hanya anak perempuan saja sebanyak 14.233 anak. Kemudian di kelas 6 juga untuk imunisasi HPV untuk anak perempuan sebanyak 893 anak. Dan di kelas 9 untuk imunisasi pada anak perempuan untuk vaksinasi HPV sebanyak 10.873 anak.
1: Sementara itu, salah seorang warga Banyu Asin, Subandi, mengatakan imunisasi sangat penting untuk mencegah berbagai penyakit. Menurutnya, imunisasi juga membantu memantau pertumbuhan dan juga perkembangan anak.
3: Imunisasi itu sangat penting, karena apa? Pertumbuhan anak-anaknya itu diukur ya, paling tidak untuk dini ini kan imunisasi. Ada pertama, kedua, dan selanjutnya kan. Mungkin kalau tanpa imunisasi, kita katik tolak ukurnya untuk ke depan.
1: Dinas Kesehatan Kota Palembang mengimbau para orang tua, sekolah, dan seluruh sasaran bias untuk mendukung pelaksanaan imunisasi sesuai jadwal. Partisipasi aktif dalam program bias diharapkan dapat membantu melindungi anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, sekaligus mewujudkan lingkungan sekolah yang lebih sehat dan aman. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat pemulung di tempat pembuangan akhir sampah Antang mengeluhkan menurunnya pendapatan pasca pemberlakuan tata kelola pemilahan sampah secara mandiri. Aan Febriansah dari RRI Makassar melaporkan.
4: Pemerintah Kota Makassar secara resmi mengeluarkan surat edaran Wali Kota Makassar nomor 1 tahun 2026 tentang penghentian praktik pembuangan sampah terbuka atau open dumping di TPA Tamengapa per 1 Agustus 2026. Tidak hanya itu, surat edaran ini juga diperkuat dengan keluarnya instruksi Wali Kota nomor 3 tahun 2026 yang mewajibkan warga memilah sampah dari rumah mulai 1 Agustus 2026 dan TPA hanya menerima sampah residu. Keluarnya surat edaran dan instruksi Wali Kota ini berdampak terhadap kehidupan pekerja pemilah sampah atau pemulung. Salah satu pemulung, Nurjana, yang sudah sejak tahun 2011 mencari rejeki di TPA Antang, mengatakan setelah adanya edaran dan instruksi ini terancam akan kehilangan sumber penghasilan yang sudah ditekuni sejak lama. Nurjana mengatakan dengan adanya aturan baru ini dan bahkan sebelum diterapkan, jumlah penghasilan dari para pemulung sudah berkurang. Dan setelah diterapkan, penghasilan pemulung berkurang lebih banyak bahkan hingga lebih dari 50%.
5: Sebelum tanggal 1 Agustus ini, saya sudah merasakan dia itu seminggu sebelum penerapannya ditentukan itu di tanggal 1, kami para pemulung itu sudah mulai merasa cemas karena setiap hari plastik yang kami kumpulkan itu tidak seperti biasa. Yang awalnya kami dapat 8 karung itu menurun menjadi 5 karung dan sekarang 5 karung itu sudah menjadi 3 sampai 2.
4: Sementara itu, pengelola unit pelaksana teknis UPT tempat pembuangan sampah akhir TPA Tamangapa Antang menyebutkan volume sampah terus berkurang sejak kebijakan baru dikeluarkan yakni berupa penghentian pembuangan sampah terbuka atau open dumping di TPA setempat mulai 1 Agustus 2026.
6: 1000 ton pindah kalau musim ini kan lebih. Ini sekarang karena rata-rata yang masuk sampah teri anu, sampah teri anu organik paling sampah basahnya 10%. Kan yang saya perketat ini sampah basah. Kan tidak mungkin itu bilang harus pokok itu cari. Nah biar di wilayah aku pak perubahan di rumah aku. Saya bilang jangan sapi di saya anu jangan lalu sih. Campur kesempatan, persoalan tidak diangkut bukan urusan perusahaan yang pemerintah kelurahan.
7: Karena berapa tahun pernah
6: kalau sekarang saya perhatikan paling banyak itu 200 sampai 300 ton sampah masuk.
4: Berdasarkan aturan pengelolaan sampah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Pasal 29 Ayat 1 Huruf F melarang pembuangan sampah secara terbuka atau open dumping di TPA. Selain itu, TPA Tamangapa Antang masuk target Kementerian LHK dari 343 TPA se-Indonesia yang diwajibkan berhenti open dumping dan wajib beralih kontrol LAFIN atau Sanitary Landfill.

0: Pendengar, KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Menurut KPK, dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Hairul Umam. Umam.
1: Ya, baik pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi telah mendalami dugaan pengaudisian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Pemkab Empat Lawang, Sumatera Selatan. Di mana hal tersebut telah dibenarkan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein yang mengatakan bahwa dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait pengaudisian hasil audit di Sumsel. Dan menurut Taufik bahwa penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan pengkondisian tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari yang merupakan pegawai BPK Sumsel dengan pihak swasta Agus Dewanggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota 5 BPK yaitu Adityo Rizaldi. Dan KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan, namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit di BPK Muara Enim. Itu pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein.
2: Tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Bali, dan yang ketiga ada Empat Lawang.
1: Dan diketahui memang KPK sendiri sebelumnya juga mendalami dugaan pengkondisian hasil audit di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali, di mana pendalaman dilakukan dengan memeriksa Bupati Pali terkait dengan pengkondisian hasil audit keuangan terhadap tersangka Muara Enim. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
4: 7. Dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
5: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
3: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mengatakan 6 helikopter yang berfungsi sebagai ambulans udara disiapkan untuk membantu para pasien, utamanya gawat darurat, di daerah-daerah yang terisolasi. Budi mencontohkan pengalaman menangani korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur yang banyak menderita patah tulang dan harus dirawat cepat. Oleh karena itu, Kemenkes terus berkoordinasi dengan Basarnas, Kapolri, dan TNI guna memobilisasi dokter serta membawa pasien ke rumah sakit. Kemenkes juga secara khusus membangun 2 rumah sakit mobile atau rumah sakit lapangan di NTT yang bisa melakukan tindakan medis operasi secara langsung. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan kondisi cuaca di mayoritas wilayah di Indonesia didominasi cuaca cerah berawan, berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan diperkirakan terjadi di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya, sedangkan Kendari berpotensi mengalami udara kabur. BMKG tetap mengingatkan masyarakat agar tetap mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat di sejumlah wilayah berkaitan dengan bibit siklon tropis 95W di pesisir timur Pulau Hainan, China. Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran telah menyiapkan senjata presisi yang lebih dahsyat jika kembali terjadi permusuhan di kawasan Timur Tengah. Juru bicara Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, Hossein Mohebi, mengatakan bahwa Teheran harus meningkatkan seluruh persenjataannya dengan mengembangkan senjata yang lebih presisi, lebih destruktif, dan lebih maju secara teknologi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengumumkan operasi ekonomi terhadap Iran dan menyebutnya sebagai upaya isolasi.

Intimosuneman. Timnya kini fokus mempersiapkan para pemain untuk menghadapi laga penting tersebut. Ia bersyukur seluruh pemain Garuda Pertiwi berada dalam kondisi fit dan tidak mengalami cedera menjelang pertandingan semifinal.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945.

1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Indonesia menyapa sore.

0: Kasus penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kota Banjarmasin tercatat meningkat 40 ribu kasus dalam 3 bulan terakhir akibat dampak musim kemarau. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
1: Itu kan ada sasaran-sasaran yang tertentu. Yang menaik terus itu malah...
2: Sepanjang Januari hingga Juli 2026, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mencatat kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mencapai 47.991 kasus. Kasus terbanyak menimpa kelompok dewasa, yakni mencapai 19.403 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanwardiansyah, menyebut angka ISPA saat ini masih cenderung fluktuatif. Meski demikian, kemarau panjang dengan potensi kabut asap dari karhutla menjadi penyebab utama meningkatnya kasus ISPA pada kelompok dewasa tersebut.
1: Pada anak kasus, nah itu kan ada sasaran-sasaran yang tertentu. Yang menaik terus itu malah terjadi pada orang dewasa 3 bulan terakhir. Kalau dewasa naik terus, ya. Karena kemungkinan ini aktivitas masyarakat dewasa yang kerjanya mungkin di daerah lalu lalang yang kebakaran asap dan sebagainya, itu kan sangat berpengaruh karena situasi kondisi cuaca seperti ini.
2: Maraknya kabut asap turut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat karena mulai mengganggu kesehatan dan aktivitas sehari-hari. Seperti yang diungkapkan Yuli, salah seorang warga.
3: Bulan kalau sudah baik.
4: Iyalah.
3: Tapi kalau sudah mengganggu pernapasan, sasak-sasak, lain pang pada kayak karak kabut.
2: Selain kelompok dewasa, Dinas Kesehatan juga mencatat kasus ISPA cukup tinggi pada kelompok balita, yakni sebanyak 10.817 kasus, serta kelompok anak sebanyak 6.462 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 37 desa di Kabupaten Cilacap harus mengandalkan distribusi air bersih dari pemerintah maupun dunia usaha akibat kekeringan yang semakin meluas. Laporannya disampaikan Reni Tania dari RRI Purwokerto.
1: Masih terkendala ketersediaan air bersih selama musim kemarau yang diperkirakan menurut...
2: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Cilacap 2 bulan terakhir mengakibatkan puluhan desa krisis air bersih. Dan berdasarkan data dari BPBD Cilacap, hingga saat ini sudah didistribusikan sebanyak 368 tangki air dengan sekitar 1,8 juta liter air bersih yang disalurkan. Bantuan ini telah menjangkau ke 37 desa di 14 kecamatan dan ada sekitar 13.344 kepala keluarga atau 35.278 jiwa yang telah memanfaatkan air bersih tersebut. PLT Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya mengatakan bahwa bantuan air bersih akan terus disalurkan kepada masyarakat secara bergiliran. Ami mengatakan hal ini dilakukan agar bisa meringankan sedikit beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, khususnya air bersih bagi warga yang tidak masuk dalam jaringan PDAM. Apalagi diperkirakan kemarau masih akan berlanjut hingga September mendatang.
1: Kita tahu bahwa memang di beberapa wilayah di Kabupaten Cilacap ini masih terkendala ketersediaan air bersih selama musim kemarau yang diperkirakan menurut prediksi BMKG akan terjadi selama bulan Agustus sampai September. Mungkin bantuan air bersih ini memang tidak bisa memenuhi kebutuhan penduduk secara keseluruhan selama 2 bulan, tapi paling tidak bisa meringankan sedikit beban masyarakat yang terutama berada di wilayah-wilayah yang kesulitan air bersih.
2: Salah satu desa terdampak yakni Dusun Bugel Sampang, Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten. Sejak memasuki musim kemarau, dusun ini mengalami kekeringan, di mana sumur warga mulai mengering sehingga untuk kebutuhan memasak sehari-hari, warga harus mencari sumber air di dusun tetangga atau sumber air yang lebih jauh. Seperti yang disampaikan oleh salah satu warga, Masinah, yang sudah mengaku 4 bulan terakhir mengalami kesulitan air bersih. Untuk kebutuhan memasak sehari-hari, ia biasanya membeli air galon, sedangkan untuk MCK harus mencari sumur warga atau sumber air sejauh 500 meter.
3: Soalnya kekurangan airnya lebih kering, lama ngambilnya air juga jauh. Buat masak, buat minum. Buat masak lah, yang penting buat masak.
2: Ia berharap bantuan air bersih ini bisa berlanjut secara berkala. BBBD Cilacap merinci dari jumlah bantuan yang dikirimkan kepada masyarakat sebanyak 276 tangki atau sebanyak 1,4 juta liter air bersih disalurkan oleh CSR dari berbagai dunia usaha di Cilacap. Sedangkan pasokan dari BBBD tercatat sudah sebanyak 92 tangki dengan 460.000 liter air yang disalurkan. Pemkab Cilacap menyampaikan apresiasi kepada dunia usaha yang telah berkolaborasi untuk bersama-sama dalam mengatasi dampak krisis air bersih pada musim kemarau tahun ini. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Laporannya disampaikan Siti Triani dari RRI Bandar Lampung.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Pemantauan intensif dilakukan secara berkala melalui Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana. Langkah antisipasi diprioritaskan pada kawasan pesisir Kabupaten Lampung Selatan yang berpotensi terdampak kenaikan gelombang laut. BPBD Provinsi Lampung berkoordinasi ketat bersama pemerintah daerah setempat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sebanyak 6 titik sistem peringatan dini atau early warning system telah disiagakan di sepanjang wilayah pesisir. Penguatan kapasitas masyarakat di wilayah rawan juga diperkuat melalui pembentukan program desa tangguh bencana agar warga siap menghadapi situasi darurat. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Lampung Rudi Syawal Sugiarto memaparkan pentingnya pelatihan mitigasi bencana bagi masyarakat pesisir.
2: Dan di Kabupaten Lampung Selatan yang terdampak pertama kali ketika adanya erupsi itu, di beberapa titik kita sudah pasang early warning system, bantuan dari Bank Dunia, IDRIP melalui BNPB. Ada 6 titik early warning system yang ada di daerah pesisir. Dan penempatan early warning system itu di daerah-daerah desa yang sudah berpredikat desa tangguh. Jadi masyarakat itu sudah terbiasa, terlatih ketika ada suatu kejadian bencana, mereka bisa bangkit dan bahu-membahu untuk melakukan mitigasi di wilayahnya.
1: Meningkatnya intensitas erupsi Gunung Anak Krakatau belakangan ini memicu rasa was-was bagi warga yang tinggal di kawasan pesisir daratan Lampung Selatan. Warga pesisir Kalianda Rosita menyampaikan keresahan yang dirasakan warga pemukiman pantai saat melihat aktivitas gunung semakin kencang. Ia berharap petugas terus memberikan pembaruan informasi yang akurat agar warga tidak panik dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
3: Jujur kami di pesisir ini was-was juga Mbak, melihat aktivitas gunung itu belakangan ini kencang terus. Harapan kami informasi dari petugas itu cepat sampai ke warga dan alat peringatan dini itu dipastikan aktif supaya kalau ada apa-apa, kami tidak panik.
1: Sinergi antara pemantauan teknologi dan kesiapsiagaan warga diharapkan dapat meminimalkan risiko bahaya erupsi. Pemerintah Provinsi Lampung memastikan seluruh sistem peringatan dini dan jalur komunikasi darurat berfungsi optimal demi keselamatan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, wilayah Bunguran mengalami kekeringan, Polres Natuna menyalurkan air bersih hingga ke pelosok desa. Laporannya disampaikan Yus Vianti.
4: Wilayah di Pulau Bunguran, Kabupaten Natuna mengalami kekeringan akibat kondisi kemarau yang berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Merespon kondisi tersebut, Polres Natuna terus menyalurkan bantuan air bersih kepada warga, termasuk masyarakat yang berada di pelosok desa dan wilayah yang cukup jauh dari pusat kota Ranai. Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi mengatakan, masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih dapat menghubungi layanan kepolisian 110 maupun Babin Kamtibmas yang bertugas di masing-masing desa. Ia mengatakan penyaluran air bersih tidak dibatasi berdasarkan wilayah selama masyarakat benar-benar membutuhkan. Polres Natuna berkomitmen hadir membantu memenuhi kebutuhan dasar warga di tengah kondisi kekeringan.
5: Untuk bantuan air, silakan masyarakat Natuna untuk menghubungi 110 ataupun para Babin Kamtibmas di tiap-tiap desa masing-masing. Akan kami bantu fasilitasi selama persediaan air kita masih ada.
6: Wilayahnya mungkin dibatasi nggak, Pak?
5: Tidak ada.
6: Tidak ada?
5: Tidak ada. Selama memang masyarakat membutuhkan, kami hadir.
6: Sampai ke Larik, Batubi juga dilayani,
5: Insya Allah, Pak? Siap.
6: Siap, Pak, ya?
5: Siap. Oke.
4: Bantuan air bersih tersebut disalurkan menggunakan mobil tangki dengan kapasitas sekitar 8.000 liter. Air diberikan secara gratis dan diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat. Penyaluran telah dilakukan di sejumlah wilayah di antaranya Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, Binjai, Bunguran Barat, hingga Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut. Desa Pengadah yang berjarak sekitar 35,5 km dari kota Ranai menjadi salah satu wilayah yang merasakan manfaat bantuan air bersih dari Polres Natuna. Ia menjelaskan Desa Pengadah memiliki dua dusun dengan kondisi sumber air yang berbeda. Saat musim kemarau, Dusun 2 menjadi wilayah yang paling terdampak karena tidak memiliki sumber air yang mencukupi. Heriato mengatakan masyarakat Dusun 2 bahkan harus mengambil air dari sumber mata air di Dusun 1 yang jaraknya hampir 5 km.
7: Air sama sekali. Pihak Polres kemarin, alhamdulillah kita hubungi aja lewat Babin Kamtibmasnya dan lain-lainnya, langsung entar menembus entar di rumah-rumah warga, perkantoran juga dibantu kemarin. Kalau musim kemarau itu biasanya kan Dusun 2 itu mengambil sumber mata airnya di Dusun 1 tuh udah hampir 5 kilo tuh.
4: Selain masyarakat, bantuan air bersih dari Polres Natuna juga menyasar di sejumlah sekolah yang ada di wilayah Pulau Bunguran. Dari Ranai, Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kabut asap yang muncul di wilayah Tambelan, Kabupaten Bintan, belum mengganggu jarak pandang masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Laporannya bersama dengan Febriansah dari RRI Tanjung Pinang.
8: Fenomena kabut asap tipis yang diduga merupakan asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan atau karula di Kalimantan mulai terpantau melintas wilayah Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dalam sepekan terakhir. Meski demikian, kondisi udara di wilayah tersebut hingga kini masih relatif aman. Kabut asap yang muncul juga belum mengganggu jarak pandang masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Camat Tambelan Asmawi ketika dihubungi membenarkan adanya fenomena kabut asap tersebut. Menurutnya kabut asap hanya muncul dalam waktu tertentu dan cepat menghilang karena kondisi angin di wilayah pesisir cukup kencang.
9: Kalau mungkin tidak sesuai, tidak seperti apa yang disampaikan, di sini kebetulan angin juga lagi kencang, memang ada. Tetapi masih sebatas ya tidak mengganggu pandangan gitu. Karena angin kencang sebentar hilang. Tidak, itu sudah pasti. Sebentar kalaupun ada hilang karena di bawah angin-angin kan lagi musim angin kencang ini.
8: Camat Tambelan Asmawi mengimbau masyarakat menyiapkan masker dan menggunakannya apabila sewaktu-waktu ketebalan kabut asap meningkat guna mencegah dampak kesehatan terutama penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Sementara salah seorang warga, Rino, berharap penanganan terhadap titik-titik karula terus dilakukan agar kabut asap tidak meluas dan berdampak terhadap kesehatan maupun aktivitas masyarakat.
10: Kalau untuk aktivitas masih normal dan belum terlalu mengganggu ya, karena kabut asapnya tak terlalu lama terbawa oleh angin kencang. Tapi asapnya mulai terasa dan kami khawatir kalau itu akan semakin tebal.
8: Sehubungan dengan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan munculnya kabut asap di beberapa wilayah, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bintan Ramlah juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap sumber api di sekitar rumah, perkebunan, kawasan hutan, dan lahan terbuka. Mengurangi aktivitas di luar rumah apabila kondisi kabut asap cukup berat. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, reporter Febriansah, RRI, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda update penanganan pasca gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur untuk hari ini 20 Agustus 2026.
11: Pro 3, jaringan berita nasional.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore rekan-rekan media dan masyarakat Indonesia yang kami cintai. Kami kembali lagi hadir untuk menyampaikan perkembangan bagaimana penanganan bencana gempa bumi di NTT tahun 2026 ini. Kembali lagi saya memperkenalkan diri, saya Berton Panjaitan, selaku PLT Kapus Datin Komben BNPB. Bersama saya, nanti semoga berkenan Bapak Wakil Menteri Kemendikbudsman Profesor Atip Latiped Hayat SHLLM PhD saat ini mungkin akan hadir bersama melalui Zoom Kalaupun nanti bisa datang kemari ke tempat ini, kita sangat berharap. Namun demikian, kami sudah menyampaikan link yang bisa beliau akses nantinya. Kepada rekan media yang lain yang ingin memberikan pertanyaan, silakan menulis di kolom chat pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan, dan semoga nanti ada waktu buat kita untuk menjawab. Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga. Bagi warga di daerah terdampak, perlu dipastikan kondisi bangunan apabila akan memasuki bangunan tersebut. Kami akan menyampaikan penanganan darurat bencana ini terhadap korban yang bisa kami kumpulkan hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat pada hari ini, 20 Agustus 2026. Kami tetap menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas jatuhnya korban gempa bumi ini, hingga saat ini mencapai 75 jiwa. Di mana kemarin kami memberitakan 71 jiwa, hari ini bertambah 4 jiwa, dengan rincian di Kabupaten Sika bertambah 2, Kabupaten Manggarai bertambah 1, Nagekeo bertambah 1. Kami sekali lagi menyampaikan rasa duka yang sedalam-dalamnya teruntuk untuk keluarga, Handai Tolan, tetangga, dan seluruh kenalan serta seluruh masyarakat Indonesia. Demikian juga korban yang luka sebanyak 907 jiwa, yang semula 898 jiwa. Untuk hari ini kami mendapatkan data ketambahan 9 jiwa, yaitu berasal dari Kabupaten Ngada. Dengan banyaknya gempa susulan yang tergolong besar, saat ini pengungsi pun bertambah banyak. Saat ini kami mencatat ada 92.735 jiwa, yang semula ada 59.647 jiwa, sehingga di catatan kami bertambah 33.088 jiwa, dengan rincian yang paling banyak berasal dari Kabupaten Nagekeo 21.883 jiwa bertambah. Di Kabupaten Manggarai bertambah 9.649 jiwa. Kabupaten Manggarai Barat bertambah 1.556 jiwa. Adapun rumah yang rusak, menurut data kami, kami perbaharui data kami ini menjadi 36.163 unit. Bertambah di catatan kami karena pendataan yang semakin akurat, ada 7.187 unit. Adapun operasi distribusi bantuan, sebagaimana kami beritakan di waktu-waktu yang lalu, bahwa BNPB telah membentuk dan mengelola pos pendukung logistik nasional di Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dari pos pendukung nasional ini, distribusi bantuan dikirimkan menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. kami ingin mengupdate, menyampaikan total distribusi bantuan dari pos pendukung logistik nasional yang berbasis di Halim Perdana Kusuma tersebut kemarin berjumlah 167 ton. Sekali lagi kami menyampaikan bahwa pertanggal 19 Agustus 2026 logistik yang dikirimkan sebesar 167 ton. Dan hari ini kami juga sudah berhasil mengirimkan 42 ton untuk donasi dan 60 ton untuk dari dana DSP. Sehingga total hari ini yang bisa dikirim mencapai 102 ton. Dan kami terus akan mengirimkan bantuan-bantuan baik yang dibeli oleh pemerintah maupun oleh donasi yang diberikan melalui pos pendukung logistik nasional. Jumlah total distribusi bantuan dari hari pertama hingga tanggal 20, jadi tanggal 15 sampai 20 Agustus 2026 ini sebesar 729 ton, sekali lagi 729 ton, baik itu bersumber DSP, dana siap pakai dari BNPB maupun dari donasi. Kami juga akan menyebutkan jenis bantuan berupa bantuan pangan maupun non-pangan. Antara lain paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, mie instan. Sedangkan bantuan non-pangan seperti tenda, matras, selimut, kasur, velvet, hygiene kits, hingga genset. Bantuan kemanusiaan yang dikelola bersumber dari bantuan presiden, sumber dari BNPB, kementerian lembaga, BUMN, dan para donatur. Kami senantiasa mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak akibat gempa di Flores, NTT ini. Beberapa highlight tentang penanganan bencana yang bisa kami sampaikan. BNPB dengan pihak terkait terus menyisir daerah-daerah yang belum tersentuh bantuan. Laporan dari warga maupun para responder sangat dibutuhkan sehingga pos pendamping nasional dan pos komando di setiap kabupaten dapat kami distribusikan segera bantuan yang ada pada kami. Selain itu, BNPB telah mengirimkan bantuan ke daerah yang sulit dijangkau akibat gempa bumi ini melalui helikopter. Dapat kami berikan satu contoh di Desa Golowoi, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai. Hari ini kami mengirimkan bantuan melalui helikopter. Demikian juga beberapa pasien yang membutuhkan pertolongan darurat dievakuasi dari Pulau Palue ke Rumah Sakit Dr. TC Hillers di Maumere, Kabupaten Sika. Salah satu informasi yang penting yang kami perlu sampaikan adalah bahwa Bapak Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman, turun langsung ke lapangan atas perintah Bapak Presiden untuk melihat kondisi masyarakat, dan beliau memastikan kebutuhan pangan, khususnya beras, tetap aman dan tersedia. Bapak Jamjam bisa mendengar kami, Bapak Wakil Menteri? Bisa mengupdate sektor pendidikan? Suara. Baik, oke. Okay. Apabila belum, nanti di sesi berikutnya akan kami berikan waktu buat Bapak Wakil Menteri untuk menyampaikan update mengenai pendidikan. Namun kami lanjutkan dengan sektor kesehatan. Rumah sakit lapangan yang kami beritakan, atau kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, telah beroperasi dan melayani korban luka maupun patah tulang. Salah satu rumah sakit di lapangan itu tersebut adalah di rumah sakit daerah Ruteng dan juga rumah sakit lapangan di Maoramo Nagekeo. Rumah Sakit Lapangan di Ruteng telah melakukan operasi sebanyak 2 pasien dan juga rawat jalan sebanyak 5 orang. Sedangkan Rumah Sakit Daerah Nagekeo, Rumah Sakit Lapangan di Nagekeo, sudah melakukan operasi 5 pasien dengan rawat inap ada 24 pasien, rawat jalan sebanyak 78 orang. Jadi angka ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan nanti di lapangan karena masih banyak pasien-pasien yang membutuhkan layanan dari rumah sakit maupun rumah sakit lapangan. Kami juga mendapatkan informasi dan kami menghimpun data relawan yang ada bekerja bersama kami di NTT ini. Hingga jam atau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, pada hari ini tanggal 20 Agustus 2026, kami telah menghimpun data relawan sebanyak 218 personil dari 42 lembaga yang saat ini telah bekerja bersama-sama pemerintah untuk meringankan beban dari masyarakat ataupun warga yang tertimpa bencana. Mereka, para relawan ini kami apresiasi dengan aksi-aksi kemanusiaan yang telah dilaksanakan dan kami juga apabila ada relawan yang akan datang ke titik ini, kami dapat menyampaikan ada dashboard relawan yang ada di kolom chat. Silakan nanti para relawan memasukkan data-data informasi profil sehingga kami bisa mencatat pekerjaan, jumlah dan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan. Bapak Wakil Menteri, ya, terima kasih Bapak Wakil Menteri bisa mendengar suara kami. Belum terdengar Bapak, ada masih mute. Oke, silakan Bapak menyampaikan.
13: Ya,
12: silakan
13: baik,
12: Bapak update-nya.
13: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas bencana gempa bumi yang telah merenggut 72 jiwa meninggal dunia dengan 3 diantaranya murid dan 1 guru yang meninggal. Gempa juga telah merusak puluhan ribu rumah yang menyebabkan lebih dari 80 ribu orang mengungsi dan diantaranya 38 ribu warga sekolah. Di sektor pendidikan, gempa bumi berdampak terhadap 1.378 satuan pendidikan dengan 502 sekolah diantaranya dilaporkan rusak berat di 7 kabupaten yang meliputi 177.678 murid serta 21.166 guru dan tenaga kependidikan. Dari 8.664 ruang kelas yang terdata, 5.521 rusak atau 63,7%, 2.229 diantaranya rusak berat atau total. Kerusakan juga menimpa laboratorium, perpustakaan, sanitasi, dan rumah dinas guru. Ya. Ini maaf ada getaran ini, Pak. Ini ada masih ada getaran, Pak Kepala.
12: Aman Pak Menteri. Tadi memang gempa tapi udah aman Pak Wakil Menteri.
13: Ya, Pak. Ya,
12: kita tetap berdoa Pak Wakil Menteri.
13: Insyaallah amin. Semoga kita diberi keselamatan Bapak Pak Kepala. Baiklah, saya lanjutkan. Saat ini pembelajaran 1.116.320 murid terganggu dan pelaksanaan pembelajaran mengikuti kebijakan dari Gubernur NTT untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah dan di tempat pengungsian agar menghindari bangunan yang berpotensi roboh dan melukai karena gempa susulan yang masih terus berlangsung. Dilaporkan sebanyak 923 satuan pendidikan melaporkan menerapkan belajar dari rumah, 171 pembelajaran daring, 35 sekolah belajar di kelas darurat dan 30 sekolah masih tatap muka. Saat ini kami sudah menyajikan data dampak dan kebutuhan secara real time di dashboard yang kami sediakan dari Kemendikbudristek. Selanjutnya yang sudah kami lakukan, saat ini kami terus melakukan pendataan dampak kebutuhan penguatan pos pendidikan di masing-masing kabupaten terdampak. Tim Kemendikbudristek sejak 16 Agustus 2025 telah tiba di Labuan Bajo dengan membawa 4.500 bingkisan anak, paket sembako, 800 school kit, dan 400 family kit, dan telah menyalurkannya ke Manggarai Barat, ke beberapa kecamatan dan sekolah, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, dan ada tambahan tim hari ini di ND yang sedang bergerak ke Nagekeo dan Sika. Tim kami juga sudah menyalurkan santunan untuk SDK ya di Manggarai 5 juta plus sembako bagi keluarga almarhumah Febriani Epika Jas ini yang meninggal dunia ya murid. Kemudian 1 juta plus school kit bagi murid tertimpa reruntuhan dan juga 2 juta plus family kit bagi guru yang rumahnya rusak. Kemendikbudristek telah menerbitkan panduan pembelajaran di masa darurat, fleksibilitas moda dan materi, penekanan pada materi esensial, literasi numerasi dasar, dan dukungan psikososial. Selanjutnya, penyiapan ruang kelas darurat bertahap untuk sekolah yang rusak berat. Saat ini kami sedang mendistribusikan 100 tenda ruang kelas yang diharapkan bisa mulai digunakan minggu depan untuk belajar anak. Kemudian pendampingan psikososial bagi satuan pendidikan baik untuk guru maupun siswa dengan himpunan psikologi, MDMC, dan mitra kampus. Penyaluran 5.000 school kit, 1.500 family kit, dan 6.238 mebeler, 3.956 papan tulis, 123.522 buku. Kemudian kami juga mengharapkan kolaborasi dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penyelenggaraan pendidikan dalam situasi darurat, termasuk dengan mitra pembangunan, akademisi, dunia usaha, dan rekan-rekan media. Demikian laporan yang kami sampaikan khususnya terkait dengan dunia pendidikan di kawasan terdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
14: Terima kasih Bapak Menteri Prof. Aptip yang sudah menyampaikan update ataupun perkembangan informasi terkait bagaimana pendidikan telah dilaksanakan maupun bantuan-bantuan dari Kementerian Pendidikan nantinya. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri. Mohon hormat. Baik, kemudian kami lanjutkan beberapa informasi yang akan kami sampaikan berikut ini. Mengingat banyaknya tadi gempa yang dapat dirasakan maupun yang tidak dirasakan, kami tetap menghimbau agar masyarakat dengan bijak dalam menerima informasi yang beredar di media sosial. Kami akan menyampaikan terkait dengan pemberitaan warga yang meninggal akibat tidak mendapat bantuan, itu tidak benar. Setelah dikonfirmasi ke lapangan, korban tersebut meninggal akibat reruntuhan bangunan pada hari pertama dan telah dilaporkan kepada kami. Kami juga mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban dan bantuan diprioritaskan kepada kelompok yang lebih membutuhkan. Terus. Ya. Demikian beberapa informasi yang sudah kami sampaikan. Menyampaikan bahwa bila ada pertanyaan dari rekan media, silakan pertanyaannya. Baik, ada pertanyaan. Terima kasih pertanyaannya. Selamat petang waktu Indonesia Barat. Izin bertanya mengenai kondisi infrastruktur seperti jalanan dan jalur kelistrikan serta internet. Bagaimana proses pemulihan sejauh ini dan juga dampak gempa susulan hingga kini apakah cukup destruktif di sejumlah sektor? Baik, dari informasi yang kami peroleh, terus yang tadi, bahwa infrastruktur seperti jalan saat ini sudah tertangani 100% sebenarnya oleh Kementerian PU dan ini sudah bisa dapat dilalui. Walaupun beberapa titik ada yang terbatas dapat dilalui. Jalur kelistrikan sebenarnya 99,95% sudah dapat diperoleh oleh masyarakat. Hanya dalam catatan kami kemarin, hanya 295 customer atau pelanggan yang belum, yang masih proses penanganan. Kami berharap hari ini, kami belum dapat informasi update, hari ini sudah bisa tertangani dengan baik. Kami memberikan hormat kepada petugas PLN yang di beberapa tempat sulit menjangkau maupun melakukan perbaikan-perbaikan. Sedangkan internet saat ini, informasi yang kemarin kami peroleh, ini data kemarin, sudah 98,5% pulih. Demikian mungkin jawaban yang dapat kami sampaikan kepada media penanya. Saya tidak dapat namanya tadi, tapi terima kasih buat pertanyaannya dari Symphony Max, Simfo TV Max. Terima kasih. Bila tidak ada lagi, kami akan menyudahi press konferensi ini dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami menutup press konferensi tanggal 20 Agustus 2026 ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya.
11: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terjadi tahun ini. Karena kalau saya dengan seorang presiden, tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor.

0: 102 ton. Sementara itu untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari BNPB, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
3: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin, malam tadi, ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
2: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
4: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu nanti sekedar keluar rumah.
2: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
5: Ya, dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca kan saat ini dari pagi itu kabut asapnya sangat terasa.
2: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
6: Utamanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
7: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan

0: Pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
1: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya, ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
2: Oke.
1: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
0: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
3: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
4: Ya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta, itu jam masuknya biar jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
0: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Dari Palangkaraya, kita menuju ke Jakarta. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
6: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah, yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
7: Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Lematang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
8: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini, dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
7: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewa Anggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
2: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun, denda 200 juta rupiah.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa, dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
9: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
10: Tapi kalau mengenai putusan, terus terang saya nggak puas. Ya. Karena kami berpendapat masalah, khususnya masalah penyertaan, indeplikernya itu. Kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi. Gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama. Ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
9: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
11: Nah, dengan area ini CSD ini memiliki kesepakatan kalau
12: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arif Yanto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan, pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok, sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama, yaitu penguatan komitmen kedua negara, terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
13: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
12: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
13: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya, lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya Foreign and Defense Ministerial Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
12: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
14: Terima kasih Mbak Karo.
12: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
5: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor Berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi fasilitas yang ada di pelatnas.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah kan tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
2: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Upaya pemerintah untuk mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: Pendengar pemirsa, Indonesia dan China akan menggelar pertemuan melalui Comprehensive Strategic Dialogue atau CSD. Dan ini merupakan forum 2+2 yang melibatkan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dari kedua negara. CSD merupakan forum dialog pada tingkat strategis dengan negara yang memiliki hubungan kemitraan komprehensif dengan Indonesia. Dan CSD mencakup 5 pilar utama, politik ekonomi, hubungan masyarakat, maritim, serta keamanan. Namun, kedua negara sepakat memberikan bobot lebih besar, yakni pada pilar ekonomi dalam pertemuan CSD kali ini. Dan dalam pertemuan yang akan berlangsung esok, Menteri Luar Negeri China Wang Yi akan didampingi oleh Wakil Menteri dari Bidang Ekonomi Indonesia dan mengundang para Wakil Menteri Bidang Ekonomi dalam mengikuti pembahasan. Kami akan hadirkan perbincangan bagaimana pertemuan ini menjadi pertemuan yang memiliki tingkat value tinggi tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi berbagai kepentingan ekonomi yang ada. Sudah hadir pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin Muhammad Syarkawi Rauf.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat malam Pak Syarkawi.
2: Ya, selamat malam Mbak. Apa kabar?
0: Kabar baik dan sehat.
2: Siap.
0: Pak Syarkawi, kabarnya nih besok akan ada pertemuan CSD 2+2. Ini sebenarnya pertemuan apa sih yang digadang-gadang?
2: Ya, saya kira tadi ya, pertemuan ini kan tingkat menteri ya. Artinya ya pasti pertemuannya sangat strategis. Apalagi melibatkan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan di kedua negara.
0: Ya.
2: Kemudian agendanya pun kan ada 5 tadi ya, dan ya saya kira kedua negara sepakat untuk menitiberatkan pembicaraan itu dalam bidang ekonomi. Kenapa ini menjadi sangat strategis? Karena ya kalau kita lihat dalam 1-2 tahun terakhir terjadi perubahan landscape ekonomi secara regional di Asia maupun global ya, dimana kalau dulu mitra perdagangan terbesar ASEAN itu termasuk Indonesia itu adalah Amerika ya, itu di tahun 2000-an awal kan. Nah, tetapi dalam beberapa tahun terakhir itu berubah, bukan lagi Amerika tetapi perdagangan Indonesia dengan Amerika itu yang sangat dominan, dengan China itu sangat dominan. ASEAN dengan China itu sangat dominan, yang dulunya ASEAN dengan Amerika ya. Nah, sehingga pembicaraan besok di level Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri ini saya kira akan sangat bermanfaat ya, strategik bagi pengembangan ekonomi Indonesia. Apalagi kalau saya baca itu melibatkan wakil menteri di bidang China. Ekonomi ya. Misalnya ada mungkin Wamenkeu akan hadir di situ, dari sana juga akan seperti itu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, sehingga ini pembicaraannya akan sangat penting bagi kedua negara ya, karena ya itu tadi Indonesia China itu sudah menjadi mitra perdagangan yang sangat besar ya porsinya.
0: Ada goals khusus nggak sih dari Indonesia dalam pertemuan skala ekonomi ini? Karena kan pasti dengan tujuan-tujuan investasi berkelanjutan, perdagangan, kemudian ya, dukungan sektor prioritas pemerintah. Tapi goals utama yang diharapkan itu apa, Pak Syarkawi?
2: Ya, saya kira kalau kita lihat ya, China dalam sejak abad 21 ini ya, tahun 2000-an awal sampai sekarang, perkembangan ekonominya kan luar biasa mengesankan ya. Dan sektor manufaktur China itu sudah sangat berkembang ya, dan bahkan sektor manufaktur China itu sudah mengalahkan sektor manufaktur Amerika. Jadi produk-produk manufaktur China itu sudah jauh lebih dominan diperdagangkan secara global dibanding produk manufaktur dari Amerika atau dari Eropa ya. Nah, ini artinya apa? China ini menjadi sangat penting buat kita. Nah, cuma pentingnya itu dalam rangka apa? Nah, satu, kalau China itu ada perang dagang sama Amerika, jadi otomatis produk-produk China kan susah masuk Amerika. Padahal Amerika ini kan masih menjadi negara atau masyarakat dengan daya beli tertinggi di dunia kan.
0: Persis.
2: Artinya ini pasar yang sangat potensial, tetapi diblok oleh perang dagang. Nah, mau tidak mau, barang-barang China itu mencari pasar yang baru. Nah, salah satu alternatifnya adalah Indonesia. Nah, kalau itu yang terjadi, itu buruk bagi Indonesia. Itu merugikan kita kerjasamanya. Nah, yang justru yang harus kita kedepankan adalah bagaimana mendorong supaya sektor manufaktur China itu bukan hanya jualan produk China di sini, tetapi mereka membangun industrinya di Indonesia sehingga kapasitas industri manufaktur di dalam negeri bisa meningkat. Kemudian yang kedua, penyerapan tenaga kerjanya juga bisa berjalan. Yang ketiga, yang juga paling penting, ada transfer knowledge, transfer keahlian, transfer kemampuan manufaktur ya.
0: Oke.
2: Dari pengusaha-pengusaha China ke pengusaha-pengusaha lokal kita di Indonesia.
0: Nah, ini menjadi itu penting nih Pak Sarkawi ya. Ya. Sebelum Pak Sarkawi teruskan, mohon maaf. Komitmen China sendiri terkait transfer teknologi, penggunaan tenaga kerja lokal dalam investasi hilirisasi apa mineral hijau ini, apakah Indonesia sudah punya nilai tambah yang optimal nggak sih selama ini kalau dilihat?
2: Nah, itu saya nggak tahu persis karena belum ada hasil evaluasi yang secara resmi dipublikasi ya, bagaimana proses hilirisasi misalnya di tambang-tambang nikel yang ada di Halmahera, persis, ada di Sulawesi Tenggara. Ini sejauh mana memberikan transfer keahlian dari apa pekerja-pekerja China yang ada di situ ke pekerja-pekerja kita, atau sejauh mana pabrik-pabrik itu memberikan transfer pengetahuan teknologi di bidang smelter terhadap pelaku-pelaku usaha domestik. Jangan sampai smelternya dibangun oleh mereka, dikerjakan oleh mereka sendiri, kemudian habis nikelnya mereka pulang, kita hanya kebagian kerusakan lingkungan yang parah kan, kemudian kemiskinan di sekitar tambang yang tidak bisa diatasi. Nah, ini yang kita nggak mau nih. Nah, ke depan harusnya dalam negosiasi antara Menteri Pertahanan dan Menlu kita dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan China, ya kita menempatkan Indonesia itu dalam posisi tawar yang kuat. Nah, posisi tawar yang kuat itu kan Pak Prabowo udah bilang, kita ini punya nikel, kita ini punya batu bara, kita ini punya sumber daya alam yang melimpah, tetapi kok mereka yang nentuin? Harusnya ya, kita yang nentuin.
0: Ini sering kali dikritik sebenarnya ya. Standar nah, ESG-nya
2: makanya,
0: gimana?
2: Makanya kalau saya, apa yang dibawa oleh Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri ke dalam negosiasi itu, nah itu apa yang disampaikan Pak Prabowo itu di depan anggota DPR, MPR, anggota DPD, bahwa kita tidak ingin lagi sama seperti yang lalu-lalu ya, di mana ya menurut Pak Prabowo kan sampai bilang, apa teori ekonominya tuh? Kita yang punya barang kok mereka yang mau nentuin kan?
0: Okay.
2: Yang kita inginkan adalah kita yang punya barang, kekuatan untuk menentukan harganya, kapan mau diproduksi, berapa jumlahnya, sampai level mana kita olah. Nah itu semua kita yang tentukan. Kalau nggak mau, menurut Pak Prabowo, udah biarin aja di dalam tanah produk apa komoditi-komoditi itu. Nah untuk anak cucu kita, kalau itu merugikan kita. Nah, artinya apa? Ini yang harus menjadi standar bagi negosiator-negosiator Indonesia berhadapan dengan pihak China itu. Jangan lemah.
0: Oke. Ini menarik sekali ya Pak Sarkawi, terutama ya, yang ingin juga saya soroti adalah penggunaan rupiah yuan. Ini kan terus didorong untuk dedolarisasi begitu ya bahasanya ya. Ya. Nah, seberapa ya besar dampak nyata dari penguatan kerja sama LCS ini ya, local currency settlement, terhadap stabilitas dari nilai tukar rupiah di mana masih ada ketidakpastian pasar global?
2: Ya, saya kira itu sangat positif ya, local currency transaction itu. Kenapa? Karena kalau kita beli barang China menerima kalau kita bayar pakai rupiah.
0: Yeah.
2: Kemudian yang kedua, kalau China bayar apa beli barang dari kita, kita terima kalau dia bayar pakai yuan. Artinya kita tidak butuh membeli dolar untuk sekedar settlement transaksi ya antara Indonesia sama China. Nah, saya kira itu positif terhadap kebutuhan dolar ya, karena seringkali ketika kita ingin mengimpor barang-barang dari berbagai negara, tanpa adanya LCT itu, local currency transaction itu membuat kebutuhan dolar kita tinggi. Nah, pada saat yang sama nilai rupiah akan terdepresiasi atau melemah. Nah, pelemahan rupiah itu yang merugikan ekonomi kita kan, pada saat kita mau mengimpor barang-barang dari berbagai negara termasuk dari China. Nah, dengan adanya LCT, nah itu akan membuat ketergantungan kita terhadap US dollar pada saat melakukan transaksi internasional semakin berkurang. Nah, itu di satu sisi itu menguntungkan, apalagi ya di kedua negara kan saling menerima penggunaan mata uang masing-masing.
0: Kalau kita sampaikan bahwa pertemuan besok itu harus menjadi titik tolak bagi Indonesia yang memiliki keuntungan lebih begitu ya. Apa yang harus disampaikan oleh pihak-pihak terkait, misalnya Menlu harus punya kesepakatan seperti apa, Pak Sarkawi?
2: Ya, pertama ya, kebutuhan China ke Indonesia itu kan satu, kita punya nikel. Dan kita salah satu produsen nikel terbesar dunia. Kita punya batu bara, kemudian kita punya komoditi gas, kemudian kita punya minyak nggak terlalu banyak lagi ya. Kita kebutuhan dalam, tapi kan misalnya tambang-tambang yang lain kan kita punya banyak tuh. Nah, artinya apa? Di komoditi-komoditi yang kita sangat besar, harusnya bargaining power kita bernegosiasi dengan China itu harusnya lebih kuat. Nah, sama seperti China berhadapan dengan Amerika. Amerika sedikit melemah berhadapan dengan China. Itu karena kan critical mineral atau logam tanah jarang itu.
0: Iya.
2: Nah, yang produk apa yang apa depositnya di China itu sangat besar, dan bahkan China itu kan salah satu pengekspor terbesar di dunia, dan China benar-benar memanfaatkan keunggulan dia dalam hal penguasaan lokal apa ya logam tanah jarang itu berhadapan dengan Amerika, karena logam tanah jarang itulah yang dipakai dalam pembuatan misalnya pesawat atau dan mesin dan segala macam ya. Nah, artinya kita pun bisa melakukan hal yang sama terhadap China, ya, yang khususnya yang berkaitan dengan komoditi yang memang kita ketersediaannya sangat besar seperti nikel, karet alam misalnya ya. Nah, harusnya di situ kita unggul, tidak boleh kita lemah. Dan saya kira lagi-lagi itu Mbak, Pak Prabowo sudah menyampaikan, tolong posisi Indonesia itu kita yang punya barangnya, jangan orang lain yang nentuin. Nah, saya kira itu yang harusnya jadi pondasi ya, jadi dasar bagi menteri-menteri yang akan bernegosiasi dengan pihak luar negeri.
0: Okay.
2: Kira itu Mbak.
0: Ya, ya. Dan mungkin terakhir juga yang mungkin boleh disampaikan ya, ketika ya, investasi, banjirnya investasi manufaktur dan barang jadi dari China saat ini, sebenarnya beresiko mematikan industri manufaktur skala kecil dan menengah di dalam negeri nggak sih? Itu juga menjadi ya, pasti, pertanyaan. Ya. Nah, ini gimana nih? Bagaimana kita untuk bisa membuat ini menjadi tetap mengundang, tapi seimbang dan tidak merugikan UMKM kita?
2: Pertama ya, dalam negosiasi perdagangan dengan China, khusus untuk komoditi yang teknologi rendahan, yang low teknologi itu, nah harusnya kita nggak impor lagi dari mereka, ya kan? Justru harusnya kita yang ekspor ke sana tuh. Nah, kemudian yang kedua, tapi barang-barang yang berteknologi menengah ke atas, teknologi tinggi, ya nggak apa-apalah kita impor dari China kan, karena mereka menguasai di bidang itu. Tapi di bidang-bidang yang kita juga bisa memproduksi sendiri, ngapain kita impor? Tapi kan faktanya di mana-mana kan di pasar-pasar, di retail-retail market kita itu kan produk-produk dari China sangat dominan kan. Nah, ini kan harusnya nggak terjadi seperti itu dalam negosiasi perdagangan dengan mereka. Karena kalau enggak, ya sudah, apa yang disampaikan Mbaknya tadi itu bahwa hubungan dagang Indonesia-China itu akan mematikan sektor manufaktur di dalam negeri kalau tidak diatur seperti itu. Kemudian yang kedua, saya kira ya kita nggak boleh lagi tuh misalnya sekedar membeli barang dari China kan. Kalau mereka nggak mau bangun pabrik di sini, ya udah jangan beli. Sama dengan iPhone misalnya, iPhone kan pernah kita ban, nggak bisa masuk ke Indonesia.
0: Yeah.
2: karena iPhone tidak mau bangun pabrik di sini, lebih memilih di India, lebih memilih di Vietnam. Nah, padahal kita pasarnya, marketnya jauh, size-nya jauh lebih gede dibanding Vietnam misalnya. Vietnam hanya 100 juta populasi, okay. Kita 280 juta kan. Nah harusnya kalau kayak iPhone kita bisa membangun posisi tawar yang sekuat.
0: Ya, itu. Punya bergening lah ya saat menolak mereka saat itu.
2: Ya, dengan barang-barang China juga harusnya kita bisa. Lo kalau nggak mau bangun pabrik di sini udah, kita nggak mau beli dari situ.
0: Memangnya sekarang kita merasa nggak punya bergening gitu ya, Pak Sarkawi?
2: Ya, tapi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat beberapa produk dari China kan misalnya BYD, itu kan sudah bikin pabrik di sini. Nah, atau produk-produk lain. Tapi kalau produk-produk yang sekedar jualan di sini memanfaatkan konsumen kita di dalam negeri, saya kira nggak usah. Lebih bagus fokus ke apa ya, produk-produk manufaktur China yang memang mau bangun pabrik di sini, karena itu yang akan memberikan nilai tambah terhadap perekonomian kita, utamanya satu, penyerapan tenaga kerja, dua, kewajiban transfer teknologi terhadap industri manufaktur kita, apalagi kan China ini kan sangat sangat dominan di industri mobil listrik global ya. Nah saya kira ya kita bisa transfer teknologi itu ke Indonesia ya, kemudian yang kedua mereka penguasaannya untuk teknologi semikonduktor itu juga mereka sangat kuat sekarang ya, kemudian teknologi baterai mobil listrik nah itu kan mereka juga kuat. Nah sekarang mau kita jangan lagi mengulangi dengan mobil Jepang ya, berkeliaran di sini tapi kita nggak bisa punya manufaktur sendiri kan.
0: Persis.
2: Untuk mobil kita. Nah kalau polanya sama lagi ya udah, kita ini akan sama lagi tuh dengan mobil-mobil dari Jepang atau dari Korea ya. Nah mobil dari China ini harus di treatment benar-benar, diupayakan ada transfer teknologi sehingga ke depan kita bisa memproduksinya sendiri.
0: Ya, berarti memang intinya adalah bargaining tower position kita harus kuat begitu ya.
2: Ya, dan ingat Mbak ya, ini disampaikan oleh Pak Prabowo di gedung DPR di itu tanggal 14 Agustus kemarin, bahwa kita yang punya barang kok orang lain yang nentuin. Itu artinya apa? Kita jangan lemah bernegosiasi dengan negara lain. Kita harus punya bargaining
0: power. Ini kan kemampuan negosiasi berarti ya, negotiation skill-nya entah para menteri atau jubir atau siapapun yang saat itu yang punya peran penting ya, berarti ya?
2: Ya, itu artinya seni aja ya, bernegosiasi ya. Tapi kan
0: posisi tawar ya.
2: Pak Prabowo sudah sampaikan bahwa maunya saya itu seperti ini.
0: Okay.
2: Kita harus punya daya tawar yang kuat berhadapan dengan siapapun.
0: Ya.
2: Termasuk dengan China. Ya kan gitu. Nah, oleh sebab itu ya, negosiator kita kan tinggal menerjemahkan. Pak Menteri Pertahanan maupun Pak Menlu atau Menteri di bidang ekonomi kan tinggal menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu. Jangan yang disampaikan Pak Prabowo di depan gedung DPR, MPR, itu apa, di anggota MPR itu DPR.
0: Ya, sidang umum.
2: Disampaikan A yang dilakukan lain. Nah, itu jangan.
0: Baik gitu, kalau begitu. Pak Sarkawi, terima kasih banyak untuk insight-nya malam hari ini. Selamat.
2: Ya, terima kasih.
0: Iya, selamat malam. Sukses selalu. Muhammad Syarkawi Rauf yang merupakan pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin Makassar.
1: Wawancara Pro3.
0: Mendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan hadirkan beberapa informasi. Ada jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Menyapa Malam.

Masih dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengalokasikan 100 miliar rupiah dari anggaran Kementerian PU untuk penanganan tanggap darurat bencana gempa di Nusa Tenggara Timur. Menurut Dodi, saat ini masih dalam kondisi tanggap darurat bencana gempa di NTT. Pihaknya bahkan menyebut semua sektor harus bergerak cepat dalam penanganan tanggap darurat di sana. Menteri Dodi menegaskan kesiapsiagaan Kementerian PU selama penanganan tanggap darurat dan pemulihan infrastruktur bagi masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, pemerintah memperkuat dukungan penyaluran bahan bakar minyak BBM dalam menunjang penanganan dan percepatan pemulihan pasca bencana gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan dukungan tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan BBM bagi masyarakat serta operasional alat berat, genset, ambulan, dan kendaraan layanan umum. Ia juga menambahkan kebutuhan BBM selama masa tanggap bencana perlu dikelola secara terukur melalui koordinasi dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beralih ke informasi mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono akan melakukan lawatan ke Australia dan Selandia Baru pekan depan dalam rangka penguatan kemitraan bilateral dengan masing-masing negara. Menurut juru bicara Kemlu Republik Indonesia, Yvonne Mewengkang, Menlu RI akan mengawali kunjungan kerjanya ke Australia pada 26 Agustus dalam mengikuti pertemuan ke-10 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Australia. Isu-isu yang akan dibahas dalam pertemuan ini juga termasuk implementasi traktat keamanan bersama, kerjasama pertahanan dan keamanan, pencegahan konflik, bahkan keamanan maritim.

Beralih ke informasi olahraga, Manchester City dikabarkan mencoba mendatangkan Adam Wharton dari Crystal Palace. Pelaporan dari Ornstein mengatakan City telah menyatakan ketersediaan Wharton kepada Palace, namun klub berjuluk The Eagles tak akan menjual gelandangnya tersebut di musim panas ini. Sementara Fabrizio Romano melaporkan bahwa City akan mengincar Ayub Bodi dari Lille dan menurutnya City kini telah memasuki pembicaraan baru untuk segera menyepakati kepindahan pemain asal Maroko tersebut.

Informasi tadi menutup Warta Berita, tetap bersama Indonesia Menyapa Malam. Informasi dan perbincangan masih akan terus kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia. Mengucapkan dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.
1: Catatan peristiwa.
2: Saluran media di Jepang, pelopornya adalah NHK atau Nippon Hoso Kyoku atau Perusahaan Penyiaran Jepang, berdiri pada 20 Agustus 1926. NHK didirikan berdasarkan model perusahaan radio Britania Raya BBC, sebuah jaringan radio kedua yang dimulai pada 1931 dan siaran gelombang pendek dipancarkan ke luar negeri pada tahun 1935. Pada November 1941, Tentara Kekaisaran Jepang menasionalisasi seluruh kantor berita umum. Mereka juga mengkoordinasikan usaha mereka lewat Majelis Perhubungan Informasi Rahasia segala media cetak, dan penyiaran pun menjadi pengumuman resmi markas besar Tentara Kekaisaran Jepang di Tokyo selama berlangsungnya Perang Dunia Kedua. NHK lalu memulai jasa siaran televisi pada tahun 1953 dan menyiarkan siaran berwarna pertama kalinya pada tahun 1960.

Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

Pendengar dan pemirsa, Basarnas mencatat ada 600 kecelakaan kapal sepanjang Januari hingga 15 Agustus 2026. Dari berbagai kecelakaan, sebanyak 3.607 orang jadi korban dengan 239 orang meninggal dunia. Sementara 203 lainnya dinyatakan masih hilang. Dan data tersebut disampaikan oleh Kepala Basarnas Muhammad Syafii dalam rapat bersama Komisi 5 DPR RI, Kementerian Perhubungan dan Badan Meteorologi, Klimatologi serta Geofisika BMKG di ruang Komisi 5 DPR hari Rabu kemarin.

0: Dan Safi'i mengatakan bahwa 601 operasi SAR tersebut menangani berbagai jenis kecelakaan, mulai dari kapal bocor, kapal kandas, kapal mati mesin, kapal tenggelam, kapal terbakar, hingga tubrukan. Dan dari total 3.607 korban, sebanyak 3.165 orang berhasil diselamatkan. Ada 239 orang yang meninggal dunia, sementara 203 orang masih dalam pencarian hingga kini. Ratusan kecelakaan kapal sepanjang 2026 akan kami bahas lebih lanjut bersama anggota Komisi 5 DPR RI, ada Pak Sujat Miko.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat malam, Pak Sujat Miko.
2: Selamat malam, Mbak.
0: Apa kabar, Bapak?
2: Baik.
0: Iya. Pak Sujat Miko, kalau kita bicara mengenai kecelakaan ya, terutama kecelakaan kapal nih yang paling banyak kemarin disebutkan dalam rapat ya. Kalau tidak salah siang kemarin, betul Pak Sujat Miko?
2: Betul, ya.
0: Nah, sebenarnya sampai dengan saat ini, ratusan kecelakaan kapal dengan berbagai penyebab ini, apa yang boleh kemudian menjadi solusinya? Atau di mana sih sebenarnya kesalahan besarnya yang DPR lihat juga?
2: Ya, terima kasih dan selamat malam untuk pemirsa Pro RRI 3. Jadi kita turut bela sungkawa ya, jadi dengan 601 operasi SAR nih, kecelakaan kapal ini kita benar-benar istilahnya darurat transportasi laut ya. Jadi kita nih harus benar-benar sama-sama merombak sistem disiplin ya untuk dunia pelayaran. Jadi akar permasalahannya ini bisa dibebankan nih pada banyak sektor ya. Yang pertama mungkin kita rantai keselamatan pelayaran ini harus benar-benar diperhatikan, mulai dari kondisi dan kelayakan kapal, kompetensi awak kapal, kepatuhan operator, pengawasan syah bandar yang mengeluarkan izin berlayar, akurasi manifest. Jadi ini juga jadi benar-benar perhatian, karena manifest selama ini terkadang tidak sama dengan penumpang aslinya. Informasi cuaca ya, sampai menghadapi cuaca darurat seperti itu. Nah, kalau KNKT ini memberikan banyak pembelajaran buat investigasi kejadian kapal. Jadi persoalannya rata-rata prosedur keselamatan, pengawasan operasional, terus penanganan keadaan daruratnya, hingga efektivitas alat keselamatannya ini yang perlu diperhatikan. Jadi itu sih yang perlu diperbaiki, jadi sistem keselamatannya sebelum berangkat sampai tiba di tujuan benar-benar harus dijalankan gitu sih Mbak, kira-kira.
0: Oke, kalau disampaikan tadi sebenarnya cukup kompleks ya persoalannya, dan ini kan melibatkan banyak kementerian, lembaga, tidak hanya mungkin kementerian perhubungan yang berkaitan di sini, tetapi juga pemerintah daerah dan juga pihak-pihak terkait lainnya. Kalau ini di laut mungkin ada Polairut dan sebagainya begitu ya. Nah, apakah memang koordinasi, kemudian juga pengawasan dan detail yang tadi Pak Sujat Miko sampaikan, ini memang tidak pernah terjadi di lapangan dari temuan?
2: Ya, sebenarnya ada yang prosedur dijalankan, ada yang tidak ya. Terutama pada saat mengeluarkan sertifikat layak berlayar. Nah, ini kan biasanya.
0: Berarti ini kan pelanggaran administrasi ya, data manifest ya, begitu ya. Berarti ya, pengawasan dari otoritas pelabuhan bisa kita bilang satu di situ ya, paling besar. Betul. Begitu.
2: Jadi terkadang memang ini sama-sama kayak manifest gitu ya. Terkadang supirnya saja yang hanya didata. Nah, kadang-kadang penumpangnya udah biasa kita kan kayak gitu. Harusnya kan satu-satu dicek KTP seperti itu untuk menunjukkan bahwa kapal ini nanti muatannya berapa seperti itu. Ini benar sama-sama. Nah, dengan kejadian ini kita sama-sama memperbaiki semuanya. Sampai juga pada saat alat keselamatan ini. Alat keselamatan itu alat pemadam lah contohnya. Itu harus ada dua. Yang APAR, yang portable, sama yang fix. Ya kan, pada saat terjadi sesuatu kecelakaan, nah ini kebakaran ya. Ini kalau aparnya sudah habis, kan sumber airnya ini kan ada di laut. Nah, ini harus pompa pompa kapalnya ini harus berfungsi seperti itu yang pertama. Yang kedua juga terkadang kita tahu penumpang, ini kalau kita bicara kapal penumpang ya, penumpang itu tidak mau ke atas kapal untuk duduk di penumpang. Jadi dia masih ada di kendaraan, di dalam mobil. Nah ini mesin dalam kan itu tidak boleh sebenarnya. Nah seperti itulah, jadi ini memang semuanya harus kita sama-sama kita benahi, sama-sama kita apa namanya disiplinkan
0: ya.
2: Dan juga aturannya benar-benar ditegakkan supaya ini tidak berulang, karena menurut saya satu nyawa itu terlalu banyak, terlalu mahal untuk sesuatu yang kadang-kadang harus kita langgar seperti itu, Mbak.
0: Oke, saya mencatat tiga hal nih ya dari Pak Sujatmiko tadi. Yang pertama tadi kelalaian teknis ya dan ketidakadaan alat keselamatan. Kemudian juga ada tadi pelanggaran administrasi dan data manifest sama lemahnya pengawasan dari otoritas pelabuhan. Bisa dibilang itu menjadi salah satu faktor kunci lah dalam penyebab kecelakaan-kecelakaan ini. Nah, berarti ada fokus dari fungsi pengawasan yang harus dilakukan. Nah, sejauh mana Komisi 5 mendesak Kementerian Perhubungan untuk bisa menerapkan misalnya digitalisasi manifest untuk praktek penumpang-penumpang gelap itu saja, supaya kalau ada kejadian kita mudah untuk men-trace.
2: Yang pertama, kemarin kita mau buat sebelum logistik ini, rata-rata kemarin yang kejadian di Mutiara Sentosa itu kebakaran di atas truk logistik. Itu ternyata mengangkut barang berbahaya. Nah, ini kita akan buat dulu seperti storage, pengepekan dan pengecekan barang-barang berbahaya supaya nanti pada saat di kapal itu tidak berbahaya lagi, tidak terjadi sesuatu yang mengakibatkan kebakaran dan lain-lain. Itu yang pertama kita akan buat.
0: Oke, ini yang kasus itu ya, kan? Mutiara Sentosa ya?
2: Iya, seperti di pesawat okay. Itu pada saat mau naik kargo barang ke pesawat itu kan harus di packing dengan rapi, diprotek. Nah, itu di kapal itu tidak belum seperti itu, ternyata belum ada, ya kan? Nah, ini akan dibuat area untuk pengecekan dulu. Tapi nanti di luar pelabuhan itu yang
0: siapa
2: pertama.
0: Siapa yang membuat?
2: Ya. Ya nanti dari kebijakan dari Kementerian Perhubungan ini sedang kemarin
0: ya?
2: Di komisi ini salah satunya rekomendasinya itu. Jadi kita membuat apa namanya storage untuk kapal itu. Jadi supaya nanti barang-barang yang masuk itu harus yang berbahaya terutama itu harus di packing, harus diamankan supaya nanti pada saat di kapal dia tidak terjadi berbahaya, jadi tidak meledak atau tidak terbakar seperti itu yang pertama. Jadi kita akan buat itu. Yang kedua, yaitu kita benar-benar menegakkan tidak ada lagi kita semua yang naik kapal itu harus untuk penumpang terutama itu harus benar-benar data manifestnya ada. Karena kalau terjadi kecelakaan tidak ada data manifest, dia tidak bisa ada surat kematian, hanya hilang kematian itu repot, nanti masalah hibah segala macam, merepotkan sekali seperti itu. Yang ketiga, kita juga harus benar-benar menerapkan, jadi pada saat kapal ingin berlayar itu bukan hanya dokumen selembar, itu harus dicek, oh doknya kapan, oh ini alatnya diperbuksi atau tidak, keselamatan ya, di peraturan di perhubungan itu kan keselamatan minimal ada skoci seperti itu.
0: Nah, ya, ini kan yang kemarin
2: di sebelah kiri, di sebelah
0: yang
2: kanan,
0: kemarin cukup
2: itu
0: menjadi temuan KNKT adalah karena berlayar tanpa skoci. Ini sempat dipertanyakan juga nggak sih sama Komisi 5 kenapa bisa kebobolan separah ini?
2: Ya memang di peraturan itu di peraturan itu jelas adalah alat keselamatan. Salah satu alat keselamatan adalah selain pelampung juga adalah skoci. Nah ini juga, tapi memang kapal itu juga bersertifikat. Nah makanya ini kita kemarin bertegas lagi di peraturan itu harus diterukan. Ya kalau istilahnya skoci itu tidak masuk ya harusnya dimasukkan misalkan lifeboat seperti itu. Kalau bahasanya ini kan hanya apa karena bahasanya yang salah atau apa seperti itu. Kalau skoci tidak masuk ya harusnya ada lifeboat supaya orang bisa bisa jika terjadi akan tenggelam itu harus harus ada perahu kecil yang bisa buat ini. Nah itu salah satunya kemarin udah kita tekankan juga seperti itu, Mbak.
0: Ada ini juga nggak bentuk konkret pengawasan dari Komisi 5 terhadap misalnya sanksi pencopotan Syah Bandar yang lalai?
2: Jadi kemarin sudah kita minta dari 300 Syah Bandar itu tolong dievaluasi semuanya, ya kan? Ini benar-benar sudah darurat pelayaran. Jadi benar-benar jadi nggak bisa kita main-main lagi. Kita nggak mau lagi berkumpul, merapatkan hanya urusan yang seperti ini. Jadi kita dalam jangka bayangin dari Januari sampai sekarang sudah ada 600-an kecelakaan. Nah ini kan sesuatu yang gimana ya, kita nggak mau masuk dalam lubang yang sama. Itu harus benar-benar kita bahkan nanti setiap bulan kita akan rutin. Jadi kita akan mengecek, ya kan, nanti pun dalam kunjungan kerja dalam masa sidang ini kita akan mengecek di seluruh pelabuhan, prosedur pengecekannya seperti apa, kapal di mana doknya seperti apa, karena kapal penumpang ini 1 tahun harus di dok. Nah doknya ini seperti apa sih sebenarnya, jangan jangan sampai hanya dok sertifikat saja tidak sesuai prosedur yang ditentukan.
0: Oke, seperti itu. Baik, ada pendengar yang bergabung, mungkin boleh saya terima dulu Pak Sujatmiko, nanti kita lanjutkan ya, silakan, lagi dong. Ada Pak Roni di Jakarta. Selamat malam Pak Roni.
3: Selamat malam Mbak Rizky Ristarto, Pak Sujatmiko.
2: Ya selamat malam Mbak.
3: Saya sepakat seperti yang disampaikan sama Pak Sujatmiko tadi soal check-in. Ya, nggak cuma seperti di bandara, tapi di stasiun tipe A dan di pelabuhan tipe A harusnya seperti itu, Pak. Untuk ini, Pak, apa namanya, yang membawa barang perseorangan. Dan yang kedua mungkin barang yang... Ini apa namanya, kendaraan mobil dan truk itu juga gitu sama. Sehingga barang-barang yang tidak boleh masuk ke kapal itu bisa ditentukan gitu kan. Misalnya membawa gas dan sebagainya kan nggak boleh. Mungkin begini Mbak Rizky, karena kapal itu ada yang besar, ada yang kecil Mbak Rizky. Ada yang 2 dek, ada yang 5 dek, beda-beda. Kalau kapal yang kecil, yang 2 dek itu ada di atasnya itu ada nggak, tidak ada skocinya. Nggak tahu apakah yang terjadi itu kapal besar atau kecil, kan nggak tahu juga. Dan untuk data monitor ya itu tadi bagusnya di digital setidaknya. Jadi dari jauh bisa memantau. Kadang-kadang kan apa beda antara yang masih di agen sama yang di kapal kan seperti itu, sehingga semua tercatat dengan baik gitu ketika ada kejadian kecelakaan. Terima kasih Mbak Rizky.
0: Sama-sama, selamat malam Pak Roni. Ya, ada yang mau ditanggapi langsung mungkin dari pernyataannya Pak Roni tadi?
2: Ya memang di kita banyak sekali kalau dipisah antara kapal kargo logistik dengan kapal penumpang itu pasti akan bermasalah dengan harga tiket nanti pastinya, karena salah satu penopang tiket itu juga karena kendaraan-kendaraan logistik yang besar-besar. Nah, tapi ini kita semangatnya nggak itu, semangatnya nanti kita yang penting istilahnya itu ada nanti regulated item ya istilahnya. Jadi ada storage nanti sebelum, terus juga manifest ini benar-benar kita tertibkan, terus pengontrolan sebelum berangkat oleh Syah Bandar. Nah, ini juga harus kita tekankan. Terus pengecekan dari docking ini harus kita benar-benar, terus pengetahuan cuaca tadi yang saya terangkan, akhirnya nantinya kapal ini benar-benar layak dan siap untuk berlayar seperti itu. Kalau prinsip saya ya, prinsip saya kita lebih baik tidak pernah berangkat daripada kita tidak pernah kembali seperti itu, Mbak. Lebih baik. Berarti kalau pengecekan tidak lolos ya sudah, kita tidak usah jalankan pelayaran itu loh.
0: Ya, kalau dibilang rentetan kejadian-kejadian ini Pak Sujatmiko, ini dibilang status kecelakaan lautnya sudah darurat begitu? Bisa dibilang?
2: Ini tadi sudah saya dari awal, jadi kita ini sudah darurat transportasi pelayaran. Ya kan?
0: Berarti perlu pansus atau tim khusus investigasi keselamatan maritim nggak sih?
2: Ya, saya kemarin sudah begini, kita mencontohkan ya dulu sebelum di era 2015 kereta api itu juga tidak bagus, ada yang di atas apa segala macam, tapi karena kita benar-benar punya niat nih ya,
0: komitmen
2: sama-sama
0: ya,
2: masyarakat, pemerintah, regulator, operator, masyarakat pengguna itu punya komitmen untuk menjadikan kereta api transportasi yang layak, aman, nyaman, ya akhirnya bisa tertib. Nah, sama juga pelayaran juga harusnya seperti itu. Sama kayak di penerbangan seperti itu. Kenapa di penerbangan hampir semua tertib? Tidak berani menyalakan handphone seperti itu. Karena dia takut kalau terjadi sesuatu ini kan jatuh seperti itu. Sama kapal juga seperti itu. Kalau kita tadi ya kita tadi mulai dari nakodanya, ABK-nya, dari pemilik perusahaannya juga. Jadi gak kemarin juga kita keras terhadap pemilik Mutiara Sentosa ini karena dia datanya sudah dalam waktu 10 tahun sudah 6 kapalnya itu yang karam. Nah, ini kemarin kita juga apa namanya benar-benar menekankan kepada pihak pemilik kapal, tolong jangan kita hanya mencari uang untuk kepentingan bisnis, tapi kita kenyamanan, keselamatan itu yang benar-benar utama, jangan sampai itu digadaikan demi kepentingan ekonomis dan bisnis semata. Itu karena kalau kita nggak kerja, nggak hati nurani, kita nggak disiplin, itu percuma kita mau buat aturan apapun seperti itu. Pemerintah menyiapkan regulasi yang baik itu tidak bisa dijalankan dengan baik kalau sama-sama kesadarannya kita rendah seperti itu, Pak.
0: Oke, kalau kita bicara mengenai ini ada fokus dan situasi darurat begitu ya. Kira-kira Komisi 5 akan berusaha untuk menaikkan anggaran tidak? Dalam hal, kan masih banyak nih Pak Sujatmiko, ratusan korban yang masih dinyatakan hilang oleh Basarnas. Artinya apakah ada kemungkinan anggaran untuk pencarian Basarnas pada APBN mendatang dinaikkan? Atau sebaliknya mungkin menahan anggaran dari program-program Kementerian Perhubungan jika ternyata mereka gagal menurunkan angka kecelakaan laut dalam beberapa waktu ke depan?
2: Jadi kemarin kebetulan juga pelaku pelayaran dari Pelni datang. Pelni itu setiap tahun hampir mendapat PNM 1-2 triliun ya kan. Kemarin kapal-kapal mereka kita minta diperbarui ya kan, atau dia diperbaiki seperti itu. Itu salah satunya ya, salah satunya supaya kapal-kapal itu bagus. Yang kedua, kita nggak mau ada kecelakaan. Tapi yang jelas jika ada terjadi kecelakaan, kemarin saya minta dari Basarnas itu anggaran yang ada ini dioptimalkan, dan juga nanti kita akan dorong dari Banggar dan dari pemerintah bahwa kita harus siapkan dana di BA pun untuk penanganan jika itu bersifatnya apa namanya darurat. Tapi kemarin kita minta pada saat yang cepat ya, kapalnya, teknologi pencariannya, jadi tidak hanya pakai teropong, pakai drone yang canggih supaya bisa melihat jangkauan lebih jauh. Kan beda ya Mbak ya, kecepatan kapal sama kecepatan drone itu kan lebih cepat drone seperti jadi dia bisa lebih cepat mencari daerah sekitarnya supaya si apa Pak korban ini tidak jauh, karena kalau di laut itu kan terlalu jauh, kalau sudah terbawa ombak kan jauh. Nah, itu salah satunya kemarin kita tekankan, kita dorong juga untuk anggaran yang tahun 2027 itu harus lebih besar daripada tahun 2026 seperti itu.
0: Oke. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan juga ke masyarakat Pak Sujatmiko terkait dengan beberapa hal tadi yang sudah disampaikan.
2: Jadi yang pertama untuk Kementerian Perhubungan dalam hal ini cekinya dari apa Perhubungan Laut, tolong kita benar-benar sama-sama benar-benar bekerja dengan baik, karena Kementerian Perhubungan dalam hal ini tugasnya adalah mengantarkan transportasi laut barang maupun orang itu dengan baik, aman, nyaman dan selamat seperti itu. Itu yang penting yang pertama. Yang kedua untuk para operator, kita jangan hanya mencari uang semata, tapi kita juga harus membuat para penumpang, para pengguna ini benar-benar apa namanya nyaman seperti itu. Dan yang terakhir ya kan ya, untuk para masyarakat yang menggunakan itu, tolong kita patuhi seluruh apa prosedur. Dan untuk pengguna apa logistik juga seperti tolong benar-benar diperhatikan jika dia membawa barang-barang yang apa berbahaya itu harus diproteksi. Dan terakhir untuk para supir yang ada di kapal-kapal feri, ro-ro dan lain-lain itu, tolong pada saat kapal itu sudah berlayar itu wajib mesin dimatikan, ya kan? Dia tertib, dia naik ke dek kapal dan dia tidak merokok atau tidak membuat sesuatu yang akhirnya berbahaya. Dan para pengguna apa para operatornya benar-benar sekali kapalnya, alat keselamatannya itu benar-benar harus dipenuhi. Dan untuk para di pelabuhan ASDP dan lain itu harus juga benar-benar menekankan manifest yang akan berlayar. Seperti itu Mbak kira-kira.
0: Baik, kalau begitu. Pak Sujatmiko, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3. Selamat malam, selamat menyelesaikan aktivitas sebelum istirahat. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Bapak.
2: Selamat malam, Mbak.
0: Demikian tadi perbincangan kami dengan anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Sujatmiko.
1: Wawancara Pro 3. Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan. Simbol nyata kerukunan yang telah tumbuh sejak lama. Toleransi bukan sekedar slogan, tapi bagian dari jati diri bangsa. Kita belajar untuk saling menghormati, bukan karena kita sama, tetapi karena kita bersaudara. Perbedaan keyakinan tidak membuat kita terpecah, justru memperkaya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Di setiap doa yang dipanjatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
2: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
3: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Terima kasih Anda terus bersama kami, dan kami masih akan membahas lebih lanjut bagaimana persoalan dari data-data yang disampaikan oleh Basarnas terkait kasus kecelakaan kapal di 2026 yang berlangsung sepanjang Januari hingga pertengahan bulan Agustus ini. Sudah tercatat 601 kecelakaan. Jumlah korban jiwa juga tidak sedikit, mencapai 239 orang, dan sampai hari ini 203 orang dinyatakan hilang. Belum lagi persoalan-persoalan seperti data manifestasi, kemudian juga kelalaian teknis, ketiadaan alat keselamatan, sistem proteksi kebakaran yang gagal. Ini terjadi di KMP Mutiara Sentosa, seperti yang tadi juga kita sampaikan, kemudian juga KMP Putri Yasmin. Dan menjawab tadi Pak Roni bahwa KMP Mutiara Sentosa ini memang kapal kapal motor penumpang ya, dan juga Roro, dan ini termasuk kapal besar, sehingga pada saat KNKT menyatakan tidak memiliki sekoci, ini menjadi suatu pertanda bahwa kapal tersebut tidak melewati proses screening yang baik. Kami akan bahas juga bersama pakar dan pengamat transportasi publik, ada Pak Sony Sulaksono Wibowo.
4: Wawancara Pro 3.
5: Malam Pak Sony.
6: Halo.
5: Halo Pak Sony, selamat malam. Pak Sony, selamat malam. Pak Sony, selamat malam. Kami mohon maaf terputus pendengar, kami akan coba menghubungi kembali Bapak Sony Sulaksono Wibowo dan menyambung yang saya sampaikan tadi mengenai proses penyelamatan dan evakuasi. Sejumlah kapal di sekitar lokasi pada saat itu ikut cepat menolong para penumpang, sebagian sempat bertahan di haluan dan juga ada yang melompat ke laut. Dan dari hasil evakuasi, ada di manifest awal dikatakan bahwa kapal mengangkut sekitar 232 penumpang dan puluhan awak kapal, sehingga totalnya ada 271 orang beserta kendaraan. Tapi kenyataannya data ini tidak sesuai dan membuat KNKT menyelidiki penyebab insiden, menemukan catatan-catatan terkait fasilitas keselamatan di atas kapal yang tidak dilakukan oleh kapal tersebut. Kami akan bahas lebih lanjut, dan Anda juga mungkin masih bisa untuk menyampaikan ataupun juga Anda boleh bertanya langsung ke narasumber kami di 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, dan di 352-3172. Dan beberapa persoalan-persoalan terkini yang menyangkut keselamatan ini juga menjadi problematika tersendiri, karena memang gagalan fungsi mesin utama ini juga menjadi persoalan seperti yang terjadi di KM Nurul Salsa saat itu. Kemudian ada juga banyak pelanggaran administrasi seperti manipulasi data penumpang atau overload yang harusnya hanya dinaiki oleh 45 orang, bisa mengangkut 76 hingga 78 orang, bahkan kapal tersebut bermuatan logistik. Kemudian juga keberadaan penumpang gelap. Ini menjadi sulitnya identifikasi oleh Basarnas karena operator kapal nakal dan mengizinkan penumpang naik tanpa tiket resmi demi keuntungan sepihak. Kemudian juga ada faktor formalitas dokumen semata saat menerbitkan surat persetujuan berlayar atau SPB. Karena memang hanya berdasarkan pemenuhan administratif di atas kertas tanpa sebenarnya ada uji kelayakan fisik pelayaran secara ketat di lapangan. Kami sudah kembali terhubung dengan pakar dan pengamat transportasi publik, Pak Sony Sulaksana Wibowo. Pak Sony.
6: Ya, selamat malam.
5: Selamat malam. Bisa mendengar suara saya dengan baik?
6: Ya. Ya, sudah mendengar.
5: Iya, suara Pak Sony juga sudah terdengar nih di studio. Ya, Pak Sony menyampaikan apa yang diulas oleh Basarnas. Ada 601 kecelakaan sampai dengan Agustus 2026. Bahkan DPR menyebut ini kondisi darurat. Kalau kita lihat kesalahannya cukup kompleks, cukup banyak. Tadi sudah banyak disebutkan juga oleh beberapa narasumber. Tapi menurut Anda sebagai seorang pengamat, ketika kelalaian ini cukup banyak, ini ada beban berat di perhubungan. Di mana sih yang salah? Apa sih yang kemudian tidak dilakukan dengan benar oleh perhubungan?
6: Banyak. Artinya kan perhubungan sendiri tidak memahami ya tupoksi terkait dengan.
5: Kalau banyak nih saya makin bingung lagi nih nyatetnya. Gimana nih Pak? Silakan.
6: Iya. Kalau ini pemirsa mudah-mudahan dengar ya. Kalau pemirsa mendengar ya, kan ini kan sumber dari RRI juga apa dengar pendapat di apa di DPR ya kemarin ya. Kemudian ada paparan dari Kementerian Perhubungan. Kebetulan juga saya barusan baca paparan terkait dengan masalah keselamatan di sini. Kemudian Perhubungan mengatakan bahwa untuk mengantisipasi keselamatan lalu lintas ke depannya, maka perlu ada dukungan stakeholder. Ya, diperlukan dukungan stakeholder agar sama-sama untuk mendukung keselamatan lalu lintas. Lalu Perhubungan melis sekitar hampir 10 stakeholder ya, apa dukungan-dukungan apa. Dari 10 list yang dituliskan oleh Kementerian Perhubungan terkait dengan dukungan stakeholder itu semuanya adalah tugasnya Kementerian Perhubungan. Kan aneh gitu. Kalau kita bilang kita perlu dukungan stakeholder untuk keselamatan, berarti kan kalau stakeholdernya di luar dari perhubungan kan ada PU, ada Kementerian Perdagangan, ada Basarnas segala macam kan seperti itu. Tapi ternyata di list dukungan stakeholder yang diharapkan dari Kementerian Perhubungan itu ternyata isinya manifest yang real time, tiket individu, pengendalian overloading, pengawasan muatan berbahaya, inspeksi keselamatan. Kemudian sterilisasi area pelabuhan itu kan semuanya tanggung jawabnya Perhubungan.
5: Ya.
6: Kenapa Perhubungan langsung bilang butuh stakeholder untuk itu gitu? Ya, ya itu memang harus kerjaannya.
5: Di sini yang kemudian Pak Sony bilang bahwa ada ketidakpahaman dalam mekanisme pekerjaan begitu ya?
6: Nah itu kalau bilang dukungan stakeholder itu berarti akses jalan yang lebih baik itu ada stakeholdernya PU misalnya, kemudian informasi cuaca yang lebih up to date itu ada dukungan stakeholder dari BMKG, terus kemudian ada spot cepat kalau misalnya ada kecelakaan itu dari Basarnas misalnya, itu stakeholder namanya. Ini kalau stakeholder itu dalam diri sendiri gitu, saya pengen cepat berlari maka saya perlu ada dukungan kaki yang kuat, itu bukan itu namanya. Kaki aku aja harusnya bukan dikerjain, bukan dukungan dari luar. Artinya kan ini ketidakpahaman perhubungan terhadap ya tupoksi keselamatan pelayaran gitu.
5: Oke.
6: Okay. Aneh saya, gitu. Saya bacanya juga kayak
5: sumpah. Oke. Okay. Gitu, ya. Saya mengerucut pada misalnya begitu ya, kelalaian pengawasan KSOP dan Syah Bandar. Izin berlayar yang dalam tanda kutip asal terbit begitu ya. Saya misalnya mengacu pada satu kasus itu Pak Sony misalnya. Apa yang kemudian bisa dilakukan supaya menjadi sanksi juga bagi perhubungan apabila tidak melaksanakan tugasnya dengan baik?
6: Itu kan masalah internal perhubungan untuk menata pelabuhan kan. Syah Bandar itu kewenangannya di siapa? Perhubungan daerah.
5: Iya. Yeah.
6: Ya kan? Oke, ke perhubungan daerah itu teknisnya, bimbingan teknisnya dari siapa? Kementerian Perhubungan. Kenapa itu bisa terjadi? Syah Bandar melepas begitu saja ya tanpa ada pengawasan, pengecekan yang ketat, artinya apa? Ada kelemahan pengawasan, ada kelemahan SDM, ada kelemahan ketidaktahuan tupoksi, ya, ada ketidakpedulian kalau saya akhirnya melihat. Ya, apalagi kalau kita lihat ya, titik-titik pelayaran yang memang jauh dari masyarakat-masyarakat yang apa yang tinggi pergerakannya segala macam gitu kan. Angkutan laut itu kok ya mohon maaf ya, angkutan laut itu seperti angkutan kelas 2 gitu. Ya kan, kalau kita bicara tentang jalan tol misalnya, ramai sekali gitu. Kecelakaan satu mobil aja di jalan tol ramai sekali gitu. Ya, karena itu menjadi perhatian penuh gitu. Ya kan. Contoh yang sederhana aja kalau pemirsa perhatikan. Pada saat menjelang mudik, menjelang Nataru ya. Apakah perhubungan mengecek kapal kapal pelayaran? Enggak. Mentoknya cuma penyeberangan Merak Bakahuni. Ya, karena apa? Karena di situ banyak mobil yang bergerak menyeberang. Tapi yang lain enggak. Ya. Nah, disitulah masalah fokus perhatian dari perhubungan gitu ya. Jadi perhubungan itu saya tidak tahu apa mereka tidak paham terhadap tupoksi itu atau milih-milih tupoksinya atau apa gitu. Kalau semuanya yang tadi dijelaskan oleh hal-hal yang tadi manifestnya tidak diawasi, sah bandarnya asal melepas pesawat apa misalnya kapal saja seperti itu, kan semuanya adalah masalah kualitas dari pelayanan dari perhubungan, entah itu daerah entah itu pusat gitu.
5: Oke. Kita kan bicara mengenai ada beberapa hal ya, selain tadi kegagalan fungsi regulasi dan pengawasan. Kalau kita lihat dari budaya keselamatan versus profit, nah ini juga ini menjadi sangat penting nih Pak Sony. Di mana sih kemudian harus menjadi satu isu besar yang perhubungan bilang bahwa butuh stakeholder lain yang dilibatkan. Siapa nih dalam hal ini yang juga kemudian harus punya peran penting selain Pemda tadi ya?
6: Ya perhubungan sendiri.
5: Hanya perhubungan tapi, sendiri, tidak ada institusi lain semua, atau kementerian lembaga.
6: Justru semua terkait dengan pelayaran, penyeberangan itu semuanya ada di perhubungan dengan segala macam urusannya ke daerah gitu. Jadi kalau tadi dukungan stakeholder itu semuanya ada di ada kewenangannya di perhubungan. Jadi nggak ada alasan gitu bahwa banyak kecelakaan karena tidak ada dukungan dari stakeholder. Tidak, perhubungannya itu di perhubungan semua gitu. Coba kita sebutkan apa tadi, misalnya tadi apa dikatakan masalah pengawasan. Yang ngawasin sah bandar siapa? Bukan PU, bukan Pemda.
5: Balik lagi ya.
6: Perhubungan ya seperti okay. Itu. Kayak ada kecelakaan yang sih agak surprise, ada kecelakaan, ada kapal yang ditenggelam yang di Laut Jawa. Itu nggak ada sekoci ternyata.
5: Ya, ya. Tapi Pak Sony, ya, kan? Kalau Pak Sony sendiri melihatnya fenomena seperti misalnya penumpang gelap, manipulasi manifest yang berulang, ini sebenarnya masalah ekonomi operator atau kembali ke persoalan lemahnya literasi keselamatan konsumen pelayaran juga?
6: Jadi gini ya, sebenarnya kalau kita komparasi antara angkutan laut dengan angkutan udara, kenapa angkutan udara begitu ketat, manifestnya ketat, ya ganti nama pun nggak boleh ya, seperti itu. Bahkan terus kemudian juga sebelum terbang diperiksa boleh terbang atau tidak. Karena apa? Karena di udara yang ngawasin itu bukan internal perhubungan, tapi internasional. Jadi suatu negara di mana kecelakaan pesawatnya cukup tinggi, kemudian dilihat banyak kecelakaan disebabkan karena kelalaian sistem, maka negara itu akan di-ban. Tidak boleh ada pesawat yang mendarat lagi di negara tersebut. Bisa sampai seperti itu. Ya, pernah kan Indonesia kena seperti itu. Semua Garuda dilarang untuk terbang melayani terbang mendarat di Eropa. Kan pernah sampai seperti itu.
5: Persis.
6: Ya, pernah kita punya kejadian zamannya, mungkin kalau pemirsa ingat Adam Air ya, zamannya Adam Air itu saat itu kita tidak peduli dengan keselamatan penerbangan. Ya, sampai kasus Adam Air bisa terjadi, itu langsung di-ban kita oleh internasional. Nah, untuk laut nggak ada yang seperti itu, makanya mereka seenaknya. Nggak peduli gitu. Ya kalaupun ada kecelakaan, ini musibah, ya dimarahin seperti apapun di DPR, ya sudah mereka cuma
5: Nah ini menarik nih Pak Sony. Misalnya dalam sebuah kasus kecelakaan laut ya, kenapa penegakan hukum dalam kecelakaan laut hampir selalu berhenti pada nakoda? Sementara pemilik kapal atau korporasi operatornya jarang tersentuh dengan jerat pidana yang berat. Itu juga yang ingin saya tanyakan.
6: Ini jadi masalah ya. Ini jadi masalah kenapa gitu. Harusnya kan di sini kan kalau ada kecelakaan kapal dan polisi sudah masuk menyelidiki, maka polisi harus naik ke atas gitu ya. Jadi ada kesalahan yang memang akibat dari peran orang yang di lapangan, ada kesalahan sistem yang dibangun ya kan. Nah, konstitusi dibangun kayak tadi, sah badannya kok mengizinkan. Sah badannya kenapa tidak mengecek manifest segala macam. Harusnya polisi bisa masuk ke situ. Pertanyaannya kenapa polisi nggak pernah masuk ke situ? Sama halnya dengan kecelakaan lalu lintas kalau truk odol misalnya, ya. Selalu yang kecelakaannya di supir-supir. Tidak pernah naik ke pemilik barang, tidak pernah naik ke pemilik truk, segala macam. Itu baru, kalaupun ada, itu cuma lebih banyak kalau bukti ini ada. Tapi kan tidak masif gitu. Sementara kecelakaan lalu lintas yang terkait dengan truk masif juga. Tapi tidak pernah naik ke atas, cuma 1-2 kali aja contoh kasus. Sama, di kecelakaan ini ya ujungnya hanya nakoda saja gitu. Bahkan ada cerita, akhirnya ada cerita bercanda gitu ya, kalau kita ada kecelakaan kapal sebaiknya nakodanya mati aja, selesai urusannya. Okay. Seperti itu, sama di bahasa dikit ya, kalau kecelakaan truk yang sangat parah, sangat-sangat luar biasa, melibatkan banyak kendaraan, banyak korban, ya udah sebaiknya supir truknya meninggal aja, selesai urusan. Kan seperti itu.
5: Bagaimana
6: sistem bisa dibangun kalau misalnya kepolisian sebagai pilar untuk perbaikan penegakan hukum hanya berhenti di situ, tidak ada keberanian. Mohon maaf, saya katakan tidak ada keberanian dari kepolisian untuk mengangkat sampai ke atas. Ke pemilik kapal, ya kan, ke pemilik barang, yang ada beberapa kasus karena disebabkan karena barang yang diangkut oleh truk terbakar, itu penyebabnya. Kenapa nggak pemilik barangnya diusut gitu.
5: Ya. Oke.
6: Okay. Saya nggak tahu, ini masalah keberanian kepolisi atau tidak ada STM polisi. Kalau nggak ada STM, saya nggak yakin kan.
5: Okay.
6: STM polisi itu berlimpah.
5: Atau begini Pak Sony, boleh nggak sih sekarang sudah saatnya Indonesia misalnya menerapkan sistem peringkat keselamatan publik, safety rating yang kemudian diumumkan terbuka agar masyarakat tahu misalnya maskapai pelayaran mana sih yang raport keselamatannya buruk gitu. Itu kan kalau tadi ngomong soal pesawat kan ada hal seperti itu tuh, sepertinya ada apa ya, judgement dari publik sendiri. Nah, perlu nggak sih kalau di kapal juga sekarang dibuat seperti itu?
6: Nah, kalau rating-rating yang seperti angkutan udara itu langsung diikuti dengan sanksi, ya kan? Kalau di kita enggak, banyak rating seperti itu, Mbak. Contohnya paling gampang sekarang banyak sekali kan rating-rating tentang korupsi. Emang ditangkapin yang ratingnya buruk? Enggak kan? Cuma diledekin aja di medsos. Sama kalau untuk keselamatan lalu lintas, keselamatan transportasi laut, ada rating-rating ini, memang nggak masif ya. Rating-rating itu pernah ada melakukan itu ya, kapal-kapal yang ratingnya bagus atau jelek gitu, seperti itu. Tapi apa, hanya ketahui aja. Terus pertanyaannya, begitu tahu ratingnya itu jelek, apakah masyarakat menjadi tidak naik ke kapal tersebut? Tetap naik, kenapa? Nggak ada pilihan. Nah, masalahnya perhubungan lagi. Kenapa pesawat ya? Apakah kapal-kapal yang tidak memenuhi kriteria keselamatan tetap dioperasikan? Nggak ada uang, nggak ada apa kan? Lainnya ke situ lagi gitu. Ya, nah ini yang kembali lagi pertanyaannya adalah keseriusan dari Kementerian Perhubungan gitu. Saya akan ambil contoh yang lain. Pada saat pemerintah mengadakan efisiensi ke semua kementerian, Kementerian Perhubungan kena efisiensi. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan begitu dapat efisiensi di anggaran tahun 2026? Langsung menghentikan angkutan perintis.
5: Oh, oke.
6: Okay. Bukan yang lain-lain, tapi angkutan perintisnya dihentikan. Layanan angkutan perintis di Indonesia Timur dihentikan. Akhirnya kalau saya rasa masyarakat transportasi Indonesia teriak kemana-mana, akhirnya nggak jadi, dihentikan. Harus diteriakin dulu gitu. Diingatkan dulu seperti itu. Artinya apa? Mindset Kementerian Perhubungan nganggap angkutan perintis itu beban. Padahal tanggung jawabnya dia. Negara ngasih uang ke dia untuk biar melayani masyarakat dimanapun. Pelosok-pelosok Indonesia harus dilayani.
5: Yeah.
6: Ya, bukan dipilih-pilih saja.
5: Oke. Okay. Ada beberapa himbauan mungkin terakhir yang mau disebutkan. Pak Sony, silakan.
6: Himbauannya yang mundur lah Menteri Perhubungannya. Lagi yang lebih ngerti. Itu kalau kesannya ya. Kalau yang lain ya sebenarnya apalagi sih, sebenarnya sudah jelas kok masalahnya. Okay. Ya kan, Kementerian Perhubungan kalau kita tanya terkait dengan masalah keselamatan, dia bisa menceritakan dari A sampai Z. Tapi apa action yang dilakukan? Bahasanya sederhana, anggaran kita nggak ada.
5: Oke.
6: Okay. Ya minta dong ke DPR. Ya kan, ngotot, enggak juga ternyata. Ya itulah, kalau menurut saya, kalau sedikit tanggapannya ya, yang serius lah kalau kerja. Kasihan masyarakat. Nah, itu aja.
5: Kalau gitu. Pak Sony, terima kasih banyak malam ini sudah membahas panjang lebar bersama Pro 3. Selamat malam. Salam sehat. Salam sukses.
6: Iya, terima kasih.
5: Pakar dan pengamat transportasi publik, Sony Sulaksono Wibowo.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Benjamin Paulus Oktavianus menyebut bahwa cakupan program cek kesehatan gratis atau CKG saat ini telah mencapai 82 juta jiwa dengan dominasi temuan screening penyakit tidak menular PTM seperti diabetes mellitus dan hipertensi. Pemerintah juga menargetkan cakupan CKG mencapai 130 juta orang sepanjang 2026 dan angka tersebut setara dengan sekitar 46% dari total penduduk Indonesia. Temuan kasus diabetes mellitus dan hipertensi dari program CKG menjadi salah satu alasan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Benjamin bahkan mengatakan masyarakat yang teridentifikasi mengalami kedua penyakit tersebut akan mendapatkan penanganan sesuai dengan kondisi kesehatannya. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi membantah informasi yang menyebut Bupati Bogor Rudi Susmanto terjaring operasi tangkap tangan OTT Kamis 20 Agustus 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo secara tertulis menegaskan bahwa informasi mengenai penangkapan Rudi dalam kegiatan OTT adalah tidak benar. Selengkapnya kita bergabung bersama Chairul Umam. Umam.
1: Ya, baik Kristi dan pendengar, di mana memang juru bicara KPK Budi Prasetyo membantah informasi yang menyebut Bupati Bogor Rudi Susmanto terjaring operasi tangkap tangan yang berlangsung di Kabupaten Bogor pada hari ini, yaitu tanggal 20 Agustus 2026. Dan Budi menegaskan bahwa informasi mengenai penangkapan Rudi dalam kegiatan OTT tidak benar. Dan hal tersebut dikonfirmasi Budi melalui pesan tertulis yang dilakukan awam media terhadap kabar tersebut. Dan meski membantah adanya operasi tangkap tangan terhadap Bupati Bogor, KPK membenarkan terdapat kegiatan lain yang dilakukan lembaga antiras di wilayah Kabupaten Bogor, di mana menurut informasi memang sudah ada 6 kepala dinas di Kabupaten Bogor yang informasinya sudah berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang mereka dimintai keterangan terkait kegiatan lain dari yang KPK lakukan. Namun Budi sendiri belum menjelaskan secara rinci kegiatan apa yang dilakukan KPK terhadap 6 kepala dinas tersebut. Dan Budi mengatakan memang kegiatan tersebut berkaitan dengan permintaan keterangan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat. Dan sebelumnya memang beredar informasi mengenai dugaan operasi tangkap tangan yang dikaitkan dengan Bupati Bogor. Selain itu memang terdapat informasi sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Bogor yang telah diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. Dan KPK memang secara resmi belum memberikan penjelasan mengenai tujuan keberadaan sejumlah pejabat tersebut. Dan Budi memastikan lembaganya akan menyampaikan perkembangan kegiatan di Kabupaten Bogor kepada publik secara terbuka. Dari Jakarta, Herumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke berita dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan bahwa bernegosiasi dengan Amerika Serikat bukan berarti menyerah. Dalam sebuah konferensi di Teheran, Pezeshkian menekankan perlunya mempertahankan integritas teritorial Iran. Dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya juga dilaporkan telah menginstruksikan para utusan utama pemerintahannya agar menghentikan pembicaraan dengan Iran pada Selasa 18 Agustus waktu setempat.

Dari dunia olahraga, perubahan pola permainan mengantar ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari menyingkirkan unggulan kelima asal Malaysia, Perlitan dan Tinah Muralatiharan. Pada babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Unggulan ke-13 tersebut menang melalui pertarungan 3 game 20-22, 21-18, 21-12 untuk memastikan tempat di perempat final. Trias bahkan menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah meski Pirli dan Tinah dinilai belum sepenuhnya kembali ke performa terbaik mereka.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita, tetap bersama Indonesia Menyapa Malam. Sejumlah perbincangan menarik dan juga informasi lain masih akan terus kami update untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat malam, selamat beraktivitas dan selamat beristirahat untuk Anda yang berada di wilayah Timur Indonesia.

0: Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Саламат сиям. I am Serjan Abdikarimov, ambassador of the Republic of Kazakhstan to the Republic of Indonesia. I would like to extend my warmest and most sincere congratulations to the government and friendly people of Indonesia on the 81st anniversary of the Independence Day of the Republic of Indonesia. This special day is a celebration of Indonesia's sovereignty, unity, resilience, and remarkable achievements. We deeply admire the spirit of the Indonesian people and their commitment to peace, prosperity, and progress. Kazakhstan and Indonesia share friendly and mutually respectful relations, built on trust, cooperation, and the common aspirations for a peaceful and prosperous future. We look forward to further strengthening the bonds of friendship between our two friendly nations. May Indonesia continue to flourish and prosper, and may peace, stability, and happiness accompany the Indonesian people. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka, Merdeka, Merdeka. Warmest congratulations from Kazakhstan on the 81st anniversary of Indonesia's independence. Long live the friendship between Kazakhstan and Indonesia. Terima kasih.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya.

0: Daya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
1: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Pemerintah bersama DPR sedang memfinalisasi peraturan Presiden Perpres tentang ojek online atau ojol, dan proses harmonisasi serta finalisasi Perpres ojol ditargetkan selesai di bulan Agustus atau awal September 2026. Sementara Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko mengatakan bahwa Perpres ini nantinya tidak hanya mengatur layanan angkutan orang, tapi juga mencakup angkutan barang dan makanan. Perpres ojol juga akan membuat pembagian kewenangan penetapan tarif dalam setiap jenis ojol, dan kedepannya tarif angkutan akan diatur di Kementerian Perhubungan, sementara tarif angkutan barang dan makanan diaturnya di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Sementara, para pengemudi ojol akan berada dalam pembinaan Kementerian UMKM, dan seperti yang diberitakan sebelumnya, bahwa mereka akan masuk dalam kategorisasi pelaku UMKM, bukan lagi pekerjaan atau mitra. Dan rencana pemerintah menerbitkan aturan pengemudi ojol menjadi UMKM, kami akan bahas bersama Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, ada Raden Igun Wicaksono.
2: Wawancara Pro3.
1: Selamat malam, Mas Igun. Halo, Mas Igun, malam.
3: Halo, malam.
1: Oke, udah terdengar jelas. Lagi di mana nih Mas Igun?
3: Ya, ini baru sampai di kediaman di rumah.
1: Oke, sehat ya yang penting hari ini ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Jadi masih narik tiap hari?
3: Untuk narik sudah kita kurangi, sudah tidak lagi.
1: Oke.
3: Saat ini, karena kami ini lebih untuk memperhatikan, mengadvokasi rekan-rekan ini untuk.
1: Baik kalau gitu.
3: Gitu.
1: Tapi Mas Igun, terkait dengan beberapa isu yang tadi saya sampaikan, bahwa sekarang ojol ini sudah masuknya jadi pelaku UMKM. Terus kemudian juga diharapkan ada perpres yang nantinya mengatur yang ngangkut orang sama ngangkut barang beda nih, kementerian yang mengurusi. Gimana sejauh ini Mas Igun?
3: Ya betul. Jadi memang setelah kemarin pasca pengumuman dari Presiden tanggal 1 Mei ya, pada saat May Day itu. Nah itu kan diawali dengan Presiden mengumumkan tentang potongan biaya aplikasi 8%. Lalu kami terus mengevaluasi, kami terus memonitor dan mengawal mengenai 8% ini. Hingga akhirnya per 1 Juli 2026, implementasi dari 8% yang disampaikan Presiden ini dijalankan oleh perusahaan aplikasi. Namun memang masih banyak sekali kekurangan. Targetnya pada saat itu dengan adanya 8% pendapatan dari para pengemudi ojek online ini kan naik. Namun ternyata tidak sesuai dengan harapan teman-teman. Kami terus melakukan evaluasi di situ dan kami mendorong kepada DPR RI bahwa 8% ini perlu diperluas kembali. Tidak hanya sebatas potongan tarif saja gitu. Nah, juga ada tambahan karena 8% yang dimaksud kemarin itu hanya mencakup penumpang. Sedangkan teman-teman ini menginginkan 8% itu juga mencakup untuk layanan antaran barang dan makanan. Nah, kami terus mendorong hal ini kepada DPR maupun kepada pemerintahan untuk memperluas 8% ini. Akhirnya, tanggal 14 Agustus kemarin ini, hari Rabu kalau tidak salah itu, DPR dan pemerintah mengumumkan bahwa 8% ini maupun revisi tarif ini akan diperluas dan ditangani oleh masing-masing kementerian teknis terkait gitu. Dan ini kami setuju sekali. Kami setuju dan kami berharap 8% ini tidak hanya tertulis di atas kertas, namun dapat menaikkan pendapatan dari teman-teman pengemudi ojek online ke depannya. Namun pastinya gini, perlu adanya regulasi detail mengenai teknis 8%. Nah, sehingga praktis pembagian hasil antara pengemudi dengan perusahaan aplikasi itu adalah menjadi 92% untuk pengemudi, 8% untuk perusahaan aplikasi. Nah, kami inginkan dalam pembahasan teknis ini, hitungan 92 dan 8 ini dihitung secara komprehensif, artinya secara total apa yang dibayarkan oleh pengguna jasa, baik itu layanan penumpang, barang, makanan, itu harus menjadi bagi hasil. Bagi hasilnya itu 92-8%. Karena gini, sebelumnya yang dibilang 8% itu hanya dipotong dari tarif. Sedangkan perusahaan-perusahaan aplikasi ini ternyata menerapkan ada biaya aplikasi, ada biaya layanan, ada biaya lain-lain. Dan itu pengemudinya tidak kebagian. Masuk semua ke perusahaan aplikasi.
1: Okay.
3: Sehingga praktis 8% ini tidak tercapai secara optimal. Dari 100% yang dibayar pengguna jasa, itu hilang lagi. Hilang bisa sekitar 30% karena ada biaya-biaya yang masuk semua ke perusahaan aplikasi yang diterapkan oleh perusahaan aplikasi ini. Nah, kami tidak inginkan hal tersebut. Kami menginginkan kalau memang ada biaya-biaya tersebut timbul atau perusahaan aplikasi mengenakan biaya-biaya kepada penumpang atau kepada pengguna jasa, itu harus ada bagi hasilnya kepada si para pengemudi.
1: Oke, okay. Gitu. Artinya
3: karena
1: ini
3: menjalankan.
1: Ya, artinya ini kan ada yang tidak disepakati begitu ya. Nah, sudah terkomunikasikankah sejauh ini Mas Igun dan apa feedbacknya juga dari pihak-pihak penyedia jasa?
3: Ya, kami komunikasi kepada regulator ya, kepada DPR RI maupun pemerintah, karena kami mengedepankan legal standing di sini. Tinggal nanti perusahaan aplikasi yang menjalankan harus patuh terhadap regulasi. Gitu. Karena kalau kami komunikasi kepada perusahaan aplikasi hanya terjadi negosiasi. Sedangkan kalau kami komunikasi dengan regulator ada dasar hukum jadinya, akan timbul legal standing di situ. Akan timbul dasar hukum di situ. Di mana nanti para pelaksana ekosistem transportasi digital wajib mematuhi regulasi yang sudah dibuat ini gitu. Jadi kami mendorong adanya bagi hasil, bentuknya bagi hasil, mau seperti apapun. Nah, silakan masing-masing kementerian terkait, Kementerian Perhubungan untuk mengatur layanan penumpang. Itu mengatur nanti bagi hasilnya dengan perusahaan aplikasi. Nah, Kementerian Komdigi itu akan mengatur mengenai layanan barang dan makanan. Nah, itu juga mengenai bagi hasil maupun tarif layanan barang dan makanan, kami serahkan kepada rekan-rekan yang memang kompeten, artinya kompeten itu mereka setiap hari menjalani tugas untuk pengantaran barang dan makanan. Gitu. Mereka yang paling paham di lapangan, seperti apa tarif yang ideal buat mereka. Gitu. Kami mendorong bagi hasilnya. Nah, kami mengadvokasi mereka untuk mendapatkan bagi hasil yang layak 928. Itu.
1: Oke, kalau dilihat sebenarnya ya dari dari aturan yang sudah ada sekarang kan dianggap mungkin kurang keberpihakannya. Nah, banyak sekali diskusi-diskusi yang dilakukan oleh pihak misalnya asosiasi ojol dengan regulator, dengan pemerintah, kemudian juga dengan pihak penyedia jasa aplikasi. Tapi kalau misalnya nanti ini ternyata berpisah kementerian begitu ya, ada yang ke Komdigi, ada yang ke Kementerian Perhubungan, apakah nanti komunikasinya juga menjadi lebih terbatas, Mas Igun melihatnya begitu? Lebih baik satu pintu saja, satu kementerian saja?
3: Oh enggak, tidak. Gimana? Emang jadi gini, secara konstitusi kalau untuk angkutan penumpang itu belum ada undang-undangnya. Di dalam Undang-Undang 22 tahun 2009 itu, ojek online sebenarnya tidak bisa menjadi angkutan penumpang umum ya, gitu. Nah, namun di sisi lain untuk antaran barang dan makanan di Komdigi itu ada konstitusinya, undang-undangnya ada, undang-undang pos masuknya untuk antaran barang dan makanan. Dan ini memang berbeda sektor dan ranah ya, gitu. Jadi memang inilah yang efektif. Tidak satu pintu, tapi masing-masing kementerian teknis terkait ini akan membuat regulasi secara detail. Seperti apa aturan yang sekiranya berkeadilan bagi semua pihak, gitu. Karena selama ini angkutan pengiriman barang dan makanan itu dimasukkan dalam tarif angkutan penumpang juga, gitu. Sedangkan mekanisme pengiriman barang dan makanan ini kan sedikit berbeda karakteristiknya dengan angkutan penumpang. Nah, ini yang harus detailkan, dikupas.
1: Okay.
3: Dibuka kepada kementerian seperti ini tarif yang ideal untuk angkutan barang dan makanan. Nah, itu rekan-rekan kami nanti yang dari asosiasi atau organisasi yang memang mereka fokus pada angkutan pengiriman barang dan makanan gitu. Nah, untuk angkutan orang atau penumpang ini memang sudah ada permen HUB nomor 12 tahun 2019
1: ya.
3: Dan juga ada Kepmen di bawahnya. Namun masih perlu disempurnakan, maka hadirnya Perpres 27 itu.
1: Oke, ada satu penelpon nih dari Boyolali, mungkin juga ingin berbicara langsung nanti sama Mas Igun. Saya terima dulu lebih dahulu ya. Pak Udin di Boyolali sudah bergabung di ujung telepon. Pak Udin, selamat malam.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silahkan.
4: Yang diucapkan Pak Prabowo itu udah sekaligus. Tadi penumpang, makanan, dan barang. Maksud gitu, bukan dimaksud penumpang aja gitu, enggak gitu. Sudah langsung sekaligus. Dan menurut saya kalau 8% nanti di lain waktu dinaikkan gitu, kayaknya kemungkinan kecil gitu. Nah, menurut saya kayak gitu. Jadi perusahaan ojek online tuh mencari celah. Jadi selain mau mendapatkan untung, selain dari 8% dari mana gitu kan. Jadi menurut saya ucapan Pak Prabowo itu udah sekaligus gitu. Penumpang, makanan, dan barang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin boleh langsung ditanggapi saja sebelum nanti ada penelpon lain. Silakan, Mas Igun.
3: Baik, terima kasih. Jadi memang pada saat sidang tahunan DPR-MPR kemarin itu ya, Presiden menyatakan bahwa penyempurnaan Perpres nomor 27 tahun 2029 sedang masuk dalam tahap finalisasi. Dan juga itu sudah mencakup semuanya. Mau barang, makanan, maupun penumpang, itu sudah mencakup semuanya. Tinggal di bawahnya dilakukan harmonisasi hukum atau regulasi antar kementerian. Kementerian di sini ada 3 kementerian ini yang akan menangani ojek online. Yang pertama Kementerian Perhubungan, ini akan menangani mengenai regulasi angkutan penumpang. Lalu Kementerian Komdigi ini yang akan menangani regulasi mengenai tarif angkutan barang dan makanan. Dan status ojek online, status hukum dari ojek online itu akan ditangani oleh Kementerian UMKM. Seperti itu. Jadi ini sudah komprehensif kalau kami melihat, memandang ya. Yang disampaikan Presiden itu sudah mencakup semuanya,
1: ya.
3: Namun diharmonisasi di tingkat kementerian teknis. Nah, nanti pada saat ini akan masuk dalam tahap konstitusi undang-undang, ada harmonisasi lagi di tingkat DPR RI atau legislatif. Karena angkutan barang dan makanan itu akan masuknya ke Komisi 1. Angkutan penumpang akan masuknya ke Komisi 5. Lalu status ojek online sebagai pelaku atau sektor UMKM itu akan masuknya ke Komisi 7. Gitu. Nah, ini perlu harmonisasi semua di level regulasi maupun di level konstitusi. Nah, ini untuk.
1: Dan memang ini sudah sesuai detail dengan yang diharapkan begitu ya?
3: Sejauh ini untuk pembentukan finalisasi dari regulasi sudah.
1: Okay.
3: Ya. Namun kami terus memonitor apakah harmonisasi ini setelah finalisasi ini sesuai dengan harapan dari teman-teman. Apa harapannya? Kenaikan pendapatan, kenaikan kesejahteraan, lalu perlindungan sosial. Nah, itu yang diharapkan dari teman-teman semua, dari teman-teman pengemudi ojek online. Itulah yang menjadi target atau harapan dari teman-teman itu.
1: Baik, kalau begitu. Ada pesan-pesan lain mungkin yang mau disampaikan Mas Igun kepada seluruh masyarakat terkait juga dengan harapan dari perubahan aturan ini yang bisa kemudian dielaborasi dengan baik oleh pihak-pihak terkait?
3: Ya, ya kami harapkan dukungan dari teman-teman pengemudi ojek online ya, khususnya maupun masyarakat, bahwa pasti akan terjadi suatu perubahan-perubahan baik itu tarif maupun bagi hasil. Nah, semoga tarif ini kan akan dievaluasi. Semoga tidak memberatkan masyarakat ke depannya. Karena apa? Dari tahun 2019, tarif ojek online ini tidak pernah naik. Okay. Malah kemarin itu diturunkan. Ya, kami mohon nanti pada saat apabila terjadi sedikit kenaikan, ya mohon ininya apa maklumnya dari masyarakat. Karena udah bertahun-tahun ini tarif ini tidak pernah naik. Teman-teman ini pendapatannya terus makin menurun, bukannya makin menaik akhirnya. Seperti itu.
1: Terima kasih banyak Pak Mas Igun sudah bergabung. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi jawaban ya dari harapan para teman-teman ojek online. Selamat malam.
3: Baik. Selamat malam.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan Igun yang merupakan Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. I am Mr. Abdul Habib Osman, Ambassador of Algeria, Algeria to Indonesia. On the occasion of the 81st anniversary of Indonesia's independence, I would like to extend my best wishes for happiness, prosperity, and peace to Indonesia and its Bhoteli people. I would also like to congratulate your channel, which is celebrating its 64th anniversary, wishing it every success and even greater happiness for its employees. I take this joyful occasion to express my appreciation for the quality of the historic and fraternal relations that exist between Algeria and Indonesia. Long life Algeria, long life Indonesia, long life Algerian-Indonesian Brotherhood.
6: Tokoh dunia. Semua mimpi kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Walt Disney.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Dan dengan adanya rencana pemerintah menerbitkan aturan pengemudi ojol menjadi UMKM, juga membagi antara pengemudi yang membawa penumpang, regulasinya akan ditentukan oleh Kementerian Perhubungan, sementara yang membawa makanan, minuman, dan barang akan ditentukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Kami akan berbincang bersama peneliti utama dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Syahrir Ika.
2: Wawancara Pro 3.
1: Malam, Prof.
4: Iya. Semoga sehat-sehat semua.
1: Sama-sama, Prof. Belum ya, tidur ya, Prof, ya jam segini ya?
4: Belum lah. Kalau peneliti kan nggak boleh tidur.
1: Oh gitu. Tapi boleh tidurnya agak malaman dikit berarti ya. Kalau gitu, kita minta insight malam hari nih. Biasanya lebih kuat nih kalau malam hari. Terkait dengan... aturan baru ojol nih, ketika harus kemudian mendaftarkan diri menjadi UMKM di bawah Kemenkop, kemudian aturannya sekarang satu ada di Kemenhub, satu ada di Kemenkomdigi. Ini ketika cukup banyak, bagaimana mengorkestrasi supaya menjadi satu kesatuan yang intinya adalah memberikan kesejahteraan pada ojol?
4: Iya, saya melihat rencana menempatkan pengemudi ojol sebagai pelaku UMKM ini mempunyai dasar, ini dasarnya tidak hanya ekonomi ya, tetapi juga dasar masih banyak aspek-aspek lain yang cukup kuat gitu ya, menjadi pertimbangannya. Tetapi implikasinya memang harus dilaksanakan dengan hati-hati ya, karena menurut saya status UMKM itu jangan sampai hanya menjadi perubahan nomenklatur, ya. Yang saya begitu ya. Jadi, oh ini tadinya ojol, sekarang berubah menjadi pelaku usaha dan kemudian diberi label UMKM. Ya, jangan sampai begitu, ya. Kalau itu terjadi, itu justru mengurangi perlindungan terhadap pengemudi. Jadi, apa dalam perspektif itu, saya melihat. Ada hal yang positif ya, kita fair melihatnya ya, ada yang positif tapi ada juga, bukan negatif tapi implikasi ya. Nah, yang positif menurut saya pertama, kebijakan ini dapat dipahami sebagai pengakuan formal terhadap pekerja mandiri, nah, seperti ojol ini kan pekerja mandiri nih.
1: Yeah.
4: Jadi mereka mendapatkan pengakuan, kami ini siapa gitu dalam konteks ekonomi gitu ya. Apakah kami ini sekedar hanya dinilai sebagai pengemudi biasa gitu. Dan kemudian kami tidak punya apa namanya capacity ya untuk akses ke mana-mana, misalnya akses ke permodalan, ke banking atau mereka merasa apa mereka tergolong UMKM atau tidak gitu ya. Tapi ketika mereka digolongkan sebagai UMKM, maka itu mereka punya akses terhadap perlindungan dari pemerintah gitu ya. Pemerintah melihat mereka sebagai usaha yang formal. Kemudian semua pelayanan pemerintah itu mereka bisa dapat atau mereka bisa akses, gitu ya, itu pertama. Kemudian yang kedua, dari perspektif ketenagakerjaan, ojol sudah menjadi kartu penyerap tenaga kerja. Jadi ojol ini menurut data ya, tapi data pastinya belum ada ya, tapi informasi dari beberapa riset itu ada yang menyebut jumlah mereka sampai 1 juta gitu kan, 1 juta ojol. Tapi penelitian dari lembaga lain seperti Indef itu angkanya malah bisa mencapai hampir 3 juta. Jadi sebenarnya para ojol ini kan banyak sekali nih, 3 juta. Mereka sudah meramaikan nilai ekonomi daripada ekonomi kerakyatan kita sebenarnya. Jadi membuat mereka sebagai satu pelaku usaha UMKM, itu justru saya melihat akan menambah kemampuan pemerintah mendorong mereka ini menjadi formal gitu. Setelah mereka jadi formal, baru mereka bisa naik kelas kan, bisa akses ke modal. Jadi jangan sampai menggunakan motor orang, tapi bisa menggunakan motor sendiri, menggunakan mobil sendiri dan sebagainya.
1: Artinya secara standar, kemudian juga administratifnya mereka menjadi tercatat sebagai kalau biasanya adalah mitra aplikasi, ini jadi mitra kerja pemerintah begitu ya, masyarakat yang memiliki ya, akses yang sama dalam dunia kerja begitu ya, bisa kita bilang
10: betul,
1: ya.
10: Oke. Okay. Ini kan mereka pelaku usaha gitu.
1: Betul, kan artinya mereka ya nanti akan bisa punya kemudahan juga misalnya untuk proses KUR ataupun hal-hal ya yang terkait dengan kegiatan sebagai ojol begitu ya Prof ya. Nah ya, betul, tapi betul, betul. Sisi lainnya adakah yang harus dipikirkan juga ketika aturan ini ibaratnya nyangkut di kementerian yang berbeda-beda?
10: Ya saya kira kementerian ini kan ada koordinasinya, ada kan menteri koordinator kan ada. Jadi menurut saya peraturan ini di waktu implementasikan itu harus duduk Pak Menteri Koordinator harus melakukan koordinasi yang baik, lalu menata secara bersama-sama gitu ya.
1: Oke, okay, tapi ini kan beda-beda koordinatornya. Komdigi itu bukan di kita bilang Kemenkop itu di bawahnya Kementerian Ekonomi. Kemudian ya juga kalau Kementerian Perhubungan, nah ini kan berbeda-beda begitu, Prof.
10: Ya, nggak apa-apa. Jadi di dalam pemerintah itu bukan berarti terlalu rigid seperti itu. Jadi walaupun mereka punya kewenangan masing-masing, tapi ada di antara setiap menteri koordinator itu punya ruang-ruang koordinasi yang mereka bisa atur bersama, gitu ya. Jadi tidak ada masalah, gitu. Saya pasti yakin setelah ditetapkan dia sebagai sebuah regulasi formal, maka pasti para menteri itu akan melakukan koordinasi. Lalu kemudian sekatan-sekatan regulasi itu bisa dicairkan gitu, gitu ya, dicari solusinya. Nah, jadi asal para menteri jangan sampai menganggap ini urusan saya, bukan begitu. Urusan kita bersama lah, ini urusan kita bersama, bukan urusan saya gitu. Gak ada masalah itu Mbak Riz.
1: Oke. Ya. Tapi apa juga kendala yang kemudian harus dipikirkan karena ketika nantinya mereka lepas dari posisi mitra, ini semuanya ya mereka harus satu misalnya mendaftarkan secara mandiri. Ini kan berarti butuh verifikasi dan sebagainya. Nah, sementara sistem data ya kita apakah sudah solid juga tuh Prof untuk bisa memudahkan hal-hal seperti ini?
10: Kalau saya melihat ya Menteri Kementerian UMKM kan sudah mengerjakan satu data UMKM ya. Mereka sudah punya sistem, kalau nggak salah namanya menyapa UMKM atau apa UMKM menyapa gitu ya Pak. Sudah punya sistem lah gitu ya. Dan mereka sudah mencatat itu masuk ke sistem itu hampir 40 juta ya UMKM. Jadi artinya sudah mereka saya yakin Kementerian UMKM sudah siap gitu ya. Sudah siap. Ketika melakukan pendataan, pasti mereka akan sudah ada sistemnya. Nanti mereka pasti lakukan pengumuman kepada seluruh ojol-ojol supaya langsung mereka meregistrasi diri di dalam sistem itu, gitu. Ya, kemudian terdata. Setelah mereka terdata, akan diatur lagi, diumumkan lagi. Misalnya mereka diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan, mereka diberi kesempatan untuk misalnya mengakses regulasi-regulasi yang terkait dengan usaha gitu ya. Kemudian juga terkait bagaimana mereka didorong untuk memanfaatkan modal melalui program-program seperti ada juga ada KUR mikro. Kalau mereka ini masuk ke kalangan mikro ya, yeah, atau bahkan ultra mikro. Jadi semua skema-skema pembiayaan yang di level UMKM level bawah itu sudah tersedia. Tinggal bagaimana Kementerian UMKM mengantarkan mereka mengakseskan, kan begitu ya. Nah, itu aja tugasnya pemerintah gitu.
1: Oke, dan menurut ya BRIN, menurut Anda terutama Prof, ini sudah hal yang terbaik yang bisa diberikan atas dasar tadi kesejahteraan bagi para ojol?
10: Ya, ini hal yang terbaik karena begini, jangan sampai ojol merasa dia itu mereka ini tidak diakui apa-apa kan, hanya dikenal sebagai transportasi aja gitu kan. Padahal tidak begitu ya.
1: Oke. Okay.
10: Keberadaan
1: tapi
10: mereka itu membuat ekosistemnya ekonomi kerakyatan kita itu luar biasa. Ini satu ekosistem yang gede gitu.
1: Tapi ada beberapa hal juga yang bisa menjadi resiko. Misalnya kalau pola kemitraannya sepihak tetap bertahan, berarti status UMKM ini kan menegaskan bahwa hubungan driver dengan aplikator berarti hanya kemitraan digital, bukan hubungan kerja formal.
10: Ah, itu ya pasti akan tiga menteri akan duduk di situ membicarakannya. Yakin saya ya.
1: Okay.
10: Jadi Ini rasanya tantangan yang nanti mereka hadapi ya.
1: Ya, ya. Oke, okay. Ini mungkin ada solusi nanti yang dilakukan. Ya, tapi kan tapi Prof, gimana? Tapi kan ada juga ya. Hak normatif ketenaga kerjaan, UMP, kemudian jam kerja misalnya manusiawi 8 jam sehari, upah lembur, hak cuti, THR, ya. Bonus. Ini sudah tidak menjadi tanggung jawab lagi dong, Prof.
10: Nggak bisa kan. Itu satu hal yang perlu dipikirkan. Jangan sampai resiko di aplikator ini dialihkan ke UMKM ojol ini. Ya, itulah dijaga tidak boleh ya. Jadi isi kemitraan itu kan win-win kan gitu.
1: Yeah.
10: Jadi jangan sampai win-loss gitu kan. Nah, tugas pemerintah itu menjaga supaya win-win gitu. Jadi
1: okay.
10: Semua dapat manfaat bersama gitu.
1: Okay.
10: Jadi saya yakin nanti tiga kementerian terutama ya Komdigi, kemudian Menteri Tenaga Kerja dan Menteri UMKM itu mereka pasti duduk bersama
1: yeah.
10: membicarakan ini bagaimana melakukan koordinasi yang baik supaya regulasi ini bisa bekerja secara efektif. Gitu.
1: Tapi berarti Prof ini jelas nantinya kalau bonus misalkan THR bonus ya. Itu sepenuhnya dikembalikan kepada perjanjian kemitraan masing-masing platform ya. Berarti ya. Tidak akan ada kewajiban hukum yang mengikat layaknya karyawan.
10: Iya, karena kalau sebagai pengusaha dia mereka ini pelaku usaha nantinya kan.
1: Iya, betul.
10: Mereka mandiri sebagai pelaku usaha. Sehingga mereka
1: bukannya makin tidak pasti malah Prof kalau begitu.
10: Enggak, justru makin pasti.
1: Oke. Okay.
10: Ya, makin pasti. Karena ketika mereka masuk ke ekosistem ekonomi yang lebih formal, maka ada kepastian kan, ada perlindungan hukum, ada mereka diakses kemana-mana. Jadi justru mereka dilatih menjadi pengusaha yang memiliki karakter entrepreneur gitu, ya kan? Jadi jangan karakter sebagai jasa transportasi saja, tetapi mindsetnya kita peraturan ini merubah mindset mereka. Kalian itu harus berubah dari sekedar kamu membawa orang atau menjawab barang menjadi pelaku usaha.
1: Baik.
10: Kalau itu kayak seperti itu. Jadi mereka produktivitinya itu naik.
1: Ya.
10: Jadi jangan berpikir dulu itu. Jadi kalau mereka sudah bisa lebih mandiri, maka mereka bisa menghidupi diri sendiri dengan usaha mereka itu. Gitu ya.
1: Baik.
10: Pasti dalam urusan bagaimana hubungan kerja mereka, kemitraan mereka dengan aplikator itu pasti akan diatur dengan peraturan tersendiri. Sudah pasti begitu tuh ya. Mm-hmm. Supaya jangan sampai ada yang merasa rugi dirugikan kan begitu.
1: Ya. Oke. Ada catatan-catatan juga mungkin dari BRIN dalam evaluasi ketika aturan ini akan diberlakukan nantinya akan ada kerugian yang signifikan bagi para ojol?
10: Ya, jadi perlu ada sosialisasi yang baik kepada semua pihak ya, terutama para ojol ini. Ya. Ini mereka ini kan banyak juga yang bahkan banyak juga sarjana ya, artinya sudah tamatan perguruan tinggi, tapi sebagian besar ini kan mereka tingkat pendidikannya kan lebih rendah.
1: Yeah.
10: Jadi artinya sebuah kebijakan yang agak profesional ya, agak tinggi kelasnya ini harus ada sosialisasi yang baik pada mereka. Jadi dibuka, harusnya ada pemerintah membuka pintu di setiap kementerian itu harus ada ruang yang dibuka untuk para ojol berdiskusi sama mereka, gitu ya. Jadi di UMKM ada, di Kementerian Kerja ada. Di Kementerian Kominfo digital juga ada gitu ya. Jadi sosialisasi banyak-banyaknya. Nah, dan saya minta misalnya Kementerian UMKM membuat semacam model diseminasi pakai aplikasi yang bagus ya. Ada video atau apa dan sebagainya. Disebar aja. Jadi bukan saja ojol yang tahu, tapi publik juga bisa mempelajarinya. Sehingga lama-lama mereka paham, oh regulasi ini ternyata bagus. Regulasi ini nanti mekanismenya begini dan sebagainya. Jadi yang penting yang pertama itu sosialisasi dulu. Jangan sampai kita buat satu regulasi, kemudian rakyat disuruh untuk laksanakan saja, tapi nggak paham. Gitu ya. Nah itu satu. Nah kemudian yang kedua adalah koordinasi tadi, Mbak Risti.
1: Yeah.
10: Ini karena sekali lagi, ini yang kita atur nih yang bawah ini, mereka di bawah. Jadi koordinasi antar kementerian itu menurut saya itu merupakan faktor sukses yang paling utama, gitu ya. Mereka tidak boleh lagi misalnya masing-masing menganggap bahwa ini punya saya, ini punya kamu, nggak boleh begitu lagi. Jadi filosofinya adalah regulasi ini mengatur orang yang kita semua punya kepentingan di situ, ya. Jadi punya kita gitu. Nah, bagian yang kedua koordinasi ketiga menurut saya adalah ini ada kaitan dengan tenaga kerja. Ini barangkali agak implikasinya kayak banyak ya. Misalnya implikasi terhadap BPJS, misalnya kayak gitu ya. Nah, ini juga harus dipikirkan baik-baik. Kemudian implikasi terhadap misalnya upah minimum tadi, ya. Nah, kalau mereka sebagai pekerja, misalnya mereka sebagai pekerja, misalnya kan biasa kalau dia sebagai pelaku ekonomi, berarti dia juga bisa menarik tenaga kerja, ya kan? Ketika dia menarik tenaga kerja, maka tenaga kerja mereka berlaku lagi aturan tenaga kerja di masing-masing wilayah. Nah, ini yang perlu dilihat lagi, jangan sampai ada tuntutan dari para pekerja bersama ojol ini itu terhadap bagi aturan-aturan ketenaga kerjaan. Nah, yang penting satu lagi adalah jangan sampai ini gagal gitu, ya. Jadi pemerintah harus mengidentifikasi dengan apa risiko yang terjadi bila pelaksanaan di lapangan nanti kacau gitu, gitu ya. Jadi mengatur ojol ini dari dulu tidak mudah ya. Jadi jangan sampai kacau. Oleh karena itu semua risiko harus diidentifikasi dengan baik, kemudian disiapkan cara-cara mitigasinya supaya tidak menimbulkan masalah. Saya yakin ini pasti akan banyak masalah yang muncul di dalam prakteknya gitu. Gitu Mbak Risti.
1: Baik, kalau gitu. Mudah-mudahan ya. Ini penyesuaian-penyesuaian ini bisa lebih smooth ya di prakteknya ya Prof. Ya itu aja yang kita harapkan ya. Terima kasih banyak Prof.
10: Iya, makasih ya. Mudah-mudahan ini ada perbaikan para ojol ini diberi kesempatan untuk memiliki pekerjaan yang lebih baik ya. Mereka bisa naik kelas seperti sebagaimana usaha-usaha lainnya, dan mereka juga diberi keadilan dan akses terbuka untuk bisa mengakses potensi-potensi ekonomi yang ada di masyarakat.
1: Iya, terima kasih banyak Prof sudah bersama. Ya, selamat malam.
10: Selamat malam ya.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan Profesor Syahrir Ika, peneliti utama dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pendengar dimanapun Anda berada, gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur yang terjadi sejak tanggal 15 Agustus 2026 hingga saat ini BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia adalah sebanyak 75 orang. Kerusakan parah terjadi di beberapa area, Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Nagekeo, ND, hingga Sika. Status tanggap darurat telah ditetapkan selama 14 hari. Ribuan rumah, fasilitas publik juga dilaporkan mengalami retak hingga roboh. Bahkan jalur transportasi, jalur Trans Flores ND Bajawa sempat tertimbun longsor. Kini sudah mulai dibuka secara bertahap dan sampai saat ini gempa tektonik masih terus terjadi. Dan total hingga hari ini ada 3.572 gempa susulan dan diperkirakan masih membutuhkan waktu 2-3 minggu ke depan untuk benar-benar meluruh dan stabil. Ini prediksi durasi yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan sejauh ini tidak berpotensi tsunami. Kami masih akan terus mengupdate kondisi terkini, termasuk nanti kami akan menghadirkan perbincangan langsung dari lokasi bencana, dan ini juga kami hadirkan untuk menjawab beberapa pertanyaan Anda terkait kondisi terkini di sana.

Mulai dari hal kecil, kita bisa membuat perubahan. Buang sampah pada tempatnya, bersihkan selokan di sekitar rumah, tanam lebih banyak pohon, dan jaga daerah resapan air. Lingkungan yang terawat bukan hanya nyaman, tapi juga menjaga kita dari ancaman bencana. Mari wujudkan lingkungan yang lebih aman, lebih bersih, dan lebih siap menghadapi musim hujan. Kita jaga alam, alam jaga kita.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kementerian Sosial mulai mengoperasikan dapur umum untuk melayani kebutuhan makanan bagi korban terdampak gempa di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, NTT. Dapur umum dibangun di 3 titik, yakni Kecamatan Lambaleda Selatan, Pota, Kecamatan Sambi Rampas, dan Dampek, Kecamatan Lambaleda Utara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar menjadi prioritas dalam penanganan bencana gempa di Nusa Tenggara Timur.

PT ASDP Indonesia Ferry atau Persero mengerahkan dua armada kapal untuk mendukung pemulihan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. NTT melalui mobilisasi personil, kendaraan, peralatan, dan bantuan menuju wilayah terdampak. Direktur Utama ASDP Heru Widodo menyampaikan pihaknya mengerahkan dua armada tangguh, yakni KMP Ile Labalekan dan KMP Ile Ape yang dikerahkan untuk mendukung penanganan dan pemulihan pasca gempa di NTT. Ia menuturkan keduanya membawa dukungan yang berbeda sesuai kebutuhan di lapangan, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu mempercepat masyarakat dan wilayah terdampak untuk kembali bangkit.

Kita ke informasi mancanegara. Delegasi negara dan wilayah anggota kerja sama ekonomi Asia Pasifik APEC memperkuat kerjasama berbasis sains dalam pemanfaatan penyuntingan gen tanaman dan ternak untuk meningkatkan ketahanan pangan kawasan. Pembahasan tersebut mengemuka dalam dialog kebijakan tingkat tinggi tentang bioteknologi pertanian di Dalian, China awal pekan ini. Forum tersebut juga membahas berbagai inovasi sekaligus penguatan prinsip keamanan dalam penerapan bioteknologi pertanian. Ketua Forum Li Xinhai mengatakan bahwa bioteknologi pertanian termasuk rekayasa transgenik, penyuntingan gen, dan biologi sintetis dalam mendorong transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari informasi olahraga, ganda campuran Indonesia Amrisana Winita Violina Marwah membuat kejutan pada debut mereka di kejuaraan dunia BWF 2026 dengan menumbangkan juara All England 2026 Ye Hong Wei dan Nicola Gonzalez Chan untuk menembus perempat final di New Delhi, India. Amri dan Nita menyingkirkan unggulan ke-9 asal Taiwan, yaitu dengan 2 game langsung 21-15, 21-18 di babak 16 besar dan membalas kekalahan dari pertemuan mereka tahun lalu di Taiwan Open 2025. Nita mengatakan kemenangan atas pasangan berstatus juara All England tersebut menjadi tambahan kepercayaan diri bagi mereka melanjutkan perjalanan pada penampilan di kejuaraan dunia.

Demikian informasi yang kami sampaikan, tetap di Indonesia Menyapa Malam. Kami akan hadirkan kembali perbincangan dan update terkini. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Banera Jamanalu, anggota DPR RI Komisi 7 dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga Indonesia semakin maju, Indonesia semakin berdaulat, dan segala kebebasan yang diperoleh ketika kemerdekaan itu dikumandangkan oleh Bung Karno tetap dimiliki seluruh rakyat Indonesia. Merdekalah dari kemiskinan, merdekalah dari segala kesusahan. Kita ingin Indonesia yang lebih maju, lebih baik. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Saleh, anggota DPR RI dari fraksi PKS Komisi 6, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga di hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 ini Indonesia lebih mandiri, lebih unggul dan berdaulat. Merdeka.
1: Selama air masih di kalumaya,
2: Teku Markam dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teku Markam adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markam dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markam menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markam ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Saleh, anggota DPR RI dari fraksi PKS Komisi 6, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga di hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 ini Indonesia lebih mandiri, lebih unggul, dan berdaulat. Merdeka!

0: berdirinya itu pas pandemi. Pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, banyak kan

0: usaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
1: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami mau mengupdate kondisi terkini warga yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur, terutama mereka di wilayah Flores. Dan sudah ada Direktur Eksekutif Plan Indonesia, Ibu Dini Widyastuti, yang saat ini berada di lokasi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Dini, selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak Resti.
1: Iya, Bu Dini boleh tahu, Bu Dini sekarang posisinya di persisnya di kabupaten mana nih, Bu?
2: Di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai.
1: Oh, Kota Ruteng ya, berarti ini dari arah Labuan Bajo menuju ke arah timur ya?
2: Iya.
1: Baik, kondisi di sana seperti apa malam hari ini, Ibu? Kalau boleh tahu, masih adakah gempa-gempa susulan yang terus terjadi?
2: Gempa-gempa susulan tadi pagi kan ada yang besar, 5,8. Mm-hmm. Lalu kemudian ada gempa susulan lagi, tadi saya kebetulan mendarat itu ada juga gitu ketika pas baru mendarat. Dan ini masih ada gempa-gempa susulan lagi, karena memang sejak dari Sabtu itu kan ada sekitar 3.700 ya gempa besar dan kecil ya susulannya, dan masih dirasakan nih oleh masyarakat di sini.
1: Oke, kalau di Ruteng ini kan termasuk kabupaten yang cukup besar ya. Nah, sepanjang perjalanan kalau Ibu lihat tadi turun di Labuan Bajo, mungkin boleh diceritakan Ibu kondisi di kanan dan kirinya seperti apa?
2: Kalau di jalan sih jalannya tidak terdampak ya, banyak dan masih aman. Mm-hmm. Tapi memang yang kami khawatirkan adalah desa-desa yang masuk ke pelosok-pelosok. Nah, itu yang kita dengar dari teman-teman plan yang memang sudah masuk, misalnya kami di Cibal ya, di Cibal Barat itu sulit lokasinya gitu untuk masuk. Jadi terkendala juga untuk misalnya bawa air bersih, bantuan. Nah, ini yang masih dirasakan ya di pelosok-pelosok itu, dan ada yang belum bisa diakses juga. Nah, itu kondisinya seperti itu. Jadi hari ini masih banyak gempa susulan, kemudian tadi sore itu agak rintik-rintik sedikit. Nah, ini yang jadi cuaca ekstrim. Mm-hmm. Kalau hari sebelumnya itu panas sekali, nah hari ini dingin ya. Kalau malam di sini pasti dingin.
1: Yeah.
2: Takutnya tuh kalau hujan rintik-rintik, karena banyak di pengungsian itu yang belum ada tenda yang memadai dan sebagainya, mereka jadi dingin dan selimut juga masih kekurangan. Mm-hmm. Juga alas untuk tidur gitu.
1: Yeah.
2: Nah, ini beberapa hal yang kita juga sudah mulai masuk dan distribusikan kepada para pengungsi. Nah, karena terutama untuk anak-anak ya, dan lansia, disabilitas, ibu menyusui dan hamil, ini menjadi sangat rentan dalam kondisi seperti ini. Lalu dilaporkan juga, Mbak Isti, itu tempat-tempat pengungsian itu banyak yang berdebu gitu, karena kondisinya seperti itu, penuh, crowded dan berdebu, sehingga mulai batuk-batuk nih, mulai ada kondisi ISPA.
1: Ya. Oke. Okay. Ibu, kalau beberapa kami mendengar juga informasi dari reporter di lapangan, kabarnya ini memang mereka berada, rata-rata semua berada di luar rumah, berarti ya di luar bangunan rumah, tidur di tenda seadanya, dan bahkan alasnya bukan beralaskan tikar atau apa, kadang beralaskan baliho, bekas begitu, ataupun juga tanah benar ya, kondisi seperti itu ya. Budini ya. Oke, satu tenda bisa ditiduri berapa banyak gitu? Dan apakah mungkin juga ini mungkin menjadi informasi, terpisahkah antara laki-laki dan perempuan dan sebagainya, Ibu?
2: Sekarang ini masih campur ya. Jadi tergantung. Jadi mereka bukan di tenda besar seperti itu. Jadi berkelompok-berkelompok begitu kan. Mungkin sekitar beberapa rumah atau beberapa keluarga. Nah, ini masih campur. Ini tadi juga dikatakan oleh Ibu Bupati, ini menjadi kekhawatiran juga nih, gitu, karena terutama anak remaja putri, perempuan, ada kerentanan yang lebih kalau lama di dalam kondisi seperti ini, tidak ada privasi ya. Ini yang kami coba untuk di apa namanya respon plan. Kita biasanya per keluarga gitu untuk shelter kitnya untuk per keluarga. Jadi tidak dicampur gitu beberapa keluarga gitu. Dan kemudian kita upayakan ada tenda khusus untuk perempuan dan anak. Jadi kalau ada ibu mau menyusui atau sesederhana mau ganti pakaian gitu ya. Jadi ada privacy nggak apa dicampur dengan yang laki-laki. Tapi ini masih dalam proses. Kondisi masih saat ini yang memang masih campur, masih sangat kurang sekali, masih minim, kurang selimut, kurang apa alasnya dan tentunya tenda-tendanya itu.
1: Oke, baik. Bu Dini, bisa juga digambarkan kondisi seperti apa sih tadi yang kalau kerentanan terhadap ibu hamil, ini kan fasilitas-fasilitas publik seperti puskesmas, rumah sakit, ini kan juga tentunya terdampak ya, tidak bisa digunakan secara maksimal begitu. Nah, bagaimana dengan anak-anak, ibu, bayi, balita ini?
2: Ya, betul. Dalam kondisi ini kerentanannya bertambah ya, Jadi untuk misalnya terkait dengan kebutuhan untuk sanitasi, hygiene mereka, bayangkan untuk remaja dan putri dan ibu-ibu ya, yang perempuan yang untuk menstruasi kan membutuhkan air, betul. Sementara airnya sendiri sulit gitu ya di beberapa tempat.
1: Yeah.
2: Bahkan di tempat yang biasanya ada air, beberapa hari kemarin itu airnya karena guncangan ya, karena earthquake itu juga keruh jadinya. Sekarang sudah mulai membaik ya. Nah, jadi yang kami juga pusatkan untuk ada bantuan untuk hygiene sanitation, jadi berupa pembalut kepada yang perempuan. Nah, selain itu juga dalam kondisi di pengungsian, di mana biasanya penerangannya juga kan terbatas ya, dia mau belum ada toilet-toilet gitu ya. Nah, itu juga kita lagi coba adakan portable toilet. Penerangan ini masalah yang sebenarnya yang harus ada, karena kalau tidak kerentanan untuk mereka kemudian menerima pelecehan itu akan lebih tinggi biasanya di masa pasca bencana. Jadi selain hal-hal yang bersifat fisik, yang biasanya kan orang kasih bantuan yang fisik ya, memang diperlukan, tetapi yang non-fisik dalam artian untuk kesadaran yang lebih, awareness mengenai perlindungan untuk anak, perlindungan untuk perempuan gitu ya, dan anak perempuan itu juga harus digaungkan. Dan kemudian juga ada kejelasan kalau misalnya terjadi pelecehan, terjadi kekerasan, ini bagaimana penanganannya, melaporkannya kemana. Nah, itu yang biasanya kami sosialisasikan. Selain itu tadi yang dikatakan apa, bahwa memang masih anak-anak tuh takut ya, ya orang dewasanya juga takut gitu balik ke gedung gitu, jadi semuanya ngampar di luar gitu ya. Nah, itu mereka juga kita berikan sesi-sesi untuk psikososial supaya paling tidak untuk beberapa saat mereka bisa bergembira bersama, menggambar untuk menyampaikan juga hal-hal yang menjadi ketakutan mereka, menjadi kekhawatiran mereka melalui gambar, melalui mewarnai. Nah, itu dilakukan gitu karena beberapa ada outlet-outlet seperti itu, terutama untuk anak-anak.
1: Ya. Nah, ini saat kita lagi berdiskusi, kebetulan saya menerima WhatsApp nih dari salah satu yang terdampak di wilayah Langke Rembong di Kabupaten Manggarai. Kami di sini sangat membutuhkan kebutuhan balita seperti susu dan susu anak bayi dan balita. Nah, ya mungkin ini hanya menyampaikan saja, tapi seperti apa sih kebutuhan-kebutuhan terutama untuk perempuan dan anak ini yang tadi kita bahas ya Bu Dini ya, dari mulai pembalut dan sebagainya, kemudian susu bagi bayi dan balita, ini kan tentunya menjadi hal yang sangat berat.
2: Iya, selain itu juga obat-obatan, itu yang dinyatakan juga obat-obatan ya. Masker juga kan, tadi saya bilang ada tempat-tempat yang mereka sangat berdebu gitu ya wilayah pengungsiannya. Nah, ini selain untuk masyarakatnya sendiri, karena juga fasilitas publik untuk puskesmas dan kliniknya juga hancur begitu, juga ada tenda-tenda khusus yang dibutuhkan untuk tempat pelayanan kesehatan. ini kan memang masif sekali apa kebutuhannya. Di Manggarai ini saja ini jumlah pengungsinya ada 33.000.
1: 33.000 dan mereka ini dan mereka ini semuanya banyak. Memang tidak bisa, banyak yang tidak memungkinkan lagi untuk kembali ke rumahnya ya. Artinya memang meskipun tidak roboh tapi kondisi bangunannya sangat-sangat tidak layak untuk bisa dihuni kembali. Benar ya Bu Dini ya?
2: Betul. Memang memang nanti mungkin harus verifikasi, cuma ini kan gempanya masih terus nih gitu. Jadi takutnya yang bangunan kelihatannya cuma sedikit retak tapi digoyang 5,8 dia hancur.
1: Oke, bisa dibayangkan kondisi seperti ini. Baik, Bu Dini, selain itu apa lagi yang kemudian dilakukan oleh Plan Indonesia dalam hal ini selama kondisi darurat seperti sekarang? Selain tadi ya, memberikan bantuan-bantuan, apakah juga ada penanganan psikologis yang dilakukan atau masih terbatas pada pemberian logistik saja ke masyarakat di sana?
2: Logistik, psikososial, dan kemudian juga school kids ya, jadi dalam perencanaan, karena kami akan di sini paling tidak 3 bulan ke depan, jadi untuk peralatan sekolah mereka kan juga mungkin hilang, rusak dan sebagainya. Untuk anak-anak, buku dan sebagainya itu juga akan diadakan begitu. Lalu kemudian hal-hal yang lain adalah dukungan terkait dengan pendataan informasi. Nah ini bukan cuma PEN tapi juga lembaga-lembaga yang lain yang turun di sini juga memberikan data ya kepada pemerintah begitu. Misalnya di sini kan di Manggarai ini yang akan dilakukan adalah satu informasi ya di kantor BPBD itu kita tadi usul untuk ada satu pusat informasi dan juga pusat untuk masyarakat bisa menyampaikan keluhan, masukan dan tadi permintaan-permintaan yang memberikan informasi di daerah mana, desa mana masih kekurangan apa. Nah, itu juga jadi apa masukan yang kami berikan juga kepada pemerintah tadi.
1: Baik. Sampai dengan saat ini, kemarin kan sudah ada beberapa pihak dari pemerintah seperti Menteri Keuangan sudah hadir begitu ya dan sebagainya. Nah, dari mungkin informasi yang Bu Dini terima, kira-kira akan seperti apa nih pengungsi-pengungsi yang ada yang tidak bisa ini akan ditempatkan di masing-masing posko daruratkah untuk hari-hari bantuan-bantuan seperti dapur umum dan sebagainya atau ada rencana seperti apa terkait kondisi darurat ini?
2: Ya, mungkin nanti di setiap kabupaten akan berbeda tergantung apa perencanaan pemerintahnya. Tapi tadi yang di Manggarai ini sedang diupayakan tenda-tenda yang lebih banyak yang memastikan keluarga-keluarga bisa ditampung di dalam tenda-tenda. Selain itu juga untuk dapurnya tadi yang dikatakan oleh Ibu Bupati itu mungkin bukan satu dapur umum besar tetapi per kelompok lah ya, clustering seperti itu sehingga lebih mudah untuk supply secara logistiknya. Tentu saja untuk keseluruhan rencana responsnya itu sedang dihitung begitu. Kami pun juga dari masyarakat sipil juga kan sedang melihat karena ini masih bergerak nih datanya. Kami sudah melakukan pendataan di Manggarai, Manggarai Timur, di Ngada dan di Sika juga kemarin ya dan di Nagekeo tentunya. Tapi memang masih bergerak dan itu ada koordinasi yang harus dilakukan sehingga tidak semua jatuh ke ke satu tempat gitu ya. Misalnya lagi viral semuanya ke situ gitu. Nah ini ada kemarin kita jadi nggak usah ke situ, ke tempat yang mungkin nggak viral tapi sebenarnya sangat membutuhkan.
1: Untuk pendidikan anak-anak saat ini kan bisa dibilang aktivitas belajar mengajar terhenti sementara ya. Nah apa yang mungkin juga bisa menjadi pemikiran bagi semua pihak untuk tetap di situasi seperti ini kan anak-anak juga butuh edukasi, butuh literasi, butuh informasi begitu ya. Apa yang kemudian bisa dilakukan supaya tidak kehilangan cukup lama dari ketertinggalan belajar mengajar misalnya?
2: Iya, betul. Ya, memang ini adalah di minggu-minggu pertama yang terdampak karena para pengajarnya pun terdampak nih ya.
1: Ya.
2: Ada 8.700 guru ya yang terdampak, guru dan tenaga pendidikan. Sementara siswanya menurut data adalah 94.452. Nah, ini sekolah-sekolah mereka juga apa namanya terdampak, ada 500 sekolah lebih yang rusak gitu ya. Memang harus dicarikan cara untuk ada apa ya sekolah-sekolah sementara gitu ya, tenda-tenda untuk anak-anak bisa melakukan proses belajar mengajar walaupun mungkin nggak full ya seharian. Nah, jadi untuk sebelum mengarah ke sana, misalnya kami yang akan melakukan adalah ada sesi-sesi psikososial yang di dalamnya juga sambil belajar gitu ya. Nah, itu sementara. Tapi memang ini harus menjadi fokus dari penanganan program dari pemerintah nantinya, terutama tadi yang dikatakan dengan dana dari pemerintah pusat ya, untuk memastikan kebutuhan untuk anak-anak itu terpenuhi dalam hal sekolah dan juga kesehatan mereka, termasuk juga air bersih ya, untuk karena ini dampaknya luas, apalagi kalau kita bicara apa namanya stunting prevention ya, prevensi stunting ya. Jadi jangan sampai kondisi bencana ini kemudian malah nantinya menciptakan apa namanya kondisi-kondisi malnutrisi dan stuntingnya ke depannya. Itu jadi harapannya adalah fokus dari respons nantinya dan pemulihan dipusatkan juga untuk kepentingan memastikan kebutuhan anak-anak dan anak perempuan juga di dalamnya. Seperti itu.
1: Baik, kalau begitu. Bu Dini, untuk saat ini kalau memang harus memberikan skala prioritas begitu ya, apa sih yang harus dilakukan, tiga hal penting utamanya?
2: Tiga hal penting kalau kami dari sisi apa organisasi AHK Anak adalah memastikan mereka aman, ya selamat dan aman. Aman itu juga termasuk aman dari kekerasan, aman dari paling tidak meredakan rasa trauma yang mereka miliki. Oleh karena itu tadi apa psikososial pendampingan itu penting ya. Lalu kemudian pasti memastikan air bersih. Karena ini dampaknya ke kesehatan juga, kesehatan masyarakat di sini gitu. Itu dan yang kemudian adalah untuk memastikan anak-anak bisa siap nantinya segera kembali proses belajar mereka. Ya, sekolah-sekolah sementara nantinya.
1: Oke.
2: Demikian.
1: Baik, kalau begitu. Bu Dini mungkin bisa sekali lagi menginformasikan kepada seluruh pendengar apabila ingin membantu saudara-saudari kita yang berada di sana, kemana melalui Plan Indonesia?
2: Iya, para pendengar sekalian bisa mengikuti di IG Plan Indonesia, @PlanIndonesia. Di situ ada linknya, kita juga ada link untuk donasi melalui kita bisa, ya, yang bisa untuk donasi langsung ke situ. Demikian, Mbak.
1: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak waktunya, Bu Dini, sudah bersama-sama dengan kami. Nanti kami boleh diupdate kondisi terkini di sana. Doa kami selalu untuk keselamatan saudara-saudari yang ada di Flores, apalagi masih ada gempa susulan. Tetap berhati-hati, Bu Dini, dalam bertugas. Selamat malam.
2: Terima kasih, selamat malam.
1: Dini Widyastuti, Direktur Eksekutif Plan Indonesia yang saat ini berada di Kabupaten Ruteng Manggarai. Dan kondisi terkini di sana, warga masih tidur beralaskan tanah, bahkan tidak dalam tempat yang layak. Gempa susulan masih terus terjadi, bahkan tercatat hingga saat ini 3.752 kali gempa. Dan kondisi yang sangat tidak layak diterima atau kemudian di saat ini dialami warga sekitar. Ada 33.000 lebih pengungsi dan fasilitas publik maupun juga seperti rumah sakit, kantor-kantor pemerintahan, pelayanan desa dalam kondisi yang tidak stabil. Pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan hadirkan beberapa informasi sesaat lagi. jangan kemana-mana, termasuk juga diantaranya kita akan menyimak kembali bagaimana konferensi pers yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana terkait update penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan pada siang tadi.

0: wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore rekan-rekan media dan masyarakat Indonesia yang kami cintai. Kami kembali lagi hadir untuk menyampaikan perkembangan bagaimana penanganan bencana gempa bumi di NTT tahun 2026 ini. Kembali lagi saya memperkenalkan diri, saya Berton Panjaitan, selaku PLT Kapusdatin Komben BNPB. Bersama saya, nanti semoga berkenan Bapak Wakil Menteri Kemendikdasmen Profesor Atip Latiped Hayat SH LLM PhD saat ini mungkin akan hadir bersama melalui Zoom. Kalaupun nanti bisa datang kemari ke tempat ini, kita sangat berharap. Namun demikian kami sudah menyampaikan link yang bisa beliau akses nantinya. Kepada rekan media yang lain yang ingin memberikan pertanyaan, silakan menulis di kolom chat pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan dan semoga nanti ada waktu buat kita untuk menjawab. Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga. Bagi warga di daerah terdampak, perlu dipastikan kondisi bangunan apabila akan memasuki bangunan tersebut. Kami akan menyampaikan penanganan darurat bencana ini terhadap korban yang bisa kami kumpulkan hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat pada hari ini, 20 Agustus 2026. Kami tetap menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas jatuhnya korban gempa bumi ini hingga saat ini mencapai 75 jiwa. Di mana kemarin kami memberitakan 71 jiwa, hari ini bertambah 4 jiwa dengan rincian di Kabupaten Sika bertambah 2, Kabupaten Manggarai bertambah 1, Nagekeo bertambah 1. Kami sekali lagi menyampaikan rasa duka yang sedalam-dalamnya teruntuk untuk keluarga, Handai Tolan, tetangga dan seluruh kenalan serta seluruh masyarakat Indonesia. Demikian juga korban yang luka sebanyak 907 jiwa yang semula 898 jiwa. Untuk hari ini kami mendapatkan data ketambahan 9 jiwa yaitu berasal dari Kabupaten Ngada. Dengan banyaknya gempa susulan yang tergolong besar, saat ini pengungsi pun bertambah banyak. Saat ini kami mencatat ada 92.735 jiwa yang semula ada 59.647 jiwa. Sehingga di catatan kami bertambah 33.088 jiwa dengan rincian yang paling banyak berasal dari Kabupaten Nagekeo 21.883 jiwa bertambah. Di Kabupaten Manggarai bertambah 9.649 jiwa. Kabupaten Manggarai Barat bertambah 1.556 jiwa. Adapun rumah yang rusak, menurut data kami perbaharui data kami ini menjadi 36.163 unit. Bertambah di catatan kami karena pendataan yang semakin akurat, ada 7.187 unit. Ada pun operasi distribusi bantuan, sebagaimana kami beritakan di waktu-waktu yang lalu, bahwa BNPB telah membentuk dan mengelola pos pendukung logistik nasional di Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dari pos pendukung nasional ini, distribusi bantuan dikirimkan menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Kami ingin mengupdate, menyampaikan total distribusi bantuan dari pos pendukung logistik nasional yang berbasis di Halim Perdana Kusuma tersebut kemarin berjumlah 167 ton. Sekali lagi kami menyampaikan bahwa pertanggal 19 Agustus 2026 logistik yang dikirimkan sebesar 167 ton. Dan hari ini kami juga sudah berhasil mengirimkan 42 ton untuk donasi dan 60 ton untuk dari dana DSP. Sehingga total hari ini yang bisa dikirim mencapai 102 ton. Dan kami terus akan mengirimkan bantuan-bantuan baik yang dibeli oleh pemerintah maupun oleh donasi yang diberikan melalui pos pendukung logistik nasional. Jumlah total distribusi bantuan dari hari pertama hingga tanggal 20, jadi tanggal 15 sampai 20 Agustus 2026 ini sebesar 729 ton, sekali lagi 729 ton, baik itu bersumber DSP, dana siap pakai dari BNPB maupun dari donasi. Kami juga akan menyebutkan jenis bantuan berupa bantuan pangan maupun non-pangan. Antara lain paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, mie instan. Sedangkan bantuan non-pangan seperti tenda, matras, selimut, kasur, velvet, hygiene kit, hingga genset. Bantuan kemanusiaan yang dikelola bersumber dari bantuan presiden, sumber dari BNPB, kementerian lembaga, BUMN, dan para donatur. Kami senantiasa mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak akibat gempa di Flores, NTT ini. Beberapa highlight tentang penanganan bencana yang bisa kami sampaikan. BNPB dengan pihak terkait terus menyisir daerah-daerah yang belum tersentuh bantuan. Laporan dari warga maupun para responder sangat dibutuhkan, sehingga pos pendamping nasional dan pos komando di setiap kabupaten dapat kami distribusikan segera bantuan yang ada pada kami. Selain itu, BNPB telah mengirimkan bantuan ke daerah yang sulit dijangkau akibat gempa bumi ini melalui helikopter. Dapat kami berikan satu contoh di Desa Golowoi, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai. Hari ini kami mengirimkan bantuan melalui helikopter. Demikian juga beberapa pasien yang membutuhkan pertolongan darurat dievakuasi dari Pulau Palue ke Rumah Sakit Dr. TC Hillers di Maumere, Kabupaten Sika. Salah satu informasi yang penting yang kami perlu sampaikan adalah bahwa Bapak Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman, turun langsung ke lapangan atas perintah Bapak Presiden untuk melihat kondisi masyarakat, dan beliau memastikan kebutuhan pangan, khususnya beras, tetap aman dan tersedia. Bapak Jamjam bisa mendengar kami, Bapak Wakil Menteri? Bisa mengupdate sektor pendidikan? Suara. Baik. Oke. Apabila belum, nanti di sesi berikutnya akan kami berikan waktu buat Bapak Wakil Menteri untuk menyampaikan update mengenai pendidikan. Namun kami lanjutkan dengan sektor kesehatan. Rumah sakit lapangan yang kami beritakan atau kami sampaikan beberapa waktu yang lalu telah beroperasi dan melayani korban luka maupun patah tulang. Salah satu rumah sakit di lapangan itu tersebut adalah di Rumah Sakit Daerah Ruteng dan juga Rumah Sakit Lapangan di Ma'ao Ramo Nagekeo. Rumah Sakit Lapangan di Ruteng telah melakukan operasi sebanyak 2 pasien dan juga rawat jalan sebanyak 5 orang. Sedangkan Rumah Sakit Daerah Nagekeo, Rumah Sakit Lapangan di Nagekeo, sudah melakukan operasi 5 pasien, dengan rawat inap ada 24 pasien, rawat jalan sebanyak 78 orang. Jadi angka ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan nanti di lapangan karena masih banyak pasien-pasien yang membutuhkan layanan dari rumah sakit maupun rumah sakit lapangan. Kami juga mendapatkan informasi dan kami menghimpun data relawan yang ada bekerja bersama kami di NTT ini. Hingga jam atau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, pada hari ini tanggal 20 Agustus 2026, kami telah menghimpun data relawan sebanyak 218 personil dari 42 lembaga yang saat ini telah bekerja bersama-sama pemerintah untuk meringankan beban dari masyarakat ataupun warga yang tertimpa bencana. Mereka, para relawan ini kami apresiasi dengan aksi-aksi kemanusiaan yang telah dilaksanakan dan kami juga apabila ada relawan yang akan datang ke titik ini, kami dapat menyampaikan ada dashboard relawan yang ada di kolom chat. Silakan nanti para relawan memasukkan data-data informasi profil sehingga kami bisa mencatat pekerjaan, jumlah dan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan. Bapak Wakil Menteri? Ya, terima kasih Bapak Wakil Menteri bisa mendengar suara kami. Belum terdengar Bapak, ada masih mute. Oke, silakan Bapak menyampaikan.
1: Ya, ya,
0: ya silakan
1: baik,
0: Bapak update-nya.
1: Baik, baik, baik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas bencana gempa bumi yang telah merenggut 72 jiwa meninggal dunia dengan 3 diantaranya murid dan 1 guru yang meninggal. Gempa juga telah merusak puluhan ribu rumah yang menyebabkan lebih dari 80 ribu orang mengungsi dan diantaranya 38 ribu warga sekolah. Di sektor pendidikan, gempa bumi berdampak terhadap 1.378 satuan pendidikan dengan 502 sekolah diantaranya dilaporkan rusak berat di 7 kabupaten yang meliputi 177.678 murid serta 21.166 guru dan tenaga kependidikan. Dari 8.664 ruang kelas yang terdata, 5.521 rusak atau 63,7%, 2.229 diantaranya rusak berat atau total. Kerusakan juga menimpa laboratorium, perpustakaan, sanitasi, dan rumah dinas guru. Ya, ini maaf ada getaran ini, Pak. Ini ada masih ada getaran, Pak Kepala.
0: Aman Pak Menteri, tadi memang gempa tapi udah aman Pak Wakil
1: ya,
0: Menteri.
1: Ya, Pak. Ya,
0: kita tetap berdoa Pak Wakil Menteri.
1: Insya Allah amin. Semoga kita diberi keselamatan Pak Kepala. Baiklah, saya lanjutkan. Saat ini pembelajaran 1116 328 murid terganggu dan pelaksanaan pembelajaran mengikuti kebijakan dari Gubernur NTT untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah dan di tempat pengungsian agar menghindari bangunan yang berpotensi roboh dan melukai karena gempa susulan yang masih terus berlangsung. Dilaporkan sebanyak 923 satuan pendidikan melaporkan menerapkan belajar dari rumah, 171 pembelajaran daring, 35 sekolah belajar di kelas darurat, dan 30 sekolah masih tatap muka. Saat ini kami sudah menyajikan data dampak dan kebutuhan secara real time di dashboard yang kami sediakan dari Kemendikdasmed. Selanjutnya yang sudah kami lakukan, saat ini kami terus melakukan pendataan dampak kebutuhan penguatan pos pendidikan di masing-masing kabupaten terdampak. Tim Kemendikdasmen sejak 16 Agustus 2025 telah tiba di Labuan Bajo dengan membawa 4.500 bingkisan anak, paket sembako, 800 school kit, dan 400 family kit, dan telah menyalurkannya ke Manggarai Barat, ke beberapa kecamatan dan sekolah, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, dan ada tambahan tim hari ini di ND yang sedang bergerak ke Nagekeo dan Sika. Tim kami juga sudah menyalurkan santunan untuk SDK ya di Manggarai 5 juta plus sembako bagi keluarga almarhumah Febriani Epika Jas ini yang meninggal dunia ya murid. Kemudian 1 juta plus school kit bagi murid tertimpa reruntuhan dan juga 2 juta plus family kit bagi guru yang rumahnya rusak. Kemendikdasmen telah menerbitkan panduan pembelajaran di masa darurat, fleksibilitas moda dan materi, penekanan pada materi esensial, literasi numerasi dasar, dan dukungan psikososial. Selanjutnya, penyiapan ruang kelas darurat bertahap untuk sekolah yang rusak berat. Saat ini kami sedang mendistribusikan 100 tenda ruang kelas yang diharapkan bisa mulai digunakan minggu depan untuk belajar anak. Kemudian pendampingan psikososial bagi satuan pendidikan baik untuk guru maupun siswa dengan himpunan psikologi MDMC dan mitra kampus. Penyaluran 5.000 school kit, 1.500 family kit, dan 6.238 mobiler, 3.956 papan tulis, 123.522 buku. Kemudian kami juga mengharapkan kolaborasi dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penyelenggaraan pendidikan dalam situasi darurat, termasuk dengan mitra pembangunan, akademisi, dunia usaha, dan rekan-rekan media. Demikian laporan yang kami sampaikan, khususnya terkait dengan dunia pendidikan di kawasan terdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Terima kasih Bapak Menteri Prof. Aptip yang sudah menyampaikan update ataupun perkembangan Masih. Informasi terkait bagaimana pendidikan telah dilaksanakan maupun bantuan-bantuan dari Kementerian Pendidikan nantinya. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri. Mohon hormat. Baik, kemudian kami lanjutkan beberapa informasi yang akan kami sampaikan berikut ini, mengingat banyaknya tadi gempa yang dapat dirasakan maupun yang tidak dirasakan, kami tetap menghimbau agar masyarakat dengan bijak dalam menerima informasi yang beredar di media sosial. Kami akan menyampaikan terkait dengan pemberitaan warga yang meninggal akibat tidak mendapat bantuan, itu tidak benar. Setelah dikonfirmasi ke lapangan, korban tersebut meninggal akibat reruntuhan bangunan pada hari pertama dan telah dilaporkan kepada kami. Kami juga mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban dan bantuan diprioritaskan kepada kelompok yang lebih membutuhkan. Terus. Ya. Demikian beberapa informasi yang sudah kami sampaikan. Kami menyampaikan bahwa bila ada pertanyaan dari rekan media, silakan pertanyaannya.

0: Baik, ada pertanyaan. Terima kasih pertanyaannya. Selamat petang waktu Indonesia Barat. Izin bertanya mengenai kondisi infrastruktur seperti jalanan dan jalur kelistrikan serta internet. Bagaimana proses pemulihan sejauh ini dan juga dampak gempa susulan hingga kini apakah cukup destruktif di sejumlah sektor? Baik, dari informasi yang kami peroleh, terus yang tadi, bahwa infrastruktur seperti jalan saat ini sudah tertangani 100% sebenarnya oleh Kementerian PU dan ini sudah bisa dapat dilalui. Walaupun beberapa titik ada yang terbatas dapat dilalui. Jalur kelistrikan sebenarnya 99,95% sudah dapat diperoleh oleh masyarakat. Hanya dalam catatan kami kemarin, hanya 295 customer atau pelanggan yang belum, yang masih proses penanganan. Kami berharap hari ini, kami belum dapat informasi update, hari ini sudah bisa tertangani dengan baik. Kami memberikan hormat kepada petugas PLN yang di beberapa tempat sulit menjangkau maupun melakukan perbaikan-perbaikan. Sedangkan internet saat ini, informasi yang kemarin kami peroleh, ini data kemarin, sudah 98,5% pulih. Demikian mungkin jawaban yang dapat kami sampaikan kepada media penanya. Saya tidak dapat namanya tadi, tapi terima kasih buat pertanyaannya dari Symphony Max. Symphony TV Max. Terima kasih. Bila tidak ada lagi, kami akan menyudahi press konferensi ini. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami menutup press konferensi tanggal 20 Agustus 2026 ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, om santi santi om namo buddhaya, salam kebajikan dan salam kemanusiaan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kementerian Sosial melalui Sentra Evata Kupang memberi layanan dukungan psikososial bagi anak-anak terdampak bencana gempa di posko pengungsian Mandiri Stella Maris, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Sekitar 20 anak tampak ceria dan menikmati beragam kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas dari Sentra Evata Kupang dan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial. Penyuluh Sosial Sentra Evata Kupang, Rahmat Hidayat Ismail, menyampaikan kegiatan LDP yang dilakukan mulai dari sosialisasi ringan dengan bernyanyi terkait tanggap darurat etik ketika bencana gempa dan bermain beragam permainan. Sementara Kementerian Agraria dan Tata Ruang ATR BPN telah meluncurkan pengukuran terjadwal di 446 kantor pertanahan di seluruh Indonesia dan program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat saat mengurus sertifikasi tanah. Transformasi pada proses pendaftaran tanah berhasil memberikan kepastian lebih bagi masyarakat soal waktu pelaksanaannya. Melalui layanan, pemohon dapat mengetahui jadwal pengukuran bidang tanahnya sejak berkas permohonan yang diajukan dinyatakan lengkap.

Sementara jumlah warga Korea Selatan yang berusia 100 tahun ke atas naik hampir 3 kali lipat selama satu dekade terakhir, didorong oleh kemajuan medis dan peningkatan kondisi kehidupan. Menurut survei Kementerian Data Statistik Korea Selatan, terdapat 8.604 orang yang berusia 100 tahun atau lebih per 1 November 2025. Angka tersebut melonjak 172,4% atau bertambah 5.445 orang dibandingkan dengan 3.159 orang yang tercatat pada survei sebelumnya di 2015. Angka-angka ini didasarkan pada wawancara rumah tangga tatap muka dan berarti data tersebut dapat berbeda dari usia resmi yang tercatat di sistem terregistrasi penduduk pemerintah.

Dari berita olahraga, Alwi Farhan menjaga asa tunggal putra Indonesia di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah melaju ke perempat final dengan mengalahkan wakil tuan rumah Ayush Shetty di New Delhi, India. Unggulan ke-11 menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan menjadi satu-satunya tunggal putra Indonesia yang tersisa setelah Jonathan Christie terhenti di babak 16 besar. Alwi selanjutnya akan menjalani laga perempat final dengan peluang memastikan medali apabila mampu meraih satu kemenangan lagi. Ia berhadapan dengan wakil Taiwan Cho Tian Chen yang sebelumnya mengalahkan wakil Jepang Yushi Tanaka dengan 2 game langsung 21-14, 21-19.

Demikian informasi yang kami sampaikan, tetap di Indonesia Menyapa malam hari. Dan kami akan terus hadirkan informasi-informasi lainnya melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Merdeka.
1: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

0: Selamat malam pendengar yang masih setia bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan sampai saat ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mendistribusikan 100 tenda ruang kelas darurat untuk mendukung keberlangsungan pembelajaran sekolah yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Selain penyediaan tenda kelas darurat, Kemendikdasmen juga melakukan pendampingan psikososial bagi satuan pendidikan terdampak melalui kerjasama Himpunan Psikologi dan Mitra Perguruan Tinggi. Bahkan bantuan berupa 5.000 school kit, 1.500 family kit, 3.196 papan tulis, serta 123.522 buku. Selain Kemendikdasmen, juga pendataan dampak kebutuhan secara real-time melalui dashboard serta memperkuat pos pendidikan di masing-masing kabupaten terdampak. Wamen Atip menyampaikan bahwa gempa bumi NTT berdampak terhadap 1.378 satuan pendidikan di 7 kabupaten, yang jumlah peserta didiknya mencapai 177,678 murid. Serta ada 21.166 guru dan tenaga kependidikan. Dan disampaikan pula bahwa sebanyak 923 satuan pendidikan melaksanakan pembelajaran dari rumah saat ini, ada 171 satuan pendidikan yang menerapkan pola pembelajaran lainnya. 35 sekolah juga menggunakan kelas darurat dan 30 sekolah masih tetap melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Dan kami juga masih akan membagikan beberapa informasi termasuk sejumlah gunung api yang erupsi beruntun. Dan sebelum kita ke informasi-informasi yang akan saya sampaikan, saya ajak Anda juga untuk melihat kondisi kering dan minim hujan yang meningkatkan resiko karhutlah di wilayah Kalimantan Timur. BPBD Kaltim saat ini mencatat ada 189 kejadian hingga pertengahan bulan Agustus dan Samarinda serta menyiapkan antisipasi kekeringan. Bergabung bersama kita rekan saya Niswar Kulah.
1: Wilayah Kalimantan Timur semakin kering dengan curah hujan yang rendah. Situasi ini meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, sekaligus ancaman kekurangan air apabila kemarau berlangsung lebih panjang. Hal ini dikatakan Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan kepada RRI Kamis 20 Agustus 2026. Ia menyebut, wilayah tengah, selatan, dan pesisir Kaltim menjadi kawasan yang perlu mendapat perhatian karena curah hujan relatif rendah. Buyung menjelaskan, wilayah utara Kaltim masih berpeluang mendapatkan hujan dengan curah sekitar 100 hingga 150 mm. Namun pada dasarian pertama dan kedua Agustus, intensitas hujan di sejumlah wilayah mulai mengalami penurunan. Menurutnya kondisi September diperkirakan lebih kering dibanding Agustus. BPBD Kaltim masih menunggu pembaruan data BMKG untuk memastikan perkembangan cuaca dan potensi hujan berikutnya.
2: Dengan Agustus ya, karena kekeringannya tapi sifatnya hujannya. Tetapi dibanding dengan dasarnya saat ini yang terpantau, kita juga menunggu data update dari BMKG. Memang sepertinya September itu lebih ekstrim dibandingkan dengan

0: Agustus gitu.
1: Kondisi kering tersebut juga membuat pemerintah daerah memperkuat pencegahan kebakaran hingga tingkat kabupaten dan kota. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah yang berpotensi menjadi sumber api. Selain itu, BPBD Kaltim mencatat 189 kejadian kebakaran hingga 12 Agustus 2026. Setiap titik panas yang terpantau tetap harus divalidasi untuk memastikan keterkaitannya dengan kejadian kebakaran di lapangan. Sementara itu, kondisi kekeringan juga menjadi perhatian BPBD Kota Samarinda. Selain resiko karhutlah, kemarau yang berlangsung lebih panjang dapat berdampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah. Kepala BPBD Kota Samarinda Suarso mengatakan, berdasarkan data Pusdalops BPBD Samarinda tercatat sekitar 61 kejadian karhutla dengan luasan lahan terdampak mencapai kurang lebih 83 hektar. Kondisi tersebut menjadi dasar penguatan langkah mitigasi menghadapi kemarau.
2: Suhu terkuat paling panas itu di memang Agustus, tapi masih terjadi sampai dengan bulan September. Titik-titik daerah yang kemungkinan terjadi kelangkaan air bersih atau tidak terjangkau dengan pipa yang ada. Tadi ini identifikasi ya. Dengan begitu kita bisa mempersiapkan suplai-suplai air bersih ke daerah-daerah yang air bersihnya terbatas.
1: Dengan kondisi cuaca yang masih kering, kewaspadaan terhadap karhutla dan kekeringan perlu dilakukan secara bersamaan. Pemerintah memperkuat mitigasi, sementara masyarakat diharapkan ikut menjaga lingkungan dan menggunakan air secara bijak. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisokula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Woi, maju, maju, serasi, macet.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami juga masih akan terus mengupdate beberapa informasi seperti yang saya sampaikan tadi. Sejumlah gunung api kini mengalami kenaikan atau peningkatan status. Kami akan update juga kondisi terkini adalah Gunung Leutobi Laki-Laki dan Semeru yang sempat mengalami erupsi pada hari Selasa malam tanggal 18 Agustus 2026. Erupsi terjadi pukul 20.36, 20.58, 23.11 waktu Indonesia bagian timur dengan kolom abu mencapai 700 meter dan statusnya saat ini level 2 atau waspada. Leutobi Laki-Laki dan Semeru mengalami kenaikan di level siaga yang berstatus level 3. Masyarakat diminta mematuhi zona berbahaya termasuk di sekitar kawasan yang rawan akan awan panas, lahar dan lontaran dari batu pijar. Dan pagi tadi kami juga menerima informasi terkait dengan Gunung Ranaka di Manggarai yang juga mengalami longsor di beberapa wilayah. Tetap berhati-hati dan diperkirakan longsoran terjadi karena kondisi gempa yang masih terus terjadi. Kami juga akan memantau kondisi terkini di wilayah Kalimantan yang nampak banyak sekali titik api. Potensi kebakaran hutan dan lahan juga kondisi udara yang saat ini dianggap tidak begitu baik bagi kesehatan memaksa agar masyarakat tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kami juga akan terus memantau beberapa informasi terkait dengan kondisi daerah-daerah lain juga, terutama saat ini masih mengalami kekeringan atau memasuki musim kemarau yang cukup panjang sehingga diperkirakan kebakaran hutan dan lahan akan lebih mengkhawatirkan. Kewaspadaan juga diperkirakan bagi masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan. Sementara di Surabaya, dalam mengatasi suhu panas yang cukup ekstrim, pihak pemadam kebakaran menyemprotkan jalan dengan air agar masyarakat bisa mendapatkan udara yang lebih baik dengan kondisi seperti sekarang. Kami hadirkan juga cek kesehatan gratis di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon yang melibatkan 4 puskesmas untuk pemeriksaan 540 siswa. Disampaikan informasinya oleh rekan saya Aura Aulia.
2: Sebanyak 540 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon mengikuti cek kesehatan gratis CKG. Pemeriksaan dilakukan sebagai langkah awal mengetahui kondisi kesehatan siswa sebelum mengikuti pembelajaran di sekolah dan asrama. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Mimin Karminah mengatakan, CKG juga menyasar guru dan tenaga pendidik untuk memastikan kondisi kesehatan seluruh warga sekolah.
3: Jadi CKG itu cek kesehatan gratis. Itu untuk siswa dan guru teknik lah yang akan masuk ke sini sebagai langkah awal untuk mengetahui bagaimana kondisi dari siswa-siswa baru dan pendidik yang akan mendampingi mereka. Sekiranya ada yang perlu ditindaklanjuti, ya, kami juga sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk menindaklanjuti hasilnya.
2: Pelaksanaan cek kesehatan gratis melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dengan dukungan 4 puskesmas yakni Puskesmas Watu Belah, Puskesmas Sumber, Puskesmas Sendang, dan Puskesmas Karangsari. Sekitar 18 tenaga kesehatan diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan kepada 540 siswa. Perawat Puskesmas Watu Belah Rina Fitri menjelaskan bahwa pemeriksaan meliputi tinggi badan, berat badan, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan mata, pendengaran, serta pemeriksaan indera lainnya. Untuk jenjang SMP dan SMA, pemeriksaan juga mencakup kadar hemoglobin dan gula darah.
4: Pemeriksaannya meliputi tinggi badan, berat badan, pemeriksaan gigi dan mulut, pemeriksaan mata, indera, kesehatan indera, nanti dites visusnya, ketajaman penglihatannya, tes indera pendengaran juga. Jadi kita dicek telinganya ada serumen, ada kotoran atau enggak, terus gigi juga. Untuk kelas SMP ada spesial ya pemeriksaannya untuk remaja putri dan remaja putranya kelas 7. Dilakukan pemeriksaan HB dan hemoglobin, anemia ya, hemoglobin, tes HB dan gula darah.
2: Data CKG menjadi dasar bagi sekolah untuk mengetahui kondisi kesehatan siswa sekaligus menyesuaikan pendampingan, terutama jika ditemukan siswa yang membutuhkan penanganan khusus. Selain CKG, siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon dijadwalkan mengikuti tes kebugaran pada 21 Agustus 2026 melalui kolaborasi sejumlah puskesmas dan penanggung jawab bidang kesehatan olahraga. Rangkaian pemeriksaan kesehatan dan kebugaran diharapkan memberikan gambaran kondisi siswa secara lebih menyeluruh, sehingga proses pendidikan dan pendampingan di sekolah rakyat serta asrama dapat disesuaikan dengan kebutuhan kesehatan masing-masing siswa. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
6: Catatan peristiwa.
7: Jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura menghubungkan Pulau Jawa di Surabaya dan Pulau Madura di Bangkalan mulai dibangun pada 20 Agustus 2003. Dengan panjang 5.438 meter, pembangunan jembatan ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura, meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi di Madura yang relatif tertinggal dibandingkan kawasan lain di Provinsi Jawa Timur. Pada awal peresmian, jembatan Suramadu memang dikhususkan untuk laju kendaraan minimal roda 4 karena jalan di jembatan tersebut berkonsep jalan tol sehingga tidak bisa dilalui kendaraan bermotor roda 2. Namun, pemerintah kemudian merevisi peraturan sehingga kendaraan bermotor roda 2 bisa melintasinya dengan tarif tol yang berbeda. Namun pada tahun 2018, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menggratiskan penggunaan jembatan Suramadu.
6: Indonesia menyapa malam.
1: Pendengar, berdasarkan informasi yang sempat beredar hari ini di mana KPK disebut mengamankan uang sekitar 1,5 M dari OTT di Kabupaten Bogor. Sore tadi, juru bicara KPK menyatakan bahwa Bupati Bogor tidak tersangkut dalam kasus ini. Ini juga membenarkan kabar hoax yang beredar yang memang harus diverifikasi kebenarannya sampai dengan saat ini. Dan kami juga masih memantau beberapa informasi terkait dengan kebencanaan dan juga bantuan-bantuan asing untuk Nusa Tenggara Timur dan saat ini sudah mulai berdatangan dengan kondisi yang ada. Bahkan pasca bencana diperkirakan ada kondisi yang disampaikan oleh BRIN adalah wabah pasca bencana dan resiko amplifikasi ekologi. Ini juga menjadi sangat penting, menjadi kewaspadaan kita di mana fenomena amplifikasi ekologi ini menimbulkan wabah penyakit tular vektor di tengah masyarakat. Dan penyakit menular pasca bencana yang sering terjadi yaitu adalah kondisi lingkungan yang tidak ideal bagi vektor dan reservoir, membawa penyakit untuk berkembang biak menjadi sangat cepat. Dan hasil perbincangan kami tadi bersama Ibu Dini Widya Stuti, salah satu direktur eksekutif dari Plan Indonesia yang berada di Kabupaten Ruteng, Manggarai, kondisi masyarakat saat ini sudah mulai batuk karena memang sanitasi, higienitas tidak bisa dikatakan layak, bahkan warga masyarakat saat ini masih tidur beralaskan dengan tanah ataupun juga tikar seadanya, bahkan ada yang menggunakan dengan bekas baliho. Kondisi mereka berada di luar rumah pasca gempa susulan yang terjadi lebih dari 3.700 kali, dan kondisi rumah meskipun nampak tidak mengalami roboh, tapi bisa dipastikan kerusakannya sangat parah dan tidak lagi layak untuk ditinggali. Kami juga akan mengajak Anda saat ini menuju ke Surakarta, di mana pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah mengirimkan sekitar 1.333.000 liter air bersih, dan dilakukan di 9 kecamatan yang terdampak kekeringan. Kita akan simak laporan dari Joko Putro berikut ini.
8: Kami juga menghimbau untuk bijak dalam menggunakan air.
9: Pemerintah Kabupaten Boyolali terus memberikan bantuan air bersih kepada daerah-daerah yang terdampak kekeringan karena musim kemarau panjang. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Boyolali sudah mengirimkan 1.333.000 liter air bersih di 9 kecamatan, yakni Wonosamodro, Wonosegoro, Juwangi, Taman Sari, Musuk, Selo, Gladak Sari, Ampel, dan Cepogo. Wilayah Wonosamodro menjadi lokasi paling banyak menerima distribusi air bersih hingga mencapai 538.000 liter. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Boyolali Ari Wahyu Prabowo memastikan distribusi air bersih terus berjalan lancar tanpa hambatan. Dirinya juga turut mengantisipasi kemungkinan lain yang terjadi selain kekeringan, yakni potensi kebakaran.
8: Di 9 kecamatan, 28 desa kelurahan, 72 dukuh dengan volume air sekitar 1.333.000 liter air bersih. Selain berpotensi terkait dengan kekurangan air bersih, juga berpotensi resiko terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, kami meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pengelola Taman Nasional Gunung Merapi, Taman Nasional Gunung Merbabu, maupun Perhutani untuk melakukan upaya dan langkah pencegahan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat, kami juga menghimbau untuk bijak dalam menggunakan air dan juga tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berpotensi terjadinya kebakaran lahan.
9: Selain BPBD, Pemadam Kebakaran Boyolali juga terus menghimbau warga saat musim kemarau agar tidak membakar lahan secara sembarangan, serta rutin memeriksa jaringan listrik sebagai upaya pencegahan adanya potensi kebakaran. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi turut memfokuskan penanganan kekeringan di berbagai titik wilayah di Jawa Tengah. Menurutnya, berbagai langkah sudah dilakukan pemerintah provinsi dalam membantu daerah yang terdampak kekeringan, seperti penyaluran air bersih, pipanisasi, hingga bantuan pompa air untuk sumurisasi.
10: Kita sudah melakukan pemetaan di seluruh kabupaten kota, kemudian sudah 8,8 juta liter air sudah kita geser di seluruh kabupaten kota, kemudian pompa sudah kita geser ke wilayah, ada yang berdampak kekeringan itu kita menggunakan pipanisasi, kemudian ada yang sumurisasi, kemudian ada yang sifatnya tankinisasi, tetapi prinsip dengan adanya kemarau panjang ini, seluruh bupati wali kota sudah melakukan pemetaan di wilayah masing-masing, tinggal kita melakukan penebalan.
9: Sulitnya air bersih dalam musim kemarau ini memang menjadi perhatian bersama pemerintah provinsi hingga kabupaten dan kota. Diharapkan dengan kolaborasi bersama, masyarakat terdampak bisa mendapatkan pasokan air yang tercukupi. Dari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran, dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
11: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
12: Betul.
11: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
13: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
5: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral
12: klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek Fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
14: Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.
15: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami, dan kali ini Menteri Pertahanan juga Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan China akan bertemu siang esok Jumat. Dan ada beberapa hal yang akan dibahas, termasuk ini merupakan pertemuan Comprehensive Strategic Dialogue atau CSD dengan Forum 2+2 melibatkan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dari kedua negara. Ada beberapa goals atau tujuan yang diharapkan. Tadi kami juga sempat membahas dengan salah seorang pengamat ekonomi bagaimana target-target investasi utamanya. Yang diharapkan adalah China tidak hanya berinvestasi atau mencari konsumen dari Indonesia atas barang-barang China, tetapi juga diharapkan bisa menghadirkan pabrik manufaktur ataupun juga bentuk-bentuk yang bisa menyerap lapangan pekerjaan. Dan ini menjadi penting agar ekosistem dalam perekonomian berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu, Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri juga mengatakan bahwa ini pertama kalinya Indonesia menggelar CSD dengan negara lain, yakni China. Dan kemitraan komprehensif Indonesia dan China diharapkan tidak hanya di bidang politik, ekonomi, dan hubungan masyarakat maritim, serta keamanan, juga punya komitmen yang besar terhadap perdagangan dari kedua negara. Investasi China di Indonesia di sektor-sektor prioritas ini diharapkan bisa menguat. Forum 2+2 disampaikan bahwa bisa menjadi efisien, dapat bertemu tanpa harus memisahkan CSD dan 2+2. Kita tunggu ya hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan ini juga membawa hasil yang cukup baik. Sementara itu, jika memantau pergerakan rupiah hari ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di pembukaan perdagangan bergerak menguat 30 poin atau 0,17% di 17.810 dolar Amerika Serikat. Dan dibandingkan penutupan sebelumnya level 17.840 per dolar Amerika Serikat. Mudah-mudahan ini menjadi sinyal kuat terhadap ekonomi kita, termasuk industri kuat juga menjadi fondasi penguatan rupiah saat ini. Dan kami masih akan menghadirkan beberapa informasi penting lainnya, termasuk juga diantaranya informasi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan mengirimkan bantuan kemanusiaan sebesar 5,8 miliar rupiah untuk korban di Nusa Tenggara Timur. Kita akan simak informasi lengkapnya yang disampaikan rekan saya Noviana Gebi.
16: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengirim bantuan kemanusiaan senilai 5,8 miliar rupiah untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada Kamis 20 Agustus 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bantuan tersebut merupakan hasil partisipasi aparatur sipil negara ASN DKI Jakarta, perangkat daerah, staf khusus dan tenaga ahli gubernur, serta dukungan Basnas Basis DKI Jakarta. Pramono mengatakan Pemprov DKI Jakarta masih membuka kesempatan bagi ASN, perangkat daerah, dan BUMD DKI Jakarta, serta pihak lainnya untuk kembali berpartisipasi dalam penggalangan bantuan hingga 25 Agustus 2026.
17: Pemerintah DKI Jakarta berinisiatif untuk segera mengirimkan bantuan pada hari ini. Bantuan ini terus terang diinisiasi oleh ASN DKI Jakarta. Perangkat daerah juga termasuk di dalamnya, kemudian para staf khusus gubernur, tenaga ahli gubernur, tentunya yang paling utama adalah perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta yang bekerja luar biasa dalam koordinasi Ibu Eli dan teman-teman lainnya. Dan kemudian kami mendapatkan support dari Basnas Basis DKI Jakarta. Tadi telah disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pak Maruli, angka bantuannya secara keseluruhan kalau dijumlahkan berjumlah 5.853.728.500 miliar rupiah.
16: Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi DKI Jakarta, Maruli Tuasijabat, mengatakan seluruh bantuan akan didistribusikan melalui jalur udara di Bandara Halim Perdana Kusuma dan jalur laut melalui Pelabuhan Angkatan Laut di Jakarta Utara.
18: Pada sore hari ini, seluruh kendaraan yang akan mengangkut bantuan akan bergerak menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Seluruh bantuan akan didistribusikan ke Nusa Tenggara Timur melalui dua jalur, yakni jalur udara di Bandara Halim Perdana Kusuma dan jalur laut di pangkalan TNI AL di Pelabuhan Komando Armada 1 di Jakarta Utara.
16: Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, korban meninggal akibat gempa bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026 mengalami penambahan, di mana hingga Kamis sore ini, BNPB menyebut ada 75 orang meninggal dunia. Selain itu, BNPB menyebut saat ini sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT dan tercatat sebanyak 36.163 unit rumah mengalami kerusakan. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari Noviana Gebi tadi menutup seri Sirustarto menemani Anda dan kali ini Anda akan mengikuti beberapa informasi yang terus kami hadirkan untuk Anda.

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan kuota tambahan haji dari pemerintah Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Menurut KPK, kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia dan bukan milik penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK selaku pihak swasta.
1: Prinsipnya kami menghargai proses hukum dan saya akan menjalaninya sesuai ketentuannya.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji. KPK menduga terdapat keuntungan yang diperoleh sejumlah pihak. Mereka mendapatkan keuntungan dalam pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Menurut Taufik, keuntungan tersebut menjadi bagian dari aspek yang didalami penyidik, karena kuota tambahan haji merupakan kuota yang diberikan kepada negara. Taufik menyebut keuntungan diduga diperoleh dari mekanisme tersebut dapat dikategorikan sebagai illegal gain atau keuntungan yang tidak sah. KPK menduga pengaturan kuota tambahan haji juga berdampak terdapat calon jemaah yang telah menunggu sesuai urutan keberangkatan. Menurut penyidik, kuota tambahan yang seharusnya dapat membantu mengurangi antrian justru diisi melalui mekanisme yang tidak sesuai ketentuan.
3: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara, itu dianggap kerugian negara.
2: Sementara itu, mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas menilai dakwaan jaksa tidak cermat dan kabur, termasuk terkait dugaan kerugian negara sebesar 622 miliar serta kewenangan pembagian kuota haji tambahan yang disebut sebagai ranah administrasi pemerintahan.
4: Tentang kerugian negara saya kira ini juga harus dibuka terang-terang benderang gitu ya. Tidak kemudian asal dinyatakan kerugian negara 622 miliar tanpa jelas metodenya seperti apa. Kemudian uang negara mana yang berkurang dari proses pelaksanaan pembagian kuota ini dan seterusnya. Ini harus dibuktikan secara terang benderang. Prinsipnya kami menghargai proses hukum dan saya akan menjalaninya sesuai ketentuannya.
2: KPK sendiri mencatat terdapat penyelenggara ibadah haji khusus atau PHK yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Taufik mengatakan KPK akan terus mendalami seluruh fakta terkait dugaan keuntungan tidak syah perbuatan melawan hukum, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari pengaturan kuota tambahan tersebut. Dari Jakarta, Hairul 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung berinisial Eva menilai penahanan dan penetapan tersangka terhadap kliennya tidak sah karena melanggar aturan perundang-undangan.
1: Terkait dengan penetapan Pak Febri Ardiansyah sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dan juga terhadap penahanan beliau.
2: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung FA mengajukan permohonan pra-peradilan atas penangkapan dan penetapannya sebagai tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam permohonannya, kuasa hukum FA Magdir Ismail mempersoalkan status penetapan tersangka dan penahanan oleh penyidik tim 9 Kejaksaan Agung. Magdir mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar sejumlah peraturan atau undang-undang yang sebenarnya undang-undang tersebut belum ada aturannya.
1: Dasar-dasar dari penetapan beliau sebagai tersangka melanggar beberapa peraturan atau beberapa undang-undang yang sebenarnya belum ada aturannya. Bagaimana orang bisa disangka melakukan perbuatan pidana ketika tidak ada aturan tentang perbuatan pidananya? Ini kan melanggar asas pokok tentang pemidanaan.
2: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan permohonan pra-peradilan FA terkait penetapan tersangka dan penahanan merupakan hak tersangka dan kuasa hukumnya. Tapi tim penyidik 9 punya bukti dan ahli yang memperkuat bahwa penetapan tersangka dan penahanan FA sudah sesuai prosedur hukum.
3: Ya nggak apa-apa, silakan. Kan ada mekanisme pra-peradilan, salah satu objeknya itu sekarang udah kan terhadap penetapan tersangka. Dan itu ada putusan MK-nya sudah ada ini. Silakan aja, tinggal nanti hakim pra-peradilan akan menimbang terhadap keberatan baik dari pemohon maupun juga jawaban dari termohon dengan nanti juga dihadirkan baik itu nanti ahli, saksi, ataupun dokumen-dokumen surat yang akan dimajukan.
2: Berkaitan dengan foto FA dan keluarga, serta sejumlah barang bukti yang ditemukan di rumah FA di Bogor, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna membenarkan barang bukti tersebut memang ditemukan di rumah FA. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Bersama kali ini bersama tim Dini Hari Pro 3, saya Fajar Nugroho bersama Bung Wisnu yang akan menemani Anda dengan kebersamaan tim Dini Hari Pro 3 dengan menghadirkan berbagai informasi. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan juga ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami pilihkan dan kami hadirkan kembali pada Dini Hari ini. Bersama tim Dini Hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Di kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026, dan seperti biasa dalam dini hari Jumat ini hari kami hadirkan Kopi Pro 3 edisi khusus, edisi spesial Kopi Pro 3 bekerjasama dengan Pusaka Indonesia. Topiknya adalah Pancasila dan Gotong Royong, wujud nyata semangat kemerdekaan. Nanti kami buka layanan telepon dan juga layanan WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa menyampaikan pandangan Anda juga ya, berdiskusi pada dini hari ini dalam topik Pancasila dan Gotong Royong, wujud nyata semangat kemerdekaan.
1: Ku lihat ibu perti.
0: Kami masih mencoba juga untuk memberikan kesempatan bagi Anda yang berada di wilayah bencana di Nusa Tenggara Timur, lalu juga di Kalimantan. Berdasarkan data BNPB, karhutlah di Kalimantan juga semakin meluas. Untuk Anda yang bisa menyampaikan kondisi terkini malam hari ini, silakan ya di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI 021-352-3172, 3844545, 3862375, di 3866712, ataupun WhatsApp kami saja. Catat nomornya untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 3 RRI, mudah diingat ya, di atau di save di handphone Anda di 081-399-399-888.
1: Si

0: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjajakan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
1: Catatan peristiwa.
2: Tanggal 21 Agustus 1945 menjadi tonggak lahirnya Polisi Republik Indonesia. Inspektur Polisi kelas 1, Muhammad Yasin, yang saat itu memimpin Polisi Istimewa atau Tokubetsu Keisatsutai, memproklamasikan berdirinya Polisi Republik Indonesia. Hanya 2 hari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Dengan persenjataan lengkap dan organisasi yang terlatih, Polisi Istimewa tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga terlibat langsung dalam pertempuran, terutama di Surabaya. Peran ini menegaskan posisi polisi sebagai bagian dari kekuatan rakyat dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. 21 Agustus 1522, terjadi perjanjian Kerajaan Portugis dan Kerajaan Sunda. Keduanya mengadakan perjanjian persahabatan yang memperbolehkan Portugis membuat benteng di Sunda Kelapa. Akhirnya, perjanjian tersebut diabadikan dalam prasasti Perjanjian Sunda Portugal yang berbentuk tugu batu. Prasasti ini sempat hilang, namun berhasil ditemukan pada 1981. Adapun saat ini prasasti tersebut disimpan di Museum Nasional Republik Indonesia, sementara sebuah replikanya dipamerkan di Museum Sejarah Jakarta.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI dan kami buka Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia. Dan seperti biasa kita bicara tema besarnya soal tentang Pancasila. Tapi subtemanya, topiknya adalah Pancasila dan Gotong Royong, wujud nyata semangat kemerdekaan. Masih dalam suasana 17 Agustus di bulan kemerdekaan, masih di bulan Agustus, jadi ada kaitannya dengan kemerdekaan. Nah, kalau biasanya saya ngobrolnya sama Pak Setio, pada dini hari ini saya bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, ada Eko Nugroho. Pak Eko Nugroho, selamat malam, selamat dini hari.
1: Selamat malam, selamat dini hari, Mas Fajar.
0: Kabar baik, Pak Eko.
1: Baik, terima kasih, Mas Fajar, bagaimana?
0: Alhamdulillah, sehat juga, terima kasih. Pak Eko, kita ini baru kali pertama nih saya ngobrol sama Pak Eko nih. Biasanya sama Pak Setio. Tapi semoga
1: iya, betul.
0: Pak Setio dalam kondisi yang sehat ya, Pak Eko ya.
1: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Beliau berhalangan aja.
0: Oke. Okay.
1: Karena beliau harus mempersiapkan diri untuk pergi ke satu tempat.
0: Oke. Okay.
1: Tergabung saya mewakili. Mas Fajar, jangan-jangan kita saudara ya, namanya sama-sama Nugroho.
0: Nah, makanya nih. Kalau biasanya kan ada nama belakangnya itu Marga ya. Kalau ini Nugroho banyak banget nih kayaknya Nugrohonya. Pak Eko, kita ya, topiknya itu dari Pusaka Indonesia adalah Pancasila dan Gotong Royong, wujud nyata semangat kemerdekaan. Sebagai awalan mungkin prolognya dimulai dari Pak Eko dulu. Kenapa angkat tema ini dan silakan Pak Eko.
1: Iya, terima kasih kesempatannya Mas Fajar ya. Kita mengangkat tema Pancasila dan Gotong Royong sebagai wujud nyata semangat kemerdekaan karena kelihatannya semangat gotong royong ini semakin pudar ya di kehidupan kita saat ini. Gotong royong sendiri kan sebenarnya adalah sesuatu yang sudah lama ada di Indonesia ya, di zaman dulu kita itu kalau bangun rumah pastikan tetangga-tetangga membantu untuk bangun rumahnya tanpa harus bicara masalah kontrak, tanpa bicara masalah apa namanya upah, tapi ya bantu aja gitu kan. Nah, semangat-semangat seperti ini sekarang kelihatannya sudah mulai pudar dan orang bukannya bergotong royong untuk membantu negara, tetapi malah ya korupsi lah ya, malah ngambil uang negara gitu kan. Nah, yang kita ingin angkat Mas gitu kan, dan di Pusaka Indonesia itu kita lakukan juga bagaimana kami ini selalu dalam kegiatan selalu bergotong royong gitu ya, melakukan yang terbaik yang kita bisa bagi yang mempunyai lebih dana membantu dalam bentuk dana, yang nggak punya dana bisa membantu dalam bentuk tenaga, tapi semua bergotong royong ingin mewujudkan sebuah acara misalnya gitu ya.
0: Iya.
1: Dan kalau kita kembali lagi di zaman kemerdekaan, Mas Fajar, bangsa ini pun sebenarnya dibangun oleh gotong royong ya. Kalau kita ingat bagaimana Monas, gitu ya, kita lihat Monas emasnya yang ada di atas itu kan sumbangan dari bangsa Aceh, Mas.
0: Iya.
1: Sumbangan dari rakyat loh itu.
0: Iya. Pak Teuku Markham, betul.
1: Betul, betul kan. Kemudian Sultan Syarif Kasim II, bagaimana beliau itu menyumbangkan 13 juta gulden untuk kas negara kita. Bayangkan, sekitar 1 triliun nilainya sekarang kan, kira-kira kan ditambah 1,8 kilogram emas. Jadi kan itu contoh-contoh bagaimana di masa lalu itu kita rakyat atau pemuka masyarakat itu benar-benar bergotong royong membantu bangsa ini. Sesuatu yang sekarang kelihatnya jarang tuh.
0: Oh, jarang ya?
1: Iya.
0: Oh, gini.
1: Saya tidak melihat ya.
0: Pak Eko, kalau boleh saya katakan, gotong royong itu identitas atau apa ya, sifat atau kepribadian Indonesia banget gitu ya, Pak Eko. Betul ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau identitas itu tiba-tiba hilang, kalau identitas pribadi saya kan KTP nih. Kalau KTP hilang kita ngurusnya gampang nih, ada prosedurnya. Iya. Nah, kalau identitas bangsa Indonesia, gotong royongnya pudar, hilang, itu cara balikinnya gimana, Pak Eko?
1: Ya, ini yang menjadi masalah kita bersama ya,
0: Pak
1: ya. Karena kan itu harus ditumbuhkan kembali, gitu kan. Nah, ya sebenarnya paling gampang kan dengan keteladanan, contoh, gitu ya. Nah, ya kami di Pusaka Indonesia melakukan itu, bagaimana kami mencontohkan kegotong royongan itu bisa ditumbuhkan, gitu ya. Dulu mungkin saya nggak tergerak untuk membantu sebuah program, gitu. Tapi kan dengan kita melihat nilai luhur dari program Pusaka Indonesia, gitu kan, ini kan akhirnya kita
0: bisa ditumbuhkan
1: mau
0: gotong
1: royong, bisa ditumbuhkan, Mas. Itu yang namanya sumbangan Aceh itu terjadi pada saat setelah Bung Karno pidato di Aceh, muncullah pesawat selawah ya, pesawat tempur RI pertama. Itu kan karena itu ditumbuhkan semangat itu oleh Bung Karno. Dan jadi sebenarnya itu pun bisa ditumbuhkan juga di saat ini ya.
0: Oh.
1: Bagaimana semangat-semangat gotong royong itu bisa muncul kembali dengan aksi-aksi keteladanan.
0: Oke, jadi Pak Eko, kalau identitas pribadi saya kan KTP, identitas bangsa Indonesia dan kepribadiannya itu adalah gotong royong. Ini nggak hilang ya, kok KTP itu kan hilang. Kalau ini mungkin layu aja, perlu ditanam lagi, perlu ditumbuhkan. Betul. Gitu ya Pak Eko ya. Ini masih layu
1: perlu
0: aja.
1: Perlu ditumbuhkan kembali.
0: Tapi kalau ya, berkaca, saya sekali lagi pada dini hari ini, sembari mengundang pendengar, boleh ya Pak Eko ya?
1: Silakan, silakan.
0: Tapi sebelum saya ke pendengar, saya juga melihat bagaimana gotong royong itu terlihat ketika kita berduka seperti gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, lalu juga banjir yang luar biasa di Pulau Sumatera kemarin itu, sekarang ini ada karhutla di Kalimantan. Untuk Anda yang berada di Nusa Tenggara Timur, di Kalimantan sekarang ini yang sedang dikabarkan itu karhutla semakin meluas bahkan dekat dengan pemukiman warga, Anda bisa menyampaikannya juga kondisi Anda pada dini hari ini, silahkan ya. Sukarela gotong royong itu pun terjadi ketika terjadi bencana Pak Eko, tanpa dikomando, tanpa diinstruksi, ada donasi tiba-tiba mengalir begitu aja Pak Eko. Tanggapannya gimana nih?
1: Itu betul sekali Mas. Jadi itu masih ada untungnya, gitu ya. Jadi semangat kegotong royongan. Pertama kali mungkin saya harus menyampaikan ikut berbela sukawa dengan apa yang terjadi di NTT, Sumatera dan kebakaran hutan Kalimantan ya. Tapi betul bahwa itu muncul ya, kita kalau kita ingat sebelumnya bagaimana banjir bandang ada di Aceh dan Sumatera, itu kan juga rakyat tiba-tiba bersatu kan di saat pemerintah juga kewalahan mungkin kan, belum bisa menjangkau, bagaimana masyarakat akhirnya membuat namanya crowdfunding kan,
0: mengumpulkan dana,
1: bawa ke sana langsung gitu kan, bangun jembatan sendiri gitu kan, itu kan bentuk betul untuk gotong royong yang masih ada untungnya di saat bencana itu muncul.
0: Okay.
1: Jadi memang betul tadi identitas ini nggak hilang Mas.
0: Layu aja.
1: Ya, tapi munculnya sayangnya hanya pada saat bencana. Muncul pada saat kita juga
0: bersuka cita ya. Ketika kita berduka baru namanya tumbuhlah sifat kegotong royongan ini, kepribadian bangsa Indonesia. Tapi ketika kita bersuka cita dalam keadaan yang relatif aman, normal, itu jarang banget ya timbul muncul ya.
1: Iya, karena kalau kita kembali di zaman dulu, orang bangun rumah kan sukacita.
0: Sukacita.
1: Juga
0: nah, saya kalau waktu dulu masih aktif juga ikut kerja bakti sih, Pak Eko.
1: Iya, iya.
0: Kerja bakti juga ya, termasuk gotong royong ya.
1: Betul, Mas. Itu kan bagian dari bagaimana kita bersama-sama dengan lingkungan kita gitu ya.
0: Tapi ya betul betul lagi apa kata Pak Eko, mungkin sekarang layu ya. Sekarang ini udah enggak ada loh. Kerja bakti di daerah rumah saya udah enggak ada.
1: Iya.
0: Digantikan sama PPSU ya, Pasukan Oranye.
1: Betul. Ya kita bayar orang akhirnya
0: kan. Oke, saya terima dulu pendengar nih. Pak Eko ditahan dulu. Ada Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, selamat dini hari.
2: Hari, salam sehat, salam tangguh, Pancasila.
0: Pancasila Jaya, Pak Caswa, terima kasih sudah menunggu, silahkan Pak Caswa.
2: Pak Eko ya.
0: Pak Eko Nugroho.
1: Betul, Pak Caswa. Ya.
2: Pak Eko Nugroho sama Pak Bung Paja Nugroho.
0: Iya, tandem yang sangat klop banget di nih hari ini.
2: Iya, kayak udah
1: sesama Nugroho dilarang saling mendahului gitu.
2: Sesama Nugroho jangan saling mendahului.
0: Baik, silakan Pak Joshua. Silakan, ada yang mau disampaikan. Kita bertukar pendapat. Ada komentar ataupun tanggapan pandangan Pak Joshua tentang gotong royong ini. Masih ada kerja bakti di Brebes, Pak Joshua?
2: Kalau di tempat saya, yang namanya kerja bakti, yang namanya gotong royong, itu maupun bikin rumah ataupun ada orang yang meninggal, itu masih ada.
0: Alhamdulillah.
2: Cuman kalau yang bikin rumah sama yang apa ya namanya, yang misalkan gali kuburan untuk orang mati, itu orangnya itu lihat-lihat dulu gitu. Kebanyakan
0: nggak bisa langsung.
2: Kalau orangnya misalkan saya mau membantu Bung Pajar itu nggak pernah ke saya gitu. Jadi ibarat satu hari.
0: Waduh, nilai jadi setengah hari. Oh gitu. Oke. Baik. Terima kasih. Yang kedua.
2: Bagaimana ini Pak Eko ya? Kan setiap malam Jumat ini selalu mengadakan Pancasila. Berarti otomatis kan kalau pisau itu selalu diasah, berarti kan semakin tajam. Tapi orang-orang yang seperti itu bagaimana untuk kedepannya bisa memakai Pancasila, jangan hanya nama doang gitu.
0: Jadi orang-orang seperti itu yang dimaksud Pak Joshua siapa?
2: Ya maksudnya
0: pejabat atau ya, yang koruptor yang sekarang sedang ditangani KPK atau ya, siapa?
2: Iya, yang kedua itu seperti itu. Jadi kalaupun di Indonesia ini sudah tidak ada koruptor, sudah dihukum mati, terus penegak hukumnya yang tegas, terus jadi Indonesia ini akan maju sepenuhnya.
0: Oke, baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Pardi di Solo. Pak Pardi, selamat dini hari Pak.
3: Selamat dini hari Eko Nugroho dan Mas Pajar Nugroho.
0: Terima kasih. Silakan Pak Pardi, ada pandangan dari Pak Pardi tentang gotong royong dan Pancasila.
3: Dari beberapa prolog yang disampaikan Pak Eko tadi, mengatakan bahwa para pendahulu-pendahulu kita gotong royong untuk membangun bangsa ini kan. Tapi yang ironis, yang malah yang katakanlah pembesar-pembesar kita gotong royong untuk dirinya sendiri.
0: Gotong royong untuk dirinya sendiri. Oh, ini apa, korupsinya berjamaah bareng-bareng gitu ya, gotong royong.
3: Makanya sangat ironis sekali, seperti juga kita tidak menonjolkan satu daerah atau dengan daerah lain yang lain tentang perjuangan zaman dulu. Seperti yang diutarakan tadi bahwa pembangunan Monas,
0: ya, bantuan. Iya, bantuan. Iya, dari Tengku Markam.
3: Saudara-saudara kita yang ada di Jogja juga membantu saat awal-awal
0: kemerdekaan. Iya, betul.
3: Tidak menutup, tidak mengecilkan lah daerah satu dengan daerah lainnya. Tapi itu hanya yang tercatat dalam sejarah yang kita ketahui kan gitu.
0: Iya.
3: Kemudian tadi ya, dari Mas Fajar mengatakan bahwa identitas kita sudah layu istilahnya.
0: Iya.
3: Kita layu atau luntur untuk kegotong-royongan ini. Dan kegotong-royongan itu kan adalah cermin dari sila ketiga persatuan Indonesia kan.
0: Bersama-sama bersatu. Iya.
3: Iya, bersama-sama bersatu. Jadi kalau dari Mas Fajar tadi mengatakan dan kita identitas kita luntur atau layu, atau katakanlah agak sakit gitu. Jadi berarti pengamalan terhadap Pancasila sendiri kan juga tidak sempurna dari sisi sila ketiga itu kan.
0: Iya.
3: Yeah. Ketongan dengan negara runtuh. Tapi sebenarnya untuk di daerah katakanlah tingkat kecamatan mungkin kabupaten saja, untuk lingkup kecil gotong royong masih berjalan.
0: Pak Pardi di Solo, di daerah Pak Pardi masih ada kerja bakti?
3: Masih.
0: Wah, alhamdulillah. Oke.
3: Okay. Ya, masih kerja bakti ada. Umpamanya iuran-iuran untuk sosial masih ada.
0: Masih ada. Oke.
3: Okay. Ya, jadi iuran sosialnya saya gambarkan umpamanya ada saudara kita yang sakit, kita patungan.
0: Oh, iya.
3: Bahkan kalau ada kematian ya.
0: Iya.
3: Kematian untuk biaya pemakaman itu ditanggung sama warga.
0: Oh, gitu. Iya.
3: Iya. Yang kita tanggung.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Ada hajat, ada dana-dana sosial.
0: Oke.
3: Okay. Permasalahannya.
0: Permasalahannya
3: untuk orang-orang yang kelas, maaf aja ya, kelas ekonominya malah lebih mapan, lebih elit. Itu mungkin karena kesibukan, yang hari libur harusnya di rumah, malah untuk resting.
0: Iya. Yeah. Ini healing. Kalau istilahnya healing.
3: Healing. Harusnya kerja bakti hari Minggu, ya. Pamitnya jalan sama keluarga.
0: Ya, oke.
3: Kalau orang-orang ekonomi menengah ke bawah masih bagus saya kira.
0: Oke, baik. Pak Pardi, terima kasih pandangannya. Iya.
3: Intinya ada seperti yang dikatakan Mas Fajar tadi, yaitu sila ketiga kita agak layu.
0: Oke.
3: Okay. Dalam penghayatannya untuk pengamalannya ya.
0: Oke.
3: Okay. Dengan program ini sila 1 sampai ke-5 kita bisa menghayati dan mengamalkannya.
0: Amin. Amin. Ya,
3: Minimal pribadi.
0: Oke, baik Pak Pardi. Terima kasih. Ya. Ya. Mohon maaf Pak Pardi, Pak Caswa. Mungkin satu dulu lagi ya, terakhir ya, sebelum ditanggapi Pak Eko. Saya terima satu dulu, nanti kita tahan dulu pendengarnya supaya saya nggak lupa juga apa yang disampaikan pendengar kita. Pak Matauli di Sibolga, halo.
4: Halo, Bu Tiga.
0: Iya, silakan Pak Matauli. Salam sehat, salam tangguh.
4: Bu Fajar.
0: Iya.
4: Ya. Ini bagaimana Pancasila dan gotong royong ya, nyata mengisi kemerdekaan ya.
0: Iya.
4: Yeah. Ya, sebenarnya ini terkandung dalam sila kedua, Bung Fajar ya.
0: Iya.
4: Manusia yang adil dan beradab.
0: Persatuan jadi, Indonesia juga termasuk.
4: Persatuan Indonesia ada butir-butir Pancasilanya. Karena Pancasila dasar negara. Kita ya berdasar negara, berpemerintah, bermasyarakat, berinteraksi. Nilai-nilai itu ada ya.
0: Baik.
4: Dan apa? Jadi cara ngisinya gimana? Ya kita harus apa, Bung Fajar ya, cinta produk dalam negeri, cinta rupiah ya kan, walaupun dolar saat ini sudah 18.000, kalau mau memang kita niat.
0: Oke. Biar kuat rupiahnya harus gotong royong ya, jual dolarnya biar rupiahnya kuat. Tapi kan kalau dolar itu ya mungkin kelas menengah ke atas lah. Saya mah rupiah aja masih seret akhir bulan.
4: Rupiah dipakai orang kampung gitu, Pak.
0: Oke, apalagi Pak Matauli?
4: Nah, tuh apa namanya, niat ini kan topik 17 Agustus dari pidato Pak Prabowo bilang kan berdaulat.
0: Kita fokusnya ke gotong royongnya topiknya.
4: Ya, kan kalau gotong royong itu kan perwujudan dari berdaulat juga. Berarti kita mandiri kan, menguasai kekuatan kita, tahu kita potensi kelemahan, kekuatan, ancaman kita.
0: Baik.
4: Ini berdaulat kan.
0: Oke.
4: Okay. Daya tubuhnya. Jadi sehat jiwanya, sehat badannya. Jadi dalam hal ini juga ya apa di situ dilakukan. Berdaulat pangan, energi,
0: baik.
4: Itu kan bagian dari apa itu namanya Pancasila juga.
0: Oke.
4: Okay. Kuat. Dan terakhir Bung apa ya, kita tetap memperkuat diri nasionalisme kita di tingkat pejabat dan masyarakat. Jangan hanya anak sekolah aja disuruh
0: ngapalin Pancasila sama ini ya, sama upacara gitu ya.
4: paling tidak gini DPR kita misalnya hari ini ada Kamis tuh ya kan.
0: Iya.
4: Rabu panggil masyarakat. Kan lagi demo baru manggilnya.
0: Oke, baik. Makasih Pak Matali. Ya. Salam sehat, salam tangguh. Wah. Beragam ya. Tapi Caswa di Brebes, Pak Pardi di Solo, ternyata untuk di beberapa wilayah, mungkin di daerah lainnya, gotong royong seperti, kenapa saya selalu nanya kerja bakti? Karena mungkin salah satu hal yang paling sederhana, yang melekat, yang dekat dengan masyarakat ya, implementasi dari gotong royong itu. Jujur aja, kalau di mungkin di Jakarta, daerah lain mungkin ada yang masih kerja bakti, tapi untuk di daerah saya, itu ya diambil alih oleh petugas kebersihan dan pasukan oranya PPSU. Jadi kerja bakti udah jarang banget. Silakan Pak Eko ditanggapi nih tiga pendengar kita.
5: Silakan Pak Eko.
0: Halo. Halo. Iya Pak Eko silakan.
5: Iya oke. Tadi saya tiba-tiba tadi ada musik kencang banget di saya nanti.
0: Oh oke, okay. baik, mohon maaf nggak dengar ya. Oke, okay, baik.
5: Tapi jadi, saya akhirnya buka radio.
0: Oke, okay, baik. Oke, okay, baik. Silakan Pak Eko.
5: Jadi terima kasih pertanyaan Pak Caswa yang setia nih ya, tiap hari Kamis malam nih selalu on air.
0: Oh iya.
5: Menarik sih kalau di daerah ternyata masih berlangsung ya tadi gotong royong ya, walaupun. Sekarang mulai melihat dulu siapa yang mau dibantu, dia bantu saya apa enggak.
0: Nah iya, padahal nilai gotong royong itu kan tanpa imbalan apapun ya, sukarela ya gitu.
5: Iya, kalau kita boleh memadankan kata gotong royong itu sebenarnya sama dengan kolaborasi gitu ya. Di mana itu lebih kompleks, lebih sulit atau lebih berat ya. Dibandingin komunikasi dan koordinasi, artinya apa? Diperlukan namanya kerendahan hati.
0: Kerendahan hati.
5: Betul.
0: Sama-sama menurunkan egonya gitu kali kolaborasi. Biar.
5: Betul Mas. Jadi kalau kita tahu, walaupun nggak pernah bantu, tapi kalau nilai gotong royong yang benar atau kolaborasi yang benar, ya saya bantu aja gitu kan. Mau siapapun itu, walaupun nggak pernah bantu saya bantu aja. Tapi lucu sih kalau nilai-nilai itu mulai ya ini ya pudar ya, dalam artian Melayu tadi istilahnya Mas Fajar ya. Nah pertanyaan kedua lah, bagaimana bisa sampai ke mereka namanya gotong royong Pancasila itu ya. Memang ya apa yang kita lakukan di malam hari seperti ini ya, kita sering ngomongin di Haji Pancasila oleh Ketua Umum Pusat Indonesia Pancasila, itu kan juga bagian daripada kita itu bisa mengingatkan kembali ya tentang pentingnya gotong royong, pengamalan Pancasila, gitu ya. Tetapi sebenarnya lebih penting lagi adalah kita mulai dari diri kita sendiri, Mas. Jadi kita yang memberikan contoh lah, gitu ya. Kita kalau kita sendiri ngomong tentang gotong royong kita nggak melakukan, ya sulit, gitu ya. Kita mengharapkan orang lain melakukan, ya kita mulai dari diri kita sendiri lah. Jadi bukan kita terikat kita sendiri.
0: Tapi gini nih Pak Eko, ini kan sekarang zamannya digitalisasi, serba internet, serba konten. Ada kumpulan anak muda di Bandung, Jawa Barat, Pandawara Group. Anak muda harusnya sesama peer groupnya, sesama anak muda, baik itu gen Z maupun gen Alpha itu ikut tergugah ketika mereka ini berlima bersih-bersih sungai. Kan itu salah satu bentuk gotong royong. Tapi akhirnya hanya betapa sulitnya mereka membersihkan sungai, begitu banyak sampah di aliran sungai. Ketika sudah dibersihkan, kemudian timbul lagi sampahnya. Sampai mereka juga bingung. Sampai mereka membuat alat untuk menyaring sampah-sampah supaya bisa gampang diangkut nantinya. Padahal kalau gotong royong nggak bisa bantu turun ke sungai bersih-bersih, minimal nggak buang sampah sembarangan kan Pak Eko.
5: Betul.
0: Sama-sama gotong royong, walaupun nggak bisa nyumbang tenaga, ya udah minimal ya udah nggak usah buang sampah. Tapi toh itu tidak menular di generasi sekarang ini. Apa lintas generasi lah apapun itu, karena yang buang sampah sembarangan nggak cuma generasi satu generasi aja. Kenapa nih? Kok nggak menular virus positif kayak gini? Justru yang menular itu, catatan saya beberapa kali Pro 3 RRI pada dini hari ini juga membuka kopi Pro 3 di opini publik tentang beberapa kali terjadinya truk terguling di jarah. Gotong royongnya bukan nolong, tapi bareng-bareng yuk ngejarah. Pada itu akhirnya di beberapa daerah itu terjadi gitu, Pak Eko. Ini kenapa ini? Apa penyebabnya, Pak Eko?
5: Ya, sebenarnya kan kalau kita lihat memang ini bagian dari sesuatu yang tadi yang Mas Fajar sendiri menyampaikan, pudarnya ya nilai-nilai kegotong royongan tersebut ya. Nah, saya sih melihatnya ya kondisi bangsa ini sekarang jadi tidak seperti dulu lagi gitu ya. Dan kalau ditanya kenapa, ya kalau saya selalu kembali kepada kita nggak punya sosok-sosok yang meneladani di lingkungan terkecil kita gitu.
0: Maksudnya role model ya, atau figur yang dipatut dicontoh. Ya tentu saja orang yang berada di atas ya, maksudnya yang mempunyai kewenangan, yang mempunyai jabatan dan lain sebagainya, atau tokoh publik atau selebriti atau apapun itu yang bisa dicontoh, diteladani. Mungkin ini saya berkaca dari apa yang disampaikan Pak Pardi tadi. Ini ada sih gotong royong, tapi korupsi berjamaah rame-rame gitu. Nah, itu akhirnya apakah itu terduplikasi dengan adanya penjarahan ketika truk terguling gitu, sama-sama lah gitu ngambil bukan yang bukan haknya gitu ya?
5: Iya, kalau saya lihat sih ada kemiripan gitu kan, pejabat-pejabatnya juga korupsi berjamaah ya, rakyatnya juga otomatis melihat itu suatu hal yang wajar saja. Saya juga menjarah orang yang sedang kesusahan kan, gitu kan, itu kan. Ya walaupun ya Mas ya, walaupun karena saya ngeliatnya gini, di satu sisi memang tadi Mas Fajar mengatakan Pandawa kan kayaknya kok kasihan gitu ya.
0: Iya. Sudah berhari-hari bersihin sungai gitu.
5: Sampai. Tapi sebenarnya dia nggak juga, di lain sisi juga Pandawa menginspirasi, gitu ya. Banyak gerakan-gerakan yang semirip
0: ikut
5: dengan
0: Pandawa. Oh semirip. Oke. Okay.
5: Ya nggak ikut, mirip tempat-tempat lain di mana. Dan di Pusaka Indonesia pun kami melakukan pilah sampah, Mas. Di setiap acara kita memastikan bahwa acara kita itu kita pilah sampah-sampahnya. Jadi nggak sampah sosial dibuang gitu saja, tapi kita pilah dulu mana yang memang kita bisa recycle, mana yang memang harus kita jadikan kompos, misalnya gitu kan. Nah, jadi kita lakukan itu, Mas. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Pandawa, in a way kita juga lakukan. Dan itu kita ingin mencontohkan juga, gitu ya. Kami baru saja bersama dengan SMA 44 ya, Jakarta Timur ya. Itu juga kita mengajarkan kepada anak-anak SMA bagaimana memilah sampah, gitu. Dan pilah sampah itu nggak bisa cuma teori, harus dipraktekkan sendiri nih. Yang namanya plastik yang bisa di-recycle itu yang mana sih? Mana sih kertas yang tidak bisa dan bisa di-recycle? Masih kertas sederhana itu kan harus dirasakan, diajarin, dipraktekkan gitu ya. Nah, itu kita lakukan. Jadi ya kami menginisiasi melakukan itu ya, dan menyebarkan serunya bagaimana kita membelah sampah dan mengolah sampah. Kita serahkan ke tong sampah gitu ya. Itu jadi menarik sih gitu. Jadi secara rutin kita lakukan. Setiap kita lakukan juga. Jadi sebenarnya Pandawa itu nggak sendirian. Banyak juga yang melakukan hal yang sama, dan kami pun juga, kami tidak ke sungai bersihin sampah, ya, tapi kami memastikan bahwa sampah yang terjadi itu dipilah dengan baik. Gitu. Jadi ada sedikit positifnya. Tadi Mas Fajar mengatakan orang buang sampah sembarangan. Wah, di Pusaka Indonesia itu, Mas, itu yang namanya buang sampah itu kejahatan besar, Mas, kalau nggak pada tempatnya. Didik kalau memang harus buang sampah, kita kantongin dulu sampah kita gitu kan.
0: Iya, apalagi itu, di transportasi publik lagi nyemil gitu.
5: Betul.
0: Ya. Mbok ya, ya ditaruh tas dulu atau dikantongin gitu.
5: Ya, itu salah satu juga. Tapi di kami juga selalu buang sampah itu buang puntung rokok lah, misalnya kita ngerokok nggak boleh sembarangan gitu kan, harus di tempatnya gitu kan. Kalau nggak ada ya dimatiin, kantongin dulu lah sampai ada gitu kan. Misalnya gitu ya. Jadi memang perlu gerakan yang edukasi yang terus menerus dan contoh yang teladan yang terjadi. Tanpa itu kayaknya sulit masyarakat mau merubah pola-pola kebiasaan lamanya membuang sampah di sungai gitu ya. Ya kalau
0: Penasaran juga nih, kok bisa ya negara-negara tetangga kita misalkan Singapura, orang Indonesia yang biasanya buang sampah sembarangan ketika ke Singapura, itu mana ada yang, jangankan buang sampah sembarangan, ngeludah aja gak berani gitu sembarangan, atau buang permen karet gitu. Lalu di Jepang begitu tertibnya. Pengalaman saya nggak pernah ke Jepang, tapi teman saya yang pernah 3 bulan di sana untuk bekerja itu mengatakan sulitnya untuk hanya sekedar buang sampah, harus dipilah dulu elektronik, harus ada biaya charge-nya lagi, plastik harus dipisahkan, tempat sampahnya juga terbatas, dan harus sendiri naruhnya di tempat sampah, dipilah dulu sebelum dibuang semuanya. Itu ada dendanya juga. Untuk barang-barang tertentu atau yang berbahaya, itu kita kena charge, bayar lebih. Betul. Lagi. Nah, kok bisa mereka bisa menerapkan itu? Apakah perlu ada dalam tanda kutip sedikit pemaksaan? Ya, dalam hal ini peraturan, denda. Sama kayak misalkan di Singapura gitu. Ngeludah sembarangan atau buang sampah sembarangan, dendanya gede banget gitu. Bisa enggak ya kira-kira di Indonesia? Kayaknya pernah ada deh. Perda-perda di daerah itu sudah ada. Jakarta pun ada. Tapi toh,
5: betul,
0: sungai-sungai di Jakarta itu ya enggak jernih-jernih. Banyak banget sampahnya ini, Pak Eko.
5: Iya. Ya mas, sudah mas. Peraturan sudah ada. Ada peraturan perda, denda kalau buang sampah itu sudah ada. Cuman kan penerapannya yang
0: percuma ya, tebal-tebal ya. Hukumnya ya. Tebal-tebal, banyak banget peraturan gitu ya. Tapi ya eksekusinya nggak ada gitu ya.
5: Yang mengeksekusi mungkin malah juga buang sampah. Itu, masalah, gitu. Jadi, itu yang harusnya Pamong Praja harus ngajarin dulu gitu kan, mengingatkan masyarakat.
0: Okay.
5: Ya.
0: Jadi
5: itu yang harus dilakukan. Nggak bisa kita itu hanya nyuruh orang untuk tidak begitu, tapi kita sendiri melakukan kan nggak bisa seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara Singapura, mas, Singapura kan memang selain fine city ya, kota yang penuh dengan denda kalau misalnya
0: fine city
5: kita salah gitu kan, kita kan denda gitu kan. Tapi lucunya mas, Singapura kalau Indonesia jorok juga mas.
0: Oh gitu. Nah
5: iya, jadi
0: nah ini jadi memang dari sisi penegakan hukum ya, kata kuncinya Pak Eko.
5: Betul jadi kuncinya adalah Oke, sebelum ke hukum, ya contoh dulu lah, gitu ya, contoh dulu, baru kemudian disadarkan, baru masuk ke hukum sih. Jadi nggak bisa langsung ke hukum. Kalau hukum aja, ya hukum hanya jadi macam kertas aja, gitu kan. Ya ada larangan, ya contohnya lah, melarangan merokok di gedung, gitu kan. Kan sama juga, gitu kan. Ada juga yang akhirnya yang petugasnya juga rokok di gedung juga kan, jadi gimana?
0: Iya, tujuh. Di tembok gitu, tulisannya kan, jangan buang sampah di sini, di bawahnya banyak banget sampahnya, gimana tuh Pak?
5: Nah, ya itu. Jadi ya harus dimulai dengan ada contoh.
0: Okay.
5: Siapa yang bertanggung jawab di situ? Nah, itu yang harus selalu mengingatkan, nggak boleh lo buang sampah di sini.
0: Okay, baik Pak Eko, kita break dulu jelang warta berita, nanti di sesi kedua kita lanjut lagi ya, Pak Eko.
5: Oke.
0: Baik.
5: Makasih.
0: Ya, Pak Eko bisa ngopi-ngopi. Ya. Pak Eko bisa ngopi-ngopi dulu ya.
5: Iya, betul.
0: Terima kasih.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Indonesia dan Timor Leste belum melakukan perundingan batas negara termasuk wilayah Nual Besi dan delimitasi batas laut. Berikut laporan Ana Lopo.
1: Wilayah desa Haumini Anak di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berbatasan langsung dengan Pasabe, Timor Leste, merupakan salah satu titik batas darat yang kerap mengalami persoalan status tanah ulayat dan penyelesaian delimitasi antara pemerintah kedua negara. Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Nusa Tenggara Timur, Maksine Nabu di Kupang, mengatakan sebagian besar batas darat antara Indonesia dan Timor Leste sudah disepakati, tetapi ada beberapa titik sisa yang belum dilakukan perundingan perjanjian tentang batas negara, termasuk wilayah Nuel Besi.
2: Sudah 2 tahun berturut-turut dilakukan, tahun lalu kita di Malaka, kemudian tahun kemarin, barusan bulan lalu, kita selesai melakukan survei jalur tidak resmi di Kabupaten Belu. Jadi ini tujuannya untuk kita mulai mengidentifikasi jalur tidak resmi, kemudian melakukan upaya-upaya untuk membendung tindakan-tindakan ilegal di sana.
1: Sementara itu, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Taufik Rewo Hasan menjelaskan, pemerintah menetapkan 11 titik di Nusa Tenggara Timur menjadi pelintas resmi, 4 di antaranya PLBN Mota Ain, Mota Masin, Wini dan Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, termasuk PLBT di Kabupaten Kupang, Belu dan Kabupaten Alor.
3: NTT ini 11 titik
4: perlintasan resmi ya. 4 diantaranya itu PLBN, Mota Ain, Mota Masin, Wini, dan Napan di Kabupaten TTU. Dan kemudian juga ada PLBT yang tersebar di Kabupaten Belu, TTU, Kabupaten Kupang, hingga Alor. Pengawasan keimigrasian sendiri di NTT tidak terhenti pada 1 atau 2 pintu masuk yang membentang di panjang garis perbatasan tersebut.
1: Perbatasan Indonesia dan Timor Leste, khususnya di wilayah Netemnano Utara di Kabupaten Kupang, yang berbatasan langsung dengan wilayah Oekusi, dikontrol ketat oleh TNI, Polri, Imigrasi, dan Bea Cukai. Secara keseluruhan, sengketa perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste memiliki sejarah yang rumit, hingga kini masih terdapat sengketa antara kedua negara mengenai batas wilayah. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat untuk waspada gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sebanyak 3.752 gempa bumi susulan telah terjadi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terjadi tahun ini. Nah, karena kalau kehadiran seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah, ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Kenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infanteri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada Sri Margana.
4: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
5: Waktu diminta rumusa, ngersos dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
6: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
7: Peristiwa.
8: Tanggal 21 Agustus 1945 menjadi tonggak lahirnya Polisi Republik Indonesia. Inspektur Polisi kelas 1 Muhammad Yasin yang saat itu memimpin Polisi Istimewa atau Tokubetsu Keisatsutai memproklamasikan berdirinya Polisi Republik Indonesia. Hanya 2 hari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Dengan persenjataan lengkap dan organisasi yang terlatih, Polisi Istimewa tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga terlibat langsung dalam pertempuran, terutama di Surabaya. Peran ini menegaskan posisi polisi sebagai bagian dari kekuatan rakyat dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. 21 Agustus 1522, terjadi perjanjian Kerajaan Portugis dan Kerajaan Sunda. Keduanya mengadakan perjanjian persahabatan yang memperbolehkan Portugis membuat benteng di Sunda Kelapa. Akhirnya, perjanjian tersebut diabadikan dalam prasasti Perjanjian Sunda-Portugal yang berbentuk tugu batu. Prasasti ini sempat hilang, namun berhasil ditemukan pada 1981. Adapun saat ini prasasti tersebut disimpan di Museum Nasional Republik Indonesia. Sementara sebuah replikanya dipamerkan di Museum Sejarah Jakarta.

pada ketakutan. Setiap jengkal tanah menyimpan jejak para pahlawan. Dengan pengorbanan dan darah para pejuang,

0: Ya, pendengar Pro3 di manapun Anda berada, masih dalam Kopi Pro3 kerjasama dengan Pusaka Indonesia. Topiknya adalah Pancasila dan Gotong Royong, wujud nyata semangat kemerdekaan. Dan saya sudah tersambung kembali bersama narasumber kita dari Pusaka Indonesia, tepatnya Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Selamat dini hari, Pak Eko.
1: Selamat dini hari, Mas Fajar. Ketemu lagi kita.
0: Iya, di sesi yang kedua masih bicara soal Pancasila dan Gotong Royong. Tadi kita sudah sampai pembahasan tentang tadi buang sampah pada tempatnya, memilah. Lalu juga contoh tadi saya sebut Pandawara Group, anak muda. Virus positifnya itu harusnya bisa diamplifikasi di sosial media. Di sosial media itu kan ada istilah FOMO, anak muda zaman sekarang ini, fear of missing out ya, kalau lagi tren. Kenapa itu hal-hal positif itu sulit untuk membuat tren, dan apa yang dilakukan oleh teman-teman Pusaka Indonesia pun senada dengan apa yang dilakukan oleh Pandawara Group ini. Kenapa itu tidak bisa menyebar luas gitu, Pak Eko?
1: Iya, ini Mas, merubah kebiasaan itu memang dimulai dengan merubah mindset ya. Jadi dengan kita menonton video atau menonton aksi dari Pandawa di sosial media, kita tergerak ya. Kita mindset kita berubah, wah iya nih, kita jangan bawa sampah sembarangan. Tetapi Mas, perbuatan untuk melakukan tidak membuang sampah sembarangan itu butuh effort yang lain lagi, Mas. Itu yang bedakan ya. Jadi nah ini jadi masalah memang. Kalau contoh buruk lebih gampang. Contoh baik itu untuk melakukannya itu butuh effort, Mas. Nah, saya jadi ingat dulu kami sebelum ada program pilah sampah. Ya mikir dipilah Mas, yang dipikir oh buang sampah udah selesai gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi dengan teman-teman tuh secara persisten ngajarin kita gitu ya. Pak ini jangan dibuang sampah di sini, ini sampah ini masih bisa digunakan. Jadi dibuangnya di sini Pak, ini airnya dibuang dulu di sini gitu kan. Nah itu kan kebiasaan yang tadinya nggak mikir dan tahu pilah sampah itu baik, tapi jadi sekarang menjadi tindakan aksi nyata selalu diingatkan Mas. Jadi antara membaca sosial media dan melakukannya itu nggak gampang, butuh apa namanya contoh-contoh aksi-aksi yang persisten gitu supaya kita merubah kebiasaan kita Mas, gitu loh.
0: Pak Eko, yang dilakukan oleh teman-teman Pusaka Indonesia ini kan tadi dicontohkan bentuk gotong royong agar sama-sama nyaman melakukan bersama-sama, mengerjakan sesuatu secara kolektif bersama-sama. Nggak bisa cuma Pak Eko doang, tapi tentu saja harus bersama-sama gitu. Tapi bagaimana nih agar saya ingin tahu bagaimana gerakan ini bisa teramplifikasi, bukan eksklusif tapi inklusif begitu, dan bisa dimasifkan virus-virus positif ini, Pak Eko?
1: Ya, kami mulai dengan kita sendiri ya Mas ya. Nah, jadi para anggota, kita sebutnya kader, kan mulai dibiasakan. Tidak hanya mengerti bahwa pilah sampah itu penting, tapi membiasakan di setiap acara itu, kita sudah tahu sampahnya dibuang kemana, selalu ada yang ingetin, segala macam. Itu satu dulu. Jadi mulai dari kita sendiri, bagaimana kita sudah bisa membiasakan diri kita untuk melihat sampah. Nah, kemudian baru kita bergerak, Mas. Kita, seperti saya sampaikan, kita baru saja punya kerjasama dengan sebuah SMA di Jakarta Timur, dan kita mengedukasi bagaimana anak didik SMA itu untuk memilah sampah, Mas. Ya. Mengajarkan mereka, sampah yang harus dibilas itu seperti ini. Saya gitu ya. Atau kita mengajarkan membuat kompos itu begini loh caranya. Jadi tidak hanya ngajarin secara teori, tapi mempraktekannya. Tadi saya bilang, merubah kebiasaan itu tidak hanya ngomong di sosial media, gitu. Tapi kan juga perlu effort untuk melakukan tindakan yang nyata gitu ya. Dan itu terus berulang-ulang, Mas.
0: Gini,
1: sampai menjadi sebuah kebiasaan.
0: Pak Eko, yang menguasai media ini, kita bicara soal era sekarang ini, digitalisasi internet itu tidak bisa dielakkan, sebuah keniscayaan. Bahkan ngomongin keadilan aja, no viral no justice, Pak Eko. Jadi harus diviralin
1: no
0: dulu.
1: No justice, ya.
0: Tapi gimana ya supaya kalau tren, sebuah tren di sosial media, mau joget TikTok, mau apa, itu gampang banget diikutin, bukan menjadi sebuah mungkin mereka nggak biasa joget, nggak biasa ngedance, tapi dengan trennya begitu, mereka kayak semacam kalau nggak ikut kayaknya kurang, nggak keren nih gitu. Gimana nih membungkus sebuah virus positif ini, gotong royong itu menjadi tren yang keren. Anak muda zaman sekarang itu kalau nggak ikut tren gotong royong ini, wah nggak asik, wah nggak keren gitu. Itu gimana ya untuk mendekatkannya? Mungkin saya spesifik ke generasi yang menguasai internet terlebih dahulu nih, Pak Eko. Yang apa-apa googling, yang apa-apa chat GPT dulu nih, Pak Eko.
1: Iya. Kalau kita bicara masalah itu kan bisa lewat influencer ya, Mas ya.
0: Influencer.
1: Bisa juga. Dan satu, kedua juga contoh sebenarnya dari mereka yang dianggap sebagai pemimpin yang lebih dihargai gitu. Kalau mereka melakukan kok, misalnya ya. Jadi ya kita harus lakukan juga dong. Gitu, ya. Dan itu juga salah satu ya. Itu bisa menjadi bagian kita ya berubah. Gitu, ya. Nah kalau saya digital sih begitu. Cuma kan masalahnya pusaka Indonesia kan juga terbatas ya, dananya. Jadi nggak bisa kita nyampein
0: gitu ya.
1: Keren-keren gitu kan. Kan. Jadi ya influencernya ya kita sendirilah.
0: Oh gitu.
1: Kita jadi diri kita sendiri dan kita mencontohkan di sosial media ini kami lakukan seperti ini gitu. Kan. Tapi kan ya mungkin dampaknya nggak bisa kalau pemerintah yang mengajarkan gitu. Pemerintah kalau mau bersungguh-sungguh kan bisa sebenarnya kan. Bahwa bagaimana nih
0: pemerintah itu mencontohkan dalam hal konteks gotong royong dan Pancasila itu gimana nih contohnya nih Pak, menurut Pak Eko?
1: Ya, dalam ya paling gampang lah misalnya mencontohkan buang sampah, gitu kan? Membuang sampah kita kan sudah diajarin lah di mana-mana membuang sampah, gitu. Tapi kan kita mesti pemerintah bisa lah membuat sebuah konten-konten yang membuat bagaimana seorang influencer itu memergoki orang masyarakat yang buang sampah, mengingatkan, gitu kan. Kemudian disosialisasikan, jangan begitu ya, gitu kan, sebelum dilakukan tindakan secara legal, katanya, gitu kan. Dan itu bisa dilakukan, Mas. Jadi mereka punya toolsnya sebenarnya. Nah, kita sebagai masyarakat, ya kita bantu mulai apa yang kita bisa lakukan, ya. Ya, tapi memang pemerintah pasti punya sumber daya yang lebih besar untuk melakukan itu.
0: Tentu.
1: Dan yang lebih penting lagi, ya yang mengkampanyekan juga melakukan, gitu loh. Itu yang lebih penting lagi. Ya, apa yang mengkampanyekan juga tidak melakukan. Itu, Mas.
0: Iya, kalau yang mengkampanyekan cuma mengkampanyekan aja, ya. Terus yang melihat itu orang sendirinya nggak ngelakuin kok gitu ya, Pak Eko.
1: Betul, jadi contoh yang nyata itu lebih bisa diikuti ya dibandingkan dengan kita mendengar orang, ayo pergi kita mesti begini gitu kan, tapi kita tahu dia nggak begitu kok gitu ya, jadi ya sulit kita bisa ngikutinya. Tapi kalau nggak usah ngomong gitu ya, kita melihat seseorang tiap hari dia ngambil sampah dibuang sini, dia keren nih dengan melakukan ini, saya akan lakukan hal sama deh, saya nggak mau buang sampah karena bapak ini lalu mengambil sampah dari pinggir tong sampah dimasukin ke tong sampah misalnya gitu kan, itu nggak perlu berkuar, Mas. Tapi kan kita langsung tergerak, wah saya nggak mau buang sampah sembarangan sehingga bapak itu misalnya nggak perlu membawa atau mengambil sampah di luar masuk ke kotak sampah misalnya gitu kan. Jadi contoh yang nyata itu jadi penting sih.
0: Oke. Oke, baik. Saya undang pendengar lagi boleh ya, Pak Eko ya?
1: Oh, silakan, silakan.
0: Di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI dalam Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia. Bicara topiknya Pancasila dan Gotong Royong. Jadi ini merupakan wujud secara nyata semangat kemerdekaan. Karena pada sejatinya kemerdekaan itu nggak bisa hanya sendiri, nggak hanya Bung Karno saja, nggak hanya Bung Hatta saja. Tapi anak muda zaman 1928 aja Jong Java, Jong Ambon dan lain sebagainya. Betul. Itu rame-rame, guyup bareng-bareng, kerjasama, gotong royong untuk memberikan apa, satu visi, tujuannya sama, merdeka, bebas dari penjajahan. Ya. Kita sekarang sudah menikmati nih kemerdekaan. Jadi bisa beropini, berpendapat di Kopi Pro 3, komentar dan opini Anda di Pro 3 RRI. Bayangkan kalau masih dijajah, boro-boro komentar ya. Update status aja kayak takut dulu kalau misal kalau ada apa namanya internet zaman dulu mah. Sekarang silakan merayakan kemerdekaan bisa dengan menyampaikan pendapat Anda dan menghargai perbedaan pendapat tentu saja. Jadi bebas mau beropini ataupun mempunyai pemikiran apa. Kita berdiskusi bareng gotong royong dan Pancasila ini. Ada Bu Item di Surabaya. Selamat dini hari, Bu.
2: Ya, selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Silakan, Bu Item.
2: Ya, saya cerita sedikit ya.
0: Boleh.
2: Nah, itu di Surabaya, itu ada sebuah alumni sekolah. Dari sebuah alumni besar. Mm-hmm. Terus ternyata terbentuk sebuah badan usaha yang berbentuk koperasi.
0: Wah, oke.
2: Ya,
0: oke.
2: Dari alumni besar itu ternyata ada komunitas-komunitas yang terbentuk, mm-hmm. yang goes, yang sama yang goes.
0: Oh iya.
2: Yang lari, yang sama yang lari, begitu. Wah. Dan beberapa yang banyak UMKM juga yang jual benjual begitu.
0: Oh iya, iya, iya.
2: Ya. Atas dasar itulah wadahnya harus dibentuk menurut mereka.
0: Wadahnya apa? Koperasi itu?
2: Bukan, wadah dari usaha-usaha komunitas tersebut.
0: Okay. Bentuknya jadi, apa wadahnya tuh? Kalau yang
2: itu dia, akhirnya terbentuklah ide untuk membentuk alumni itu menjadi sebuah wadah legal.
0: Oh.
2: Agar komunitas tersebut bisa mengadakan acara.
0: Oke. Okay.
2: Ya, dan ternyata memang ada acara seperti lomba anggar.
0: Wah, anggar?
2: Sudah, iya, sudah lomba itu sudah dalam level provinsi kejuaraannya.
0: Wah, salah satu ya. Olahraga mahal itu equipmentnya, alat-alatnya, luar biasa. Ya.
2: Lalu kemudian setelah itu sebelum COVID ya, reuniannya. Nah, kemudian setelah COVID terjadilah hal-hal yang sosial.
0: Misalnya
2: nah, dari ya bantu membantu para anggota yang saat-saat itu memang sangat membutuhkan bantuan.
0: Ketika COVID itu ya?
2: Iya ketika
0: okay,
2: COVID.
0: Okay.
2: Nah, jadi dalam komunitas yang sosial-sosial ini akhirnya terbentuklah ide untuk membantu. Dan hanya untuk membantu pun mereka tidak cukup. Mereka mendatangi sebuah departemen koperasi.
0: Departemen Koperasi, Dinas Koperasi iya, Dinas Surabaya.
2: Iya, Dinas Koperasi iya kota. Hmm. Karena mereka tidak tahu arah tujuannya yang sesungguhnya untuk si sosial tersebut.
0: Oke. Okay.
2: Dari koperasi tersebut mendapatkan pengarahan yang akhirnya disetujui akan membentuk badan usaha, tapi saat ini masih belum, hanya untuk pra, dikatakannya begitu.
0: Hanya untuk apa?
2: Pra.
0: Oke, pra legal. Ya. Oke.
2: Okay. Ya, jadi itu sudah berjalan dalam bantu-bantu sosial, ya. Dan setelah COVID, ternyata itu berhasil dan disambut baik, maka para pengurus yang alumni tersebut, yang mereka juga ada yang di bidang pajak, di bidang pengacara dan keuangan, itu akhirnya okay, mereka setuju untuk jadikan badan usaha tersebut koperasi secara legal.
0: Wah. Saya merinding ya. Dengarnya.
2: Jangan Pak.
0: Hebat banget.
2: Iya, ya Pak Eko. Lalu kemudian terbentuklah si koperasi tersebut. Nah, semangat gotong royongnya tuh sudah di luar dari Pancasila ya. Karena tidak terbayangkan ya.
0: Yeah.
2: Ya. Jadi si koperasi itu simpan pinjam hanya salah satu unit.
0: Selebihnya apa?
2: Selebihnya ya di anukan yang UMKM.
0: Oh, menggerakkan UMKM.
2: Iya, karena banyak yang lalu lalang di situ jual ini, jual itu, begitu.
0: Ini terbatas hanya anggota koperasinya aja atau masyarakat yang mempunyai usaha UMKM juga dapat bisa bantuan
2: saat
0: juga?
2: Saat ini sepertinya infonya hanya sebatas
0: anggota ya.
2: Iya. Okay. Dan guru.
0: Dan guru.
2: Iya. Dan keluarga, pokoknya yang tercantum jelas.
0: Oke.
2: Iya. Itu sekarang sudah terbentuk badan usahanya, koperasi, dan legalitasi alumni tersebut sudah bukan cuma ikatan alumni.
0: Tapi?
2: Sudah menjadi badan seperti CV atau PT lah.
0: Oh, begitu. CV atau PT. Oke. Okay. Ya. Secara legal hukum ya. Oke.
2: Okay. Iya. Dan itu hanya sekolah SMP.
0: Hanya sekolah SMP? Alumni SMP ya. Maksudnya?
2: Alumni SMP maksudnya.
0: Ya. Ini jangan-jangan Bu Item termasuk anggotanya nih? Inisiatornya?
2: Ya, saya sekolah, Pak.
0: Oh iya, masa?
2: SR.
0: Oh, SR. Oke. Tapi ini ya. Dampaknya sampai diketahui oleh Bu Item yang bukan anggota, berarti koperasi ini luar biasa ya, kalau begitu ya, Bu Item ya.
2: Ada info yang seperti ini talk show di radio.
0: Keren.
2: Kebetulan mereka membicarakan hal itu.
0: Oke, baik. Oke.
2: Ya, jadi kalau gotong royong mungkin mereka sudah sangat matang ya.
0: Sudah bukan layu tapi tumbuh subur ya.
2: Sudah sangat berkembang dan sepertinya mereka sudah punya base camp yang besar, terus koperasinya sendiri sudah ada juga anunya.
0: Cabang.
2: Bukan cabang tapi si kantornya itu.
0: Uh-huh.
2: Kantor legalnya dan tempat si itu minimarketnya.
0: Oh, jadi untuk anggota bisa berbelanja dengan harga miring ya, iya, khusus untuk anggotanya.
2: Iya, kalau UMKM mereka ada jualan di situ, ditaruh di situ.
0: Oh, menarik. Oke.
2: Iya, jadi sudah sangat berkembang.
0: Tahu nggak sih namanya Bu Item? Lupa ya namanya, nama koperasinya.
2: Lupa, iya.
0: Iya, nanti saya coba browsing-browsing deh, ini menarik banget. Iya, terima kasih. Iya, makasih ya Bu Item ya informasinya.
2: Iya, daripada cuman buang sampah aja Pak yang diomongin.
0: Iya, oke, baik, makasih. Iya, Bu Item.
2: Iya.
0: Kalau koperasi itu dari anggota oleh anggota untuk anggota, itu bentuk dari gotong royong juga. Saya hampir luput itu. Terima kasih Bu Item sudah mengingatkan. Mbak Gibi di Jogja. Halo Mbak Gibi.
3: Selamat pagi Mas Wajar.
0: Pagi.
3: Pak Eko.
0: Iya, silakan.
3: Selamat. Pancasila.
0: Iya.
3: Semangat, dua bergotong royong bersama.
0: Iya, makasih. Silakan Mbak Gibi.
3: Bergotong royong membahas persampahan. Mas, ini temanya kan tentang Pancasila dan gotong royong sebagai wujud
0: nyata semangat kemerdekaan.
3: Semangat kemerdekaan ya.
0: Iya.
3: Aku merasa bahwa itu betul. Aku setuju.
0: Setuju.
3: Aku setuju, okay. Tapi menjadi lebih ke dalam lagi itu rasanya Pancasila itu juga sedih ya.
0: Kenapa?
3: Lah banyak sekali yang menggerogoti ya, tikus-tikusnya banyak sekali, jadi menyedihkan.
0: Okay.
3: Dan gotong royongnya itu ya gotong royong dalam menjadi tikus berdas sih.
0: Prihatin ya, prihatin.
3: Jadi aku sedih banget gitu loh rasanya.
0: Mm-hmm.
3: Ada lagi Pancasila, burung Garuda yang dijatuhkan dan diinjak-injak.
0: Oh, itu hoax itu. Saya klarifikasi Mbak Gibi, itu
3: menyisikan sekali.
0: Itu hoax. Jadi ada klarifikasinya.
3: Kalau
0: itu.
3: Iya. Oke, aku bersyukur kalau itu
0: ya. Itu sudah di
3: aku bersyukur bahwa kabarkan. Itu tidak separah yang diperlihatkan.
0: Iya, iya.
3: Jadi aku merasa bahwa Pancasila dan kegotong royongan itu memang harus semakin dihidupkan dan digemakan lagi supaya Indonesia kembali pada semangat awal Pancasila itu mempersatukan Indonesia sebagai dasar negara, dan juga pada praksisnya itu ada gotong royong, ada toleransi, ada segala macam yang ada di Pancasila itu kan sudah bagus banget kan.
0: Mm-hmm. Yeah.
3: Cuman realitasnya ya itulah, aku kiyo prihatin tapi nggak bisa, bisanya cuma mendoakan supaya Indonesia tetap hidup sampai tahun 2030 masih utuh gitu.
0: Amin, amin. Ya, oke, okay, baik Mbak Gibi, makasih.
3: Wih, ngono wae Mas.
0: Iya, makasih Mbak Gibi.
3: Makasih.
0: Yuk.
3: Oke, okay, semangat.
0: Iya, terima kasih. Ada Pak Pandu di Riau. Pak Pandu, selamat dini hari.
4: Selamat dini hari, Mas.
0: Silakan Pak Pandu.
4: Pacar.
0: Iya.
4: Iya, saya agak blur ini. Gotong royong ini dimasukkan ke sila keberapa gitu ya?
0: Mungkin kalau hampir itu, semua sila maksud bisa ya? Masuk.
4: Maksud ya, benar. Iya. Tapi dalam gotong royong dalam bentuk apa gitu? Tadi dibahas tentang sampah itu ya.
0: Salah satu hal kecil yang dekat dengan iya, masyarakat yang bisa dilakukan iya, adalah makanya contohnya adalah gotong royong, iya, kerja bakti, bersihin iya, sampah, parit, ya gorong-gorong, iya, biasa iya, kan gitu, iya, ya kan.
4: Tapi kalau saya melihat ya, tokoh agama, guru itu agak gagal mendidik masyarakat tentang kebersihan sampah ini. Karena saya lihat anak TK, anak SD itu mungkin perlu diingatkan dari awal mereka itulah diberitahu bahwa buang sampah dengan sembarangan. Tapi saya melihat setiap sore, setiap hari ya di lapangan depan rumah itu,
0: yeah, yeah,
4: anak-anak makan coklat itu buang sampah sembarangan itu. Nah, saya buat merek-merek tulisan di situ, sampah hoi, saya buat gitu. Tapi kalau kita pikir juga tidak semua sampah harus dibuang kan?
0: Bisa diolah ya, lagi.
4: Sampah yang bisa kita olah.
0: Iya betul.
4: Ya itu. Dan saya pernah disebut, dan saya senang disebut guru sampah, bapak sampah oleh murid. Buat gini, begini, cara saya menghindari sampah di sekolah itu adalah, apabila ada seorang murid atau berdua, bertiga berdiri di satu tempat atau duduk, tapi 2 meter di tempat mereka itu ada sampah. Dan mereka sedenda itu harus mencari 2 sampah lagi.
0: Supaya?
4: Untuk membuang sampah itu.
0: Oh, buang sampah.
4: Jadi kalau 2 kali, 5 kali. Kemarin dia, kamu udah bisa tangkap buang ada sampah di sekitar kamu kan? Nah sekarang ada lagi. Nah, 5 sampah dia harus cari. Yang ketiga, panggil orang tuanya. Akhirnya saya digelari bapak sampah. Dan saya bangga juga. Dan saya pernah menulis di Rio Post, Jawa Post ya.
0: Yeah.
4: Itu judulnya Gasih untuk mengganti tukang sampah. Gasih. Karena sedih kali ini.
0: Gasih itu apa?
4: Yang bikin sampah itulah yang tukang sampah, bukan yang tukang bersih-bersih sampah, tukang sampah.
0: Oh.
4: Jadi itu memberi istilah Gasih. Gasih itu penjaga kebersihan atau petugas kebersihan artinya. Tapi tidak ditanggapi oleh pusat bahasa itu.
0: Oke, okay, baik, makasih. Makasih Pak Pandu. Okay, ya, selamat ini hari, selamat. Jadi Bu Item di Surabaya jangan sampah melulu, tapi kenapa saya sentuhkan itu supaya dekat dengan keseharian kita sebenarnya. Contohnya gampang-gampang gitu. Tentu saja koperasi itu salah satu rohnya adalah gotong royong dari anggota oleh anggota untuk anggota. Tapi kan enggak semuanya mungkin menjadi anggota koperasi. Tapi contoh dari Bu Item ini saya tertarik sekali. Karena dampaknya itu tidak hanya bagi anggotanya, tapi diketahui oleh masyarakat di Surabaya juga, dan juga ada aksi sosial dan lain sebagainya. Contoh ketika COVID kemarin lah, ada gantungan makanan di pagar-pagar itu, ya itu Indonesia banget. Itu tanpa dikomando, tanpa disuruh, ya udah sekedarnya yang butuh ambil gitu. Dulu banyak banget tuh di Jogja, di Jawa Barat, di mana gitu ya, banyak sekali. Itu salah satu potret kecil dari Indonesia yang senasib sepenanggungan gitu. Tapi mungkin ada 3 pendengar kita, mungkin bisa ditanggapi Pak Eko, silakan.
1: Ya, terima kasih Mas Fajar, terima kasih Bu Intem dari Surabaya tadi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Masukannya ya luar biasa. Di Pusaka Indonesia juga melakukan hal yang sama. Kami juga membantu UMKM gitu ya, untuk bisa berhasil kita bina. Kita punya namanya social entrepreneur academy ya,
0: Akademi wira swasta, wira usaha.
1: Iya, kewirausahaan sosial. Jadi kita mengajarkan bahwa menjadi seorang wira usaha itu juga harus bersifat sosial, tidak hanya mementingkan diri sendiri. Itu juga. Jadi makanya itu yang menjadi program kami, membantu bagaimana kader-kader atau anggota yang mempunyai usaha bisa ditingkatkan kembali. Dan kami juga punya badan hukum lain yang kemudian menampung hasil usaha mereka, kita bantu untuk berjualan. Gitu ya. Itu juga kami lakukan. Tapi memang bentuk badan hukumnya bukan koperasi.
0: Okay.
1: Itu aja sih. Ya, memang koperasi seharusnya memang dari dan untuk anggota ya. Tapi saya melihatnya sih tidak harus bentuk koperasi, bisa macam-macam. Tapi pasukan itu bagus sekali dari Twitter atau sekolah yang tadi bisa mengembangkan macam-macam gitu ya. Dari apa lagi mas?
0: Dari berdoa. Mungkin iya tadi Pak Pandu itu soal mungkin pernah menjadi tenaga pengajar ya, jadi dikenal guru sampah. Ya.
1: Nah, betul. Dan ini apa yang dikatakan Pak Pandu itu kan sebenarnya tadi yang saya ceritakan, Mas. Bagaimana merubah kebiasaan itu tidak hanya dengan kita pamer di sosial media kan. Sebenarnya orang mau ngikutin kan nggak gitu. Tapi apa yang dilakukan Pak Pandu di Riau itu adalah contohnya adalah bagaimana merubah kebiasaan atau pengetahuan membuang sampah menjadi kebiasaan membuang sampah. Jadi dengan contoh, dengan tadi Singapura ya, dengan benda gitu kan, itu kan bagian bagaimana mengubah yang tadinya hanya bersifat pengetahuan menjadi kebiasaan. Ya, itu memang seperti itu contohnya gitu. Dan Pak Pandu mencontohkan kan, beliau juga membuang sampah dengan baik. Tentu kalau nggak dicontohin ya mana mau siswanya juga. Jadi memang apa yang dilakukan Pak Pandu itu ya begitulah harusnya, sama juga dengan kita kembali kali kalau kita membuang sampah kan begitu ya. Jadi gitu Mas, gotong royong pun juga harus ditularkan, diajarkan, tidak hanya kita ngomong ayo kita gotong royong gitu kan.
0: Gotong royong
1: tidak harus dalam keadaan berduka baru kita gotong royong.
0: Tapi saya heran juga kenapa lebih mudah seperti masa pandemi COVID-19 itu timbul begitu aja, lalu duka di Sumatera dan Aceh, lalu sekarang ini di Nusa Tenggara Timur, lalu kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, itu tergugah begitu aja, tumbuh begitu aja ketika ketika masa tenang, masa sukacita itu layu, gotong royongnya lulu gue kalau anak zaman sekarang gitu ya. Tapi ketika itu tumbuh begitu aja, men-trigger duka itu seperti men-trigger mengingatkan kita lagi bahwa yuk sama-sama, yuk kita senasib penanggungan gitu. Kenapa tuh Pak Eko?
1: Ya karena rasa tadi itu bahwa saya merasa senasib sepenanggungan tadi Mas ya. Saya merasa bahwa zaman COVID saya juga merasa kesulitan, saya ingin bantu orang lain. Di saat ada bencana alam, saya juga merasa saya ini punya situasi yang berbeda dengan orang itu, dan saya punya kelebihan, saya bantu orang itu. Gitu ya. Nah, itu memang jadinya spontanitas terjadi. Nah, masalahnya kalau kita dalam keadaan suka, itu biasanya lupa Mas kalau kita lagi asik. Karena gotong royong itu kan sebenarnya kan bagaimana kita memastikan bahwa yang lemah itu dibantu gitu kan, kemudian yang punya lebih itu membantu seperti itu ya. Kan konsep gotong royong kan seperti itu. Nah kalau kita itu kadang-kadang sistem yang terjadi itu adalah orang yang berlebih itu malah istilahnya apa, orang yang pinter itu malah mintri orang bodoh gitu kan, bukan malah mengajak orang bodoh jadi pinter gitu. Ya, gitu kan. Itu yang jadi salah gitu kan.
0: Tadi mungkin pendengar kita juga mencontohkan ketika ada aksi di suatu RT gitu ya, jadi yang menengah ke atas itu tiba-tiba aja sibuk healing atau acara keluarga dan menyerahkan kepada masyarakat yang menengah ke bawah misalkan gitu. Entah apapun itu bentuknya. Misalkan merayakan 17 Agustus. Kalau dulu mungkin ya capeknya capek bareng kok sama teman-teman bikin masang bendera merah putih ya, menghias
1: bikin gapura.
0: Gapura juga, ngecet, juga. Ya enggak dibayar, enggak apa. Enggak ada imbalan apapun, paling ya senang-senang aja mungkin untuk masyarakat lainnya yang enggak bisa bantu tenaga ngasih kopi, ngasih gorengan dan ya mat, apa ya uang untuk beli cat gitu ya, urunan gitu ya. Itu kebersamaan. Jadi mungkin salah satu unsur gotong royong adalah sukarela. Pak, enggak mengharapkan apapun gitu, sukarela aja ikut. Nah, itu mungkin yang sulit ya Pak Eko ya. Karena sukarela jadi akhirnya sekarang ini mungkin zamannya Wani Piro gitu atau gimana nih Michael?
1: Ya memang kalau kita kembalikan gotong royong itu kan sebenarnya pengejawantahan dari juga sila persatuan Indonesia. Persatuan itu terjadi di mana orang bergotong royong gitu ya. Kalau orang itu memiliki kerendahan hati membantu orang lain, gitu ya. Kemudian memberikan apa yang dia bisa berikan, terjadilah persatuan kan gitu mas ya. Tapi kalau misalnya orang itu tidak menghargai perbedaan, ya mana mungkin ada persatuan kan? Gotong royong kan memerlukan itu, walaupun tadi katakan ada yang punya, tapi karena dia ada kesibukan bisa membantu dalam bentuk tadi ngasih chat, memberikan apa gitu kan. Sementara yang sementara yang mungkin
0: menengah ke bawah gitu ya, nggak berpunya bawah,
1: mungkin menyumbangkan tenaganya ya, bisa juga begitu kan. Walaupun sebenarnya kualitas gotong royong misalnya saya pernah tuh namanya membangun gardu bersama gitu ya, bukan masalah nyumbangnya tapi kebersamaan ketemu ngobrol.
0: Itu
1: yang sangat
0: nggak bisa digantikan dengan ditemukan. Dengan materi ya gitu ya.
1: Iya, saya merasa nggak bisa, karena disitulah kita akhirnya jadi guyup, jadi kapan kita ngadain acara ini, gimana ini gitu kan, itu kan terjadi interaksi ya gitu.
0: Iya
1: dan itu yang semakin kurang ya sekarang itu gitu, ya di ya, semakin tapi istilahnya Mas Fajar kan semakin layu ya.
0: Semakin layu dan ketemu perlu dipupuk dan disirami terus. Seperti malam ini. Betul. Semoga menjadi pengingat juga, memupuk dan juga menyirami agar gotong royong itu ya identitas dan kepribadian kita bangsa Indonesia. Terbukti ketika dalam kondisi duka itu ada trigger ya, terpicu untuk ya kembali menjadi Indonesia banget gitulah, untuk membantu saudara-saudara kita. Walaupun kita memang tidak terkena musibahnya, tapi ngerasa juga kita senasib gitu. Ya mudah-mudahan ya malam hari ini. Mungkin ada sebagai closing statement Pak Eko, Pancasila dan gotong royong ini, silakan.
1: Ya, dalam konteks kita bernegara dan berbangsa, permasalahannya kan masing-masing itu jadi mementingkan golongannya sendiri-sendiri, Mas. Partainya sendiri.
0: Terkotak-kotak ya.
1: Terkotak-kotak. Jadi gimana kita mau gotong royong kalau itu terjadi, padahal kan gotong royong itu terjadi pada saat kita mengatasnamakan kebersamaan, persatuan, dan meleburkan perbedaan yang ada. Gitu ya. Jadi, nah ini yang menurut saya namanya gotong royong itu tidak hanya dalam konteks tadi itu berduka masyarakat, tapi juga dalam berbangsa dan bernegara itu kita juga harus meleburkan perbedaan-perbedaan dan bersama-sama bersatu kita itu mencapai sebuah keadilan sosial yang bersama-sama. Jadi tidak mementingkan golongan masing-masing, yang penting saya menang, yang lain kalah.
0: Karena kita, mungkin goals-nya tujuannya beda-beda Pak Eko. Misalkan nih semua masyarakat Indonesia, baik itu masyarakatnya maupun pejabatnya yang punya kewenangan, tujuannya sama nih, Indonesia maju, ekonominya meningkat dan lain sebagainya. Kalau tujuannya sama, mungkin rennya sama, gerbongnya sama, gotong royongnya bisa tercipta Pak Eko gitu. Tapi karena terkotak-kotak itu kepentingannya tujuannya beda-beda, akhirnya gotong royongnya untuk kelompoknya aja Pak.
1: Betul. Nah, disitulah kita sih punya tujuan mulia, ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar, ada rencana APBN negara gitu.
0: Yeah.
1: Tapi kan prakteknya kan nggak begitu. Prakteknya kan panipiro tadi kan.
0: Enggak, ini contohnya. Sekarang sih kayaknya udah nggak ada panipiro nih. Pungli-pungli kayaknya udah nggak ada.
1: Nggak ada di ruang formal. Di ruang formal
0: nggak ada. Nggak tahu.
1: Warung kopi itu masih ada. Jadi intinya memang betul. Intinya adalah ya kita harus melebur lah. Kita harus mulai melihat bahwa bangsa ini, kita harus akui gitu ya, bahwa bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Mari kita bersatu, mari kita melupakan perbedaan yang ada, dan kita bergerak bersama. Tidak mementingkan golongan kita, etnis kita, bahasa kita gitu, tapi kita bersama-sama memajukan Indonesia.
0: Okay.
1: Itu yang menurut saya menjadi penting.
0: Baik, kalau begitu Pak Eko, terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya pada dini hari ini Pak Eko. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan dengan topik yang berbeda. Selamat malam, selamat istirahat Pak Eko.
1: Terima kasih Mas Fajar kesempatannya.
0: Ya.
1: Sampai ketemu lagi.
0: Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Eko Nugroho dalam Kopi Pro 3. Edisi khusus kerjasama dengan Pusaka Indonesia. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan dengan topik yang berbeda. Tapi sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan pendapatnya ya. Kita bertukar pikiran pada dini hari ini.

0: Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD memprioritaskan penyaluran air bersih setelah 5 kecamatan di Kota Semarang tercatat rawan kekeringan.
1: Kita baru dropping di wilayah Meteseh untuk hari ini.
2: Sejumlah kecamatan di Kota Semarang menjadi wilayah prioritas pemantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Semarang dalam kaitannya dengan kerawanan kekeringan selama musim kemarau. 5 kecamatan tersebut yakni Tembalang, Ngalian, Gunung Pati, Mijen, dan Banyumanik. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Semarang, Patrick Bagus Yudhistira mengatakan, wilayah tersebut menjadi perhatian BPBD setiap musim kemarau karena berpotensi mengalami krisis air bersih. Kecamatan Tembalang, wilayah yang dipantau meliputi Kelurahan Rowosari, Meteseh, dan Bulusan, serta Mangunharjo. Sementara di Kecamatan Ngalian terdapat di Kelurahan Wonosari. Di Kecamatan Gunung Pati meliputi Kelurahan Cepoko dan sebagian Sukorejo. Sedangkan di Kecamatan Banyumanik, satu di antara wilayah yang menjadi perhatian yakni Jabungan. Menurut Patrick, potensi krisis air bersih di wilayah tersebut diperkirakan semakin meningkat pada puncak musim kemarau. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BPBD Kota Semarang telah menyiapkan 900 ribu liter air bersih. Hingga saat ini, sekitar 48 ribu liter air telah disalurkan ke sejumlah wilayah yang terdampak kemarau panjang. Yang terbaru, BPBD baru saja mendistribusikan satu tangki berkapasitas 5.000 liter ke RT7 RW10 Meteseh. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 36 KK yang terdampak kekeringan.
1: Kita baru dropping di wilayah Meteseh untuk hari ini. Tetapi untuk kedepannya kita tetap akan mengantisipasi Kota Semarang, wilayah-wilayah mana yang memerlukan air bersih, kita pasti akan ada di situ. Kurang lebih dropping air dalam satu tangki ini kan ada 5.000 liter. 5.000 liter itu untuk kebutuhan satu RT insya Allah cukup. Kebetulan warga RT 7 RW 10 ini cuma terdapat 36 KK. Jadi untuk satu tangki sudah mencukupi.
2: Sementara itu Ketua RT 7 RW 10 Meteseh Sohibul Adib mengatakan warga mendapatkan akses air dari sumur artetis milik pondok pesantren. Air tersebut diberikan secara gratis kepada warga saat musim kemarau. Saat kondisi belum mengalami kekeringan, kebutuhan air warga umumnya dipenuhi melalui Pamsimas yang dikelola yayasan dan disalurkan ke masyarakat. Namun ketika kemarau semakin panjang, debit air Pamsimas maupun sumber air warga ikut berkurang. Untuk mendapatkan air, warga harus mengandalkan sumber yang berada di pondok pesantren maupun sungai.
3: Ambil air dari kondok yang berketempatan air biasanya. Dia kan pakai air tetis itu. Kan kayak pam itu, pengelola yayasan juga.
4: Pamsimas
3: salurkan.
4: Pamsimas
3: gitu. Kalau tornya kan atasnya sini. Atasnya
4: sekitar berapa kilo?
3: Kalau air tetisnya itu ada 4 kiloan.
4: 4 kiloan. Itu yang miliknya pondok nih.
2: Dengan kondisi tersebut, menurutnya pembuat bantuan air bersih menjadi penting bagi warga. Sohibul menyebut bantuan yang datang sedikit banyak membantu, meski jumlahnya hanya dapat memenuhi kebutuhan selama sekitar 2 hari. Rahma Puanto, RRI, Transmudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.

0: 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
1: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di awal 2027.
0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan, status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
2: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
0: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
3: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
0: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
4: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
5: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
0: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
7: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya, kalau sepahaman gitu sih ya, maksud guru-guru, kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, waktu ya. Nanti ada tesnya.

0: jadi PNS. Pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap keputusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa atau kalau setelah ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua dites dulu. Dikasih ya. Bukan dikasih maksudnya langsung. Enggak. Kita melalui tes dulu. Lolos. Dan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Lolos. Memang seleksi luar biasa.
1: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
2: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
3: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga Sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial.
5: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
6: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
7: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
5: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
3: Pendengar, pemerintah bersama DPR RI memastikan penataan status guru P3K kini memasuki tahap yang lebih jelas. Salah satu kebijakan utamanya adalah mengangkat guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu mulai Januari 2027. Kebijakan ini menjadi angin segar tentu bagi ratusan ribu guru yang selama ini berada dalam ketidakpastian status, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem kepegawaian yang lebih tertata di sektor pendidikan. Dan untuk membahas lebih dalam arah kebijakan ini, kemudian dampaknya bagi para guru, serta tantangan implementasinya ke depan, kami akan berbincangkan pagi ini bersama dengan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen GTK, Kemendikdesmen, Ibu Nunuk Suryani, dan juga Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada UGM, Bapak Agustinus Subarsono.
8: Wawancara Pro
3: 3. Selamat pagi, Bu Nunu, Pak Agustinus.
9: Pagi, Mbak Fira.
3: Kabar Fira. Baik. Dua-duanya salam sehat, Ibu, Bapak.
9: Salam ya, sehat, Mbak
3: Fira. Ya. Baik. Mungkin sebelum ke Pak Agustinus, saya ke Bu Nunu dulu ya, Pak Agustinus. Oke, baik. Bu Nunu, terkait dengan pemerintah yang memastikan ya P3K paruh waktu akan diangkat menjadi penuh waktu mulai 2027. Apa sih yang melatar belakangi adanya kebijakan ini, Bu Nunu?
9: Ya baik, terima kasih Mbak Fira. Jadi baru saja dua hari yang lalu pemerintah bersama DPR mengumumkan hadiah kemerdekaan kepada para guru, dan ini adalah bentuk kepedulian dan komitmen negara dan pemerintah terhadap guru. Ya itu sebenarnya bukan hanya peralihan status paruh waktu menjadi penuh waktu, Mbak. Ada tiga hal penting yang diumumkan pada saat itu bersama DPR dan para menteri. Yang antara lain, yang pertama memang yang paling prioritas adalah peralihan status P3K paruh waktu menjadi penuh waktu, yang mana jumlah guru-guru paruh waktu itu saat ini sampai angka 231 ribu lebih. Dan kemudian yang kedua juga membuka rekrutmen terbuka bagi guru karena ada formasi yang kosong ya. Beberapa masa kita ada tidak melakukan rekrut CPNS, jadi ada rekrut CPNS guru dengan jumlah formasi 526 ribu lebih. Itu yang untuk Kemenak maupun Kemendikbud, dan juga P3K penuh waktu waktu diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS. Sehingga ini nanti tiga kebijakan itu, dan yang keempat adalah mengalihkan status guru dari pemerintah daerah menjadi pegawai pusat atau ASN pusat. Nah, tentu yang melatar belakangi memang pada saat tahun yang lalu ketika muncul istilah paruh waktu, itu memang formasi yang disediakan oleh pemerintah daerah tidak mencukupi. Dan guru-guru paruh waktu itu sudah memenuhi semua aspek seleksinya, sehingga namun belum diangkat menjadi penuh waktu, dikarenakan memang pada tata kelola guru sebelumnya itu tata kelola guru ada di pemerintah daerah. Jadi besarnya formasi yang disediakan kadang-kadang tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga kita sudah menyiapkan guru-guru itu namun belum diangkat, sehingga mereka masih berstatus P3K paruh waktu. Namun dia sudah mempunyai nomor induk pegawai dan tinggal menyediakan formasinya, mereka bisa beralih status menjadi penuh waktu. Jadi fokusnya adalah bagaimana guru-guru itu selain mendapatkan kepastian status, guru-guru itu juga mendapatkan kesejahteraan. Sebagaimana program pemerintah saat ini meningkatkan kesejahteraan melalui pemenuhan kualifikasi dan kompetensi.
3: Baik. Nah, dengan adanya kebijakan ini, kemudian bagaimana kesiapan dari pemerintah dalam hal ini Kemendikdasmen? Berapa banyak guru yang akan terdampak dari adanya kebijakan ini, dan bagaimana mekanismenya ya, transisi dari paruh waktu ke penuh waktu?
9: Ya, kalau untuk yang fokus paruh waktu menjadi penuh waktu, itu sebenarnya secara proses itu mereka sudah selesai proses seleksi ASN-nya. Sehingga tinggal menempatkan, meredistribusi, karena ada guru-guru ini yang belum berada di tempat yang tepat, misalnya beban kerjanya belum terpenuhi dan lain sebagainya. Sehingga secara mekanisme mereka tinggal dikeluarkan SK penuh waktunya, dan yang penting negara menyiapkan anggaran untuk gaji mereka, karena tentu berubah ya sistem penggajiannya karena mereka menjadi ASN pusat. Begitu Mbak.
3: Di 2027 nanti ada berapa banyak Bu yang akan terdampak kebijakan ini?
9: Ya, kalau untuk paruh waktu menjadi penuh waktu itu jumlahnya ada 231.246 guru yang ada di seluruh Indonesia, seluruh mapel, seluruh jenjang.
3: Oke, seluruhnya tertampung di Januari 2027 ya, Bu Nunu?
9: Iya, khusus untuk perubahan status paruh waktu menjadi penuh waktu ini memang prioritas. Jadi mereka semua akan perubah statusnya di Januari 2027.
3: Baik, Pak Agustinus, bagaimana Anda kemudian melihat kebijakan ini secara umum ya? Apakah ini sudah menjawab persoalan yang selama ini mungkin dihadapi oleh guru-guru P3K paruh waktu?
10: Baik, saya pikir keputusan yang diambil oleh DPR dengan eksekutif adalah keputusan yang tepat, karena itu menjawab keresahan guru P3K dalam 6 bulan terakhir ini. Ada gejolak baik itu di NTT, di Ternate, dan di daerah lain, sehingga keputusan ini akan disambut baik oleh mereka, yang di mana guru paruh waktu menjadi penuh waktu, saya pikir itu tidak menjadi persoalan karena automatically secara administratif itu mudah dilakukan. Tetapi guru yang penuh waktu kemudian akan diangkat menjadi PNS, itu yang perlu mekanisme dan kriteria yang jelas, karena jumlah formasinya itu terbatas. Kalau saya membaca formasi guru P3 itu penuh waktu, jumlah guru itu kan 726.999 yang penuh waktu, sementara formasi guru hanya 526.689, dan itu nanti masih ada persaingan dari calon-calon peserta tes di luar P3K. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kalau mereka akan dialihkan menjadi status PNS, maka hendaknya masa kerja mereka diberi bobot atau diberi nilai, karena itu adalah memenuhi asas keadilan. Sehingga nilai nanti bukan hanya dari skor tes, kalau itu mau ikut seleksi, tetapi bobot dari lamanya kerja itu perlu dipertimbangkan. Demikian.
3: Baik, jadi dampaknya akan seperti apa nanti ke depannya terhadap kesejahteraan, kemudian sistem kualitas pendidikan kita di Indonesia, ada tidak Pak Agustinus?
10: Saya pikir ada, karena secara psikologis para guru yang sudah diangkat menjadi ASN itu akan mendapat ketentraman batin, dan itu bisa menyembuhkan luka batin yang selama ini posisinya tidak tetap, dan dia bisa bekerja dengan penuh semangat. Nah, secara administratif mereka merasa aman karena tidak bisa diberhentikan dalam 5-3 tahun ke depan, kalau kontrak kan maksimum 5 tahun, minimum 1 tahun. Nah, secara administratif mereka akan lebih aman, dan mereka tentu saja akan senang karena ada harapan kelak kalau pensiun mendapatkan uang pensiun.
3: Oke. Dari kesejahteraan artinya ada semacam angin segar ya Pak Agustinus, untuk bagaimana
10: ya, betul,
3: guru ini bisa lebih sejahtera ke depannya. Karena beberapa informasi guru masih mendapatkan upah yang minim, kemudian perlu mencari pekerjaan lain sehingga menambah pundi-pundi untuk uang bulanannya, seperti itu ya Pak Agustinus. Baik, Bu Dono, mungkin bagaimana kemudian nantinya proses ini memastikan ya agar prosesnya transparan dan juga adil bagi guru-guru di Indonesia, di daerah terutama ya?
9: Iya, terima kasih Mbak. Sebelumnya saya mau meluruskan dari angka yang disampaikan oleh Pak Agustinus tadi ya. Ya. Jadi antara pemenuhan kebutuhan guru untuk untuk formasi baru, untuk fresh graduate itu, angka itu berbeda dengan perubahan status.
10: Oh.
9: Ya. Jadi kita ada P3K penuh waktu, itu jumlahnya 908.617. Itu yang ada di Kemendikdasmen, belum yang ada di Kemenag. Nah, itulah yang nanti diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi menjadi CPNS. Jika mereka tidak lulus, ya mereka akan kembali tetap menjadi P3K sampai mereka lulus. Karena ini kan akan dilakukan secara bertahap.
3: Yeah.
9: Sedangkan yang angka 519.000 tadi itu angka formasi kosong. Formasi kosong itu kekosongan guru. Kekosongan guru itu ada jumlahnya 224.454 plus sekarang yang diduduki oleh guru non ASN atau honor ya istilahnya, itu ada 172.000 lebih. Dan itulah yang kami hitung sebagai formasi kosong. Ini nanti para anak muda, generasi muda hebat Indonesia, lulusan S1D4 yang berkualitas, yang punya panggilan hati jadi guru, itu bisa melamar. Lulusan PPG calon guru itu bisa melamar untuk formasi yang jumlahnya, kalau di Kemendikdasmen 464.856, kalau plus Kemenag itu menjadi 529.000.
3: Yeah.
9: Jadi itu angka yang berbeda ya. Jadi bukan mereka bersaing untuk mendapatkan CPNS.
3: Yeah.
9: Lalu terkait dengan mekanisme seleksinya seperti apa? Tadi kalau untuk fokus yang pertama tadi tidak ada masalah ya Mbak Fira, karena mereka sudah langsung otomatis. Dan kan yang paling penting adalah bagaimana memastikan kesejahteraan mereka, gaji anggaran uang negara cukup untuk menggaji mereka. Nah, terkait dengan ini pada saat konferensi pers dengan DPR dan pemerintah, ada Pak Menteri Keuangan yang menyampaikan bahwa sebenarnya untuk penggajian yang 231.000 pada waktu itu sudah tersedia. Sedangkan untuk mekanisme CPNS yang dari P3K pada waktu, karena mereka variabilitasnya tinggi, mereka adalah yang sudah kita rekrut menjadi atau kita alihkan status dari non-ASN jadi P3K sejak tahun 2021 bahkan, itu jumlahnya kalau ditotal dengan Kemenag itu 1.068.978. Nah, itulah yang memang harus ada mekanisme. Nah, mekanismenya tentu bukan kami Kemendikdasmen, karena untuk seleksi CPNS itu melibatkan KL yang lain. Jadi ada kementerian lain seperti PAN-RB, BKN, Kemendagri, dan lain. Itu nanti mekanisme akan ditetapkan sedemikian. Kalau tadi Pak Agustinus mengusulkan mempertimbangkan beberapa afirmasi, itu nanti kami sampaikan ya. Kami tetapi yang menetapkan mekanismenya seperti apa memang Panselnas, Mbak.
3: Baik.
11: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI, jaringan berita nasional.
3: Kebijakan penataan ulang status guru P3K yang akan dimulai pada 2027 masih akan kami soroti pagi ini. Karena ini juga cukup ramai menjadi perbincangan berbagai pihak setelah pemerintah dan juga DPR memastikan skema pengangkatan P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Dan kini juga perhatiannya bergeser tentang bagaimana kebijakan ini benar-benar dirasakan di lapangan khususnya oleh para guru di daerah. Di sisi lain, suara dari berbagai pihak juga menjadi penting untuk melihat apakah kebijakan ini sudah menjawab keutuhan ataupun kebutuhan nyata di sekolah. Dan untuk membahas lebih lanjut, kami sudah tersambung via Zoom bersama dengan Ketua PB PGRI Bapak Dudung Abdul Qadir dan juga Guru P3K paruh waktu di SMA N6 Pandeglang, Rian Pratama.
12: Wawancara Pro 3.
3: Selamat pagi Pak Dudung, Pak Rian.
13: Selamat pagi Mbak Kira, Assalamualaikum Pak Rian.
3: Waalaikumsalam.
13: Pagi Pak Dudung.
3: Iya. Sebelum ke Pak Rian, kami ke Pak Dudung dulu ya terkait dengan kebijakan peralihan ya P3K paruh waktu guru menjadi penuh waktu dan juga menjadi PNS. Bagaimana kemudian PB PGRI melihat kebijakan ini Pak Dudung? Apakah ini sudah sesuai dengan aspirasi guru yang selama ini diperjuangkan oleh para guru?
13: Ya, terima kasih Mbak Pira. Ini adalah kewajiban dasar dari pemerintah negara bahwa isu internasional, bahwa go public pan education, suka tidak suka negara harus menyiapkan anggaran yang cukup leluasa untuk apa? Meningkatkan profesionalisme guru dan meningkatkan kesejahteraan guru. Negara bisa maju, peradaban bisa hadir jika pemerintah menyiapkan anggaran yang cukup untuk profesionalisme dan kesejahteraan guru. Ini pun tidak hanya isu nasional, isu internasional. Dalam Undang-Undang Dasar pasal 31 ayat 3 bahwa pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sini sudah jelas bahwa pemerintah harus climate justice for education. Ini isu internasional juga. Suka tidak suka negara harus menyiapkan anggaran yang cukup untuk penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, yakni bagaimana negara ingin maju, negara ingin peradabannya bagus, harus fokus menangani dan mengelola pendidikan. Begitu juga sebagai landasan dan implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, negara harus mengatur peran pendidik sebagai tenaga profesional. Dua dasar ini, PGRI selalu mendukung dan selalu memperjuangkan bahwa status guru di Republik ini harus jadi status hanya satu. Guru yang mendidik, merancanakan, mengimplementasikan, membimbing, melatih proses pembelajaran, serta mengevaluasi proses pembelajaran. Tidak ada guru P3K, tidak ada guru yang lain honorer, tapi cukup satu, guru ASN, PNS di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan guru-guru yang lain yang diselenggarakan oleh masyarakat atau lembaga pendidikan. Artinya apa? Ingin ada keadilan, ingin ada kesetaraan dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Tapi kami PGRI menyambut sesuatu yang positif, sesuatu yang menggembirakan terkait dengan bagaimana peralihan status P3K paruh menjadi penuh waktu, kemudian dari P3K menjadi ASN PNS. Ini menjadi angin segar dan insya Allah akan memotivasi adik-adik kita yang sedang studi di LPTK atau di lembaga pendidikan yang menyiapkan calon guru. Ini mungkin awalan dari kami PGRI. Jadi PGRI konsisten terus berjuang untuk bagaimana satu, status guru tuh harus satu, ASN, PNS, sehingga tugas dan fungsinya sama, kesejahteraannya sama, tata kelola aturan kepegawaiannya juga sama. Walaupun P3K dan ASN, PNS menurut undang-undang sama, tapi masih ada pelayanan yang berbeda. Hmm. Itu pandangan dari PGRI, Mbak.
3: Baik. Pak Rian ya, kita ke Pak Rian sekarang. Salah satu guru P3K paruh waktu yang saat ini mengajar di SMA N 6 Padeglang. Pak Rian sendiri sudah berapa lama mengajar, Pak?
12: Saya mengajar dari 2015, Mbak.
3: Oh, oke. Okay. Untuk status paruh waktunya sejak kapan?
12: Untuk paruh waktu itu baru 1 tahun kebelakang.
3: Hmm, oke. Okay. Kontraknya 1 tahun, berarti berakhirnya kapan nih, Pak Rian?
12: Berakhirnya harusnya di bulan Oktober, Mbak.
3: Oh.
12: Oktober ini.
3: Mm-hmm. Sudah ada tindak lanjut belum dari pihak ataupun dinas pendidikan terkait untuk bagaimana peralihan dari paruh waktu ke penuh waktu?
12: Nah, justru di daerah kami ini, kebetulan mohon izin Pak, Mbak.
3: Yeah.
12: Kebetulan saya sebagai koordinator R3 atau guru paruh waktu Provinsi Banten, kami sering berkoordinasi dengan para pimpinan. Ya memang hal ini seperti lempar-lempar ya. Dari daerah diberikan ke pusat. Kita coba komunikasi dengan pusat, akhirnya pusat memberikan juga ke daerah. Nah, dalam hal ini untuk paruh waktu ini kan harusnya sudah bisa direalisasikan untuk peralihan.
3: Yeah.
12: Tapi pada kenyataannya daerah belum mengajukan untuk peralihan itu, Mbak. Jadi daerah itu hanya memperpanjang saja itu. Tapi dengan adanya yang kemarin berita yang disampaikan oleh Pak Bumi Dasko, alhamdulillah ya, kalau saya pribadi sih dan kawan-kawan paruh waktu yang guru khususnya menyambut baik. Tapi dalam hal ini juga ada sedikit apa ya, hal yang menurut kami ini belum pas gitu loh, Mbak.
3: Misalnya apa tuh, Pak Rian?
12: Ya contoh, kita peralihan dari P3K ke PNS ini harus melalui tes lagi. Yang kedua kan teman-teman di kami itu rata-rata usianya hampir 40 ke atas, 35 ke atas, dan sepertinya kalau untuk CPNS beliau-beliau itu tidak bisa mengikuti, Mbak.
3: Oke.
12: Okay. Itu hampir 80% yang saya ketahui di seluruh Indonesia ini, teman-teman P3K paruh waktu maupun penuh waktu itu rata-rata usianya di atas 35 tahun.
3: Yeah.
12: Sedangkan PNS itu kan harusnya di bawah 35 tahun.
3: Mm.
12: Begitu, Mbak.
3: Hmm, oke, okay. Tapi untuk peralihan ke penuh waktu tentu ini juga menjadi angin segar ya untuk teman-teman paruh waktu
12: betul.
3: Ya.
12: Mm-hmm. Cuman di situ juga ada hal yang menurut saya ini bukan untuk menyelesaikan masalah juga, tapi mungkin akan menimbulkan masalah baru, Mbak. Karena posisinya yang akan diperalihan ini kan hanya statusnya yang guru saja, sedangkan tenaga pendidik yang lain, teknis dan nakes, sepertinya tidak terbawa.
3: Hmm, gitu, tidak tertampung juga dalam kebijakan
12: ini. Betul. Nah, khawatir malah ini angin segarnya untuk guru, tapi untuk teman-teman yang lain ini menjadi salah satu hal yang mungkin mengecewakan teman-teman yang lain.
3: Hmm.
12: Kalau harapan saya sih sebetulnya tidak usah ada pengkotak-kotakan baik guru, nakes ataupun teknis. Kalau mau diangkat ya diangkat semua maksudnya.
3: Oke, okay. Baik. Pak Dudung mungkin ada respon ya ataupun tanggapan dari pernyataannya Pak Rian?
13: Iya. Kalau kami juga sama sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rian bahwa ini harus ada transformasi tata kelola secara sistemik. Jadi secara utuh menyeluruh terkait bagaimana perubahan dari P3K daerah ke P3K pusat. Sistemnya dikuatkan dulu secara sistemik. Itu yang pertama. Dari awal PGRI menawarkan bahwa ketika P3K ini diangkat, harus segera ada tata kelola terkait dengan P3K. Baik yang ASN guru maupun ASN non-guru. Ini penting, kenapa? Karena keberlangsungan status, keberlangsungan tugas dan fungsi, serta peran, serta keberlangsungan kepegawaian dan sistem penggajian.
3: Yeah.
13: Ini yang menjadi risau dari teman-teman P3K kalau tidak segera ditata kelola dengan baik. Ya alhamdulillah Pak Rian dan teman-teman pemerintah sekarang memberikan angin segar, tapi terus kami PGRI mendorong bahwa penting sekali yang pertama harus dilakukan oleh pemerintah tata kelola transformasi guru. Di situ ada dua. Karena sebetulnya ini bertentangan. Tidak ada istilah P3K paruh waktu. Yang ada dalam undang-undang itu ASN hanya ASN PNS dan ASN P3K. Kalau PGRI berbaik hati kepada pemerintah, tapi segera selesaikan persoalan ini dan dijawab Pak Rian di 2027. Mudah-mudahan janjinya tidak meleset kembali.
3: Tentu menjadi harapan banyak pihak ya.
13: Tapi PGRI ingin supaya status guru dan tenaga kesehatan dan lain itu menjadi obsesi para anak muda hari ini. Kalau statusnya hanya seperti ini, saya yakin anak-anak hebat di Republik ini akan berpikir ulang untuk menjadi guru dan tenaga kesehatan. Tapi kalau negara menghormati, kalau negara memberikan ruang kepada guru, kesejahteraannya menjadi nomor satu di Republik Indonesia, anak-anak hebat di Republik ini akan berebut masuk ke perguruan tinggi yang menyiapkan calon guru. Itu yang disebut Go Public Fund Education. Kenapa Singapura bagus pendidikannya? Kenapa Finlandia bagus pendidikannya? Negara sangat menghormati profesi guru dan dosen. Itu, Mbak.
3: Baik, jadi apa yang perlu diawasi sehingga kebijakannya tidak hanya berhenti di atas kertas saja, bisa dikatakan seperti itu ya, Pak Dudung?
13: Iya, betul. Jadi, kalau saya, tata kelola yang harus disiapkan adalah kalau PGRI menawarkan yang disebut dengan Badan Guru dan Dosen Indonesia. Jadi semua guru, tidak guru agama, tidak guru umum, semua satu tata kelola. Sehingga ini yang terjadi, Mbak. Terjadi labirin tata kelola. Begitu panjang urusannya terkait dengan pengelolaan guru. Ada Kemendagri, ada Kemendikdasmen, ada Kemenpan RB, ada Kemenkyu. Kami ingin semua guru di tata kelola yang sama, diurus oleh lembaga yang satu, sehingga kesejahteraannya minimal sama, kemudian tugas dan fungsinya sama, hak dan kewajibannya merata. Sehingga apa? Inilah yang disebut mimpi bagi guru, sehingga guru begitu ditempatkan dalam layanan yang sangat luar biasa, sehingga mereka akan memberikan layanan yang terbaik untuk bangsa dan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Memuliakan guru akan mewujudkan peradaban yang lebih baik. Makan soto babat di Kota Baru, rasanya enak, terasa seperti dulu. Siapa saja pejabat yang memuliakan guru, hidupnya sehat, sukses, berkah, bahagia selalu.
3: Sudah menyiapkan pantun ternyata Pak Dudung ya.
13: Begitu Pak Rian ya, sepakat kan?
12: Siap, benar Pak.
3: Ya, tapi Pak Dudung di PGRI sendiri ada berapa banyak sih mungkin punya catatan ya guru yang masih berstatus paruh waktu saat ini?
13: Saya kurang, suaranya kecil ya Mas Rian.
3: Halo, bisa mendengar dengan baik?
12: Halo.
3: Iya.
12: Nah, ya, suaranya kecil.
3: Catatan dari dari PGRI Pak punya ini tidak data berapa banyak guru paruh waktu yang terdata oleh PGRI yang juga turut nantinya akan dialihkan pada bulan Januari mendatang.
13: Data pasti saya tidak mempersiapkan hari ini, tapi kurang lebih 600 ribu. Okay. Makanya ketika usul kami PGRI di Komisi 10, kalau saja saat itu langsung diambil alih untuk kesejahteraan oleh pusat, kasih aja 3 juta. Satu bulan hanya 1,8 triliun, kecil, ngambil bagian kecil dari yang program presiden, itu bisa. Kali setahun hanya 19 triliun, ini jadi kalau serius, kalau political will-nya ada, insya Allah selesai program strategis presiden berjalan, kesejahteraan guru meningkat. Dan mudah-mudahan ini di 2027 nanti betul terlaksana paruh waktu berubah status menjadi penuh waktu diambil alih oleh pusat. Jangan sampai aturan ketika seleksi diatur oleh pusat, tapi ketika penggajian diserahkan ke daerah. Sementara daerah, fiskalnya itu tidak merata, Pak. Yeah. Ini yang saya membuat sedih, ini yang membuat kami semua PGRI bersuara keras, bersuara lantang. Ayo, pemerintah, kalau pendidikan ini ingin berkualitas untuk semua, ingin bermutu untuk semua, perhatikan profesionalisme, kemudian kesejahteraan, dan perlindungan guru di seluruh Indonesia. Itu, Pak.
3: Tapi Pak Rian, sejauh ini apa sih yang menjadi tantangan yang dialami ya oleh guru P3K paruh waktu selama mengajar? Apakah ada dampaknya terhadap aktivitas mengajar sehari-hari? Mungkin dari sisi pendapatan, mohon maaf, dan juga lain-lainnya.
12: Ya, kalau saya pribadi sih kalau suruh milih ya, Mbak,
14: yeah.
12: Pak Ketua, mohon izin.
13: Siap.
12: Kalau suruh milih, mungkin saya lebih memilih kemarin ketika honor. Karena penggajiannya itu lebih besar daripada yang sekarang.
14: Oh, oke. Okay.
12: Betul. Hanya sekarang itu kan kita memiliki NIP ya.
14: Yeah.
12: Ya, itu saja sih kelebihannya. Terlepas daripada tugas dan tanggung jawab, ya sekarang lebih banyak dan lebih berat tentunya, Mbak. Mm-hmm. Dibandingkan ketika kami menjadi honor. Tapi, ya itu tadilah bentuk perhatian pemerintah terhadap kami, khususnya guru-guru yang paruh waktu. Dan rata-rata guru-guru paruh waktu ini, Mbak,
14: yeah.
12: yang sudah mengabdi kurang lebih di atas 10 tahun.
14: Mm-hmm.
12: Kita teman-teman ini, apalagi yang usia-usia di atas 40 tahun itu kalah dengan fresh graduate. Gitu, dengan yang mereka baru hadir, mereka mengikuti tes langsung. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ketika awal, kami sepakat, kami sangat senang mendengar berita yang sudah disampaikan, tapi kami pun agak sedikit, menyayangkan gitu. Kenapa harus ada tes kembali? Karena posisi teman-teman yang P3K paruh waktu maupun penuh waktu, rata-rata usianya sudah melewati usia-usia untuk tes.
14: Hmm. Harapannya inginnya otomatis saja, karena sudah di awal sudah paruh waktu, jadi dialihkan secara otomatis gitu maksudnya ya, Pak Rian?
12: Ya, harapan kami sih seperti itu. Dari paruh waktu, dari penuh waktu, bergeser ke PNS-nya, tidak perlu ada lagi tes. Apalagi yang usia-usianya di atas 35 tahun kan, beliau-beliau itu sudah tidak bisa mengikuti
14: kemampuan
12: tes.
14: Kemampuan untuk mengikuti tes agak berkurang ya, terlebih
12: betul,
14: dengan teknologi-teknologi betul. Saat ini ya. Maksudnya seperti itu.
12: Nah, saingan-saingan sekarang kan luar biasa semua, Mbak.
14: Ya. Nah, kalau dengan adanya pengangkatan menjadi penuh waktu di 2027 nanti tercapai, apa kemudian yang diharapkan dari adanya kebijakan ini? Perubahan apa yang paling ditunggu oleh Pak Rian mungkin?
12: Ya, yang pasti kesejahteraan ya, Mbak ya.
14: Ya.
12: Karena belum tentu nanti peralihan dari paruh waktu ke penuh waktu juga kita sudah tercukupi. Apa hanya alih status saja seperti yang awal lah, dari honorer menjadi P3K paruh waktu, yang harapan kami itu kita sejahtera. Ternyata begitu ada peralihan justru merosot dari penghasilan awal gitu ya. Mudah-mudahan ketika nanti peralihan dari paruh waktu ke penuh waktu, segala sesuatunya disamaratakan dengan PNS.
14: Mm-hmm.
12: Karena kan di Undang-Undang 2023 nomor 20 kalau tidak salah, itu menyampaikan bahwa kesetaraan antara P3K, ASN, dan PNS untuk segala macamnya, baik itu kesejahteraannya, tunjangan, dan lain sebagainya. Mungkin itu sih, Mbak.
14: Ya, tentu ada harapan-harapan terkait dengan kesejahteraan yang bisa diharapkan betul. Semakin meningkat ya untuk para guru tenaga pendidik di Indonesia. Nah, Pak Dudung, bagaimana betul. Kemudian peran dari PGRI untuk mengawal kebijakan ini?
13: Ya, kami sudah RDPU dengan Komisi 10, kemudian Badan Legislasi DPR RI, dan usulan kami terkait pertama adalah perubahan status P3K paruh waktu ke penuh waktu itu ingin segera diimplementasikan dan baru dijawab kemarin. Itu suara dari PGRI, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin baik P3K paruh waktu maupun penuh waktu itu dijadikan ASN PNS secara penuh. Walaupun mekanismenya mungkin boleh tes Mas Rian atau Pak Rian, tetapi tesnya jangan terlalu mempersulit mereka untuk bisa masuk ke ASN PNS. Karena salah satu syarat menurut Undang-Undang ASN ada seleksi PNS, tes PNS, itu syarat. Jadi memang itu harus dilalui. Tinggal nanti political will dari pemerintah melalui Kemendikdasmen, Menpan RD itu melakukan, dan BKN melakukan diskresi kalau menurut saya. Karena mereka sudah berjasa, mereka sudah melakukan perjuangan, dedikasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hargai mereka adalah sebuah proses. Bagaimana selama ini mereka sudah berkontribusi untuk bangsa dan negara. Jadi ke depan setelah selesai P3K baru ditata ulang untuk Gen Z, untuk milenial, yeah. guru masa depan yang betul-betul menyiapkan harapan sesuai dengan transformasi sumber daya guru ke depan, sehingga disesuaikan dengan merit system, kemudian disesuaikan dengan berbagai hal yang diinginkan oleh pemerintah terkait dengan bagaimana menyiapkan guru masa depan dan masa depan guru Indonesia. Sampai kiri itu, Pak.
14: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Dudung dan juga Pak Rian atas waktunya pagi ini. Kita harapkan semoga kesejahteraan guru meningkat ya dengan adanya kebijakan ini, dan sama-sama kita mengawal ya sehingga guru semakin
13: sejahtera. Mudah-mudahan di 80 tahun Indonesia merdeka, guru-guru Indonesia profesional, sejahtera, bermartabat, dan terlindungi. Baik. Itu yang PGRI harapkan, Pak.
14: Ya, terima kasih Pak Dudung dan juga Pak Rian. Selamat pagi.
13: Selamat pagi. Hatur nuhun, Kang Rian.
14: Ketua PB PGRI Dudung Abdul Qadir dan juga guru P3K paruh waktu di SMA N 6 Pandeglang, Rian Pratama, SPD.
15: Wawancara Pro 3.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. JNE Bajawa bersama Bikers Lintas Flores atau BLF menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di wilayah Bay dan Riung, Kabupaten Nageko, Nusa Tenggara Timur. Laporan selengkapnya oleh Andri Iskandar.
1: JNE Bajawa bersama Bikers Lintas Flores atau BLF menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di wilayah Mbai dan Riung, Kabupaten Nageko, Nusa Tenggara Timur. Lutfi, perwakilan JNE Bajawa, mengatakan bantuan disalurkan sejak pukul 8 pagi hingga selesai sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi. Menurutnya, bantuan tersebut menyasar masyarakat di wilayah Nageko, Mbai, dan Riung. JNE bersama Bikers Lintas Flores juga masih membuka ruang bagi masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan donasi.
2: Alhamdulillah hari ini JNE berkolaborasi dengan Bikers Lintas Flores BLF. Untuk tahap saat ini alhamdulillah kita telah menyalurkan bantuan bencana gempa untuk wilayah Nageko, Mbai, dan Riung. Sejak pagi tadi jam 8 hingga saat ini selesai. Dan kami bersama BLF juga masih mengharapkan bantuan dan donasi dari teman-teman semua, karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari kita.
1: Sementara itu, salah satu warga terdampak gempa menyampaikan bantuan makanan masih sangat dibutuhkan masyarakat yang berada di lokasi pengungsian.
3: Terima kasih sudah sempat mampir ke kami. Jadi di sini kami yang berada di SLB ini dari berbagai kelurahan. Ada yang dari Airamo, Kolikapa, Aloripi, dan lain sebagainya. Hampir sekitar ratusan orang. Jadi kami belum mendapatkan makanan yang cukup untuk beberapa hari ke depan. Jadi terima kasih sudah kesini. Nanti sebentar setelah mereka kakak pergi, baru kami bagikan secara merata.
1: JNE Bajawa dan komunitas motor Bikers Lintas Flores berharap dukungan serta donasi dari berbagai pihak terus mengalir, mengingat masih banyak masyarakat terdampak gempa yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Ahmad Subarjo. Ia merupakan seorang aktivis kemerdekaan dan menteri pemerintahan. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009. Lahir di Karawang tahun 1896 dan wafat di tahun 1978. Raden Ahmad Subarjo semasa hidupnya berkiprah sebagai tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia juga merupakan Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore rekan-rekan media dan masyarakat Indonesia yang kami cintai. Kami kembali lagi hadir untuk menyampaikan perkembangan bagaimana penanganan bencana gempa bumi di NTT tahun 2026 ini. Kembali lagi saya memperkenalkan diri, saya Berton Panjaitan, selaku PLT Kapusdatin Komben BNPB. Bersama saya, nanti semoga berkenan Bapak Wakil Menteri Kemendikdasmen Profesor Atip Latiped Hayat SHLLM PhD saat ini mungkin akan hadir bersama melalui Zoom. Kalaupun nanti bisa datang kemari ke tempat ini, kita sangat berharap. Namun demikian kami sudah menyampaikan link yang bisa beliau akses nantinya. Kepada rekan media yang lain yang ingin memberikan pertanyaan, silakan menulis di kolom chat pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan dan semoga nanti ada waktu buat kita untuk menjawab. Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga. Bagi warga di daerah terdampak, perlu dipastikan kondisi bangunan apabila akan memasuki bangunan tersebut. Kami akan menyampaikan penanganan darurat bencana ini terhadap korban yang bisa kami kumpulkan hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat pada hari ini, 20 Agustus 2026. Kami tetap menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas jatuhnya korban gempa bumi ini hingga saat ini mencapai 75 jiwa. Di mana kemarin kami memberitakan 71 jiwa, hari ini bertambah 4 jiwa dengan rincian di Kabupaten Sika bertambah 2, Kabupaten Manggarai bertambah 1, Nagekeo bertambah 1. Kami sekali lagi menyampaikan rasa duka yang sedalam-dalamnya teruntuk untuk keluarga, handai tolan, tetangga dan seluruh kenalan serta seluruh masyarakat Indonesia. Demikian juga korban yang luka sebanyak 907 jiwa yang semula 898 jiwa. Untuk hari ini kami mendapatkan data ketambahan 9 jiwa yaitu berasal dari Kabupaten Ngada. Dengan banyaknya gempa susulan yang tergolong besar, saat ini pengungsi pun bertambah banyak. Saat ini kami mencatat ada 92.735 jiwa.

Manggarai Barat bertambah 1.556 jiwa. Adapun rumah yang rusak, menurut data kami, kami perbaharui data kami ini menjadi 36.163 unit. Bertambah di catatan kami karena pendataan yang semakin akurat, ada 7.187 unit. Adapun operasi distribusi bantuan, sebagaimana kami beritakan di waktu-waktu yang lalu, bahwa BNPB telah membentuk dan mengelola pos pendukung logistik nasional di Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dari pos pendukung nasional ini, distribusi bantuan dikirimkan menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Kami ingin mengupdate, menyampaikan total distribusi bantuan dari pos pendukung logistik nasional yang berbasis di Halim Perdana Kusuma tersebut kemarin berjumlah 167 ton. Sekali lagi kami menyampaikan bahwa pertanggal 19 Agustus 2026 logistik yang dikirimkan sebesar 167 ton. Dan hari ini kami juga sudah berhasil mengirimkan 42 ton untuk donasi dan 60 ton untuk dari dana DSP. Sehingga total hari ini yang bisa dikirim mencapai 102 ton. Dan kami terus akan mengirimkan bantuan-bantuan baik yang dibeli oleh pemerintah maupun oleh donasi yang diberikan melalui pos pendukung logistik nasional. Jumlah total distribusi bantuan dari hari pertama hingga tanggal 20, jadi tanggal 15 sampai 20 Agustus 2026 ini sebesar 729 ton, sekali lagi 729 ton, baik itu bersumber DSP, dana siap pakai dari BNPB maupun dari donasi. Kami juga akan menyebutkan jenis bantuan berupa bantuan pangan maupun non-pangan. Antara lain paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, mie instan. Sedangkan bantuan non-pangan seperti tenda, matras, selimut, kasur, velvet, hygiene kit, hingga genset. Bantuan kemanusiaan yang dikelola bersumber dari bantuan presiden, sumber dari BNPB, Kementerian Lembaga, BUMN, dan para donatur. Kami senantiasa mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak akibat gempa di Flores, NTT ini. Beberapa highlight tentang penanganan bencana yang bisa kami sampaikan, BNPB dengan pihak terkait terus menyisir daerah-daerah yang belum tersentuh bantuan. Laporan dari warga maupun para responder sangat dibutuhkan sehingga pos pendamping nasional dan pos komando di setiap kabupaten dapat kami distribusikan segera bantuan yang ada pada kami. Selain itu, BNPB telah mengirimkan bantuan ke daerah yang sulit dijangkau akibat gempa bumi ini melalui helikopter. Dapat kami berikan satu contoh di Desa Golowoi, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai. Hari ini kami mengirimkan bantuan melalui helikopter. Demikian juga beberapa pasien yang membutuhkan pertolongan darurat dievakuasi dari Pulau Palue ke Rumah Sakit Dr. TC Hillers di Maumere, Kabupaten Sika.
Salah satu informasi yang penting yang kami perlu sampaikan adalah bahwa Bapak Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman, turun langsung ke lapangan

0: atas perintah Bapak Presiden untuk melihat kondisi masyarakat dan beliau memastikan kebutuhan pangan, khususnya beras, tetap aman dan tersedia. Bapak Jamjam bisa mendengar kami, Bapak Wakil Menteri bisa mengupdate sektor pendidikan? Suara. Baik, oke. Apabila belum, nanti di sesi berikutnya akan kami berikan waktu buat Bapak Wakil Menteri untuk menyampaikan update mengenai pendidikan. Namun kami lanjutkan dengan sektor kesehatan. Rumah sakit lapangan yang kami beritakan atau kami sampaikan beberapa waktu yang lalu telah beroperasi dan melayani korban luka maupun patah tulang. Salah satu rumah sakit di lapangan itu tersebut adalah di rumah sakit daerah Ruteng dan juga rumah sakit lapangan di Ma'au Ramo Nagekeo. Rumah sakit lapangan di Ruteng telah melakukan operasi sebanyak 2 pasien dan juga rawat jalan sebanyak 5 orang. Sedangkan rumah sakit daerah Nagekeo, rumah sakit lapangan di Nagekeo, sudah melakukan operasi 5 pasien dengan rawat inap ada 24 pasien, rawat jalan sebanyak 78 orang. Jadi angka ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan nanti di lapangan karena masih banyak pasien-pasien yang membutuhkan layanan dari rumah sakit maupun rumah sakit lapangan. Kami juga mendapatkan informasi dan kami menghimpun data relawan yang ada bekerja bersama kami di NTT ini. Hingga jam atau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, pada hari ini tanggal 20 Agustus 2026, kami telah menghimpun data relawan sebanyak 218 personil dari 42 lembaga yang saat ini telah bekerja bersama-sama pemerintah untuk meringankan beban dari masyarakat ataupun warga yang tertimpa bencana. Mereka, para relawan ini kami apresiasi dengan aksi-aksi kemanusiaan yang telah dilaksanakan dan kami juga apabila ada relawan yang akan datang ke NTT ini, kami dapat menyampaikan ada dashboard relawan yang ada di kolom chat. Silakan nanti para relawan memasukkan data-data informasi profil sehingga kami bisa mencatat pekerjaan, jumlah dan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan. Bapak Wakil Menteri, ya. Terima kasih Bapak Wakil Menteri bisa mendengar suara kami. Belum terdengar Bapak, ada masih mute. Oke, silakan Bapak menyampaikan.
1: Ya, ya.
0: Ya silakan Bapak update-nya.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas bencana gempa bumi yang telah merenggut 72 jiwa meninggal dunia dengan 3 diantaranya murid dan 1 guru yang meninggal. Gempa juga telah merusak puluhan ribu rumah yang menyebabkan lebih dari 80 ribu orang mengungsi dan diantaranya 38.000 warga sekolah. Di sektor pendidikan, gempa bumi berdampak terhadap 1.378 satuan pendidikan dengan 502 sekolah diantaranya dilaporkan rusak berat di 7 kabupaten yang meliputi 177.678 murid serta 21.166 guru dan tenaga kependidikan. Dari 8.664 ruang kelas yang terdata, 5.521 rusak atau 63,7%, 2.229 diantaranya rusak berat atau total. Kerusakan juga menimpa laboratorium, perpustakaan, sanitasi, dan rumah dinas guru.
2: Pak, gempa.
1: Ya, ini maaf ada getaran ini, Pak. Ini ada masih ada getaran, Pak Kepala.
0: Aman Pak Menteri, tadi memang gempa tapi udah aman Pak Wakil
1: ya,
0: Menteri.
1: Ya, Pak. Ya,
0: kita tetap berdoa Pak Wakil Menteri.
1: Insyaallah, amin. Semoga kita diberi keselamatan Pak Kepala. Baiklah, saya lanjutkan. Saat ini pembelajaran 1116 324 murid terganggu dan pelaksanaan pembelajaran mengikuti kebijakan dari Gubernur NTT untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah dan di tempat pengungsian agar menghindari bangunan yang berpotensi roboh dan melukai karena gempa susulan yang masih terus berlangsung. Dilaporkan sebanyak 923 satuan pendidikan melaporkan menerapkan belajar dari rumah, 171 pembelajaran daring, 35 sekolah belajar di kelas darurat, dan 30 sekolah masih tatap muka. Saat ini kami sudah menyajikan data dampak dan kebutuhan secara real time di dashboard yang kami sediakan dari Kemendikbudsman. Selanjutnya yang sudah kami lakukan, saat ini kami terus melakukan pendataan dampak kebutuhan penguatan pos pendidikan di masing-masing kabupaten terdampak. Tim Kemendikbudsman sejak 16 Agustus 2025 telah tiba di Labuan Bajo dengan membawa 4.500 bingkisan anak, paket sembako, 800 school kit, dan 400 family kit, dan telah menyalurkannya ke Manggarai Barat, ke beberapa kecamatan dan sekolah, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, dan ada tambahan tim hari ini di ND yang sedang bergerak ke Nagekeo dan Sika. Tim kami juga sudah menyalurkan santunan untuk SDK ya di Manggarai 5 juta plus sembako bagi keluarga almarhumah Febriani Epika Jas ini yang meninggal dunia ya murid. Kemudian 1 juta plus school kit bagi murid tertimpa reruntuhan dan juga 2 juta plus family kit bagi guru yang rumahnya rusak. Kemendikbudsman telah menerbitkan panduan pembelajaran di masa darurat, fleksibilitas moda dan materi, penekanan pada materi esensial, literasi numerasi dasar, dan dukungan psikososial. Selanjutnya, penyiapan ruang kelas darurat bertahap untuk sekolah yang rusak berat. Saat ini kami sedang mendistribusikan 100 tenda ruang kelas yang diharapkan bisa mulai digunakan minggu depan untuk belajar anak. Kemudian pendampingan psikososial bagi satuan pendidikan baik untuk guru maupun siswa dengan himpunan psikologi MDMC dan mitra kampus. Penyaluran 5.000 school kit, 1.500 family kit, dan 6.238 mebeler, 3.956 papan tulis, 123.522 buku. Kemudian kami juga mengharapkan kolaborasi dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penyelenggaraan pendidikan dalam situasi darurat, termasuk dengan mitra pembangunan akademisi dunia usaha dan rekan-rekan media. Demikian laporan yang kami sampaikan khususnya terkait dengan dunia pendidikan di kawasan terdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Terima kasih Bapak Menteri Prof. Aptip yang sudah menyampaikan update ataupun perkembangan informasi terkait bagaimana pendidikan telah dilaksanakan maupun bantuan-bantuan dari Kementerian Pendidikan nantinya. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri. Mohon hormat. Baik, kemudian kami lanjutkan beberapa informasi yang akan kami sampaikan berikut ini. Mengingat banyaknya tadi gempa yang dapat dirasakan maupun yang tidak dirasakan, kami tetap menghimbau agar masyarakat dengan bijak dalam menerima informasi yang beredar di media sosial. Kami akan menyampaikan terkait dengan pemberitaan warga yang meninggal akibat tidak mendapat bantuan, itu tidak benar. Setelah dikonfirmasi ke lapangan, Korban tersebut meninggal akibat reruntuhan bangunan pada hari pertama dan telah dilaporkan kepada kami. Kami juga mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban dan bantuan diprioritaskan kepada kelompok yang lebih membutuhkan. Terus. Ya. Demikian beberapa informasi yang sudah kami sampaikan. Kami menyampaikan bahwa bila ada pertanyaan dari rekan media, silakan pertanyaannya. Baik, ada pertanyaan. Terima kasih pertanyaannya. Selamat petang waktu Indonesia Barat. Izin bertanya mengenai kondisi infrastruktur seperti jalanan dan jalur kelistrikan serta internet. Bagaimana proses pemulihan sejauh ini dan juga dampak gempa susulan hingga kini apakah cukup destruktif di sejumlah sektor? Baik, dari informasi yang kami peroleh, terus yang tadi, bahwa infrastruktur seperti jalan saat ini sudah tertangani 100% sebenarnya oleh Kementerian PU dan ini sudah bisa dapat dilalui. Walaupun beberapa titik ada yang terbatas dapat dilalui. Jalur kelistrikan sebenarnya 99,95% sudah dapat diperoleh oleh masyarakat. Hanya dalam catatan kami kemarin, hanya 295 customer atau pelanggan yang belum, yang masih proses penanganan. Kami berharap hari ini, kami belum dapat informasi update, hari ini sudah bisa tertangani dengan baik. Kami memberikan hormat kepada petugas PLN yang di beberapa tempat sulit menjangkau maupun melakukan perbaikan-perbaikan. Sedangkan internet saat ini, informasi yang kemarin kami peroleh, ini data kemarin, sudah 98,5% pulih. Demikian mungkin jawaban yang dapat kami sampaikan kepada media penanya. Saya tidak dapat namanya tadi, tapi terima kasih buat pertanyaannya dari Symphony Max, Symphony TV Max. Terima kasih. Bila tidak ada lagi, kami akan menyudahi press konferensi ini. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami menutup press konferensi tanggal 20 Agustus 2026 ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya.
3: Menanggapi gempa yang terjadi.
4: Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media sekalian. Pada hari ini DPR dalam rangka melakukan fungsi pengawasan untuk kemudian menyerap aspirasi dari para pelaku transportasi online. Pada hari ini sudah rapat yang kesekian kali. Dan pada hari ini dengan kementerian-kementerian terkait, di sini ada Kementerian Komdigi, ada Kementerian Perhubungan, Kementerian UMKM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Danantara, serta Menteri Sekretaris Negara, Hukum, serta Menteri Hukum. Alhamdulillah, pada hari ini kami telah melakukan finalisasi karena yang diatur bukan cuma untuk urusan ojol angkutan orang saja, tetapi ini sudah masuk angkutan barang dan makanan, di mana nanti tarif barang dan makanan itu diatur oleh Komdigi dan tarif angkutan orang diatur oleh Kementerian Perhubungan, dan pelaku transportasi online ini akan diampu atau dinaungi oleh Kementerian UMKM. Dan setelah finalisasi hari ini, para kementerian akan melakukan harmonisasi dengan melibatkan pelaku transportasi online atau organisasi-organisasi dan kemudian juga aplikator-aplikator sebelum kemudian akan dikeluarkan perpresnya. Mungkin itu dari kami, dari DPR RI, kami persilakan kepada Kementerian Pengampu, yaitu UMKM, untuk menjelaskan, baru kemudian Komdigi dan Perhubungan ditutup dengan Menteri Sekretaris Negara. Waktu kami persilakan.
3: Maklum UMKM. Ya, makasih pimpinan DPR RI, Pak Sumdi Dasko dan Pak Cuncun. Alhamdulillah kami hari ini sudah menemukan satu kesepemahaman dan kesepakatan terkait pembagian wewenang masing-masing mengenai bagaimana caranya mensupport atau mendorong pertumbuhan atau peningkatan kesejahteraan saudara-saudara kita para ojek online sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Pak Presiden. Alhamdulillah sampai hari ini kita tinggal nanti dari masing-masing kita, dan kebetulan juga kami dari Kementerian UMKM mendapatkan penugasan ini, kami akan mengajak ketemu dan menyerap aspirasi final kepada teman-teman komunitas, asosiasi ojol, dan juga aplikator, yang dimana tadi sudah disampaikan oleh pimpinan bahwa pembagian wewenang terkait tarif pengantaran barang. Jadi di dalam Perpres ini juga menurut kami tadi dari Kementerian UMKM, Kementerian Komdigi, Kemenaker, dan juga Kementerian Perhubungan serta Kemendagri, perlu juga kita sedikit memperlebar, bukan hanya sekedar transportasi orang saja, tapi terkait pengantaran barang, karena menurut kita ini juga ekosistemnya cukup luas yang perlu kita amankan dan kita jaga. Artinya ini salah satu dasar pertimbangannya, dan insya Allah dalam waktu dekat ini kami dari Kementerian UMKM akan bertemu dengan beberapa asosiasi dan komunitas ojol dan juga aplikator untuk memfinalisasi semua. Pada prinsipnya tujuannya adalah bagaimana saudara-saudara kita ojol betul-betul bisa tumbuh, bisa sejahtera, dan mereka tidak hanya sekedar mendapatkan pendapatan dari tarif dari penarikan ojol saja, tapi dari usaha-usaha yang lainnya. Saya pikir itu, dan juga ekosistem yang terlibat seperti UMKM merchant yang berjualan di dalam ekosistem transportasi online ini juga bisa tumbuh dan juga terjaga pendapatan ekonominya. Saya pikir itu. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan DPR RI, Pak Sufi Dasko dan Pak Cucun, rekan-rekan Menteri Kabinet Merah Putih, teman-teman media, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh pimpinan bahwa saat ini kita memfinalisasi dan memang membutuhkan waktu, karena semula yang akan diatur dalam Perpres ini adalah hal yang terkait dengan layanan terhadap transportasi orang, khusus untuk ojek, untuk transportasi digital. Namun sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden maupun oleh pimpinan DPR, maka wilayahnya diperluas menjadi juga mengatur transportasi makanan dan barang. Namun demikian dapat kami sampaikan bahwa untuk layanan transportasi orang kami sudah mengatur melalui keputusan Menteri Perhubungan, di mana mengamanatkan yang disampaikan oleh Presiden bahwa untuk platform fee yang 8% sudah kami berlakukan per tanggal 1 Juli tahun 2026. Jadi yang sekarang ada adalah kami memperluas pengaturannya meliputi hantaran barang dan makanan. Jadi teman-teman dari ojek online, bahwa pengaturan orang sudah diberlakukan per 1 Juli. Ini untuk menjadi pengaturan dari kepada rekan-rekan media. Demikian pimpinan. Terima kasih.
6: Ya, terima kasih pimpinan DPR, Pak Dasko dan Pak Cuncun, rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan kesepahaman dalam soal Perpres yang kita diskusikan pada hari ini, dan dari Komdigi kami menerima mandat untuk mengatur pengantaran barang dan makanan, dan kita sudah melakukan semacam diskusi yang cukup mendalam di Kementerian Komdigi sendiri, dan juga berhubungan dengan ekosistem yang selama ini mensupport pengantaran barang dan makanan. dan keputusan Menteri untuk soal barang dan pengantaran barang dan makanan ini juga sedang kita exercise, dan kita akan melibatkan lebih luas lagi ya para stakeholder, terutama dari platform dan juga pengemudi untuk melihat titik keseimbangan yang paling baik, yang paling optimal, dan terutama sesuai dengan pesan dari Perpres dan pesan juga dari Presiden Prabowo, untuk melindungi dan memberikan yang terbaik buat pengemudi. Saya kira demikian, terima kasih.
7: Baik, terima kasih teman-teman media. Sore hari ini alhamdulillah kita yang berkumpul di sini dipimpin oleh Pak Dasko dan Pak Jujun sebagai pimpinan DPR, dan kami semua mewakili pemerintah, saya sendiri Menteri Sekretaris Negara, hari ini dibampingi Wamen Sesnek, kemudian Menkom Digi tadi hadir dengan Menkom Digi, tapi Ibu Menteri tadi pamit mendahului, kemudian juga Pak Menhub yang memang selama ini mengatur masalah ojol, dan Pak Naman, Menteri UMKM. Terima kasih juga Prof. Yasirli, Pak Menaker, ini meskipun tidak secara langsung mengurusi, tetapi banyak ketika muncul masalah itu sering juga curhatnya ke Menaker. Di belakang saya ada Pak Helvi, Pak Wamen UMKM, dan Pak Doni, dan Pak Wamen Dagri, dan Prof. Edi Arich, Wamenkum. Jadi hari ini alhamdulillah kita lengkap, dan alhamdulillah kita sudah mencapai kesepahaman berkenaan dengan penyusunan perpres yang akan mengatur transportasi ojek online. Nah, kami izin mengucapkan terima kasih Pak Dasko dan Pak Jujun yang ini tidak henti-hentinya, tidak ada lelah-lelahnya untuk berkoordinasi dengan kita, mempercepat sesuai dengan perintah dan petunjuk dari Bapak Presiden, dan kami selaku Kementerian Sekretariat Negara nanti akan memimpin langsung proses harmonisasi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dasko, dan kami targetkan akhir bulan ini dan paling lama awal bulan depan sudah bisa kita terbitkan perpres yang mengatur mengenai jasa transportasi online ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sekali lagi Pak Dasko dan Bapak-Bapak semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam. Baik, jadi nanti pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana tarif makanan orang dan barang itu tadi sudah di bicarakan, sudah disimulasikan, tinggal diharmonisasikan. Tentu belum tepat kalau disampaikan sekarang. Nanti masih akan ketemu satu kali dengan kementerian-kementerian, akan ketemu satu kali lagi dengan para organisasi ojek online dan aplikator. Oleh karena itu kami minta kepada semua pihak untuk bersabar. Mari kita tunggu nanti perpresnya, dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam. Terima kasih.
10: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
12: rri.co.id. sumber terpercaya dan teraktual.
13: Pemerintah bersama DPR sedang memfinalisasi peraturan Presiden Perpres tentang ojek online atau ojol, dan proses harmonisasi serta finalisasi Perpres ojol ditargetkan selesai di bulan Agustus atau awal September 2026. Sementara Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko mengatakan bahwa Perpres ini nantinya tidak hanya mengatur layanan angkutan orang, tapi juga mencakup angkutan barang dan makanan. Perpres ojol juga akan membuat pembagian kewenangan penetapan tarif dalam setiap jenis ojol, dan kedepannya tarif angkutan akan diatur di Kementerian Perhubungan, sementara tarif angkutan barang dan makanan diaturnya di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Sementara, para pengemudi ojol akan berada dalam pembinaan Kementerian UMKM, dan seperti yang diberitakan sebelumnya, bahwa mereka akan masuk dalam kategorisasi pelaku UMKM, bukan lagi pekerjaan atau mitra. Dan rencana pemerintah menerbitkan aturan pengemudi ojol menjadi UMKM, kami akan bahas bersama Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, ada Raden Igun Wicaksono.
12: Wawancara Pro 3.
13: Selamat malam, Mas Igun. Halo, Mas Igun, malam.
14: Halo, malam.
13: Oke, udah terdengar jelas. Lagi di mana nih, Mas Igun?
14: Ya, ini baru sampai di kediaman, di rumah.
13: Oke, sehat ya yang penting hari ini ya.
14: Alhamdulillah sehat.
13: Jadi masih terus narik tiap hari?
14: Untuk narik sudah ini ya, sudah apa namanya, sudah kita kurangi, sudah tidak lagi.
13: Oke.
14: Saat ini, karena kami ini lebih untuk memperhatikan, mengadvokasi rekan-rekan ini untuk.
13: Oh, baik kalau gitu.
14: Gitu.
13: Tapi Mas Igun, terkait dengan beberapa isu yang tadi saya sampaikan, bahwa sekarang ojol ini sudah masuknya jadi pelaku UMKM. Terus kemudian juga diharapkan ada perpres yang nantinya mengatur yang ngangkut orang sama ngangkut barang, beda nih kementerian yang mengurusi. Gimana sejauh ini, Mas Igun?
14: Ya betul, jadi memang tatkala kemarin pasca pengumuman dari Presiden tanggal 1 Mei ya, pada saat May Day itu, nah itu kan diawali ya, diawali dengan Presiden mengumumkan tentang potongan biaya aplikasi 8%. Lalu kami terus mengevaluasi, kami terus memonitor dan mengawal mengenai 8% ini, hingga akhirnya per 1 Juli 2026, implementasi dari 8% yang disampaikan Presiden ini dijalankan oleh perusahaan aplikasi. Namun memang masih banyak sekali kekurangan. Targetnya pada saat itu dengan adanya 8% pendapatan dari para pengemudi ojek online ini kan naik. Namun ternyata tidak sesuai dengan harapan teman-teman. Kami terus melakukan evaluasi di situ dan kami mendorong kepada DPR RI bahwa 8% ini perlu diperluas kembali, tidak hanya sebatas potongan tarif saja gitu. Nah, juga ada tambahan, karena 8% yang dimaksud kemarin itu hanya mencakup penumpang, sedangkan teman-teman ini menginginkan 8% itu juga mencakup untuk layanan antaran barang dan makanan. Nah, kami terus mendorong hal ini kepada DPR maupun kepada pemerintahan untuk memperluas 8% ini. Akhirnya tanggal 14 Agustus kemarin ini, hari Rabu kalau tidak salah itu, DPR dan pemerintah mengumumkan bahwa 8% ini maupun revisi tarif ini akan diperluas dan ditangani oleh masing-masing kementerian teknis terkait, gitu. Dan ini kami setuju sekali. Kami setuju dan kami berharap 8% ini tidak hanya tertulis di atas kertas, namun dapat menaikkan pendapatan dari teman-teman pengemudi ojek online ke depannya. Namun pastinya gini, perlu adanya regulasi detail mengenai teknis 8%. Nah, sehingga praktis pembagian hasil antara pengemudi dengan perusahaan aplikasi itu adalah menjadi 92% untuk pengemudi, 8% untuk perusahaan aplikasi. Nah, kami inginkan dalam pembahasan teknis ini, hitungan 92 dan 8 ini dihitung secara komprehensif, artinya secara total apa yang dibayarkan oleh pengguna jasa, baik itu layanan penumpang, barang, makanan, itu harus menjadi bagi hasil. Bagi hasilnya itu 92-8%. Karena gini, sebelumnya yang dibilang 8% itu hanya dipotong dari tarif. Sedangkan perusahaan-perusahaan aplikasi ini ternyata menerapkan ada biaya aplikasi, ada biaya layanan, ada biaya lain-lain. Dan itu pengemudinya tidak kebagian. Masuk semua ke perusahaan aplikasi.
11: Okay.
14: Sehingga praktis 8% ini tidak tercapai secara optimal. Dari 100% yang dibayar pengguna jasa, itu hilang lagi. Hilang bisa sekitar 30% karena ada biaya-biaya yang masuk semua ke perusahaan aplikasi yang diterapkan oleh perusahaan aplikasi ini. Nah, kami tidak inginkan hal tersebut. Kami menginginkan kalau memang ada biaya-biaya tersebut timbul atau perusahaan aplikasi mengenakan biaya-biaya kepada penumpang atau kepada pengguna jasa, itu harus ada bagi hasilnya kepada si para pengemudi.
11: Oke, okay. Gitu. Artinya
14: karena
11: ini
14: menjalankan.
11: Ya, artinya ini kan ada yang tidak disepakati begitu ya. Nah, sudah terkomunikasikankah sejauh ini Mas Igun dan apa feedbacknya juga dari pihak-pihak penyedia jasa?
14: Ya, kami komunikasi kepada regulator ya, kepada DPR RI maupun pemerintah. Karena ya, kami mengedepankan legal standing di sini. Tinggal nanti perusahaan aplikasi yang menjalankan harus patuh terhadap regulasi. Gitu. Karena kalau kami komunikasi kepada perusahaan aplikasi hanya terjadi negosiasi. Sedangkan kalau kami komunikasi dengan regulator ada dasar hukum jadinya, akan timbul legal standing di situ. Akan timbul dasar hukum di situ. Di mana nanti para pelaksana ekosistem transportasi digital wajib mematuhi regulasi yang sudah dibuat ini gitu. Jadi kami mendorong adanya bagi hasil, bentuknya bagi hasil, mau seperti apapun. Nah, silakan masing-masing kementerian terkait, Kementerian Perhubungan untuk mengatur layanan penumpang. Itu mengatur nanti bagi hasilnya dengan perusahaan aplikasi. Nah, Kementerian Komdigi itu akan mengatur mengenai layanan barang dan makanan. Nah, itu juga mengenai bagi hasil maupun tarif layanan barang dan makanan, kami serahkan kepada rekan-rekan yang memang kompeten, artinya kompeten itu mereka setiap hari menjalani tugas untuk pengantaran barang dan makanan. Gitu. Mereka yang paling paham di lapangan, seperti apa tarif yang ideal buat mereka. Gitu. Kami mendorong bagi hasilnya. Nah, kami mengadvokasi mereka untuk mendapatkan bagi hasil yang layak 928. Itu.
11: Oke, kalau dilihat sebenarnya ya dari dari aturan yang sudah ada sekarang kan dianggap mungkin kurang keberpihakannya. Nah, banyak sekali diskusi-diskusi yang dilakukan oleh pihak misalnya asosiasi ojol dengan regulator, dengan pemerintah, kemudian juga dengan pihak penyedia jasa aplikasi. Tapi kalau misalnya nanti ini ternyata berpisah kementerian begitu ya, ada yang ke Komdigi, ada yang ke Kementerian Perhubungan, apakah nanti komunikasinya juga menjadi lebih terbatas? Mas Igun melihatnya begitu, lebih baik satu pintu saja, satu kementerian saja?
14: Oh enggak, tidak. Gimana? Emang jadi gini, secara konstitusi kalau untuk angkutan penumpang itu belum ada undang-undangnya. Di dalam Undang-Undang 22 tahun 2009 itu, ojek online sebenarnya tidak bisa menjadi angkutan penumpang umum ya, gitu. Nah, namun di sisi lain untuk antaran barang dan makanan di Komdigi itu ada konstitusinya, undang-undangnya ada, undang-undang pos masuknya untuk antaran barang dan makanan. Dan ini memang berbeda sektor dan ranah ya, gitu. Jadi memang inilah yang efektif. Tidak satu pintu, tapi masing-masing kementerian teknis terkait ini akan membuat regulasi secara detail. Seperti apa aturan yang sekiranya berkeadilan bagi semua pihak, gitu. Karena selama ini angkutan pengiriman barang dan makanan itu dimasukkan dalam tarif angkutan penumpang juga, gitu. Sedangkan mekanisme pengiriman barang dan makanan ini kan sedikit berbeda karakteristiknya dengan angkutan penumpang. Nah, ini yang harus detailkan, dikupas.
13: Okay.
14: Dibuka kepada kementerian seperti ini tarif yang ideal untuk angkutan barang dan makanan. Nah, itu rekan-rekan kami nanti yang dari asosiasi atau organisasi yang memang mereka fokus pada angkutan pengiriman barang dan makanan gitu. Nah, untuk angkutan orang atau penumpang ini memang sudah ada Permenhub nomor 12 tahun 2019 dan juga ada Kepmen di bawahnya. Namun masih perlu disempurnakan, maka hadirnya Perpres 27 itu.
13: Oke, ada satu penelpon nih dari Boyolali, mungkin juga ingin berbicara langsung nanti sama Mas Igun. Saya terima dulu lebih dahulu ya. Pak Udin di Boyolali sudah bergabung di ujung telepon. Pak Udin, selamat malam.
15: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam. Silahkan.
15: Yang diucapkan Pak Prabowo itu udah sekaligus. Jadi penumpang, makanan, dan barang. Maksud gitu, bukan dimaksud penumpang aja gitu, enggak gitu. Sudah langsung sekaligus. Dan menurut saya kalau 8% nanti di lain waktu dinaikkan gitu, kayaknya kemungkinan kecil gitu. Nah, menurut saya kayak gitu. Jadi perusahaan ojek online tuh mencari celah. Jadi selain mau mendapatkan untung, selain dari 8% dari mana gitu kan. Jadi menurut saya ucapan Pak Prabowo itu udah sekaligus gitu. Penumpang, makanan, dan barang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin boleh langsung ditanggapi saja sebelum nanti ada penelpon lain. Silakan, Mas Igun.
14: Baik. Terima kasih. Jadi memang pada saat sidang tahunan DPR-MPR kemarin itu ya, Presiden menyatakan bahwa penyempurnaan Perpres nomor 27 tahun 2029 sedang masuk dalam tahap finalisasi. Dan juga itu sudah mencakup semuanya. Mau barang, makanan, maupun penumpang, itu sudah mencakup semuanya. Tinggal di bawahnya dilakukan harmonisasi hukum atau regulasi antar kementerian. Kementerian di sini ada 3 kementerian ini yang akan menangani ojek online. Yang pertama Kementerian Perhubungan, ini akan menangani mengenai regulasi angkutan penumpang. Lalu Kementerian Komdigi ini yang akan menangani regulasi mengenai tarif angkutan barang dan makanan. Dan status ojek online, status hukum dari ojek online itu akan ditangani oleh Kementerian UMKM. Seperti itu. Jadi ini sudah komprehensif kalau kami melihat, memandang ya. Yang disampaikan Presiden itu sudah mencakup semuanya, namun diharmonisasi di tingkat kementerian teknis. Nah, nanti pada saat ini akan masuk dalam tahap konstitusi undang-undang, ada harmonisasi lagi di tingkat DPR RI atau legislatif. Karena angkutan barang dan makanan itu akan masuknya ke Komisi 1. Angkutan penumpang akan masuknya ke Komisi 5. Lalu status ojek online sebagai pelaku atau sektor UMKM itu akan masuknya ke Komisi 7. Gitu. Nah, ini perlu harmonisasi semua di level regulasi maupun di level konstitusi. Nah, ini untuk
13: dan memang ini sudah sesuai detail dengan yang diharapkan begitu ya.
14: Sejauh ini untuk pembentukan finalisasi dari regulasi sudah.
13: Okay.
14: Ya. Namun kami terus memonitor apakah harmonisasi ini setelah finalisasi ini
16: sesuai dengan harapan dari teman-teman. Hmm. Apa harapannya? Kenaikan pendapatan, kenaikan kesejahteraan, lalu perlindungan sosial. Nah, itu yang diharapkan dari teman-teman semua, dari teman-teman pengemudi ojek online. Itulah yang menjadi target atau harapan dari teman-teman itu.
13: Baik, kalau begitu. Ada pesan-pesan lain mungkin yang mau disampaikan Mas Igun kepada seluruh masyarakat terkait juga dengan harapan dari perubahan aturan ini yang bisa kemudian dielaborasi dengan baik oleh pihak-pihak terkait?
16: Ya, ya kami harapkan dukungan dari teman-teman pengemudi ojek online ya, khususnya maupun masyarakat, bahwa pasti akan terjadi suatu perubahan-perubahan, baik itu tarif maupun bagi hasil. Nah, semoga tarif ini kan akan dievaluasi. Semoga tidak memberatkan masyarakat ke depannya. Karena apa? Dari tahun 2019, tarif ojek online ini tidak pernah naik. Okay. Malah kemarin itu diturunkan. Ya, kami mohon nanti pada saat apabila terjadi sedikit kenaikan, ya mohon ininya apa, maklumnya dari masyarakat, karena udah bertahun-tahun ini tarif ini tidak pernah naik. Teman-teman ini pendapatannya terus makin menurun, bukannya makin menaik akhirnya, seperti itu.
13: Terima kasih banyak Pak Mas Igun sudah bergabung. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi jawaban ya dari harapan para teman-teman ojek online. Selamat malam.
16: Baik, selamat malam.
13: Demikian tadi perbincangan kami dengan Igun yang merupakan Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Banjarmasin menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai menyelimuti Banjarmasin sehingga masker diberikan kepada masyarakat agar tetap dapat beraktivitas. Laporan selengkapnya oleh Juma Muhammad.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
2: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin, malam tadi, ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
1: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
3: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu nanti sepeda keluar rumah.
1: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
4: Jadi dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat kebakaran saat ini dari pagi itu kabut asap terasa.
1: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
1: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
3: Oke.
1: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
2: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
4: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
5: Ya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
2: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Woi, maju, maju, beraksi, macet.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan.

0: Jalanan Anda, kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Kali ini kami mau mengupdate kondisi terkini warga yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur, terutama mereka di wilayah Flores. Dan sudah ada Direktur Eksekutif Plan Indonesia, Ibu Dini Widyastuti, yang saat ini berada di lokasi.
0: Wawancara Pro 3.
2: Bu Dini, selamat malam.
3: Selamat malam, Mbak Resti.
2: Iya, Bu Dini boleh tahu, Bu Dini sekarang posisinya di, persisnya di kabupaten mana nih, Bu?
3: Di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai.
2: Oh, Kota Ruteng ya, berarti ini dari arah Labuan Bajo menuju ke arah timur ya?
3: Iya.
2: Oke,
3: iya.
2: Baik. Kondisi di sana seperti apa malam hari ini, Ibu? Kalau boleh tahu, masih adakah gempa-gempa susulan yang terus terjadi?
3: Gempa-gempa susulan tadi pagi kan ada yang besar, 5,8. Mm-hmm. Lalu kemudian ada gempa susulan lagi, tadi saya kebetulan mendarat itu ada juga gitu ya, ketika pas baru mendarat. Dan ini masih ada gempa-gempa susulan lagi, karena memang sejak dari Sabtu itu kan ada sekitar 3.700 ya gempa besar dan kecil ya susulannya, dan masih dirasakan nih oleh masyarakat di sini.
2: Oke, kalau di Ruteng ini kan termasuk kabupaten yang cukup besar ya. Nah, sepanjang perjalanan, kalau Ibu lihat tadi turun di Labuan Bajo, mungkin boleh diceritakan Ibu kondisi di kanan dan kirinya seperti apa?
3: Kalau di jalan sih jalannya tidak terdampak ya banyak dan masih aman. Mm-hmm. Tapi memang yang kami khawatirkan adalah desa-desa yang masuk ke pelosok-pelosok. Nah, itu yang kita dengar dari teman-teman plan yang memang sudah masuk, misalnya kami di Cibal ya, di Cibal Barat itu sulit lokasinya gitu untuk masuk. Jadi terkendala juga untuk misalnya bawa air bersih, bantuan. Nah, ini yang masih dirasakan ya di pelosok-pelosok itu, dan ada yang belum bisa diakses juga. Nah, itu kondisinya seperti itu. Jadi hari ini masih banyak gempa susulan, kemudian tadi sore itu agak rintik-rintik sedikit. Nah, ini yang jadi cuaca ekstrim. Mm-hmm. Kalau hari sebelumnya itu panas sekali, nah hari ini dingin ya. Kalau malam di sini pasti dingin.
2: Yeah.
3: Takutnya tuh kalau hujan rintik-rintik, karena banyak di pengungsian itu yang belum ada tenda yang memadai dan sebagainya. Mereka jadi dingin dan selimut juga masih kekurangan. Mm-hmm. Juga alas untuk tidur gitu.
2: Yeah.
3: Nah, ini beberapa hal yang kita juga sudah mulai masuk dan distribusikan kepada para pengungsi. Nah, karena terutama untuk anak-anak ya, dan lansia, disabilitas, ibu menyusui dan hamil, ini menjadi sangat rentan dalam kondisi seperti ini. Lalu dilaporkan juga, Mbak Isti, itu tempat-tempat pengungsian itu banyak yang berdebu gitu, karena kondisinya seperti itu, penuh, crowded, dan berdebu, sehingga mulai batuk-batuk nih, mulai ada kondisi ISPA.
2: Ya. Oke. Okay. Ibu, kalau beberapa kami mendengar juga informasi dari reporter di lapangan, kabarnya ini memang mereka berada, rata-rata semua berada di luar rumah, berarti ya di luar bangunan rumah, tidur di tenda seadanya, dan bahkan alasnya bukan beralaskan tikar atau apa, kadang beralaskan baliho, bekas begitu, ataupun juga tanah benar ya, kondisi seperti itu ya. Budini ya. Oke, satu tenda bisa ditiduri berapa banyak gitu? Dan apakah mungkin juga ini mungkin menjadi informasi, terpisahkah antara laki-laki dan perempuan dan sebagainya, Ibu?
3: Sekarang ini masih campur ya. Jadi tergantung. Jadi mereka bukan di tenda besar seperti itu. Jadi berkelompok-berkelompok begitu kan. Mungkin sekitar beberapa rumah atau beberapa keluarga. Nah, ini masih campur. Ini tadi juga dikatakan oleh Ibu Bupati, ini menjadi khawatiran juga nih, gitu, karena terutama anak remaja putri, perempuan, ada kerentanan yang lebih kalau lama di dalam kondisi seperti ini, tidak ada privasi ya. Ini yang kami coba untuk respon plan kita, biasanya per keluarga gitu, untuk shelter kitnya untuk per keluarga, jadi tidak dicampur gitu beberapa keluarga gitu, dan kemudian kita upayakan ada tenda khusus untuk perempuan dan anak. Jadi kalau ada ibu mau menyusui atau sesederhana mau ganti pakaian gitu ya. Jadi ada privacy, nggak dicampur dengan yang laki-laki. Tapi ini masih dalam proses. Kondisi masih saat ini yang memang masih campur, masih sangat kurang sekali, masih minim, kurang selimut, kurang alasnya, dan tentunya tenda-tendanya itu.
2: Oke. Okay. Baik, Bu Dini, bisa juga digambarkan kondisi seperti apa sih tadi yang kalau kerentanan terhadap ibu hamil, ini kan fasilitas-fasilitas publik seperti puskesmas, rumah sakit, ini kan juga tentunya terdampak ya, tidak bisa digunakan secara maksimal begitu. Nah, bagaimana dengan anak-anak, ibu, bayi, balita ini?
3: Ya, betul. Dalam kondisi ini kerentanannya bertambah ya, Jadi untuk misalnya terkait dengan kebutuhan untuk sanitasi, hygiene mereka, bayangkan untuk remaja dan putri dan ibu-ibu ya, yang perempuan yang untuk menstruasi kan membutuhkan air.
2: Betul.
3: Sementara airnya sendiri sulit gitu ya di beberapa tempat.
2: Yeah.
3: Bahkan di tempat yang biasanya ada air, beberapa hari kemarin itu airnya karena guncangan ya, karena earthquake itu juga keruh jadinya. Sekarang sudah mulai membaik ya. Nah, jadi yang kami juga pusatkan untuk ada bantuan untuk hygiene sanitation, jadi berupa pembalut kepada yang perempuan. Nah, selain itu juga dalam kondisi di pengungsian, di mana biasanya penerangannya juga kan terbatas ya, dia mau belum ada toilet-toilet gitu ya. Hmm. Nah, itu juga kita lagi coba adakan portable toilet. Penerangan ini masalah yang sebenarnya yang harus ada, karena kalau tidak kerentanan untuk mereka kemudian menerima pelecehan itu akan lebih tinggi biasanya di masa pasca bencana. Jadi selain hal-hal yang bersifat fisik, yang biasanya kan orang kasih bantuan yang fisik ya, memang diperlukan. Tetapi yang non-fisik dalam artian untuk kesadaran yang lebih, awareness mengenai perlindungan untuk anak, perlindungan untuk perempuan gitu ya, dan anak perempuan itu juga harus digaungkan. Dan kemudian juga ada kejelasan kalau misalnya terjadi pelecehan, terjadi kekerasan, ini bagaimana penanganannya, melaporkannya kemana. Nah, itu yang biasanya kami sosialisasikan. Selain itu tadi yang dikatakan apa, bahwa memang masih anak-anak tuh takut ya, ya orang dewasanya juga takut gitu balik ke gedung gitu, jadi semuanya ngampar di luar gitu ya. Nah, itu mereka juga kita berikan sesi-sesi untuk psikososial, supaya paling tidak untuk beberapa saat mereka bisa bergembira bersama, menggambar untuk menyampaikan juga hal-hal yang menjadi ketakutan mereka, menjadi kekhawatiran mereka melalui gambar, melalui mewarnai. Nah, itu dilakukan gitu, karena beberapa ada outlet-outlet seperti itu, okay, terutama untuk anak-anak.
2: Ya, ya, ya. Nah, ini saat kita lagi berdiskusi, kebetulan saya menerima WhatsApp nih dari salah satu yang terdampak di wilayah Langke Rembong di Kabupaten Manggarai. Kami di sini sangat membutuhkan kebutuhan balita seperti susu dan susu anak bayi dan balita. Nah, ya mungkin ini hanya menyampaikan saja, tapi seperti apa sih kebutuhan-kebutuhan terutama untuk perempuan dan anak ini yang tadi kita bahas ya, Bu Dini ya, dari mulai pembalut dan sebagainya, kemudian susu bagi bayi dan balita, ini kan tentunya menjadi hal yang sangat berat.
3: Iya, selain itu juga obat-obatan, itu yang dinyatakan juga obat-obatan ya, masker juga kan, tadi saya bilang ada tempat-tempat yang mereka sangat berdebu gitu ya wilayah pengungsiannya. Nah, ini selain untuk masyarakatnya sendiri, karena juga fasilitas publik untuk puskesmas dan kliniknya juga hancur begitu, juga ada tenda-tenda khusus yang dibutuhkan untuk tempat pelayanan kesehatan. Nah, ini kan memang masif sekali kebutuhannya. Di Manggarai ini saja, ini jumlah pengungsinya ada 33.000.
2: 33.000, dan mereka ini... Dan mereka ini semuanya memang tidak bisa, banyak yang tidak memungkinkan lagi untuk kembali ke rumahnya ya. Artinya memang meskipun tidak roboh, tapi kondisi bangunannya sangat-sangat tidak layak untuk bisa dihuni kembali. Benar ya, Bu Dini ya?
3: Betul. Memang nanti mungkin harus verifikasi. Cuma ini kan gempanya masih terus nih gitu. Jadi takutnya yang bangunan kelihatannya cuma sedikit retak, tapi digoyang 5,8 dia... hancur.
2: Bisa dibayangkan kondisi seperti ini.
3: Iya.
2: Baik, Bu Dini, selain itu apa lagi yang kemudian dilakukan oleh Plan Indonesia dalam hal ini selama kondisi darurat seperti sekarang? Selain tadi ya, memberikan bantuan-bantuan, apakah juga ada penanganan psikologis yang dilakukan atau masih terbatas pada pemberian logistik saja ke masyarakat di sana?
3: Logistik, psikososial, dan kemudian juga school kids ya. Jadi dalam perencanaan, karena kami akan di sini paling tidak 3 bulan ke depan. Jadi untuk peralatan sekolah mereka kan juga mungkin hilang, rusak dan sebagainya. Untuk anak-anak, buku dan sebagainya itu juga akan diadakan begitu. Lalu kemudian hal-hal yang lainnya adalah dukungan terkait dengan pendataan informasi. Nah, ini bukan cuma PEN, tapi juga lembaga-lembaga yang lain yang turun di sini juga memberikan data ya kepada pemerintah gitu. Nah, misalnya di sini kan di Manggarai ini yang akan dilakukan adalah satu informasi ya di kantor BPBD itu. Kita tadi usul untuk ada satu pusat informasi dan juga pusat untuk masyarakat bisa menyampaikan keluhan, masukan, dan tadi permintaan-permintaan yang memberikan informasi di daerah mana, desa mana, masih kekurangan apa. Nah, itu juga masukan yang kami berikan juga kepada pemerintah tadi.
2: Baik. Sampai dengan saat ini, kemarin kan sudah ada beberapa pihak dari pemerintah seperti Menteri Keuangan sudah hadir begitu ya dan sebagainya. Nah, dari mungkin informasi yang Bu Dini terima, kira-kira akan seperti apa nih pengungsi-pengungsi yang ada yang tidak bisa ini akan ditempatkan di masing-masing posko daruratkah untuk hari-hari bantuan-bantuan seperti dapur umum dan sebagainya atau ada rencana seperti apa terkait kondisi darurat ini?
3: Ya, mungkin nanti di setiap kabupaten akan berbeda tergantung perencanaan pemerintahnya. Tapi tadi yang di Manggarai ini sedang diupayakan tenda-tenda yang lebih banyak yang memastikan keluarga-keluarga bisa ditampung di dalam tenda-tenda. Selain itu juga untuk dapurnya tadi yang dikatakan oleh Ibu Bupati itu mungkin bukan satu dapur umum besar tetapi per kelompok lah ya, clustering seperti itu sehingga lebih mudah untuk supply secara logistiknya. Tentu saja untuk keseluruhan rencana responsnya itu sedang dihitung begitu. Kami pun juga dari masyarakat sipil juga kan sedang melihat karena ini masih bergerak nih datanya. Kami sudah melakukan pendataan di Manggarai, Manggarai Timur, di Ngada dan di Sika juga kemarin ya dan di Nagekeo tentunya. Tapi memang masih bergerak dan itu ada koordinasi yang harus dilakukan sehingga tidak semua jatuh ke ke satu tempat gitu ya. Misalnya lagi viral semuanya ke situ gitu. Nah ini ada kemarin kita jadi nggak usah ke situ, ke tempat yang mungkin nggak viral tapi sebenarnya sangat membutuhkan.
2: Untuk pendidikan anak-anak saat ini kan bisa dibilang aktivitas belajar mengajar terhenti sementara ya. Nah, apa yang mungkin juga bisa menjadi pemikiran bagi semua pihak untuk tetap di situasi seperti ini kan anak-anak juga butuh edukasi, butuh literasi, butuh informasi begitu ya. Apa yang kemudian bisa dilakukan supaya tidak kehilangan cukup lama dari ketertinggalan belajar mengajar misalnya?
3: Iya, betul. Ya, memang ini adalah di minggu-minggu pertama yang terdampak karena para pengajarnya pun terdampak nih ya. Ya. Ada 8.700 guru ya yang terdampak, guru dan tenaga pendidikan. Sementara siswanya menurut data adalah 94.452. Nah ini sekolah-sekolah mereka juga terdampak ya, ada 500 sekolah lebih yang rusak gitu ya. Memang harus dicarikan cara untuk sekolah-sekolah sementara gitu ya, tenda-tenda untuk anak-anak bisa melakukan proses belajar mengajar walaupun mungkin nggak full ya seharian. Nah, jadi untuk sebelum mengarah ke sana, misalnya kami yang akan melakukan adalah sesi-sesi psikososial yang di dalamnya juga sambil belajar gitu ya. Nah, itu sementara. Tapi memang ini harus menjadi fokus dari penanganan program dari pemerintah nantinya, terutama tadi yang dikatakan dengan dana dari pemerintah pusat ya, untuk memastikan kebutuhan untuk anak-anak itu terpenuhi dalam hal sekolah dan juga kesehatan mereka, termasuk juga air bersih ya, untuk karena ini dampaknya luas apalagi kalau kita bicara stunting prevention ya, prevensi stunting ya. Jadi jangan sampai kondisi bencana ini kemudian malah nantinya menciptakan kondisi-kondisi malnutrisi dan stuntingnya ke depannya. Itu jadi harapannya adalah fokus dari respons nantinya dan pemulihan dipusatkan juga untuk kepentingan memastikan kebutuhan anak-anak dan anak perempuan juga di dalamnya. Seperti itu.
2: Baik, kalau begitu Bu Dini, untuk saat ini kalau memang harus memberikan skala prioritas begitu ya, apa sih yang harus dilakukan, tiga hal penting utamanya?
3: Tiga hal penting kalau kami dari sisi apa organisasi hak anak adalah memastikan mereka aman, ya, selamat dan aman. Aman itu juga termasuk aman dari kekerasan, aman dari paling tidak meredakan rasa trauma yang mereka miliki. Oleh karena itu tadi apa psikososial pendampingan itu penting ya. Lalu kemudian pasti memastikan air bersih, karena ini dampaknya ke kesehatan juga, kesehatan masyarakat di sini gitu. Itu dan yang kemudian adalah untuk memastikan anak-anak bisa siap nantinya segera kembali proses belajar mereka. Ya, sekolah-sekolah sementara nantinya.
2: Oke.
3: Demikian.
2: Baik, kalau begitu Bu Dini mungkin bisa sekali lagi menginformasikan kepada seluruh pendengar, apabila ingin membantu saudara-saudari kita yang berada di sana, kemana melalui Plan Indonesia?
3: Iya, para pendengar sekalian bisa mengikuti di IG Plan Indonesia, at Plan Indonesia. Di situ ada linknya, kita juga ada link untuk donasi melalui kita bisa, ya, yang bisa untuk donasi langsung ke situ. Demikian, Mbak.
2: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak waktunya Bu Dini sudah bersama-sama dengan kami. Nanti kami boleh diupdate kondisi terkini di sana. Doa kami selalu untuk keselamatan saudara-saudari yang ada di Flores, apalagi masih ada gempa susulan. Tetap berhati-hati Bu Dini dalam bertugas. Selamat malam.
3: Terima kasih, selamat malam.
2: Dini Widyastuti, Direktur Eksekutif Plan Indonesia yang saat ini berada di Kabupaten Ruteng Manggarai.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
6: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat, dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Nazmi, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 95W terpantau di pesisir timur Pulau Hainan dengan pusat tekanan 999 hektopaskal, kecepatan angin maksimum dekat pusat siklon 25 knots, dan sistem bergerak ke arah barat laut. Secara umum, potensi bibit siklon tropis tersebut dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah perairan timur Pulau Hainan, di Laut Cina Selatan, dan di pesisir timur Laut Vietnam, serta di sekitar bibit siklon tropis tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di perairan barat Sumatera Barat, dari Sumatera Selatan bagian utara hingga Riau bagian selatan, dari Kalimantan Barat bagian utara hingga Sarawak, di Kalimantan Utara, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, di Laut Halmahera, dan di Samudra Pasifik Utara hingga Timur Laut Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Bengkulu, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor, cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, dan Samarinda, potensi udara kabur di Padang, Palembang, Bandar Lampung, Palangkaraya dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke, serta potensi udara kabur di Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan Kabupaten Pelalawan meluas hingga ratusan hektar. Penanganan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ menjadi perhatian serius. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Pemerintah telah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kudari. Kudari mengatakan bahwa hal itu terlaksana melalui program Beasiswa Garuda tahun 2026. Ia mengatakan pengiriman ratusan pelajar ke sejumlah kampus unggulan dunia itu terbagi dalam dua gelombang. Kepala Bakom menyebut beasiswa Garuda tidak hanya ditujukan untuk ke perguruan tinggi terkemuka dunia, namun program tersebut juga memberi beasiswa untuk sejumlah perguruan tinggi bergengsi di dalam negeri. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono disebut mengapresiasi berbagai simpati dan solidaritas yang disampaikan negara sahabat pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Adapun apresiasi itu disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di hadapan para duta besar saat resepsi diplomatik 81 tahun Kemenlu RI Rabu 19 Agustus 2026 malam di Gedung Pancasila Jakarta. Juru bicara Kemenlu Yvonne Mewengkan dalam konferensi pers Kamis 20 Agustus 2026 di Ruang Palapa Jakarta mengatakan pemerintah Republik Indonesia saat ini memfokuskan penanganan pasca gempa melalui kapasitas sumber daya nasional, menyusul adanya kesediaan sejumlah negara sahabat yang bersedia memberikan bantuan kepada Indonesia dalam penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Informasi dari dunia olahraga, Awi Farhan berhasil membalas kekalahan dari Ayush Shetty pada babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Kemenangan tersebut memastikan Awi melaju ke babak perempat final dengan penuh percaya diri. Wakil tunggal putra Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-11. Awi tampil gemilang di Indira Gandhi Indoor Stadium India Kamis 20 Agustus 2026. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan Kabupaten Pelalawan meluas hingga ratusan hektar. Pangdam dan Kapolda Riau turun tangan dalam melakukan pemadaman. Berikut laporan Santi Yunas.
1: Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan bersama Pangdam 19 Tuanku Tambusa Imajen Agus Hadi Waluyo melakukan patroli udara untuk memantau langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Riau. Tak hanya melakukan pemantauan dari udara, Kapolda dan Pangdam turun langsung ke lokasi terdampak untuk melihat proses penanganan sekaligus bergabung bersama personil gabungan melakukan upaya pemadaman yakni di wilayah Kabupaten Pelalawan. Pangdam 19 Tuanku Tambusa Imajen Agus Hadi Waluyo mengatakan jajaran TNI terus memperkuat dukungan personil dalam penanganan karhutla bersama Polri dan pemerintah daerah.
2: Lokasi saat ini cukup lama dan cukup sulit. Nah, ini menjadikan tantangan kita tersendiri untuk kita bisa melakukan pemadaman. Seperti kita ketahui bersama bahwa Riau saat ini juga menjadi provinsi prioritas untuk dilakukan atau terjadinya karhutla ini. Secara luasan, saya yakin kita sudah banyak, hampir 16 ribu hektar terjadi kebakaran, tetapi itu akumulasi. Akumulasi dan saat ini kita terus melakukan upaya-upaya dan mulai terjadi penurunan. Memang kalau dibandingkan dengan tahun 2025, tahun sekarang ada peningkatan. Kenapa itu meningkat? Karena memang sesuai dengan kalender 4 tahunan, bahwa adanya El Nino 3-4 ini juga dikaitkan dengan kemarau, memicu terjadinya peningkatan fire spot yang ada di provinsi.
1: Sementara itu, Kapolda mengatakan penanganan karhutla membutuhkan kecepatan respon dan kolaborasi seluruh unsur. Setiap titik api harus ditangani sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
3: Bentuk penegakan hukum dilakukan secara paralel dengan pemadaman. Ada 29 tersangka yang sudah diamankan dari 27 kasus selama ini, 2026, tahun lalu ratusan. Nah, tapi saya pengen melanjutkan apa yang disampaikan Pak Panglima, Pak Pangdam, bahwa secara umum Provinsi Riau mengalami penurunan. OMC dilakukan terus-menerus dan persentasenya penurunan sampai 60-70%. Di seluruh Riau untuk hari ini, Pak Kepala BPBD, tinggal satu saja di Kerumutan. Di sini, karena lahannya gambut, sudah sekitar 22-23 hari terjadi kebakaran seluas 170 hektar. 81 hektar sudah berhasil dipadamkan. Nah, ini berkat kolaborasi yang tadi disampaikan oleh Pak Pangdam.
1: Patroli udara dan pemadaman langsung di Kerumutan menjadi bagian dari langkah terpadu pemerintah bersama TNI Polri dan seluruh unsur terkait dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Dari Kabupaten Pelalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan APL Bukit 30 Tebo, Provinsi Jambi mulai memasuki area perlintasan gajah. Berikut laporan Tia Puspa.
1: Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jambi tingkatkan patroli untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan di perlintasan koridor gajah wilayah Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Kebijakan itu menyusul peristiwa kebakaran di area pengguna lain APL pada tanggal 14 hingga 15 Agustus 2026 yang lalu, yang menjadi habitat kawanan gajah mencari makanan. Kepala BKSDA Jambi Himawan Sasongko mengatakan, meski kondisi api telah padam, BKSDA Jambi memastikan terus meningkatkan kewaspadaan untuk melindungi keberadaan gajah di bentang alam Bukit 30. Terutama di wilayah utara bentang alam tersebut karena lokasi itu rentan terbakar akibat aksi penambangan liar yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Meski kawasan tersebut berada di luar jalur jelajah utama gajah, BKSDA Jambi terus memantau kawasan itu melalui aplikasi Sipongi, penerbangan pesawat drone, serta menjalin koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga habitat gajah dari ancaman karhutla. Meskipun api telah padam, BKSDA Jambi menegaskan tidak akan mengendurkan kewaspadaan. Pihaknya terus mewaspadai potensi kebakaran di wilayah utara yang rentan akibat maraknya aksi perambahan, meski kawasan tersebut berada di luar jalur jelajah utama gajah.
2: Karena kita sedang melaksanakan patroli pada saat itu, kita coba upaya pemadaman dini dan kemudian melaporkan ke Daops Tebo, pihak PT LAJ untuk bersama-sama melakukan pemadaman sebelum apinya bertambah besar dan mengganggu jalur jelajah gajah serta mengancam keselamatan gajah. Jadi tanggal 15 sudah mulai dipadamkan, tanggal 16 sudah padam semuanya.
1: Pelaksana Harian Komandan Satgas Karhutla Provinsi Jambi, Brigjen TNI Nyamin membenarkan bahwa kebakaran lahan sempat melanda di dekat kawasan konservasi gajah. Namun, berkat kesigapan petugas, api bisa langsung dipadamkan.
3: Memang di sana kemarin ada kebakaran, tapi juga sudah langsung bisa dipadamkan yang di itu. Kalau misalkan terjadi titik api dimanapun, tim kita langsung akan turun mengecek dan apabila itu masih ada kebakaran, pasti akan langsung dipadamkan.
1: Ia memastikan titik kebakaran bukan di kawasan inti Taman Nasional Bukit 30. Kebakaran hanya melanda di kawasan semak belukar, sebagian sudah menjadi perkebunan kelapa sawit, sehingga tidak ada satwa dilindungi yang menjadi korban kebakaran atau yang terganggu. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI Tusmu Ngedara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Palangkaraya. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, hingga saat ini jumlah ODGJ yang tercatat mencapai 913 orang. Pekerja Sosial Dinas Sosial Palangkaraya, Eka Raya S2O, mengungkapkan untuk mengantisipasi berbagai risiko yang dapat ditimbulkan oleh ODGJ, Pemerintah Kota Palangkaraya telah membentuk tim lintas sektor yang bergerak cepat dalam penanganan di lapangan. Tim tersebut melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Kepolisian, Babinsa, Babinkam Tipmas, hingga Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
1: Terkait persoalan ODGJ yang semakin marak mungkin belakangan ini, tentunya adalah prihatin, tentunya juga minta dukungan dari semua kalangan, bukan hanya Dinsos, bukan hanya Dinkes, bukan hanya Pol PP atau pihak kepolisian atau kecamatan atau kelurahan, tapi tentunya juga butuh dukungan dari semua kalangan, khususnya bagi masyarakat jika melihat ada ODGJ terlantar yang ditemuin di masyarakat. Tentunya kami juga minta tolong supaya masyarakat bisa menyampaikan informasi ini kepada fasilitas kesehatan terdekat atau puskesmas, karena setiap puskesmas.
0: Sementara itu di Sampit, Kota Waringin Timur, seorang ibu rumah tangga atau IRT nekat memanjat tower pemancar TPRI dan sempat berniat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas ketinggian. Beruntung, aksi ini berhasil digagalkan warga sekitar. Kejadian tersebut langsung dilaporkan kepada ketua RT setempat yang kemudian mendatangi lokasi bersama sejumlah warga. Saat mendekat ke tower, korban yang diduga mengalami depresi berat sempat menunjukkan kemarahan dan mengancam akan segera melompat jika warga tidak menjauh. Menghadapi situasi tersebut, sejumlah warga memutuskan untuk ikut memanjat tower dengan harapan bisa lebih mudah berkomunikasi dan membujuk korban agar bersedia turun. Ketua RT setempat Jul Kipli menyebut untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, warga turut mengikatkan tali pengaman ke tubuh korban sebelum proses evakuasi berlangsung.
2: Itu yang masih depresi kan, jadi kita ajak ngobrol, bareng-bareng kita ajak ngobrol, apa segala macam, dirayu segala macam, akhirnya mau. Ya tapi kurang lebih satu jaman lah. Aduh, kita yang ngajak ngobrolnya di atas itu.
0: Dinas Sosial sendiri menurut Ketua RT Jul Kipli berperan strategis dalam memberikan layanan pasca perawatan kesehatan jiwa berupa pendampingan sosial, pemantauan keberlanjutan pengobatan serta penguatan dukungan keluarga dan lingkungan, baik melalui mekanisme rujukan lanjutan maupun reunifikasi keluarga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, gangguan kesehatan mental dialami lebih dari 600 ribu remaja di Indonesia. Gangguan tersebut meliputi kecemasan hingga depresi yang perlu mendapat perhatian serius. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
1: Gangguan kesehatan mental pada remaja Indonesia perlu mendapat perhatian serius. Hasil program cek kesehatan gratis setahun terakhir menunjukkan lebih dari 600 ribu anak remaja mengalami kecemasan hingga depresi. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Gregorius Anung Trihadi melakukan intervensi ke sekolah-sekolah untuk menangani gangguan kesehatan mental pada remaja. Dalam program tersebut pihaknya berkolaborasi dengan kementerian terkait.
2: Jadi secara umum kan sebenarnya gangguan jiwa itu kan sangat tergantung dari kondisi internal dan paling banyak adalah eksternal. Nah, kalau kemudian kita secara mental kuat, artinya mental kuat itu dari mana? Pengasuhan keluarga, isi keluarga, dan sebagainya. Kalau itu bagus, dari pengaruh dari luar itu kemudian masih bisa ditangkis. Tapi kalau kemudian itu kurang bagus, itu potensi untuk terjadi gangguan cukup besar. Contoh mungkin ketika anak kemudian menghadapi atau mendapatkan sedikit kekerasan saja, itu kalau mereka tidak kuat, pengasuhan keluarga yang tidak kuat itu sudah cemas gitu kan.
1: Sedangkan relawan Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia Renta Krisdiana melihat gangguan kesehatan mental pada remaja akibat munculnya jarak sosial.
3: Itu perlu meningkatkan kemampuan kita menemukan insight-insight baru, bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak dengan kondisi yang lebih baik. Sehingga kalau mental mereka kuat, mereka bisa berfungsi, bisa mengenal potensi mereka, bisa mengatasi masalah-masalah harian mereka, stres harian mereka, kemudian bisa produktif dan kontributif. Nah, tapi pada saat yang sama butuh banyak understanding dan kasih sayang agar mereka mau terbuka dan jujur. Dan terjadinya dialog itu jadi satu harapan, jadi solusi dan resolusi lah.
1: Renta juga mendorong keluarga untuk memberi perhatian khusus kepada remaja laki-laki, sebab mereka sering enggan menceritakan berbagai masalah yang dihadapi akibat stigma sosial. Stigma yang muncul menganggap

0: Terima kasih pendengar Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Limbah ikan dan cangkang kepiting disulap menjadi pakan ayam. Tim Unhas Suma mendampingi warga Ampekale. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Kristianto.
1: Tim pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Hasanuddin Unhas bersama Universitas Muslim Maros UMA menggelar pelatihan pengelolaan limbah ikan ruca dan cangkang kepiting menjadi pakan ayam di Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros beberapa waktu lalu. Kegiatan yang merupakan bagian dari program Bima Dikti Saintek ini bertujuan memanfaatkan limbah hasil perikanan yang selama ini hanya dibuang dan berpotensi mencemari lingkungan. Ketua tim PKM, Dr. Ani Hasriani mengatakan, Desa Ampekale memiliki potensi besar karena sebagian besar masyarakat bekerja di sektor perikanan sehingga limbah ikan ruca dan cangkang kepiting mudah ditemukan. Selain mengajarkan cara membuat tepung ikan dan tepung cangkang kepiting sebagai bahan pakan, tim juga memberikan pelatihan manajemen keuangan usaha kepada masyarakat.
2: Yang telah mendukung kegiatan kami dan memberikan peluang kepada kami sebagai peneliti untuk dilaksanakan di Kabupaten Maros, khususnya di Desa Ampekale.
1: Salah seorang warga, Herman Gafar, berharap program serupa dapat terus dilaksanakan karena membantu peternak membuat pakan sendiri dan mengurangi ketergantungan pada pakan yang dibeli di pasaran.
3: Lebih banyak praktik seperti ini lebih memudahkan juga kita sebagai masyarakat yang mempunyai ternak untuk membuat pakan sendiri, tidak tergantung lagi dengan pakan yang dibeli di warung-warung pakan ayam.
1: Tim PKM berharap program yang didanai Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Desa Ampekale, Kabupaten Maros. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Klaten menggelar Karnaval Pembangunan tahun 2026. Puluhan mobil hias yang melaju di Jalan Pemuda Klaten kemarin menggambarkan prestasi dan keberhasilan pembangunan di kota bersinar itu. Berikut laporan Adam Sutanto.
4: Karnaval Pembangunan kita menampilkan mobil-mobil hias yang notabene ini mengangkat tema transisi dari Mataram kuno ke zaman kekinian.
5: Setelah sukses menggelar festival budaya yang berlangsung di sepanjang Jalan Pemuda, pemerintah Kabupaten Klaten kembali menggelar acara yang cukup besar yakni Festival Pembangunan tahun 2026. Kegiatan tahunan tersebut diikuti puluhan peserta yang berasal dari pemerintahan Kabupaten Klaten, antara lain Sekda Klaten, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, dan juga lembaga swasta. Kegiatan dengan panggung utama di depan rumah dinas bupati tersebut berlangsung meriah dengan mobil hias dari para peserta karnaval. Para peserta menampilkan hasil kreasi dan pembangunan sehingga suasana semakin semarak dengan disaksikan ribuan masyarakat yang berada di kanan kiri jalur yang dilalui peserta. Salah satu peserta dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Klaten mengangkat tema tentang gerakan memasyarakatkan makan ikan. Harapannya konsumsi makan ikan di Kabupaten Klaten semakin meningkat. Demikian Kepala Dinas DKPP Kabupaten Klaten Iwan Kurniawan.
6: Untuk tahun 2026 ini temanya gerakan memasyarakatkan makan ikan. Harapannya biar konsumsi ikan itu meningkat.
5: Iwan mengatakan pihaknya setiap tahun mengangkat tema yang berbeda. Tahun sebelumnya mengangkat tema tentang peternakan. Sementara salah seorang pengunjung, Sunarti dari Jimbung, Kecamatan Kalikotes, mengaku gembira bisa melihat secara langsung kegiatan Karnaval Pembangunan. Harapannya kota bersinar Klaten semakin sukses.
7: Ini memeriahkan hari kemerdekaan.
5: Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Purwanto mengatakan Karnaval Pembangunan tahun 2026 ini menampilkan mobil hias dengan mengangkat tema transisi dari Mataram kuno ke zaman kekinian. Pada kegiatan itu ditampilkan berbagai keberhasilan atau prestasi pembangunan yang diraih Kabupaten Klaten.
4: Karena perlombaan kita menampilkan mobil-mobil hias yang notabene ini mengangkat tema transisi dari Mataram kuno ke zaman kekinian, tampilkan keberhasilan-keberhasilan, prestasi-prestasi yang diraih oleh Kabupaten Klaten selama ini.
5: Dikatakan gelaran Karnaval Pembangunan merupakan rangkaian dari hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten dan juga untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: 17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
1: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
2: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
3: Catatan peristiwa.
4: Tanggal 21 Agustus 1945 menjadi tonggak lahirnya Polisi Republik Indonesia. Inspektur Polisi Kelas 1 Muhammad Yasin yang saat itu memimpin Polisi Istimewa atau Tokubetsu Keisatsutai memproklamasikan berdirinya Polisi Republik Indonesia. Hanya 2 hari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Dengan persenjataan lengkap dan organisasi yang terlatih, Polisi Istimewa tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga terlibat langsung dalam pertempuran, terutama di Surabaya. Peran ini menegaskan posisi polisi sebagai bagian dari kekuatan rakyat dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. 21 Agustus 1522, terjadi perjanjian Kerajaan Portugis dan Kerajaan Sunda. Keduanya mengadakan perjanjian persahabatan yang memperbolehkan Portugis membuat benteng di Sunda Kelapa. Akhirnya, perjanjian tersebut diabadikan dalam prasasti Perjanjian Sunda Portugal yang berbentuk tugu batu. Prasasti ini sempat hilang, namun berhasil ditemukan pada 1981. Adapun saat ini prasasti tersebut disimpan di Museum Nasional Republik Indonesia. Sementara sebuah replikanya dipamerkan di Museum Sejarah Jakarta.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
6: Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI bersama tim Indonesia Menyapa Pagi. Saya Fajar Nugroho, hingga nanti akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda dan juga kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini. Dan kita langsung masuki segmen Warta Nusantara. Informasi yang akan disampaikan oleh reporter RRI dari berbagai penjuru tanah air.
5: Warta Nusantara.

0: Dalam rangka meningkatkan minat baca, Dinas Pendidikan Biak Numfor menggelar Festival Literasi yang diisi dengan beragam kegiatan. Berikut laporan Tri Rian.
1: Biak Numfor Markus Octavianus Menstembra membuka secara resmi pelaksanaan Festival Literasi Biak Cerdas 2026 berlangsung Kamis 20 Agustus 2026 di Lapangan Cendrawasih Biak. Festival yang berlangsung selama dua hari tersebut melibatkan ribuan pelajar dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan minat baca dan budaya literasi di kalangan pelajar sekaligus mendorong kebiasaan gemar menabung sejak dini. Dalam kegiatan itu, turut hadir langsung Asisten Direktur Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua, Yosua Rinaldi, anggota DPRK Biak Numfor, para pimpinan BUMN perbankan yang ada di Biak, pimpinan TNI Polri, guru dan pelajar. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Menstembra mengatakan, festival ini bukan sekedar formalitas program, tetapi menjadi salah satu sarana untuk menyiapkan peserta didik agar tidak hanya mendapatkan hasil dari proses belajar di sekolah. Menurutnya, festival tersebut menjadi ruang bagi anak-anak untuk berinovasi, berkreasi, dan memunculkan bakat dan talenta sejak dini.
2: Bisa, ya salah satu berinovasi, berkreativitas. Itu adalah ruang untuk mereka bisa memunculkan bakat-bakat mereka yang selama ini rupanya terpendam, tetapi kita tidak memberikan ruang. Apakah itu ruang di rumah mereka sendiri, keluarga mereka, lingkungan mereka, ataupun di lingkungan sekolah, di mana tempat mereka belajar. Ya kami terima kasih sekali untuk teman-teman dari dinas, kepala dinas, kemudian teman-teman ada di dinas, pendidikan dan kebudayaan. Begitu juga mitra-mitra pemerintah daerah, mitra-mitra dinas yang juga ikut memberikan kontribusi langsung terhadap pelaksanaan festival ini.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin mengatakan, festival literasi ini menjadi momentum meluncurkan sejumlah inovasi pendidikan, salah satunya Kartu Bapak Tua. Menurutnya, Kartu Bapak Tua merupakan pengembangan dari program yang sebelumnya dikenal sebagai Kartu Biak Pintar. Program tersebut ditujukan bagi para siswa yang baru memasuki jenjang pendidikan, yakni kelas 1, kelas 7, dan kelas 10. Selain Kartu Bapak Tua, Dinas Pendidikan juga meluncurkan festival toilet sekolah sebagai upaya mendorong sekolah meningkatkan kebersihan dan pengelolaan fasilitas sanitasi. Inovasi ketiga yang diluncurkan adalah gerakan Mambri Mansonanem, yakni gerakan menabung Rp2.000 untuk menyongsong masa depan yang gemilang. Menurutnya, ketiga inovasi tersebut diharapkan dapat memperkuat berbagai jenis literasi di kalangan pelajar, terutama literasi keuangan.
2: Bisa, ya salah satu berinovasi, berkreativitas. Itu adalah ruang untuk mereka bisa memunculkan bakat-bakat mereka yang selama ini rupanya terpendam, tetapi kita tidak memberikan ruang. Apakah itu ruang di rumah mereka sendiri, keluarga mereka, lingkungan mereka, ataupun di lingkungan sekolah, di mana tempat mereka belajar. Ya kami terima kasih sekali untuk teman-teman dari dinas, kepala dinas, kemudian teman-teman ada di dinas, pendidikan dan kebudayaan. Begitu juga mitra-mitra pemerintah daerah, mitra-mitra dinas, yang juga ikut memberikan kontribusi langsung.
1: Sebelumnya, Asisten Direktur Kantor OJK Provinsi Papua, Yosua Rinaldi, menilai pelaksanaan Festival Literasi Biak Cerdas 2026 menjadi kegiatan positif untuk meningkatkan literasi keuangan anak sejak dini. Menurutnya, pemahaman mengenai pentingnya menabung perlu ditanamkan kepada anak-anak agar memiliki kemampuan mengelola keuangan sejak usia sekolah.
3: Diberikan kepada anak-anak karena memang penting sekali untuk anak-anak paham namanya menabung sejak dini, karena tadi seperti yang tadi saya sampaikan juga di atas panggung bahwa memang anak-anak itu butuh untuk paham menabung, karena memang slogan-slogan dari orang tua kita itu bukan pepesan kosong bahwa rajin menabung itu.
1: Dalam kegiatan itu juga dirangkaikan berbagai perlombaan, diantaranya lomba uji kompetensi SMK yang melibatkan 6 SMK termasuk SMK dari Kabupaten Supiori, lomba menyanyi, lomba pidato bahasa Inggris, bahasa Biak, dan bahasa Indonesia, Youth Innovation Challenge bagi pelajar SMA dengan tema inovasi di bidang sosial, ekonomi, lingkungan, serta lomba matematika dan IPA bagi pelajar SMA dan SMP. Festival Literasi Biak Cerdas 2026 dilaksanakan selama dua hari dengan dipusatkan di Lapangan Cendrawasih Biak dan Siswil Hotel Cendrawasih Biak.

0: Korem 174 ATW dengan seluruh jajaran berkomitmen mendukung percepatan pelaksanaan PSN di Papua Selatan melalui pelaksanaan sejumlah program unggulan TNI di wilayah tersebut. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Sejumlah program unggulan TNI tengah gencar dilaksanakan di wilayah kerja Korem 174 ATW, diantaranya pembangunan jembatan, pembangunan sumur air bersih melalui pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa. Komandan Korem 174 Brigjen TNI Mustaqim mengatakan program TNI Manunggal Air Bersih dinilai sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan serta mendukung pelaksanaan PSN yang tengah digencarkan di Papua Selatan. Dan Rem menyebut, salah satu PSN yang mendapat dukungan adalah pengembangan kawasan Wana Merauke yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan energi. Pihaknya bersama pemerintah dan masyarakat berupaya menjaga agar pelaksanaan program tersebut berjalan sesuai target pemerintah serta tetap kondusif. Menurut Brigjen Mustaqim, kondusivitas wilayah menjadi salah satu kunci penting agar pembangunan di Papua Selatan dapat berjalan optimal. Karena itu, pembinaan teritorial terus dilakukan melalui komunikasi sosial, pembinaan ketahanan wilayah, serta bakti TNI yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
2: Melalui perintah langsung dari Bapak Presiden, diantaranya ada kegiatan yang sudah kita laksanakan, pembangunan jembatan, itu ada di wilayah Kodim Merauke dan Kodim Bovendigul. Terus berikutnya kegiatan TMMD, bahwa Kodim Mapi kemarin sudah melaksanakan kegiatan TMMD yang ke-127, Berikutnya kegiatan program unggulan lainnya adalah TNI Manunggal Air Bersih.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengapresiasi peran TNI dalam membantu pemerintah mempercepat pembangunan dan menjangkau masyarakat hingga ke wilayah pelosok. Kehadiran TNI dinilai memberikan dampak nyata, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan sektor pertanian. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimo, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam membangun seluruh wilayah Papua Selatan. Karena itu, keterlibatan TNI hingga tingkat kecamatan dan desa dinilai sangat membantu pemerintah menemukan serta menangani berbagai persoalan yang belum terjangkau.
3: Bagaimana dampak yang luar biasa, bagaimana persoalan-persoalan yang tidak terpotret oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan khususnya, baik itu kabupaten, bisa dikerjakan dan dilaksanakan. Apakah jembatan atau program pembangunan perumahan dan sebagainya. Intinya kami pemerintah Provinsi Papua Selatan berterima kasih bahwa TNI, dengan hadirnya TNI,
1: Ferdinandus Kainakaimo mengatakan sejumlah program TNI telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Program tersebut juga dinilai sejalan dengan visi dan misi pemerintah provinsi untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat, aman, damai, dan sejahtera. Pemerintah Provinsi Papua Selatan akan terus memperkuat kolaborasi dengan TNI melalui komunikasi, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat untuk memastikan berbagai program pemerintah, baik yang dilaksanakan pemerintah provinsi, kabupaten, maupun TNI, dapat dipahami sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jessica Ardana melaporkan.
0: Pendengar, kemarau panjang lebih dari 2 bulan melanda Kabupaten Nabire, termasuk Kampung Banyuwangi SP1 Bumi Raya Distrik Nabire Barat, sehingga membuat sungai mengering dan warga, terutama petani, kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Berikut laporan Arnold Saudila.
4: Kemarau panjang yang berlangsung lebih dari 2 bulan mulai berdampak terhadap kehidupan warga dan aktivitas pertanian di Kampung Banyuwangi, SP1 Bumi Raya Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire. Hingga Kamis 20 Agustus 2026, warga menyebut belum turun hujan secara berarti. Kondisi ini membuat aliran sungai mengering sehingga pasokan air untuk pertanian semakin terbatas. Salah seorang warga Kampung Banyuwangi, Agus, mengatakan kekeringan mulai menyebabkan sejumlah tanaman sayuran mengalami kekurangan air bahkan mati.
5: Yang dialami di sini itu selama ini kemarau panjang ini sudah lebih dari 2 bulan. Belum ada titik terangnya hujan, nggak ada, air sungai nggak mengalir, dan solusinya itu cuma satu. Kalau bisa pemerintah itu mengusahakan sumur bor. Dan kalau nggak bisa mengusahakan sumur bor, air dari irigasi itu dialirkan saja, itu sudah memenuhi kebutuhan di sini. Di sini saja buat mandi, buat minum, semua beli. Kalau tanaman ini berefek mulai dari sekarang itu yang terlihat sudah kayak sayur-sayuran, itu sudah mulai terlihat berdampaknya. Kalau masalah lainnya itu seperti nanti kayak rica, tomat itu kayaknya sebentar lagi semua mahal-mahal semua. Semuanya akan mahal sesuai dengan keadaan di sini toh, soalnya nggak bisa tanam. Kayak lain-lainnya itu pasti semuanya nanti akan berkelanjutan.
4: Menurut Agus, kondisi tersebut membuat petani kesulitan melakukan penanaman. Warga hanya mampu membuka lahan, sementara kegiatan menanam terhambat karena tidak tersedia sumber air yang cukup untuk menyiram tanaman. Sebagian warga telah membuat sumur kecil secara manual. Namun debit air yang diperoleh masih terbatas dan belum mampu memenuhi kebutuhan pertanian. Untuk kebutuhan sehari-hari, warga bahkan terpaksa membeli air. Karena itu, petani berharap pemerintah segera membangun sumur bor di kawasan pertanian. Agus mengatakan warga sebelumnya pernah membuat sumur bor secara swadaya di sekitar kebun buah naga dengan biaya sekitar 5 juta rupiah dan kedalaman sekitar 5 meter. Ia berharap pembangunan sumur bor dilakukan di sejumlah titik dengan jarak sekitar 100 meter agar petani tidak terbebani biaya pemasangan selang yang terlalu panjang.
5: Kalau bisa di sini toh, pemerintah itu cepat dapat bantuan di sini, cepat dikasih bantuan. Kalau bisa memang sumur bor itu jalan solusi terbaiknya. Tapi kalau nggak sampai dikasih bantuan atau apa, ini berdampak pada ekonomi di daerah Nabire itu sendiri. Kayak barang-barang semuanya pasti nanti kayak bulan 11, bulan 12 itu semua pasti mahal.
4: Kekeringan yang berkepanjangan juga dikhawatirkan berdampak terhadap ketersediaan komoditas pangan seperti sayuran, cabai, dan tomat. Jika kondisi terus berlangsung, produksi pertanian diperkirakan menurun dan berpotensi mempengaruhi harga komoditas tersebut di pasaran. Di tengah kondisi kemarau, Bupati Nabire Mesak Magai juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran kebun maupun lahan. Api dapat cepat merambat dan memicu kebakaran yang lebih luas, terutama saat kondisi lahan dan tumbuhan kering.
6: Pesan saya bahwa sepanjang jalan, bahkan juga kebun, bahkan juga hutan, itu kita jaga. Jangan bakar, tapi kita jaga dan kita lindungi pohon yang ada, sungai, dan juga lingkungan di mana kita berada.
4: Bupati Nabire meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dan segera mengambil tindakan apabila menemukan titik api di sekitar lingkungan mereka. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengancam pemukiman serta lahan pertanian, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan manusia dan hewan serta merusak tumbuh-tumbuhan dan lingkungan. Pemerintah berharap masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan dan menghindari aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Arnold Saudila melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengupayakan subsidi transportasi udara di 5 kabupaten. Tujuannya untuk memperkuat konektivitas dari dan ke ibu kota provinsi. Berikut laporan Jeffrey Panjaitan.
7: Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah meluncurkan program subsidi angkutan udara bagi masyarakat di 6 kabupaten sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses transportasi dan mempercepat pembangunan hingga ke wilayah pedalaman. Program yang telah diluncurkan Gubernur Papua Tengah, Meki Fritsna Wipa, merupakan kerjasama pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan PT AMA menggunakan pesawat Pilatus Porter PC-6. Layanan penerbangan dijadwalkan mulai beroperasi pada 24 Agustus 2026 dan berlangsung hingga akhir 2026. Adapun rute yang dilayani meliputi Nabire Ilaga Puncak, Nabire Mulia Puncak Jaya, Nabire Wilogai Intan Jaya, Nabire Enerotali Paniai, Nabire Monamani Dogiai, serta Nabire Wagete Deyai dengan frekuensi penerbangan pulang pergi atau PP sebanyak 2 hingga 3 kali dalam sepekan sesuai masing-masing rute. Gubernur Meki Nawipa mengatakan program subsidi penerbangan merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk menjamin pelayanan dasar sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya. Menurutnya, pembangunan Papua Tengah tidak hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur tetapi juga melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia menekankan subsidi penerbangan menjadi satu langkah strategis untuk membuka keterisolasian wilayah, terutama daerah-daerah pedalaman yang selama ini memiliki keterbatasan akses transportasi.
8: Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersepakat untuk memberikan subsidi penerbangan. Jadi masyarakat mendapatkan pelayanan ini bisa dipakai dengan baik. Ini semua hanya karena Tuhan dan juga karena negara ini memberikan perhatian dan kontribusi untuk tolong masyarakat supaya masyarakat maju. Kita mempermudah transportasi dari kabupaten ke ibu kota provinsi dan begitu juga kembali ke kabupaten. Kita akan launching penerbangan subsidi kerjasama pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan PT AMA, Associate Mission Aviation, untuk melayani masyarakat, melayani tanpa batas, melayani menembus batas untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat ini.
7: Ia pun berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan penerbangan subsidi tersebut dengan baik, karena kemudahan transportasi akan memberikan dampak terhadap berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, perdagangan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, salah satu warga yang mengetahui adanya program subsidi transportasi udara tersebut bernama Fahmi, mengaku senang karena melihat rute dan juga harga yang cukup terjangkau.
9: Kalau menurut saya dengan adanya subsidi penerbangan ini sangat membantu ya untuk bagi masyarakat dengan mempersingkat jarak ya. Yang biasanya kita hanya melakukan transportasi darat, tetapi alhamdulillah kita bisa jauh lebih cepat dengan adanya penerbangan yang disediakan oleh pemerintah. Jadi sangat mendukung sekali.
7: Dengan diluncurkannya program tersebut, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap konektivitas antar daerah semakin terbuka dan pelayanan publik dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah terpencil. Program penerbangan subsidi ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses transportasi udara yang lebih terjangkau. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas Papua Barat Cerdas, Papua Barat Sehat, dan Papua Barat Produktif. Putra Arianto melaporkan.
10: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas Papua Barat Cerdas, Papua Barat Sehat, dan Papua Barat Produktif. Hal ini dikatakan oleh Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani. Dalam pelaksanaan program pada tahun pertama, menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memastikan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Evaluasi akan dilakukan dengan melihat berbagai kekurangan maupun kendala yang masih ditemukan selama pelaksanaan program, sekaligus memperbaikinya agar pelayanan pemerintah ke depan dapat semakin optimal.
11: Di tahun pertama sudah kita laksanakan Papua Barat Cerdas, Sehat, dan juga Produktif, di mana celah-celahnya, di mana lubang-lubangnya, di mana hal-hal yang masih kurang, tentu akan kita evaluasi dan kita perbaiki supaya ke depan semakin lebih baik, lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
10: Selain itu, Lakotani menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap berbagai masukan dan akan terus melakukan pembenahan terhadap program pembangunan yang masih memiliki kekurangan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari terlaksananya program, tetapi juga dari sebuah mana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Papua Barat.
11: Karena sesungguhnya seluruh yang kita laksanakan adalah untuk melayani rakyat kita, rakyat yang ada di Provinsi Papua Barat. Sehingga jika masih ada hal-hal yang perlu kita benahi, akan kita benahi. Semua aspek, intinya semua aspek kita lakukan secara simultan, secara bersama-sama. Memang lalu kemudian dampaknya itu ada bagian-bagian atau ada sektor-sektor yang kemudian dampaknya kemudian terasa mengalami kenaikan yang signifikan. Ada yang naik tetapi tidak signifikan. Tetapi pada prinsipnya semua aspek ingin kita bangun secara bersama-sama. Tidak ada yang didahului dan tidak ada yang kemudian ditinggalkan, karena semua memiliki dampak terhadap peningkatan kesejahteraan dari masyarakat kita.
10: Pemerintah Provinsi Papua Barat juga berharap evaluasi tersebut dapat memperkuat pelaksanaan program prioritas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di berbagai sektor. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual.
12: Kenapa? Itu perlu, karena kekayaan intelektual memang luas. Nah, ada kita merek paten desain industri.
13: Kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual atau KI, khususnya melalui kepatuhan royalti, hak cipta, dan pendaftaran merek. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Jrian Nur, dalam kegiatan diseminasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual, mengatakan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mendaftarkan kekayaan intelektual masih perlu ditingkatkan, terutama di kalangan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM, pelaku seni, serta pemilik karya lainnya, karena masih banyak yang belum memahami tentang pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual, termasuk merek yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hajri Anur menyebut masih terdapat anggapan bahwa usaha tetap dapat berjalan, meskipun merek yang digunakan belum didaftarkan, padahal kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila merek yang telah digunakan kemudian didaftarkan atau dimanfaatkan oleh pihak lain. Oleh karena itu, pendaftaran kekayaan intelektual menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap karya maupun merek yang dimiliki masyarakat. Melalui kegiatan ini, pihak Kemenkum Kalteng berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga kesadaran untuk melindungi kekayaan intelektual terus tumbuh.
12: Kenapa? Itu perlu, karena kekayaan intelektual memang luas. Ada kita merek, paten, desain industri, desain tata letter sudut terpadu, indikasi geografis, segala macam. Luas. Yang kita pakai semua ini kekayaan intelektual semua. Nah, maka kita harus menyelenggarakan sosial, karena jujur masyarakat kita juga memang banyak yang belum paham ya, para pelaku ekonomi. Makanya saya bilang tadi, ada yang bilang tanpa didaftar merek pun usaha saya laku, dan tiba-tiba masih belum memahami.
13: Sementara itu, salah satu narasumber diseminasi yakni Ketua Tim Pemberitaan LPPRRI Palangkaraya, Septina Trisnawati, yang mengungkapkan lembaga penyiaran publik memiliki peran strategis dalam membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Melalui program siaran, dialog interaktif, serta pemberitaan, RRI Palangkaraya dapat menjadi sarana edukasi publik untuk mendorong masyarakat, pelaku usaha kreator dan inovator agar memahami pentingnya melindungi karya yang dihasilkan.
14: Jadi RRI Palangkaraya dipercaya oleh pihak Kementerian Hukum dari Kanwil Kalimantan Tengah hari ini menyampaikan tentang peran media publik dalam menumbuhkan kesadaran ya masyarakat tentang karya intelektual. Dan apa yang kami sharingkan ini apa yang sudah kami lakukan, dan tentunya kegiatan diseminasi ini juga kami dapat masukan juga dari RRI Palangkaraya khususnya untuk bisa lebih concern lagi terhadap isu-isu kekayaan intelektual, karena ini terkait dengan ya nilai ekonomi seperti itu ya, dari pelaku ekonomi kreatif, dan juga tentunya harus mendapat perhatian yang lebih seperti itu, mungkin dari pemerintahan, kemudian juga dari dialog-dialog yang akan.
13: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah berperan memberikan perlindungan melalui pencatatan kekayaan intelektual. Oleh karena itu, masyarakat didorong untuk mendaftarkan setiap karya maupun merek yang dimiliki sesuai dengan jenis kekayaan intelektualnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi menjadi informasi terakhir dalam segmen Warta Nusantara pagi ini. Dan selepas ini, Anda akan ditemani oleh Risti Rustarto dalam kebersamaan tim Indonesia menyapa pagi Pro 3 bersama tim Kerabat Kerja yang bertugas. Saya Fajar Nugroho, wakili Kerabat Kerja yang bertugas undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan selamat pagi.
15: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
16: Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya menjaga harga daging ayam pada tingkat yang memberi insentif bagi peternak untuk terus berproduksi dan pada tingkat konsumen. Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar memiliki potensi penghasil bawang putih yang cukup tinggi di wilayah Jawa Tengah. Sementara pemerintah Kabupaten Jombang memulai pembangunan jembatan Garuda Merah Putih presisi yang terletak di Desa Kedung Dendeng. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026. Saya Risti Ristarto.

Pemerintah terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia SDM unggul melalui program Sekolah Unggul Garuda. Dan hal ini diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari dalam konferensi persnya di hari Rabu 19 Agustus 2026. Sekolah Unggul Garuda merupakan salah satu program terbaik yang masuk di program hasil cepat terbaik, maksud kami hasil terbaik cepat atau PHTC nasional. Kodari bahkan mengungkapkan dalam tahun ajaran 2026-2027, pemerintah telah membangun 4 sekolah unggul Garuda baru.

Ke informasi luar negeri, otoritas Yaman masih melakukan pencarian satu anak buah kapal ABK WNI, kapal MV Tihamah, yang hilang pasca serangan drone Selasa 11 Agustus di perairan Yaman. Kata Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Heni Hamidah, dalam konferensi pers kemarin yang berlangsung hari Kamis 20 Agustus 2026 di Ruang Palapa, Jakarta. Menurut Heni, berdasarkan informasi dari otoritas Yaman, pencarian ABK WNI masih terus dilakukan dan belum disampaikan terkait tenggat waktu dalam pencarian tersebut. Sementara di olahraga, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma dan Meliasa Trias Puspitasari tuntaskan perlawanan unggulan dari lima asal Malaysia, Perlitan dan Tinah Murila Taran. Pada babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di India, Kamis 20 Agustus 2026. Ana dan Trias menang 22-2, 21-18, 21-12. Mereka mengaku senang pertandingan berjalan dengan baik dan lancar, dan menurutnya apa yang telah direncanakan bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia.

0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya menjaga harga daging ayam pada tingkat yang memberikan insentif bagi peternak agar terus berproduksi dan pada tingkat konsumen. Sebab harga yang terlalu rendah dalam jangka panjang dapat menyebabkan peternak merugi serta mengurangi produksi. Penegasan disampaikan kepada wartawan usai memantau harga ketersediaan bahan pokok di pasar IR Soekarno Sukoharjo. Selengkapnya laporan dari Atwi Puryono.
1: Kan peternak kan pada protes sampai ayamnya ada yang dibagi-bagi itu karena harga turun. Nah, sekarang mendekati.
2: Saudara Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya menjaga harga daging ayam pada tingkat yang memberikan insentif bagi peternak untuk terus berproduksi dan pada tingkat konsumen. Sebab harga yang terlalu rendah dalam jangka panjang dapat menyebabkan peternak merugi dan mengurangi produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada ketersediaan pasokan yang kemudian berpengaruh terhadap harga di tingkat konsumen. Penegasan itu disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso kepada wartawan usai memantau harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo. Dalam pantauan tersebut, Mendag menyoroti harga daging ayam yang saat ini berada pada kisaran Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogramnya dan menurutnya harga tersebut relatif stabil dan masih berada di kisaran harga acuan yaitu Rp40.000 per kilogramnya.
1: Harga ayam itu kan dulu 36 ya, 36. Harga acuannya kan 40. Jadi justru kalau mendekat 40 itu bagus ya. Karena apa? Karena peternak tidak dirugikan. Kalau harga 36 terus peternaknya bisa tutup. Kalau peternak tutup nggak ada ayam. Kalau langka harga jadi mahal. Makanya harganya kalau mendekati 40 bagus. Jadi keserap MBG ini bagus ya. Dulu kalau waktu libur itu kan nggak keserap sehingga petani kan peternak kan pada protes sampai ayamnya ada yang dibagi-bagi itu karena harga turun. Nah, sekarang mendekati HET justru bagus. Itu yang kita harapkan karena peternak bisa produksi terus. Harga jadi menjadi stabil.
2: Mendag Budi Santoso juga menambahkan harga acuan merupakan titik keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen, di mana harga yang terlalu rendah dapat menekan produsen, sedangkan harga yang terlalu tinggi dapat membebani konsumen. Salah satu pedagang daging ayam di Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo, Sapardi Ahmad Muslim mengatakan kenaikan harga telah terjadi selama satu bulan terakhir. Sebelumnya harga daging di kisaran Rp36 hingga Rp38.000 per kilogramnya. Menurutnya penyebab meroketnya harga daging ayam lantaran pasokan stok dari peternak berkurang. Pihaknya berharap dengan kedatangan Menteri Perdagangan ke Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo mampu menstabilkan harga di pasaran.
3: Harga yang berani ini naik Rp42.000. Naiknya karena mungkin pasokan stoknya agak berkurang. Stoknya agak berkurang, akhirnya kan mau nggak mau naik. Sedangkan daya beli ke konsumennya agak turun.
2: Salah satu pedagang daging ayam lainnya di Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo, Rizky, yang sempat ditemui Menteri Perdagangan, mengatakan bahwa harga daging ayam sempat menembus angka Rp42.000 per kilogramnya yang terjadi sekitar bulan Juli lalu. Pihaknya menduga penyebab kenaikan harga daging ayam adalah kembalinya program makan bergizi gratis setelah libur pada tahun ajaran baru.
3: Soalnya agak berulang, akhirnya kan mau nggak mau naik. Sedangkan daya beli ke konsumennya agak turun. Hanya pedagang-pedagang kecil aja yang masih beli. Kalau masyarakat umum mikir-mikir, mungkin untuk kebutuhan yang lainnya yang lebih bermanfaat. Kalau daging hanya bagi tambahan.
2: Hadir dalam kegiatan pemantauan harga pokok, diantaranya adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Sukoharjo Suyamto, serta Kadinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Sumarno, dan Sekjen Kemendag Isi Karim. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah pasar murah Guosari yang disambut antusias oleh masyarakat. Ratusan warga bahkan rela mengantri untuk mendapat sejumlah bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Aji Permono dari Yogyakarta.
4: Ratusan warga tampak memadati pasar murah yang digelar di halaman Gor Guosari Pajangan Bantul. Kegiatan

0: Ini juga bertujuan untuk mengecek ketersediaan kebutuhan pokok. Aris pun memastikan bahwa stok bahan pokok di Bumi Projo Taman Sari saat ini masih terbilang aman.
1: Dan ternyata ini tadi kita cek, selisihnya sangat luar biasa, sangat banyak. Ada beras, ada bawang merah, bawang putih, minyak, ini selisihnya lebih dari 5.000. Pasar murah ini memang sering kita berusaha untuk menyelenggarakan dan juga kita selalu memantau stok barang itu juga ada. Jadi jangan sampai nanti harga murah tapi barang nggak ada, percuma. Jadi kita paskan antara harga tidak melambung tinggi tapi stok juga mencukupi.
0: Salah satu warga, Sunaryati, mengaku senang dengan adanya pasar murah ini. Dengan harga yang lebih terjangkau, ia mengaku bisa menghemat biaya untuk kebutuhan sehari-hari.
2: Ya, sama minyak.
3: Harganya lebih murah atau sebentar?
2: Lebih murah. Di sininya 1.500.
3: Kok nggak beli banyak?
2: Nggak boleh, cuma di batas 2-2 kok. Mau beli 5 nggak bisa.
4: Ini buat kebutuhan sehari-hari beli berarti?
2: Kebutuhan sehari-hari.
0: Sebagai informasi, sebanyak 5 ton kebutuhan pangan telah disiapkan di Pasar Murah Guosari untuk memenuhi kebutuhan warga. Tak hanya sembako, para pengunjung juga bisa menikmati berbagai sajian kuliner dari para pelaku UMKM setempat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar memiliki potensi penghasil bawang yang cukup tinggi di Jawa Tengah. Hal tersebut disampaikan oleh Wakapolda Jawa Tengah, Brigjen Pol Latif Usman ketika melaksanakan panen serentak bawang putih secara nasional. Selengkapnya disampaikan oleh Luki Setiawan.
6: Wakapolda Jawa Tengah sejak bulan April.
7: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman memimpin kegiatan panen bawang serentak tahun 2026 yang dilaksanakan secara nasional. Kegiatan juga dilaksanakan di 17 provinsi se-Indonesia, dipusatkan di Nusa Tenggara Barat dipimpin Kapolri. Panen itu dilaksanakan di Pancot, Kelurahan Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, milik kelompok tani Taruna Tani Maju yang berada di wilayah Pancot Lor, RT1 RW5 Kelurahan Kalisoro. Di lokasi itu terdapat lahan seluas 750 hingga 1200 meter persegi ditanami tanaman bawang putih varietas Tawangmangu Baru pada 5 April 2026 lalu. Ketua Kelompok Tani Taruna Tani Maju, Bejo Suprianto, mengatakan awal mula penanaman dilakukan sebanyak 150 kg bibit tanaman. Kemudian saat ini panen menghasilkan 1,25 ton bawang putih. Menurutnya produktivitas tersebut menjadi gambaran potensi pertanian bawang putih di kawasan Tawangmangu yang terus dikembangkan oleh para petani.
8: Dan kemudian dengan varietas yang dulu dikenalkan dan istilahnya diinstruksikan oleh beliau Presiden Soeharto dan Ibu Tien Soeharto pada tahun 89. Mudah-mudahan segala upaya dan doa kita semua bawang putih varietas Tawangmangu Baru bisa juga sebagai salah satu pendukung swasembada bawang putih di Indonesia.
7: Sementara itu, Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan varietas Tawangmangu Baru merupakan salah satu potensi pertanian yang menjadi kebanggaan Jawa Tengah dan perlu terus untuk dikembangkan mendukung kebutuhan bawang putih secara nasional, sehingga Polri memiliki komitmen untuk terus mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan dengan mendorong kelompok tani meningkatkan produktivitas pertaniannya.
9: Artinya Polri dalam hal ini ada perintah dari Mabes, kebijakan Presiden kita dukung, sehingga kita akan mengajak para kelompok tani untuk semakin meningkatkan produktivitas dalam menanam bawang putih ini. Ya, tentunya kita berkoordinasi dan instansi-instansi terkait masalah bantuan yang diperlukan oleh petani seperti apa? Pupuk,
10: Al-Sintan.
9: Terus Al-Sintan. Nah, kita akan dukung kekurangan, kita akan menggali ke apa? Dari petani apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, kita akan memfasilitasi.
7: Brigjen Pol Latif Usman juga menambahkan potensi produksi bawang putih di Jawa Tengah cukup luas. Selain Tawangmangu, sejumlah wilayah lain seperti Batang, Tegal, Pekalongan, Temanggung, dan Semarang juga turut berkontribusi dalam produksi bawang putih. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang mulai pembangunan jembatan Garuda Merah Putih Presisi yang terletak di Desa Kedung Dendeng. Kehadiran infrastruktur diharapkan menjadi solusi krusial bagi warga desa yang selama ini terkendala akses transportasi. Cantia dari Surabaya melaporkan selengkapnya.

0: Pemerintahan Kabupaten Jombang secara resmi memulai pembangunan jembatan Garuda Merah Putih Presisi yang terletak di Desa Ketung Dendeng. Prosesi peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Bupati Jombang, Marsupi SMSI bersama jajaran Forkopimda setempat. Jembatan ini dirancang dengan benteng sepanjang 15 meter dan lebar 3 meter. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan menjadi solusi krusial bagi warga desa yang selama ini terkendala akses transportasi. Bupati Jombang, Marsupi SMSI menyampaikan bahwa pembangunan ini bertujuan untuk membuka akses jalan yang lebih luas bagi masyarakat.
1: Alhamdulillah menghadiri bersama-sama dengan masyarakat terkait dengan peletakan batu pertama pembangunan jembatan Garuda Merah Putih Presisi di Desa Gadung Dendeng dengan bentang pembangunan jembatan 15 meter lebar 3 meter. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat masyarakat dengan sebaik-baiknya, jadi akses jalan bisa terhubung dengan jalur yang lainnya sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk melewati jalan ini.
0: Pembangunan jembatan ini mendapat dukungan penuh dari Polres Jombang. Kapolres Jombang AKBP Arti Kurniawan, SHSIK CPHR, mengungkapkan bahwa inisiatif ini berawal dari temuan lapangan pada Maret 2026 di mana sebuah jembatan vital dilaporkan putus akibat hantaman arus air yang deras dari arah pegunungan. Kondisi tersebut sebelumnya kerap memutus akses warga, terutama menghambat anak-anak sekolah saat musim hujan tiba.
2: Alhamdulillah pada bulan Agustus ini hari kemerdekaan Kabupaten Jombang melaksanakan pembangunan jembatan. Jadi karena itu Polres Jombang sangat mendukung, semoga memberikan manfaat tidak hanya kepada masyarakat termasuk juga anak-anak sekolah yang selama ini memang terkendala apabila musim hujan mau sekolah bisa nggak sekolah apa karena nggak bisa lewat. Semoga memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya.
0: Momentum meletakkan batu pertama di bulan Agustus ini juga menjadi simbol semangat kemerdekaan, di mana Pemkab Jombang hadir menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di pelosok desa. Chantiano melaporkan.
3: Galang Satrio Priambodo, 25 tahun, pekerja migran Indonesia atau PMI asal Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, dilaporkan meninggal dunia tenggelam saat berenang di salah satu sungai di Jepang. Kepala Dinas Tenaga Kerja atau Dinsnaker Kabupaten Sragen, Rina Wijaya, mengonfirmasi kabar duka tersebut dan korban meninggal bukan disebabkan oleh kecelakaan kerja. Kita bergabung bersama rekan kami, Mulato Isan.
4: Asal Kabupaten Sragen, Galang Satrio Priambodo, 25 tahun, dilaporkan meninggal dunia akibat tenggelam di salah satu sungai di Jepang sepekan yang lalu. Jenazah korban dijadwalkan tiba di rumah duka Sragen pada Sabtu 22 Agustus siang. Korban yang merupakan warga Dukuh Karangturi RT 1 Desa Padas Kecamatan Tanon tersebut mengalami musibah saat sedang berenang di luar jam kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Sragen, Rina Wijaya, mengonfirmasi kabar duka tersebut. Berdasarkan penelusuran data dan informasi awal dari pihak terkait, korban berangkat ke Jepang melalui Lembaga Pelatihan Kerja LPK di Wonogiri. Berdasarkan data yang dihimpun Disnaker Sragen dari pihak KPRI di Jepang, insiden tersebut terjadi ketika korban bersama rekan-rekannya berenang di sebuah sungai setempat. Sebelum kejadian, rekan-rekan korban sebenarnya sempat melarang dan mengingatkan agar tidak berenang di lokasi tersebut lantaran sungai itu kerap digunakan untuk prosesi pelarungan abu jenazah pada waktu tertentu.
5: Ya memang sebenarnya menurut informasi dari Bu Hesti di KBRI itu sudah ada dari teman-temannya sudah menyarankan jangan berenang di situ. Karena sungai itu di saat-saat tertentu itu dibuat untuk ngelarung abu jenazah. Nah ternyata ya mungkin kodarullah kebetulan korban meninggal dunia.
4: Sementara itu Sekretaris Desa Padas Muhammad Ahyani Mursyid mengatakan pemerintah desa setelah mendapatkan kabar duka tersebut langsung berkoordinasi dengan Disnaker Trans Kabupaten Sragen keterkaitannya dengan prosesi pemulangan jenazah dari Jepang. Rencana pemulangan jenazah dari Jepang pada hari Jumat dan diperkirakan sampai di Sragen pada Sabtu siang.
6: Rencana pemulangan dari Jepang itu hari Jumat, transit di Denpasar, Jakarta, baru ke Solo. Jadi, insya Allah sesuai jadwal kalau tidak ada perubahan maupun kendala hari Sabtu, kurang lebih jam 9 itu sampai di Bandara Adi Sumarmo. Terus terkait dengan fasilitas ambulan dari PSC PMI.
4: Informasi yang dihimpun, proses pemulangan jenazah Galang menghadapi sejumlah kendala teknis, di antaranya status
7: kepesertaan kerja korban di Jepang sudah memasuki tahun kelima dengan skema pekerja terampil setelah sebelumnya menyelesaikan program pemagangan selama 3 tahun. Selain insiden terjadi di luar jam kerja, perusahaan tempat korban bekerja di Jepang dilaporkan tidak mendaftarkan korban dalam program asuransi. Kondisi tersebut membuat biaya pemulangan jenazah dari Jepang ke Indonesia ditanggung melalui pembiayaan swadaya dan penggalangan dana solidaritas sesama komunitas pekerja migran di Jepang. RRI Surakarta Melutai Saan melaporkan.
3: Dalam mendorong internasionalisasi bahasa Indonesia, Balai Bahasa Provinsi Riau bersama tim BIPA menggelar Kumpul Komunitas BIPA 2026. Kita akan simak laporan dari Haryo Gunawan berikut ini.
8: Balai Bahasa Provinsi Riau bersama Tim Kerja Pengembangan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA menggelar Kumpul Komunitas BIPA se-Provinsi Riau 2026 di Universitas Islam Riau, Kamis 20 Agustus 2026. Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan Kumpul Komunitas BIPA tahun ini merupakan pelaksanaan yang ketiga. Menurut Umi, jumlah peserta yang terus bertambah menunjukkan meningkatnya minat para pemelajar BIPA untuk mengikuti berbagai kegiatan termasuk perlombaan dan penampilan keterampilan berbahasa Indonesia.
9: Dan ini peningkatan peserta berarti memang minat untuk mengikuti lomba menampilkan keterampilan berbahasa itu ternyata meningkat dari tahun ke tahun. Dan kami harapkan ini juga meningkat bukan hanya dari segi jumlah tetapi dari segi kualitas mereka dalam menguasai, dalam mencintai bahasa Indonesia.
8: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Hidayat Widianto, mengatakan Kumpul Komunitas BIPA merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong internasionalisasi bahasa Indonesia melalui pendidikan.
10: Kumpul Komunitas BIPA se-Provinsi Riau 2026 merupakan bagian dari strategi untuk penginternasionalan bahasa Indonesia. Karena penginternasionalan bahasa Indonesia tidak hanya dilakukan melalui aspek-aspek ekonomi, politik, tetapi melalui pendidikan. Salah satu upaya untuk meningkatkan strategi ini melalui pembelajaran bahasa Indonesia.
8: Rektor UIR, Admiral, mengatakan kegiatan tahun ini menjadi kali kedua UIR dipercaya sebagai tuan rumah Kumpul Komunitas BIPA. Ia menilai kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan kampus dalam menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa dan budaya Indonesia di kalangan pemelajar asing.
11: Bahwa perlu ada penguatan lainnya ke depan sehingga semakin banyak dari pemelajar BIPA yang memang mahasiswa maupun siswa yang belajar di Provinsi Riau untuk semakin mencintai tidak hanya bahasa tapi juga budaya Indonesia.
8: Kegiatan Kumpul Komunitas BIPA Riau 2026 diharapkan menjadi ruang interaksi, apresiasi, dan pengembangan kemampuan berbahasa Indonesia bagi para pemelajar asing, sekaligus memperkuat upaya memperkenalkan bahasa dan budaya Indonesia ke tingkat internasional. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari keberadaan petugas imigrasi pembina desa dan desa binaan imigrasi menjadi garda terdepan informasi dan edukasi soal prosedur paspor dan migrasi yang aman. Petugas imigrasi bahkan menjadi sarana edukatif bagi warga agar tidak mudah tertipu janji kerja ilegal di luar negeri maupun menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Kita akan simak laporan dari Joko Saputra berikut ini.
1: Harus diketahui bahwa PIMPASA tidak ingin kita persempit.
2: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan penguatan pengawasan keimigrasian hingga tingkat desa dan kelurahan. Hal itu guna mencegah kejahatan lintas negara termasuk tindak pidana perdagangan orang atau TPPO serta tindak pidana penyelundupan manusia. Termasuk di Provinsi Sumatera Utara, posisi geografis yang memiliki panjang garis pantai kurang lebih 545 km di pantai timur Selat Malaka yang berhadapan langsung dengan negara Malaysia, berpotensi besar terjadi kasus TPPO dan penyelundupan manusia. Direktur Jenderal Imigrasi Hendar Samarantoko ketika di Medan pada Kamis 20 Agustus 2026 mengatakan, guna mencegah hal tersebut, pihaknya telah membentuk petugas imigrasi pembina desa serta desa binaan imigrasi sebagai garda terdepan informasi dan edukasi terkait dengan prosedur paspor dan migrasi yang aman. Selain itu, keberadaan petugas imigrasi pembina desa dan juga desa binaan imigrasi menjadi sarana edukatif bagi warga agar tidak mudah tertipu janji kerja ilegal di luar negeri.
1: Harus diketahui bahwa PIMPASA tidak ingin kita persempit hanya untuk masalah TPPO dan TPM saja, tapi kita ingin bahwa PIMPASA ini sudah bisa menjadi penggerak, bahwa imigrasi ingin dekat dengan rakyat. Caranya adalah salah satunya kita menyiapkan petugas-petugas kita di desa untuk menjadi mata, telinga, dan suara dari masyarakat itu sendiri. Mendengar suara daripada masyarakat dan menyuarakan program-program daripada pemerintah.
2: Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Jenderal Polisi Purnawirawan Agus Andrianto, meresmikan pembentukan desa binaan imigrasi sekaligus pengukuhan petugas imigrasi pembina desa. Kemudian, peresmian 3 unit pelayanan imigrasi di Kota Medan. Keberadaan desa binaan dan petugas serta unit pelayanan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat serta meningkatkan kemampuan negara dalam mendeteksi potensi pelanggaran serta kejahatan lintas negara. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan tadi. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami punya serangkaian informasi dan perbincangan sesaat lagi, termasuk juga pilihan-pilihan topik. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

0: My name is Roman Romanovsky. I am ambassador of Belarus to Indonesia. Today, I would like to express my warmest congratulations to the Republic of Indonesia on its 81st Independence Day. On this very special occasion, I wish all my friends and partners, all Indonesians, a lot of happiness and joy, peace and prosperity. I hope that the durable partnership between Belarus and Indonesia will continue to grow and expand in the years to come. Dirgahayu Republik Indonesia ke 81.
1: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
2: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
3: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
4: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
5: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
3: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa pagi.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, saya Rizky Rustarto masih menemani Anda pagi hari ini di Indonesia Menyapa Pagi. Ada beberapa topik-topik pilihan yang boleh Anda pilih pagi ini. Jangan lupa juga sampaikan kepada saya apa alasan Anda memilih topik tersebut, disertai juga dengan informasi cuaca, informasi lalu lintas, ataupun juga informasi peristiwa, bahkan harga pangan dan sembako di tempat Anda saat ini. 021-384-4545, 021-352-3172, dan di 021-386-2375, 021-386-6712. Atau jika Anda berkesulitan untuk menghubungi kami lewat telepon, bisa juga Anda tuliskan di lewat WhatsApp di 081-399-399-888. Apa pilihan Anda, kemudian juga apa yang menjadi alasan utama Anda memilih topik tersebut. Saya akan bacakan yang pertama, topiknya adalah terkait upaya pemerintah meminimalisir kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial. Kedua, menimbang kekuatan desil DTSN yang mengukur kesejahteraan ekonomi. Ketiga, komitmen pemerintah dalam pemulihan bencana pasca gempa bumi NTT. Keempat, Kementerian Kesehatan mengirim 2 rumah sakit lapangan dalam menangani korban gempa. Dan yang kelima, masih dengan pantauan lalu lintas di sejumlah wilayah. Sudah bergabung 2 penelpon kita pagi hari ini. Saya terima dulu dari Solo ada Pak Edi. Selamat pagi, Pak Edi.
1: Pagi, Mbak Safira.
0: Dengan Risti, Bapak. Selamat pagi.
1: Merci.
0: Iya.
1: Sehat-sehat keluarga.
0: Amin, terima kasih.
1: Kuat terah nih. Ya, ini tetap mau enggak mau bisa beri masukan Pak Presiden di Sondungosa Indonesia hari ini.
0: Oke.
1: Soalnya kan musibah bencana kan sambung menyambung.
0: Yeah.
1: Ini suara suasana gaduh-gaduh apa ini, semoga semua aman semua.
0: Musibah bencana biar ini Pak Edi lagi kemarin. Di jalan ya?
1: Enggak, kebetulan di tengah di jalan tapi enggak jalan duduk nih.
0: Oh, oke. Okay. Iya kalau di tengah jalan suaranya, nanti ketumbur, Pak.
1: Suaranya agak bising ya. Ya semoga itu kalau doa bersama siapa tahu bisa ngurangin semuanya, bahkan Pak Presiden saya legowo MBG pada di stop jadi biar enggak gaduh bagaimana ya, semoga saja ini ya semua orang bisa jaga-jaga jadi enggak kebablasan nanti demo ini jangan sampai anarkis bagaimana. Semoga Indonesia suasana susah jangan bikin tambah susah lagi.
0: Baik, terima kasih Pak Edi. Selamat pagi.
1: Yuk.
0: Pak Edi di Solo tak henti-hentinya mengingatkan untuk doa bersama. Kemarin sebenarnya pasca HUT dilakukan juga ya doa bersama di akhir acara yang biasanya ditutup dengan kemeriahan kembang api. Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi Pak Kendi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yurustarto.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kendi.
2: Iya, tori-tori Bu Resti cerah. Lalu lintas aman dan lancar.
0: Alhamdulillah kalau gitu. Pak Kendinya tori-tori, tinggal yang belum tori-tori. Aman nih kalau belum kasih tahu mau topik apa.
2: Tori-tori sekarang sudah 7.30 lebih hampir jam 8 ya. Bu Resti meminimalisir tepat sasaran bantuan sosial. Saya sekedar kasih masukan.
0: Silakan.
2: Yang terdeteksi yang masukan dari PPATK itu yang terindikasi judi online mungkin sebaiknya dihentikan penyalurannya. Kan gitu.
0: Ya.
2: Dan kemarin kan ada ratusan ribu itu ya. Penerima,
0: ya.
2: Penerima bantuan sosial itu dimanfaatkan dipakai judi online. Ini kan tidak tepat sasaran. Sebaiknya itu dikasih daftar hitam, jangan lagi diberikan. Dan lebih banyak lagi yang membutuhkan, ya kan? Ketimbang yang menerima itu disalahgunakan dipakai judi online. Mungkin itu saja Ibu Resti.
0: Baik kalau gitu, kami sudah menangkap poinnya. Terima kasih Pak Kendi, pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra di Cirebon, selamat pagi Bu Indra.
3: Selamat pagi Mbak Risti Ristarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Cirebon bergembira Mbak Risti Ristarto.
0: Iya dong, karena saya tahu hari ini Bu Indra akan telepon. Tapi Bu Indra kalau boleh mungkin volume radionya dikecilkan sedikit supaya suaranya tidak double.
3: Oh iya, ini HP
0: Jadi oh, HP-nya. Sambil lihat ya, sambil memandang apakah mega mendungnya ini berkibar-kibar atau bagaimana. Nah,
3: itu yang bikin Cirebon bahagia, dipakai oleh presenter cantik jelita. Mega mendung itu ada filosofinya, Mbak.
0: Apa itu? Hmm?
3: Iya, mega mendung kan sesuatu yang sendu gitu.
0: Oh.
3: Tapi iya, kan mega mendung. Hmm. Tapi sesendu apapun, membuat kita cenderung bersedih, tapi masyarakat Cirebon bisa membuatnya menjadi sesuatu yang menggembirakan.
0: Nah, itu yang paling penting ya. Jadi tidak larut dalam kesenduan dan kesedihan nih.
3: Betul, walaupun pagi ini juga Cirebon cerah. Berawan, iya,
0: okay.
3: Cerah tapi berawan dan bukan mega mendung ya.
0: Mau pilih topiknya yang mana?
3: Nomor satu, Mbak Rizdi.
0: Iya. Kenapa tuh?
3: Pemerintah berusaha, ya di daerah pun yang menerima itu biasanya berusaha juga, kadang gamang. Contoh kecilnya, dulu kan pernah ada waktu ada gempa di mana itu, di Jawa Tengah rasanya, entah gempa entah banjir. Kan sulit untuk mencapai daerah yang terpencil begitu. Nah, kuli-kuli atau gocek-gocek yang bersedia. Tapi mereka kan butuh ini, transportasi, butuh makan, begitu.
0: Okay. Nah,
3: oleh Pak Bupatinya nih, misal 2 kontainer ya.
0: Yeah.
3: 1 kontainer dijual untuk biaya transportasi mereka, akomodasi mereka. Tapi ujung-ujungnya setelah kejadian dikatakan korupsi, begitu Mbak Risi. Iya. Jadi kadang-kadang banyak hal yang perlu dipikirkan lagi. Dulu juga pernah waktu zamannya beras bantuan dijual 1.000 itu 1 kilo. Nah itu yang mendistribusikan tuh menaruhnya di jalan raya.
0: Waduh.
3: Iya, jadi harus diangkutkan ke dalam balai desa. Nah itu kan butuh kuli-kuli yang harus dibiayai. Jadi desa menjualnya 1.200, waduh jadi masalah. Begitu.
0: Jadi ya, intinya kebutuhan itu juga ya.
3: Nah itu.
0: Baik, nanti kita akan tanggapi. Terima kasih Bu Indra, selamat pagi. Dari Bu Indra di Cirebon, kita ke Pak Matauli di Sibolga. Pagi Sibolga.
4: Iya, Assalamualaikum, 23 Samsat Tanggung, Mbak Rizky di Starto.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Pak?
4: Itu 1-2 hampir sama, Mbak Rizky ya. Upaya pemerintah membatasi bansos di 2027.
0: Iya.
4: Ya, pembatasan ini bagaimana berlakunya di 3T? Papua, Maluku yang memang terkadang UMR-nya ya jauh beda dengan Pulau Jawa ya, waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Barat kan. UMR-nya kan dari UMR-nya masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya, sandang, pangan, papan, tersier, sekunder, ya kan, kesehatan, pendidikan. Jadi apakah itu sudah di-upgrade nggak data atau aplikasinya begitu? Artinya ada orang-orang kan di masyarakat ini kan yang ini, yang resah tuh, aduh, dia tuh rumahnya mewah kok masih dapat subsidi gas 3, melon 3 kilo nih. Kan gitu ya. Terus dia pakai barcode Pertamina, kok masuk ke jalur Pertalite subsidi tuh? Nggak mau yang ke 26.000 kan, yang paling tinggi itu, yang Dexalite sama Pertama 92 RON itu kan?
0: Iya.
4: Nah, dia nggak mau ke ambang atas, dia mau ambang bawah gitulah. Dengan segala konsekuensinya, ah, udahlah biarlah ini kendaraanku apa nggak bertahan lama, CC-nya berapa, yang penting aku dapat itu. Iba untuk subsidi semua ngaku miskin gitu loh. Fenomena buruk Mbak Risti ya.
0: Ya.
4: Jadi harapan kita mengenai nomor 1 dan nomor 2 itu dipastikan dulu tuh. Itu sudahkah ada SK bersama berapa menteri ya ke sana, Kementerian Keuangan Daerah, terus Kementerian Dalam Negeri, terus apa namanya desil-desil itu. Itu gimana itu yang dikatakan orang kaya dan apa namanya miskin itu gitu.
0: Okay. Jangan sampai baik, kalau begitu. Kita sudah menangkap poinnya. Ya.
4: Iya.
0: Terima kasih Pak Matauli, selamat pagi. Dari Sibolga kita ke Bone. Pak Upi, selamat pagi Pak Upi.
5: Pagi Mbak Risti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah Bone, cerah pagi ini.
0: Cerah ya, oke kalau gitu. Tidak kemana-mana hari ini Pak Upi?
5: Tidak kemana-mana, tetap di rumah saja.
0: Memantau Pro 3 ya. Kalau begitu sambil menemani nanti mau pilih yang mana?
5: Coba Mbak, coba ulangi ya, nomor 3 dan nomor 4 Mbak tadi.
0: Diulangi lagi, oke. Boleh.
5: Nomor 3 dan nomor 4.
0: Oh, nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3, komitmen pemerintah dalam pemulihan bencana pasca gempa. Kemudian yang keempat adalah Kementerian Kesehatan mengirim 2 rumah sakit lapangan.
5: Oh iya iya iya. Kayaknya anu banyak kayaknya 5 topik tapi artinya cuma anu Mbak, 3 arahnya kayaknya.
0: Masih saling menyambung ya. Oke, iya. Tapi karena pelaksananya berbeda, Pak. Jadi nanti mungkin kita akan fokuskan juga ke masing-masing kementerian lembaga yang fokus menangani.
5: Ya, nomor 1 dan nomor 2 saya rangkul saja Mbak, nomor 1 dan nomor 2. Begini Mbak, yang menjadi tanda tanya bagi kami sebagai penyandang disabilitas Mbak, kan kebanyakan kalau Indonesia itu Mbak, penyandang disabilitas tidak bekerja, dalam kurung tidak mempunyai penghasilan.
0: Yeah.
5: Banyak juga yang artinya mau mengajukan menjadi masuk di desil, tapi dalam arti mereka berada di lingkungan yang artinya tidak masuk desil. Contohnya paling kecil ada beberapa teman saya di bawah nih Mbak, yang artinya selama ini mereka tidak punya penghasilan karena mereka punya kekurangan disabilitas,
0: tapi
5: mereka tidak bisa memperoleh karena misalnya mereka satu rumah dengan satu atap dengan mungkin yang punya kerjaan misalnya ASN atau teleponi. Dalam arti kan mereka tak bisa, mungkin satu kali dua kali mungkin bisa dijamin dengan orang sekitarnya, tapi untuk selamanya kan tidak boleh dijamin Mbak.
0: Oke, baik kalau gitu ya, sudah menangkap. Terima kasih Bapak, selamat pagi. Ya, cukup panjang nampaknya nih ya menjelaskan Pak Matauli dan juga Pak Upi. Tapi saya sudah menangkap poinnya, nanti saya akan bahas. Pak Haryanto di Kutai Barat bergabung. Pak Haryanto, pagi.
6: Selamat pagi Mbak Risti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, cerah di sini. Mulai ada gejala kabut asap Mbak Risti.
0: Waduh, turut prihatin ya Pak ya. Tapi berarti keluar sehari-hari pakai masker?
6: Belum nih, masih apa? Kualitas udara masih baik.
0: Oke.
6: Dan juga hampir 1 dekade long time no see dengan Mbak Risti.
0: Masa sih?
6: Iya, saya pilih yang pertama aja. Saya itu satu aja cukup topiknya.
0: Kenapa?
6: Yang penting itu datanya tunggal Mbak Risti. Supaya tepat sasaran.
0: Yeah.
6: Itu kan beberapa kementerian nangani itu kan punya data masing-masing. Jadi by name, by address, supaya yang berhak itu memang dapat. Nanti yang tidak berhak malah dapat, ya kan?
0: Ya.
6: Nah itu menjadi persoalan. Jadi data-data
0: meminimalisir kesalahan ya.
6: Iya, perlu diperbaiki, perlu dibenahi supaya bantuan itu tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlahnya. Jadi jangan yang tidak berhak malah berhak, yang berhak malah tidak berhak. Desil-desil itu juga diperbaiki, diperhatikan.
0: Baik.
6: Jadi apa yang dibagikan, disalurkan itu, didistribusikan itu tidak sia-sia.
0: Ya.
6: Seperti saya. Jadi, cukup sekian.
0: Bapak Mbak tidak pernah sia-sia kalau untuk pagi hari. Terima kasih banyak, sehat selalu Pak. Selamat pagi.
6: Terima kasih Mbak Rizky.
0: Dari Kutai Barat kita ke Minahasa, Pak Cliff, selamat pagi.
7: Ya, Horat, selamat pagi.
0: Waduh. Oke, kita semua selalu bersaudara.
7: Kita selalu bersaudara, saat satu hati, satu Indonesia dari satu.
0: Oke, jadi gimana Pak Cliff mau menuju?
7: Gimana saya ini beropini cepat supaya kan ingat waktu kan?
0: Iya, oke, terima kasih sudah membantu dan
7: beberapa orang yang saya dengar itu hampir 5 menit loh.
0: Oke. Okay.
7: Yang di belakang kan? Jadi tolong langsung dialihkan begitu.
0: Betul. Pak Cliff silahkan memilih yang mana topiknya.
7: Saya yang 1 dengan 2 itu kan relate juga kan?
0: Kenapa pilih itu?
7: Begini, beberapa hari yang lalu, minggu lalu kan, kebetulan dari BPS di tempat saya kan, dia juga sebagai perangkat teman saya. Jadi lama berkomunikasi tentang sensusnya kan?
0: Ya.
7: Ternyata ini sensus ini BPS ini tidak akurat loh.
0: Tapi kenapa tuh?
7: Begini, ada beberapa keluarga yang dia dapati begini. Rumahnya besar, beton begitu kan, permanen. Mobilnya ada. Terus ketika ditanya penghasilannya berapa, dia bilang kan paling 1,5 juta. Ditanya, ini mobil siapa? Ini mobilnya keluar saudara gitu, cuma diparkir, begitu kan? Ternyata itu nggak akurat. Terus kami juga kayak gitu loh. Kami bilang, kalau
0: ya, punya ya, berapa? Ya, ya, harus diupdate ya.
7: Jadi
0: ya,
7: memang nggak akurat ini. Makanya desil itu tidak tepat ada 1, 2, sampai berapa? 10, 4. Di bawah itu kan yang bisa menerima kan? Ternyata ini BPS ini tidak akurat. Jadi gimana cara untuk mendapatkan data yang memang akurat supaya penerima-penerima manfaat itu betul-betul tepat sasaran.
0: Oke, okay, saya bantu saya, nanti ya, sampaikan ya.
7: Saya itu ada bantuan dari pertanian, begitu.
0: Okay.
7: Makanya begini, ada pemerintah itu cari orang yang nggak punya kebun, nggak
0: bercocok
7: tanam, malas.
0: Terima kasih, Bapak. Selamat pagi.
7: Terima kasih. Selamat pagi.
0: Dari Minahasa kita ke Boyolali, Pak Udin. Pagi. Terputus nampaknya, dan penelpon terakhir ada Pak Darsono di Ciputat. Pagi, Pak Dar.
8: Selamat pagi, Mbak Rishu Santo.
0: Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Bapak juga ya?
8: Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat aja ya.
0: Mau pilih topik yang mana nih, Pak Darsono?
8: Itu yang bencana di Nusa Tenggara Timur ya. Ikut
0: kenapa?
8: Ikut bela sungkawa. Ada itu mantu saya orang Nusa Tenggara Timur juga.
0: Oh, oke. Tapi keluarga di sana baik-baik?
8: Baik-baik aja, okay. Tapi ya, tapi ada yang tinggal di sini ya, di Ciputat juga.
0: Oh, oke, okay. Ya. Baik kalau
8: mantu
0: gitu.
8: Mantu saya. Ya, mudah-mudahan semua baik-baik aja ya.
0: Oke, okay, terima kasih banyak Pak Darsono.
8: Terima kasih Mbak.
0: Selamat pagi.
8: Selamat pagi.
0: Terima kasih untuk semua penelpon pagi hari ini. Mohon maaf ada beberapa mungkin yang tidak bisa mengudara karena keterbatasan waktu ataupun juga kendala teknis, teleponnya terputus. Tapi saya mencoba untuk memfasilitasi setiap pagi agar para pendengar sekalian bisa memilih topik-topik yang nanti saya akan teruskan juga ke narasumber. Indonesia Menyapa pagi hari ini masih terus menemani Anda. Dan kami punya beberapa informasi di Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Namun yang terpenting saat ini adalah menjaga kondisi kesehatan, menjauhkan Anda dari berbagai virus dan juga keperluan di hari Jumat ini. Hari Jumat berkah ini akan nanti kami akan update terus untuk Anda.